0: kemarin. Presiden Prabowo menilai pelibatan Danantara dalam pembangunan LRT sebagai moda transportasi publik cepat berbasis rel di Jakarta menjadi salah satu bentuk akan semangat gotong royong mewujudkan kepentingan nasional. Sebab diungkapkan Presiden Prabowo Subianto, dalam membangun LRT yang mengintegrasikan sejumlah transportasi lain yang menghubungkan wilayah aglomerasi Jabodetabek bukan hanya menjadi tanggung jawab Provinsi DKI Jakarta.
1: Mau kerjasama, bangsa ini akan bangkit menjadi bangsa yang luar biasa. Saya dan tadi ada sedikit harapan ya dari Gubernur Danantara untuk ikut membantu. Saya kira Danantara wajib membantu. Ya. Karena DKI bukan hanya milik orang yang tinggal di DKI. DKI milik seluruh bangsa. Ya.
0: Sementara itu sebelumnya Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan pemerintah provinsi Pemprov DKI Jakarta berkomitmen akan memperluas jangkauan LRT ke sejumlah wilayah di Jakarta sebagai upaya mengintegrasikan akses transportasi publik. Untuk itu diungkapkan Pramono diperlukannya bantuan dari pemerintah pusat melalui Danantara dalam mewujudkan pembangunan LRT di sejumlah wilayah di Jakarta.
2: Kami akan melanjutkan LRT ini dari Kelapa Gading sampai dengan JIS, kemudian dari Velodrome sampai dengan WUS, kereta cepat. Bapak Presiden akan lebih mengembirakan kalau kemudian Bapak tugaskan Danantara juga ikut membantu kami, Pak. Bapak Presiden yang kami hormati, kami terus berkomitmen untuk memperkuat sinergi berbagai pihak untuk memastikan bahwa transportasi di Jakarta semakin baik.
0: Dalam kesempatan itu, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menjelaskan bahwa pembangunan LRT Jakarta rute Kelapa Gading Manggarai tersebut menggunakan dana APBD yang dihimpun dari hasil investasi senilai 12,1 triliun rupiah. Hal ini dinilai Pramono menjadi gambaran akan tingginya kepercayaan investor untuk menanamkan investasinya di Provinsi DKI Jakarta. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dan itu tidak mungkin terjadi tanpa ada rasa aman, nyaman, dan juga kepercayaan investor dari manapun tentang Jakarta.

0: Kita beralih ke informasi lainnya. Kali ini meningkatnya angka kekerasan digital terhadap anak memerlukan kolaborasi dan peran orang tua serta penegakan tegas secara regulasi dari pemerintah. Kami hadirkan informasi lengkap dalam laporan khusus Pro 3 disampaikan Saada Tudaran.
1: Laporan khusus. Kekerasan ya dengan menggunakan media digital ini menjadi semakin meningkat begitu ya di akhir-akhir ini. Dan tentunya Save the Children dalam rangka Hari Anak Nasional tahun ini.
2: Tren kekerasan digital terhadap anak terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir di tanah air. Maka perlindungan anak di ruang digital dinilai hanya dapat diwujudkan melalui kolaborasi seluruh pemangku kepentingan. Namun tidak cukup sekali, namun harus secara berkelanjutan bersama. Senior advokasi manajer Save the Children Indonesia, Andri Yoga Utami, mengatakan tren kekerasan digital terhadap anak terus mengalami peningkatan belakangan ini. Perlindungan anak di ruang digital hanya dapat terwujud melalui kolaborasi seluruh pemangku kepentingan secara berkelanjutan bersama.
1: Tren kekerasan ya dengan menggunakan media digital ini menjadi semakin meningkat begitu ya di akhir-akhir ini. Dan tentunya Save the Children dalam rangka Hari Anak Nasional tahun ini ingin juga mengingatkan atau mengajak kepedulian semua pihak gitu ya, dalam rangka untuk membangun satu ekosistem perlindungan anak untuk melindungi anak-anak dari kekerasan atau eksploitasi di dunia.
2: Ditambahkan spesialis perlindungan anak UNICEF Indonesia Astrid Gonzaga Dionisio, bila literasi digital orang tua masih menghadapi tantangan besar akibat kesenjangan informasi serta kemampuan teknologi berbeda.
3: Kita melakukan bersama dengan KPPA dan Bappenas juga melakukan evaluasi, monitoring dan evaluasi. Ada beberapa tantangan tentunya dari segi kualitas, dari segi aksesibilitas. Dan ini saya kira adalah PR. Kami juga harapkan KPAI juga tentu pasti punya monitoring independen seperti itu. Nah, ini harus terus menjadi tanggung jawab kita bersama, baik kementerian di pusat maupun tentu yang daerah.
2: Terpisah, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hapits menyatakan regulasi PP Tunas menjadi langkah penting mendorong penyelenggara sistem elektronik menghadirkan platform digital yang aman bagi anak.
4: Dan satu persatu kita akan bahas untuk platform X. Sebagai contoh, X telah melaporkan mengunci 250 ribu akun pengguna anak di bawah 16 tahun. Namun sebagaimana kita pahami bahwa di X itu proyeksi akun anaknya mencapai 7 juta akun, sehingga kami menilai upaya tersebut tidak dan belum pada semangat perlindungan anak di Indonesia.
2: Diketahui pemerintah Indonesia melalui Menteri Komunikasi dan Digital akan memberikan sanksi administrasi hingga pemblokiran akses platform digital yang tidak mematuhi peraturan pemerintah atau PP nomor 17 tahun 2025 tentang tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam perlindungan anak atau PP Tunas. Sejumlah platform seperti X, Meta, Facebook, YouTube, TikTok, dan Bigo Live telah menonaktifkan ribuan bahkan jutaan akun anak. Namun jumlah dari anak yang ada dalam platform masih dinilai belum melindungi anak Indonesia, sehingga para platform diharapkan segera membenahi fitur yang ramah anak. Demikian, Saada Tudaran, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan berikut tanggapan masyarakat terkait angka kekerasan digital terhadap anak.
5: Sekarang ya, orang-orang ya terutama ya sebelumnya ada HP, ya anak-anak boleh dikatakan disuruh orang tuanya segala dia, ya apa kebutuhannya wong tua itu terus terang saja mentaati. Tapi zaman sekarang kebanyakan itu seandainya sedang nyekel HP, apa megang HP. Soalnya itu disuruh apa saja itu seolah-olah banyak nantinya, nanti okay. Sebentar lagi, nanti sebentar lagi. Nyampe-nyampe wong tuanya memang kadang-kadang ya karena saking apa namanya yang lagi dibutuhkan orang tua kan yeah. Harus cepat-cepat dapat.
6: Kalau justru ya ketika anak sejak dini apabila dia di suguhkan hal-hal yang sifatnya berbau kekerasan, berbau hal yang negatif, maka ini akan menjadi referensi dia ketika dia menyelesaikan masalah di kemudian hari. Ini juga akan menjadi referensi dia dalam berinteraksi dengan orang lain. Dan ini membuat kita orang tua akan semakin khawatir ya, akan nanti generasi ke depan ini seperti apa. Kalau kita lihat kan anak-anak kalau bermain game itu biasanya interaksi dengan temannya, kemudian dengan bahasa spontan pun kasar gitu.
0: Dan editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik bagaimana perlindungan anak dari ancaman kekerasan digital yang terus meningkat. Naskah disusun oleh Wadi Armi dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Maraknya kasus kekerasan digital yang menyasar anak-anak belakangan ini telah mencapai tingkat yang sangat mengkhawatirkan. Mulai dari perundungan siber atau cyberbullying, pelecehan online, hingga eksploitasi data pribadi, fenomena ini terus menunjukkan peningkatan signifikan dari waktu ke waktu. Data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Save the Children Indonesia mengungkapkan sebanyak 50,78% anak usia 13 hingga 17 tahun atau sekitar 11,5 juta anak pernah mengalami setidaknya satu bentuk kekerasan dalam hidup mereka. Situasi ini semakin mendesak karena Badan Pusat Statistik mencatat lebih dari 3/4 anak usia 5 hingga 17 tahun telah menggunakan ponsel dan hampir 74% diantaranya aktif mengakses internet. Pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net, menghadapi ancaman yang kian membesar ini, ruang digital yang aman bagi anak tidak akan terwujud jika hanya mengandalkan satu pihak. Perlindungan anak di ruang maya menuntut kolaborasi solid dari pemerintah, lembaga pendidikan, platform media sosial hingga masyarakat. Di tingkat dasar, keluarga adalah garda terdepan. Namun literasi digital orang tua masih menjadi tantangan akibat kesenjangan informasi antar generasi. Karena itu, edukasi digital parenting sangat mendesak agar orang tua mampu mendampingi, membatasi, dan mengarahkan aktivitas internet anak secara bijak. Di sisi lain, negara juga bertanggung jawab menghadirkan instrumen hukum yang tegas. Kehadiran regulasi seperti peraturan pemerintah tunas menjadi langkah krusial untuk memaksa penyelenggara sistem elektronik agar tidak hanya mengejar profit, melainkan wajib menerapkan standar keamanan yang ketat. Mekanisme verifikasi usia, penyaringan konten sensitif, hingga sistem pelaporan yang mudah harus menjadi fasilitas standar di setiap aplikasi. Pada akhirnya, perlindungan anak dari kekerasan digital adalah investasi jangka panjang menyelamatkan masa depan bangsa. Melalui regulasi yang tegas, komitmen industri platform digital dan peran aktif orang tua, kita dapat menciptakan ruang siber yang aman dan ramah bagi tumbuh kembang anak Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Dan selanjutnya kita juga akan mengikuti bagaimana Jurnal Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 di Kota Semarang, Jawa Tengah bersama tim RRI Semarang.
8: Kita ikuti informasi seputar Musabaqah Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026 dari Kota Semarang, Jawa Tengah.
9: Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
10: Qiraat Mujawad Dewasa MTQ Nasional Semarang di Simpang 5 Semarang. Selengkapnya dilaporkan Ima Arya.
11: Pendengar, pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional 31 2026 di Kota Semarang terus berlangsung di sejumlah majelis. Salah satunya cabang Qiraat Mujawad golongan dewasa yang digelar di lapangan Pancasila Simpang 5 Semarang. Pada sesi pagi, cabang Qiraat Mujawad dewasa diikuti 11 kafilah dari 10 provinsi termasuk kontingen Jawa Tengah. Salah satu peserta dari Sulawesi Tenggara, Muhammad Arif Nur mengatakan, dirinya telah melakukan berbagai persiapan sebelum tampil. Mulai dari latihan hingga mempersiapkan mental.
12: Alhamdulillah, setelah tampil tentunya ya merasa lega dan alhamdulillah ya.
11: Usai tampil, Arif mengaku lega karena telah berusaha memberikan penampilan maksimal sesuai kemampuan yang dimiliki. Selebihnya untuk hasil, dia menyerahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sementara itu, ofisial kafilah Sulawesi Tengah, Haji Saiful Abdul Somad mengatakan, persiapan peserta telah dilakukan sejak pelaksanaan MTQ tingkat provinsi untuk tampil hari ini. Selain berlatih bersama dengan guru lokal, pihaknya juga mendatangkan pelatih nasional untuk meningkatkan kesiapan para peserta.
12: Persiapan anak-anak kita itu memang sejak setelah event provinsi di sana, sudah banyak latihan-latihan sendiri dengan guru-gurunya yang guru-guru lokal.
11: Ia berharap keikutsertaan Sulawesi Tenggara pada MTQ Nasional 31 di Semarang dapat menghasilkan prestasi yang lebih baik. Ia juga mengapresiasi keramahan masyarakat Semarang sejak kedatangan kontingennya di Kota Semarang. Di sisi lain, penanggung jawab atau PIC Majelis 1 MTQ Nasional 31 menyebut pelaksanaan musabaqoh di lapangan Simpang 5 berlangsung lancar dan tertib.
13: Qiraat Mujawad Dewasa, di mana untuk sesi pagi ini diikuti oleh 11 kafilah dari 10 provinsi.
11: Untuk sesi malam, Majelis 1 Lapangan Simpang 5 Semarang akan kembali menjadi lokasi pelaksanaan cabang tilawah dewasa mulai pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. MTQ Nasional 31 2026 menjadi momentum penting bagi Jawa Tengah karena terakhir menjadi tuan rumah pada tahun 1979 atau sekitar 47 tahun yang lalu. Imam laporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
10: Pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional 2026 di Majelis 1 Lapangan Pancasila Simpang 5 Semarang berlangsung lancar dan mendapat antusiasme masyarakat. Pada Rabu 16 September 2026 pagi, majelis tersebut menjadi lokasi pelaksanaan cabang Musabaqoh Qiraat Mujawad golongan dewasa. Penanggung jawab atau PIC Majelis 1 Hamdani mengatakan, sesi pagi diikuti 11 kafilah dari 10 provinsi termasuk Jawa Tengah. Selain Qiraat Mujawad Dewasa, Majelis 1 juga menjadi lokasi pelaksanaan cabang tilawah dewasa pada malam hari. Hamdani menyebut, antusiasme juga terlihat dari masyarakat yang datang untuk menyaksikan langsung rakyat MTQ Nasional termasuk para peserta didik dari berbagai jenjang pendidikan.
13: Khususnya lagi anak-anak kita, para peserta didik, SD, SMP, kemudian MI, kemudian RA, semuanya ingin menyaksikan pelaksanaan kegiatan Musabaqoh Tilawatil Quran Nasional yang ke-31 di Jawa Tengah.
10: Sementara itu, pelaksanaan MTQ Nasional di Majelis 1 Lapangan Pancasila Simpang 5 Semarang dijadwalkan berlanjut pada Rabu malam untuk cabang tilawah dewasa mulai pukul 19.30 menit waktu Indonesia Barat. Pelaksanaan Musabako Cabang Kiroat Al-Quran Golongan Kiroat Murotal Remaja dan Dewasa di Majelis 4 Masjid Baitur Rahman Semarang mendapat antusiasme tinggi dari masyarakat. PIC atau penanggung jawab Majelis 4, Kerry Handayani mengatakan, babak penyisian Kiroat Murotal Remaja dan Dewasa berlangsung pada 13 hingga 17 September 2026. Selanjutnya, pada 18 September akan digelar babak final dengan masing-masing kategori diikuti 6 peserta. Berlangsung di Hall Convention Hall Masjid Agung Jawa Tengah, peserta tilawah dan tartil anak-anak MTQ tahun 2026 di Semarang berkualitas. Pada penilaian Dewan Hakim berfokus pada tajwid, fasohah, keindahan suara, dan irama atau tilawah, serta ketepatan bacaan atau tartil. Di hari ketiga, kategori tilawah masih dalam penyisihan, yakni anak-anak dan remaja, dengan setiap kategori menampilkan 14 kori baik laki-laki maupun perempuan. Ketua Dewan Hakim kategori tilawah, Cecep Abdullah Sahid mengatakan, pada perlombaan hari ketiga, kualitas mengalami kemajuan dan persaingan ketat. Nantinya, pada penampilan akan diambil 3 juara baik putra dan putri.
9: Demikian Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
8: Demikian informasi seputar Musabaqah Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026.

0: Kita ke informasi dari mancanegara. Arab Saudi mengutuk dan mengecam serangan drone militan Houthi yang menargetkan Mekah. Kami kutip dari kantor berita Antara, Arab Saudi menegaskan bahwa serangan teroris pengecut yang menargetkan kota suci dan kiblat umat muslim sebagai pengulangan praktek milisi Houthi dan menargetkan serta melanggar kesucian tempat-tempat suci umat muslim. Dari dunia olahraga, Timnas Hoki Lapangan Putra Indonesia bertolak ke Jepang setelah Timnas Putri dulu berangkat untuk mengikuti Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang 19 hingga 4 Oktober 2026. Kami kutip dari kantor berita Antara, Timnas Putra berada di Grup A bersama India, Jepang, Korea Selatan, Bangladesh, dan Sri Lanka. Sementara Grup B dihuni Pakistan, Malaysia, China, Oman, Uzbekistan, dan Thailand. Kami juga akan kembali mengajak Anda mengikuti beberapa informasi lalu lintas di Tol Pondok Gede Timur, kemudian juga di Polda sekitaran JPO Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Simpang Duo Parang Tritis, dan di Simpang 8 Ulu Palembang bersama Brigadir Denada. Selamat pagi Brigadir Denada, silakan.
1: Ya baik, terima kasih Risti dan selamat pagi pemirsa. Kami laporkan situasi arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan untuk yang pertama kita akan memantau CCTV dari Tol Pondok Gede Timur di mana lalu lintas dari arah Cikampek yang akan menuju ke arah Jakarta saat ini dalam situasi relatif lancar. Belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan dan lalu lintas dari arah sebaliknya juga masih dalam situasi ramai lancar. Diimbau untuk para pengendara untuk tetap berhati-hati dan jaga jarak aman kendaraan Anda. Kita bergeser ke JPO Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Semanggi maupun yang akan mengarah ke Senayan saat ini dalam situasi ramai cenderung tersendat. Lalu lintas didominasi oleh kendaraan pribadi seperti kendaraan roda 2 dan roda 4 pribadi. Untuk lalu lintas dari tol dalam kota dari arah Semanggi akan menuju ke arah Kuningan dalam situasi ramai lancar. Lalu lintas dari arah sebaliknya dalam situasi ramai dan tersendat dan saat ini sedang diberlakukan kontraflow dari arah Cawang menuju ke arah Semanggi. Dan lalu lintas dari arah Semanggi akan menuju ke arah Cawang melalui jalan arteri dalam situasi ramai lancar. Kami himbau untuk para pengendara untuk tetap waspada dan menggunakan jalur yang benar untuk keamanan dan keselamatan diri Anda. Berikutnya bergeser ke Simpang Duo Parang Tritis, Yogyakarta. Lalu lintas dari arah Parang Tritis yang akan menuju ke arah kota Jogja dalam situasi ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan hanya menjelang traffic light lalu lintas didominasi oleh kendaraan roda 2. Kendaraan maju dengan kecepatan berkisar 30 hingga 35 km per jam. Dan lalu lintas dari arah Gamping yang akan menuju ke arah Solo dalam situasi ramai lancar. Diimbau untuk para pengendara untuk taati aturan dan rambu yang berlaku serta jaga selalu batas maksimal laju kendaraan Anda dikarenakan daerah ini terdapat simpangan dari berbagai arah. Dan pemirsa nanti kita akan memantau CCTV dari Simpang 8 Ulu Palembang, Sumatera Selatan. Lalu lintas dari arah Gor Jakabaring yang akan menuju ke arah jembatan Ampera dalam situasi lengang. Lalu lintas dari arah Paji yang akan mengarah ke jembatan Ampera dalam situasi kondusif lancar. Patuhilah rambu-rambu lalu lintas demi kelancaran bersama dan tetap perhatikan batas kecepatan kendaraan Anda. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1x24 jam terjadi sebanyak 287 kasus kecelakaan lintas dengan rincian 23 meninggal dunia, 41 luka berat, dan 354 luka ringan. Dari 287 kasus kecelakaan lintas tersebut, 74% terjadi pada waktu siang hari. Dan untuk itu dihimbau pada para pengendara untuk tertib dalam lalu lintas juga ikuti arahan dari petugas kami yang berada di lapangan. Dan untuk informasi selengkapnya Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Kembali ke Risti di studio, silakan.

Demikian informasi yang disampaikan dari Brigadir Denada, dan untuk Anda yang sedang berlintas diharapkan untuk lebih berhati-hati.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Baik pendengar, Anda masih bersama kami di RRI Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung.
2: Masalah sampah ini bagaimana mengatasi? Sudah majarela, tidak di jalan, di pinggir jalan, sampahnya dibuang.
3: Bung Hermanto di Desa Z, selamat pagi.
4: Jadi kami berharap kepada pemerintah, kayak kami ini masyarakat yang nggak punya apa ya, langganan berbayar itu, bisa buatkan yang langsung itu kami bisa mengatasi.
5: Opini Publik, program acara yang memberikan ruang bagi para pendengar Pro 1 untuk menyampaikan opini, pendapat tentang isu terkini. Disiarkan setiap hari dari pukul 7.30 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Anda bisa bergabung melalui telepon di 0717-94301, juga melalui WA atau SMS di 0811-7179-111. Serta manfaatkan live chat di aplikasi RRI Digital.
0: Opini Publik.
1: Pendengar, Anda masih di Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung. Dan pendengar, di mana pun Anda berada, kami hadirkan untuk Anda di kebersamanya pagi ini dalam Opini Publik. Ternyata Anda bisa bergabung bersama kami di layanan telepon 0717-94301 dan juga di 0811-717-9111. Di mana pendengar untuk pagi hari ini, kita juga akan sampaikan beberapa informasi terlebih dahulu ke ruang dengar Anda.

0: Informasi pertama yang dapat kami sampaikan pendengar, di mana terkait dengan warga Kecamatan Manggar yang mengapresiasi soal kebijakan pembagian waktu pengisian BBM di SPBU Desa Padang Blitung Timur. Jadi mana pendengar, menurut Ruslan, pembagian waktu membuat masyarakat ini punya kejelasan waktu isi BBM. Yang penting informasinya nih jelas dan pelayanan BBM tetap lancar. Ya kita ketahui ya, di sekarang kan cukup panjang antrian. Jadi di Blitung Timur ini pendengar, Wakil Bupati Blitung Timur Hairil Anwar mengatakan pengaturan sementara untuk urai kepadatan antrian beberapa hari terakhir di SPBU Padang dan sekitarnya. Dimana mulai kemarin, pengguna umum dilayani pukul 6 hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat. Kemudian mulai pukul 13 pelayanan diarahkan untuk pengisian berulang dengan pembelian di atas 5 liter. Jadi pengaturan tersebut diterapkan untuk sementara waktu, khususnya guna mencegah penumpukan kendaraan di SPBU Desa Padang dan kawasan sekitarnya. Nah, dalam peninjauan, Hairil menyebut masih ada dinamika ketersediaan dan harga BBM di sejumlah lokasi. Pemda juga mengimbau BBM eceran dijual wajar. Jadi sudah disarankan pihaknya ingin membawa agar mereka tetap jual sesuai harga yang sewajarnya, jangan sampai 14.000 atau bahkan lebih. Ya begitu pendengar ya, di tengah kondisi antrian BBM yang kita ketahui saat ini cukup padat, jadi di Blitung Timur ini melakukan kebijakan pembagian waktu dan disampaikan warga, ini cukup membantu ya mengurai kepadatan. Nah menurut Anda bagaimana? Anda bisa bergabung juga bersama kami di line telepon kita 0717943 01, atau juga di 0811717911. Sebelum nanti kita lanjutkan dengan informasi-informasi lainnya ke ruang dengan Anda.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
4: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Baik pendengar, Anda masih bersama kami di RRI Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung.
4: Masalah sampah ini bagaimana mengatasi? Sudah majarela, tidak di jalan, di pinggir jalan, sampahnya dibuang.
5: Bung Hermanto di Desa Z, selamat pagi.
6: Baik. Kami berharap kepada pemerintah, kayak kami ini masyarakat yang nggak punya apa ya langganan berbayar itu, bisa buatkan latihan langsung itu kami bisa melihat.
7: Opini Publik, program acara yang memberikan ruang bagi para pendengar Pro 1 untuk menyampaikan opini, pendapat tentang isu terkini. Disiarkan setiap hari dari pukul 7.30 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Anda bisa bergabung melalui telepon di 0717-94301, juga melalui WA atau SMS di 0811-7179111, serta manfaatkan live chat di aplikasi RRI Digital.

0: Pendengar Anda masih di Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung, kanal informasi dan inspirasi. Untuk pendengar, tadinya di kesempatan pagi hari ini, kita juga akan hadirkan dengan informasi-informasi lainnya ke ruang dengar Anda. Namun, sebelumnya kita terima terlebih dahulu penelpon. Halo, selamat pagi. Informasi-informasi
1: lain. Halo, assalamualaikum, selamat pagi Bung Harif.
0: Pagi ya Bung Jante.
1: Sama-sama Pak, waktu pagi ya sekarang.
0: Iya. Nah Bung Jante, pas banget tadi informasinya dari wilayah Belitung katanya.
1: Iya, aku sedang jemur cuci pakaian tadi, kemarin aku
0: dengar. Iya, benar ke sekarang?
1: Aku semangat itu, sangat semangat dengar itu.
0: Sudah agak terurai kepadatannya gitu ketika di apa diberlakukan kebijakan pengaturan waktu untuk mengisi BBM.
1: Bilang. Sebenarnya gini Bu Baris ya.
0: Iya, iya.
1: Kan kemarin pun aku itu wakil bupati kan karena ninjau-ninjau ke tempat SPBU kan, pengaturan itu kan. Benar lah waktu itu ditinjau, itu kan sudah agak hati. Tapi di balik bagian itu kan enggak mungkin jalanan enggak harus lalu-lalu menyimpang. Sebenarnya standby Bu Baris.
0: Yeah.
1: Untuk itu pengawasan di situ, kan itu sopir PP bisa kan, dan juga kalau penting polisi juga harus standby. Jadi tahu kan faktor masalah jujur atau nggak jujur. Kalau di pangkalan di Pertamina di Sintang yang itu buat kemarin telepon aku dibeli cuma 10.000 lah total itu. Alhamdulillah aku nggak berubah kan. Yeah. Ini kadang-kadang buat begini nih Bung, kalau masyarakat ini nggak jujur gimana, dia selalu beli berulang-ulang.
0: Berulang kali.
1: Nah ini yang cakap Boris, ini yang cakap.
0: Iya.
1: Kalau beli berulang, kalau atau motor yang besar tuh, kalau tangkinya kagak yang 8-10 liter. Kadang-kadang dia aku pernah tuh, aku mata aku sih melihat Boris sampai 6-7 kali. Kalau 10 lebar kali itu kan, kalau 10-11 liter. Kalau meter dibagi 5 meter lah 10 orang yang dapatnya. Nah ini suruh harus pengawas di tempat, harus standby itu Boris, terutama aku ngomong itu. Dari pihak terkait kan.
0: Iya.
1: Jangan cuma ditinjau-tinjau gitu saja. Oh itu pas lah ditinjau kan. Nah dia jalannya benar. Tapi dibalik-balik itu mungkin lah jalannya tidak benar. Terutama Boris.
0: Iya, iya.
1: Jadi mohonlah kepada pada pihak-pihak terkait harus penelitian dan penelitian harus mendalam. Harus standby itu di tempat itu. Jangan mejam harus matanya. Harus melotot. Jadi tahu benar melihat kan, jangan hanya mendengar. Baik itu aja Boris.
0: Baik, terima kasih. Ya,
1: aku banyak mengucapkan terima kasih Boris. Langangkat terima kasih Boris. Selamat beraktivitas Boris. Semoga Boris
0: pagi
1: dimurahkan Allah sebentar rezekinya ke depan.
0: Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bung Jante di Belitung Timur ya, katanya berdampak memang itu ya untuk ketika pengaturan waktu ya pendengar diberlakukan. Jadi apa namanya itu terurai lah gitu ya. Di belakangnya kembali kita persilakan untuk Anda yang bergabung bersama kami di teleponnya ada Kang Ahmad Irwan. Selamat pagi.
2: Selamat pagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
2: Kopi di gelas, kopi sudah habis satu gelas. Ini tinggal harus nyeduh lagi kayaknya nih. Duh. Ini tentang apa aja Bang Haris? Saya baru pulang dari luar barusan deh.
0: Tadi kita baru menyampaikan informasi terkait dengan antrian BBM yang terurai dengan kebijakan pembagian waktu tadi di Belitung Timur tadi untuk pengisian. Ya. Dan juga ada informasi yang akan kami sampaikan nanti terkait dengan TNI yang turun bantu mencegah karhutla di Bangka karena 700 hektar lahan di Bangka terbakar begitu.
2: Ya begini, mungkin dua hal ya. Pertama tentang masalah antrian BBM di sini ya. Kalau kayaknya atau kalau untuk di Jawa Barat itu kan tidak begitu bermasalah. Tapi yang saya sering berita Sumatera dan Sulawesi, aduh kasihan juga di sini ya. di seolah-olah gimana ya, nggak tahu lah, di sini nggak tahu mana inilah, nggak tahu penyelewang atau bagaimana, yang jelas kenyataan seperti itu. Jadi ini tidak secara nasional, tidak secara nasional. Kalau untuk di Pulau Jawa, khususnya di Jawa Barat, yang saya tahu tidak begitu bermasalah, masih lancar-lancar lah tentang BBM itu kan, tidak begitu, baik subsidi maupun non-subsidi. Tapi sering saya lihat informasi di berbagai media, terutama di Sulawesi itu, Sulawesi Selatan, Sumatera, sampai berjam-jam itu kan masalah. Ini sebetulnya carilah solusinya. Kenapa kok dulu tuh kan? Karena saya hidup di dua zaman, zaman Orde Baru, zaman sekarang reformasi. Maaf nih ya, bukan berarti ini. Ketika zaman dulu BBM-nya lancar, terus bangsa pertanian pupuk juga lancar, nggak menimbulkan permasalahan, harga-harga tidak terlalu tinggi. Kenapa seketika masuk reformasi penuh dengan permasalahan? Ini seperti diantaranya ya, terutama BBM lah di sini, masalah BBM. Pasal BBM kan tidak nasional. Mudah-mudahan lah di Jawa Barat, khusus Pulau Jawa, Jawa Tengah, tidak seperti halnya saya berita di tadi dua daerah itu, Sulawesi sama Sumatera. Nah itu Bang Haris. Nah kira-kira kalau asumsi takutnya salah, kira-kira gimana lah solusinya? Itu apa memang ada semacam PLM oknum urup penyelewang atau bagaimana? Saya kan kasihan, waduh, sampai ribut, gana sampai berantem, lihat di Solo saya gara-gara masalah ngantri, ada yang sampai ada ganjil satu, ganjil enam, sampai diatur sedemikian rupa itu kan. Nah itu yang pertama. Ya mungkin terus di sini ya, yang sekarang lagi hangat ya, Bang Haris ya, masalah lagi-lagi cederai ya, masalah pertanahan di sini, Pak, yang tertangkap dengan KPK. Di sini sebetulnya begini Bang Haris. Masalah bidang pertahanan itu kan banyak sekali kok mafia-mafianya itu kan, seperti begini kan, ada di sini ya Bang Haris ya, ada pembebasan lahan tanah untuk jalan tol itu kurang lebih 120 km antara Cileunyi, Cigatas, Cileunyi, Garut dan Tasik, itu kan Tasikmalaya, itu udah mulai pembebasan. Justru yang sibuk berkelian itu para mafia kan di sini. Justru yang beruntung, kenapa kok tidak mampu misalkan mentertibkan, kalau berantem nggak mungkin lah. Mafia yang dulu kan siapa? Yang punya teh seperti umpamanya ini tidak ada, harus ada surat ini, stok bikin sekian, harga jelas sekian, beras seperti dia. Jadi yang sibuk mafianya di sini. BPN pun juga sekarang pusat daerah tidak ada, gimana ya, banyak yang tidak benar, termasuk sekarang menteri yang bermasalah kan, Yusron Wahidnya juga sekarang begini. Terus waktu 2 tahun yang lalu Bang Haris, ada program PTSL untuk Jawa Barat, banyak masyarakat yang mengajukan PTSL. Kok banyak yang tidak jadi? Itu dipungut biaya, dibayar, dipungut biaya. Cuman tidak dipungut biaya. Justru yang jadi orang yang terdekat. Kenapa masyarakat yang sudah mengajukan tidak ada banyak tidak yang jadi itu PTSL? Waktu datang ke PPN saling tuduh menuduh kan, itu yang tidak benar. Justru itu yang bertentangan. Jadi masalah bidang pertanahan pun juga sekarang gimana ya? Kalau masyarakat tinggal lu sudah ada aja lah sekarang begini. PTSL juga banyak bermasalah, BPN jadi yang tidak, pokoknya di sinilah yang saya harapkan itulah bagaimana bisa menciptakan negara sumur mau bergembang gemah ripah kalau para mau kebijakannya seperti itu mungkin justru yang harus disapa itu menteri yang bermasalah. Jujur aja kalau saya simpati kepada Pak itu Pak Purbaya itu, waduh gayanya itu kan, dia itu tidak tahu gimana seperti justru nah, yang biasa ya setuju kalau memang Menteri Yusron Wahid itu di reshuffle, sangat setuju sekali kan, sudah bermasalahan. Itu penggemaris tanggapan saya. Terima kasih. Yo,
0: terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kang Ahmad Irwan di Bandung Timur di kesempatan pagi yang di belakangnya kembali. Silakan untuk pendengar yang ingin bergabung kembali bersama kami di Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung. Halo, selamat pagi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Arif.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Azadin ya?
3: Iya, sehat.
0: Sehat, Bang. Alhamdulillah. Gimana kalau di sana antrian BBM-nya, Pak Azadin?
3: Alah, sedikit BBM ya. Kalau di Namang, di depan prospek Namang itu sama seperti Belitung. itu yang merajalai atas pengurit itu berulang-ulang itu. Makanya kan kita yang umum itu kan lama ngantrinya nunggunya kan. Ini permasalahan ini gimana ya? Kita nggak tahu lah permain atau banyak yang nyebut itu kenyataan sehari-hari Bang Arif. Sebenarnya kan dibatas nih mereka ini berulang-ulang ada 6-7 kali, selalu nggak boleh itu. Yang umum itu kadang-kadang ngantri, ada yang saya ASN dia nunggu, kasihan juga kan.
0: Yeah.
3: Nah ini permasalahan di depan polsek ngamang ini, nggak ada pengamanan.
0: Yeah.
3: Inilah masalah apanya, alas ini kan belum pecah permasalahan. Sedikit masalah reformasi, duluan tujuan orang menjatuhkan Orde Baru itu sebenarnya bagus ya, para mahasiswa aktivis itu kan.
0: Baik.
3: Maksudnya agar Indonesia lebih baik, tapi kenyataan sekarang kan lebih bobrok ya, kalau saya menilai pribadi kan. Benar kata itu Pak Afan, saya lebih enak hidup di zaman Orde Baru, Bang Baharis. Barang ada, murah, nggak pernah antri-antri, nggak pernah rebutan. Justru zaman reformasi itu sudah jadi penyelewengan, jadi pelaksanaan negara ini banyak yang menyelewang dari tujuan reformasi. Padahal tujuan mahasiswa partai aktivis itu kan bukan langsung kan begitu, agar lebih baik ke depannya. Karena itu menyatakan semakin tidak benar kan. Di negeri kita ini, karena masing-masing oknum itu mungkin nggak berpikiran seluruh aktivis itu kan. Di sini saya mengucapkan bersungkawa ya pada benar-benar lama para aktivis yang dihilangkan secara paksa. Kemudian mereka itu termasuk pahlawan Mori.
0: Baik.
3: Nah, semoga buah korban mereka diberkesabahan kan.
0: Amin.
3: Kemudian pula mereka juga amanah di alam kubur sana. Walaupun banyak yang nggak diketemukan jenazahnya kan, hilang secara paksa itu. Mengerikan Bang Arif.
0: Oke, terima kasih Pak Azadin, ini udah kemana-mana ya soal. Ya. Baik, terima kasih Pak Azadin ya, kita tadi terkait kebijakan BBM ini melencengnya kemana-mana ini ya. Kita terima dulu ya pendengar. Halo, selamat pagi Pak Salasito.
4: Halo, selamat pagi, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Silakan Pak Salasito.
4: Ya, kapan kemarau ini berakhir?
0: Wah iya, kapan kemarau? Belum ada hujan di Pangkal Pinang, Pak Salasito ya?
4: Belum.
0: Mudah-mudahan.
4: Masih kering rotang dan berdebu.
0: Kabut, udah ada kabutnya. Belum ya tapi ya.
4: Iya, ada pagi-pagi kabut. Tapi sekitar jam 10 baru.
0: Ya. Baik, silakan Pak Salasito.
4: Mengenai distribusi BBM dari Pertamina ke SPBU, sebenarnya ini yang harus diatur sehingga tidak terjadi penyimpangan. Jangan setiap kebijakan perubahan sistem penyaluran kepada masyarakat itu masyarakat yang disulitkan. Seperti misalnya sekarang nih harus pakai waktu. Ya. Seandainya masyarakat itu bepergian jauh, nah bagaimana kira-kira ya? Misalnya mau ke Jakarta misalnya kan, mereka juga dibatasi oleh waktu, misal pesawat atau pelabuhan kapal laut ya. Jadi kita ini janganlah selalu kebijakan itu membiarkan masyarakat. Setiap penjadwalan itu misalnya platnya harus ganjil genap, itu kan menyulitkan masyarakat. Sebenarnya permasalahan intinya itu bukan itu sebenarnya.
0: Tapi kalau Bapak melihat ya, di mana sebenarnya ya, permasalahan intinya ini sebenarnya kalau menurut
4: permasalahan
0: Pak
4: intinya Sosipan. Ya, permasalahan intinya ya di anggota Hiswana Migas itulah. Mereka punya karyawan yang bermain mata dengan pengerit ya. Dan setiap SPBU itu kan ada manajernya. Nah, manajernya bermain dengan pengusaha besar sehingga solarnya mengalir jauh sana ke PIP, ke KIP ya. Jadi kita bisa lihat misalnya KIP itu kapal hisap produksi ya. Kita lihat kapasitas kerja mereka itu berapa ton sehari. Nah, pemakaian dari Pertamina untuk industri ini berapa ton kan bisa dilihat. Dan kalau misalnya mereka kurang dari kinerja mesin itu kan bisa diukur, dihitung. Kalau mereka kurang makanya, ah, timbul pertanyaan ada apa? Dan saya yakin ya, seperti bensin atau petalit ya. Petalit itu banyak ke masyarakat kecil yang kerja TI itu ya. Ya, yang pakai sedot, pakai mesin-mesin robin. Nah, larinya ke situ. Nah, juga kalau misalnya kenapa bisa mereka dapat dapat bensinnya dari mana? Ya jelas dari SPBU, enggak ada lain, enggak dari SPBU itulah. Kenapa bisa dapat? Karena ada kesempatan ngerit. Nah, sekarang permasalahannya di SPBU itu dulu diatur, ditata, jangan masyarakatnya dulu. Kalau sudah ketat, disiplin, dan punya sanksi dan ribet kepada karyawan itu, saya yakin akan bagus-bagus dan berjalan lancar. Bukan saya memojokkan SPBU ya, tapi saya mengamati inilah kejadiannya. Setiap kebijakan, masyarakat selalu disulitkan dan tidak pernah ataupun jarang tersentuh orang-orang yang di dalam SPBU dan sesuai anggota yang notabene anggota Hijrah Mega itu tersentuh. Ya seharusnya mereka itu disanksi, tutup saja misalnya. Ya, ya, jangan diberi aja jatah solar atau jatah bensinnya. Alihkan saja kepada perusahaan SPBU yang disiplin. Nah, saya lihat ya, kalau di Bangka Tengah misalnya, antara Kejora dengan Spangdul. Kalau Spangdul saya acung jempol tuh.
0: Simpangdul ya.
4: Ya, Spangdul saya acung jempol. Karena mereka itu disiplin sekali. Kalau orang pakai apa tuh namanya? Untuk beli di sini tuh, mereka lihat platnya.
0: Barcode ya.
4: Iya, barcode. Mereka lihat platnya. Karena saya beli di situ kan, dilihat platnya, oh, plat ini benar.
0: Jadi nah, antriannya nggak begitu ini mengurai atau gimana, tetap saja
4: sama. Ya, walaupun istilahnya antriannya panjang, tapi mereka tetap rapi.
0: Oh,
4: tidak berlebihan rapi.
0: Teratur ya.
4: Iya, mereka juga kalau misalnya kita masuk harus dimatikan mesin kendaraan yang dimatikan. Nah, itu saya muji lah kalau untuk SPBU. Kapundul ya, sama lah dengan SPU dekat Trisia Semabung itu ya.
0: Oh, Semabung, ya.
4: Ya itu bagus juga. Nah dan kecenderungannya kalau di Semabung itu kalau untuk kendaraan roda dua ada khusus jalur khusus tuh. Nah pengaturan sinilah sebenarnya harus diterapkan, jangan sampai masyarakat butuh BBM ternyata BBM itu sulit didapatkan. Karena masyarakat selalu disalahkan.
0: Tapi sebenarnya ini tadi kebijakan tadi disampaikan Bung Jante ini berdampak juga begitu mengurangi kepadatan. Bagaimana menurut Pak Salasito ini?
4: Iya, terbukti kan berdampak ya. Karena apa? Karena ada dua hal. Pertama, ada pejabat yang lihat. Sehingga efeknya ke pelaksana di lapangan. Bosnya juga ngomong hati-hati lo, ada bupati lo datang, kita harus rapi. Nah, gitu. Setelah itu sudah. Buktinya nanti sebentar lagi. Coba lihat aja. Hitung gitu. Kalau mereka tidak berubah, saya jungjut dua jempol nih. Ya. Karena dari mana orang dapat bahan bakar untuk TI itu ya, dari mana dapatnya? Kalau mereka ngerombak pakai gas lah, kecuali ya gas lagi yang bermasalah nanti. Jadi tolonglah, setiap kebijakan itu jangan selalu memberikan masyarakat yang memang butuh dan jujur dalam masalah pemakaian BBM. Karena kalau saya misalnya, saya beli itu kalau mobil saya itu paling 3 hari sekali. Motor seminggu sekali. Itu kalau saya tidak jalan jauh ya. Kalau saya jalan jauh ya pas waktu itu saja. Misalnya tanggal 10 saya pergi ke Toboli. Pas tanggal 10 saja sudah itu enggak ada lagi kalau saya jalan jauh. Itu. Ya. Jadi saya tidak nyinggung siapa-siapa. Jadi saya mohon perbaikannya ya di dalam internal penyaluran distribusi BBM ini sendiri berkaitan dengan Pertamina, Patraniaga ya, Hidrata Migas, dengan SPBU. Mereka inilah biang keroknya yang menyebabkan macet itu Kalau mereka disiplin, saya yakin gak akan macet. Oh. Saya lihat ya, ada motor isinya 10 liter, 100 ribu. Hmm. Ya sudah, motor saya itu 3 liter juga udah penuh, mau ngeroeh dong. Coba bayangkan, artinya mereka ngisi itu coba, misalnya wah tetapkan 5 liter. Kalau enggak, kalau lebih enggak boleh, dan enggak boleh lagi kamu ngulang-ngulang. Disiplin itu, saya yakin.
0: Tegas.
4: Ini 10 liter itu kan lama ngisinya, lama juga antrinya. Ada mobil juga itu, ya lama kita nunggu. Ternyata sampai 500 liter.
0: Wow.
4: Iya. Saya ada fotonya, Pak, ada.
0: Waduh.
4: Memang sengaja kalau saya disulitkan, nanti mereka sok-sok disiplin, saya keluarkan fotonya nih, kamu. Nah, gitu.
0: 500 liter.
4: Iya. Setengah ton itu.
0: Yeah.
4: tapi kisah tidak berharap ya timbul masalah baru. Saya berharap penyelesaian masalah, ya mengatasi masalah tanpa masalah, kata Pak Ganayan. Ya itu saja. Baik. Mudah-mudahan ada perbaikan lah. Mudah-mudahan Pertamina, Patraniaga, dan Anu Histona Migas menertibkan anggota-anggotanya ya.
0: Baik. Makasih Pak Salasito.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Salasito yang bergabung bersama kita di kesempatan pagi hari ini ya. Yang beliau berharap ini dari internalnya dulu gitu ya, yang bagaimana memberikan pengaturan tegas ya, begitu ya pendengar, dalam penyaluran distribusi BBM. Terima kasih ini untuk Pak Salasito sudah bergabung bersama kita di pagi hari ini. Belakang yang kembali untuk pendengar yang ingin bergabung, kita undang ya di 0717 94301. Sebelum kita ke informasi lainnya, nanti akan kami sampaikan dengan informasi-informasi lainnya terkait dengan Karhutla ini. TNI turun bantu cegah Karhutla di Bangka karena ada 700 hektar lahan di Bangka terbakar. Informasinya saat lagi akan kami hadirkan. Dan jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 Sungai Liat, Bangka Belitung, kanal informasi dan inspirasi. Kita nikmati terlebih dahulu lagu-lagu pilihan di kesempatan pagi hari ini.

0: Baik, pendengar, kita lanjutkan kembali kebersamaannya di Opini Publik. Kali ini, pendengar, informasi lain akan kita sampaikan. Namun sebelum kita terima penelpon lainnya. Halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi, Bang Hari.
0: Pagi, Bung Rambe Kelana.
1: Udah ngopi, Bang?
0: Udah dong.
1: Ya, mantap.
0: Sehat, ya. Bung Rambe?
1: Alhamdulillah, masih sehat nih, Bang.
0: Luar biasa. Silakan, Bung Rambe. Kalau di sana gimana antrian BBM tempat Bung Rambe ini?
1: Oh, antrian BBM mudah-mudahan di Pangkal Pinang ini enggak kena dampaknya, ya. Ini yang kena di Belitung Timur, ya.
0: Ya, di Belitung ini sudah diberlakukan ada pengaturan waktu pengisiannya. Di Sungai Liat juga terkadang panjang antriannya.
1: Oh, di Sungai Liat juga kena, ya?
0: Iya, panjang antriannya maksudnya. Tapi kalau kebijakannya yang di Belitung Timur baru memperlakukan.
1: Ya, maksudnya karena kebijakan itu sehingga mengakibatkan antrian panjang.
0: Enggak. Dengan adanya kebijakan itu, tadi disampaikan Bung Jante dari Belitung Timur, berdampak langsung terurai gitu kepadatannya.
1: Oh, mantaplah kalau begitu, kan. Saya pikir tidak, karena adanya waktu itu ditentukan hanya sekian jam, sehingga masyarakat ini berpikir ini nggak sempat nih kalau saya terlambat sehingga antrinya panjang. Saya pikir begitu. Jadi kadang-kadang sebenarnya begini, Bang. Masalah minyak ini sering terjadi ini. Pertama, mungkin kurangnya pemasukan minyak gitu, ya. Satu itu dampak yang penyebab yang pertama. Tapi kadang-kadang minyaknya tetap segitulah masuk, produksi kendaraannya itu yang terus mengalir ke masyarakat sehingga kendaraannya itu berlebih. Maka sehingga terjadilah kekurangan BBM. Itu salah satu juga penyebab. Ada lagi yang menggunakan barcode. Itu sudah bagus kemarin di lapangan, tidak menyebabkan antri, tetapi barcode ini kadang-kadang nggak berlaku gitu. Jadi walaupun kemarin saya bilang itu waktu kita di acara Ruang Rindu itu ngintip itu nggak boleh, sebenarnya ada gunanya kadang-kadang. Setelah dibuat begitu, ada pasukan yang untuk mengintipnya gitu. Kalau sempat dia 7 kali 6 kali mengisi, Bang, itu udah perlu ditangkap gitu. Iya kan, karena kadang-kadang dengan oknum-oknum yang begitu itulah sehingga membuat jadi orang yang betul-betul membutuhkan sehingga nggak kebagian, jadi sehingga menyebabkan antri, menyebabkan konflik lagi di masalah BBM. Tadi saya tertarik dengan Bang Ahmad Irwan di Bandung, katanya kami di sini nggak mudah-mudahan aman masalah itu. Loh, kita Sumatera ini penghasil minyak, kenapa kita yang sering terjadi? Wah, pertanyaannya di situ, Bang. Apakah karena kita kurang disiplin, ataukah memang peraturan itu tidak berjalan? Kalau peraturan SPBU itu berjalan 24 jam,

0: silakan berjalan 24 jam, jangan lagi ditaruh waktu-waktu tertentu. Mm-hmm. Karena nanti efeknya itu jadi antri dia. Mm-hmm. Jadi kalau memang 12 jam, ya 12 jam. Siapapun boleh mengisi dengan syarat ketentuan yang sudah ditentukan seperti barcode umpamanya, ya kan Bang? Nah itu masalah modif-modif kendaraan itu, tangki, macam kata Pak Salas itu ada yang bisa mengisi 500 liter itu. Kalau mobil kecil 500 liter besaran tangkinya daripada mobilnya itu, Bang. Iya kan Bang? Jadi itu perlu ditangkap juga, kalau udah meledak pula, kalau udah besar pula tangkinya daripada mobilnya itu kan nampak kelihatan ya. Nah, tanpa diintip pun itu sudah nampak gitu. jadi sebenarnya jangan sering mempersulit keadaan, itu yang jelas. Sama-sama berpikir macam mana supaya kita ini bisa sama-sama lancar menikmati kehidupan ini, gitu ya Bang ya. Jadi mudah-mudahan lah di Pangkal Pinang, mudah-mudahan di Semabung ini ya berjalan dengan tertib lah, nggak begitu panjang lah. Kalau yang namanya antri biasalah, selagi kita masih menjalankan budaya antri, mudah-mudahan masih bisa berjalan dengan lancar. Yang takutnya nggak ada antri lagi Bang. Itu yang kita takutkan kan Bang. Oke, itu aja Bang, sekedar masukan. Mudah-mudahan kalau pemerintah membuat satu kebijakan, setelah dibuat kebijakan di atas kertas, dilaksanakan di lapangan, kalau berdampak itu lebih menyulitkan, tolong direvisi lagi itu kebijakannya. Itu aja ada masukan dari Rambe Kelana Bang.
1: Mantap Bung Rambe.
0: Terima kasih Kelana. Banyak Bang Aris, penyiar favorit gua nih. Dan nah, semoga sehat selalu. Semoga sore. Ya memang begitu Bang, kalau kira-kira melenceng jauh bagus istilah aja di pending aja kata-katanya gitu Bang ya. Mantap. Saya suka dengan cara Abang itu. Alasan kita 1001 macam, terputus. Saya tahu Bang. Oke, itu aja Bang. Terima kasih Bang Aris.
1: Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Rambe Kelana yang sudah bergabung bersama kami di kesempatan pagi hari ini. Di belakangnya Bung Rambe juga kita persilakan, informasi lain juga dapat kami sampaikan kembali untuk Anda pendengar di kesempatan pagi hari ini. Ada informasi lainnya di mana hampir 700 hektar ya hutan dan lahan di Kabupaten Bangka ini terbakar hingga awal September 2026 dengan lebih dari 300 titik kejadian. Data tersebut mengemuka dalam rakor PMK Bangka bersama Mabes TNI di Rumah Dinas Bupati Bangka pada Rabu kemarin. Staf Ahli Bupati Bangka Dian Firnandi mengatakan karhutla adalah persoalan lintas sektor yang berkaitan dengan keberlanjutan pembangunan. Nah, di mana pendengar, karhutla merupakan permasalahan lintas sektor yang berkaitan dengan keberlanjutan pembangunan daerah, dan data tersebut tidak hanya menjadi angka statistik, tetapi harus menjadi bahan evaluasi bersama, terutama atas kejadian kebakaran yang terjadi sepanjang Agustus hingga memasuki September. Bagaimana api dapat dicegah dan kebakaran dapat dideteksi sejak dini. Perwira menengah Pamen TNI AU, Kolonel Tim Sambas menjelaskan kehadiran TNI di Sumatera bagian dari penugasan bantu mencegah karhutla. Sekitar 1000 perwira dikirim ke berbagai wilayah, 100 personil di Sumsel dari ADAL AU disebar ke kabupaten. Dirinya sudah 3 minggu di Pulau Bangka berkeliling melakukan pemantauan dan sosialisasi ke masyarakat dan pemegang hak lahan rawan karhutla. Kehadiran Mabes TNI ini memberi penguatan bagi Pemda. Di mana pendengar, Kolonel Sambas menekankan pencegahan dan deteksi dini sebagai langkah utama, salah satu upaya adalah penguatan desa peduli api. Demikian informasi untuk Anda. Jadi 700 hektar lahan di Bangka ini terbakar, TNI turun bantu mencegah karhutla. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan untuk Anda di kesempatan pagi hari ini. Dan nanti pendengar, kami akan hadirkan juga ke ruang dengan Anda dengan update cuaca kita dari Prakirawan BMKG Kota Pangkal Pinang. Dan untuk pendengar, tentunya jangan kemana-mana ya, tetap bersama kami di RRI Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung, kanal informasi dan ini. menginspirasi. Saya masih menemani Anda hingga nanti pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan pastinya juga masih banyak informasi pilihan yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda di pagi hari ini. Kita nikmati kembali dengan lagu pilihan lainnya untuk Anda menemani pagi ini dari Payung Teduh.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Baik, pendengar di manapun Anda berada, selanjutnya kita akan hadirkan update informasi cuaca terkini di wilayah Kepulauan Bangka Belitung. Kita sudah tersambung bersama dengan Bung Slamet Supriyadi untuk cuaca kita di wilayah Kepulauan Bangka Belitung. Selamat pagi, Bung Slamet.
3: Ya, selamat pagi, Bang. Selamat pagi pendengar RRI.
2: Iya, baik. Pernah langsung saja kita dengarkan dari perakirawan cuaca BMKG Kota Pangkal Pinang, Bung Slamet. Silakan.
3: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Saya Slamet Supriyadi selaku perakirawan BMKG Pangkal Pinang menyampaikan perakiraan cuaca Kepulauan Bangka Belitung untuk hari ini. Cuaca pada pagi hari didominasi cerah berawan, sementara pada siang hingga sore hari didominasi cerah berawan. Sementara potensi hujan ringan pada siang hingga sore hari nanti berpotensi terjadi di wilayah Mendo Barat Bangka, wilayah Sungai Selan Bangka Tengah, wilayah Kecamatan Kelapa Simpang Tritip Bangka Barat, Kecamatan Simpang Rimba, Bangka Selatan. Sementara cuaca pada malam hari dan dini hari hingga pagi hari didominasi oleh cerah berawan. Suhu udara berkisar antara 24 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembaban udara antara 48 hingga 92%. Angin dominan bertiup dari tenggara dengan kecepatan rata-rata antara 7 hingga 32 km per jam. Kita beralih ke perairan gelombang. Potensi tinggi gelombang perairan Bangka Barat, perairan Bangka Tengah, perairan Bangka Selatan, perairan Selat Gelasa, dan seluruh perairan Pulau Belitung. Tinggi gelombangnya berpotensi antara 0,5 hingga 1,25 meter. Sekian informasi perairan cuaca untuk hari ini. Selalu update informasi cuaca terkini wilayah Bangka Belitung di media sosial kami, info BMKG PKP. Atau bisa mengunduh dan melihat lebih lengkap di cuaca.bmkg.go.id. Terima kasih dan selamat beraktivitas dan selalu menggunakan masker dalam beraktivitas di luar ruangan. Terima kasih.
2: Baik, terima kasih Bung Slamet Supriyadi untuk update cuacanya. Siap. Selamat pagi, selamat bertugas kembali.
3: Selamat pagi.
2: Pendengar, demikian update cuaca terkini dari BMKG Kota Pangkal Pinang di kesempatan pagi hari ini. Dan sekaligus kita akhiri kebersamaan kita di Opini Publik. Terima kasih banyak untuk Anda yang sudah setia bergabung bersama kami di RRI Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung. Pastinya kita akan berjumpa kembali di Opini Publik edisi lainnya. Dan selepas ini kami akan hadirkan kembali dengan rangkaian musik-musik pilihan dan juga informasi-informasi pilihan ke ruang dengar Anda. Nah, kali ini pendengar, kami hadirkan dari miliknya Naif.
0: Opini Publik.

Esensi buku Atomic Habit, mengubah kebiasaan kecil untuk hasil besar, karya James Clear. Buku ini tidak hanya memberikan wawasan-wawasan mendalam tentang bagaimana kebiasaan-kebiasaan kecil dapat membentuk hasil besar dalam hidup kita, tetapi juga memberikan strategi praktis untuk menciptakan perubahan positif. Dalam Atomic Habit, James Clear membahas konsep bahwa kebiasaan-kebiasaan kecil yang kita lakukan memiliki dampak besar terhadap kehidupan kita. Dia mengatakan bahwa kebiasaan-kebiasaan ini seperti atom-atom kecil yang menyusun kehidupan kita secara keseluruhan. Clear menekankan pentingnya pengulangan dalam membentuk kebiasaan yang kuat. Dia mengatakan bahwa konsistensi adalah kuncinya, dan kita dapat mencapai perubahan yang signifikan dengan melakukan tindakan kecil secara teratur. Selain itu, Clear juga membahas konsep identitas dalam membentuk kebiasaan. Dia mengatakan bahwa kita dapat mengubah perilaku kita dengan mengubah cara kita melihat diri kita sendiri. Misalnya, jika kita ingin menjadi seorang penulis, kita harus mulai dengan mengidentifikasi diri kita sebagai penulis dan bertindak sesuai dengan identitas tersebut. Atomic Habits juga memberikan strategi praktis untuk merancang dan menjaga kebiasaan yang positif. Clear mengajarkan cara mengubah lingkungan kita untuk mendukung kebiasaan yang kita inginkan. Dengan pendekatan yang sistematis dan praktis, Atomic Habit memberikan panduan yang berharga bagi siapapun yang ingin merubah hidup mereka melalui perubahan kecil yang berkelanjutan. Jadi, jika Anda ingin mencapai hasil besar dalam hidup Anda, buku ini adalah bacaan yang sangat direkomendasikan. Sekian esensi buku dari RRI Pro 1 Sungai Liat untuk Indonesia.

Pendengar, selanjutnya kami hadirkan informasi di Bangka Belitung pagi terkait Gunung Semeru di Jawa Timur kembali mengalami erupsi pada Rabu malam 16 September 2026. Letusan yang terjadi pukul 22.18 waktu Indonesia Barat tersebut disertai suara dentuman dan gemuruh di sekitar kawasan Gunung Api. PVMBG melalui petugas pos pengamatan Gunung Semeru, Agastya Rajendra mengatakan erupsi tersebut tidak dapat teramati secara visual, namun aktivitas letusan terekam jelas melalui alat seismograf dengan amplitudo maksimum mencapai 25 mm dan durasi selama 128 detik. Erupsi Gunung Semeru pada pukul 22.18 waktu Indonesia Barat, visual letusan tidak teramati. Letusan Gunung Semeru itu disertai suara dentuman gemuruh. Sementara Kepala Pelaksana BPBD Lumajang, Isnu Groho, membenarkan adanya suara gemuruh yang terdengar bersamaan dengan erupsi Gunung Semeru. Meski demikian, berdasarkan laporan sementara, suara tersebut tidak menimbulkan dampak terhadap masyarakat. Kondisi tersebut mengatakan membuat masyarakat diminta mematuhi sejumlah rekomendasi keselamatan di kawasan yang berpotensi terdampak aktivitas vulkanik. Masyarakat dilarang melakukan aktivitas di sektor tenggara sepanjang besok atau hari ini. Besok kemudian Kobokan hingga sejauh 13 km dari puncak atau pusat erupsi. Badan Geologi Kementerian SDM juga memberikan perhatian khusus terhadap kawasan tersebut karena kondisi erupsi Semeru berpotensi terdampak perluasan awan panas maupun aliran lahar. Selain itu juga dia menjelaskan masyarakat tidak diperbolehkan melakukan aktivitas dalam radius 5 km dari kawah atau puncak Gunung Semeru. Kawasan tersebut dinilai rawan terhadap lontaran batu pijar. Demikian pendengar informasinya untuk Anda. Gunung Semeru erupsi lagi, dentuman letusan berlangsung 128 detik. Demikian informasi yang kami hadirkan untuk Anda dari rri.co.id di pagi hari ini. Masih banyak informasi-informasi lainnya yang segera kami hadirkan ke ruang dengar Anda.

Sobat Tanggap. Dalam 60 detik ini, yuk pelajari cara cepat tanggap bencana. 1. Kenali resiko. Cari tahu jenis bencana yang rawan terjadi di daerah kita, seperti gempa, banjir, atau kebakaran. 2. Siapkan tas darurat. Isinya air minum, makanan ringan, obat, senter, baterai cadangan, masker, dan dokumen penting. 3. Pahami jalur evakuasi. Pastikan Anda dan keluarga tahu kemana harus lari saat bencana datang. 4. Latihan rutin. Simulasikan evakuasi minimal sebulan sekali agar tidak panik saat kejadian nyata. 5. Gunakan InforceMe. Pantau BMKG, BNPB, atau aplikasi tanggap bencana untuk update kondisi terkini. Ingat, panik bisa membahayakan, tapi persiapan bisa menyelamatkan. Siaga sebelum, sigap saat, dan sadar setelah bencana.

0: ibu-ibu UMKM di kampung, bantuin promosi online. Lumayan, biar dagangan mereka makin laris.
1: Wah, keren. Ternyata bantu ngentasin kemiskinan tuh bisa dari hal kecil ya.
0: Iya dong, gak harus nunggu jadi pejabat dulu. Belanja di warung tetangga, ngajarin anak-anak belajar, atau ikut gotong royong, itu semua bentuk kontribusi.
1: Iya ya, kadang kita lupa kalau perubahan besar dimulai dari langkah kecil.
0: Betul sis, kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi?
2: Wujudkan Indonesia tanpa kemiskinan. Satu aksi kecil dari Anda berarti besar bagi sesama.

Dengar, sebelum kita lanjutkan dengan informasi, maksudnya dengan musik-musik pilihan lainnya, kita lanjutkan dengan informasi terlebih dahulu ke ruang dengar Anda di kesempatan pagi hari ini. Selamat pagi untuk pendengar yang baru bergabung bersama kami di RRI Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung. Kami akan hadirkan informasi terkait dengan perakiraan cuaca ekstrim, pendengar, beberapa hari ke depan yang sudah kami terima dari BMKG. Jadi ini untuk peringatan dini cuaca ekstrim dari tanggal 17 hingga 19 September 2026, di mana dari tanggal 17 hingga 19 untuk status waspada hingga awas ya, itu hujan sedang hingga lebat, kemudian status siaga hujan lebat sangat lebat hingga status awas hujan sangat lebat hingga ekstrim nihil ya, di semua wilayah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari tanggal 17 hingga 19 September. Artinya masih belum ada potensi hujan kah, begitu pendengar. Kemudian untuk peringatan dini angin kencang juga alhamdulillah juga nihil ya pendengar, dari tanggal 17 hingga 19 September 2026. Demikian update informasi peringatan dini cuaca ekstrim yang kami terima dari prakirawan BMKG Kota Pangkal Pinang di kesempatan pagi hari ini. Nah, untuk pendengar tentunya jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 Sungai Liat. Kita akan dengarkan terlebih dahulu ada pesan yang mau lewat ke ruang dengar Anda ya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di RRI Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung, kanal informasi dan inspirasi.

0: kembali hadir untuk masyarakat Bangka Belitung.
1: Sebagai bentuk kepedulian terhadap kesehatan masyarakat, Yayasan Rudy Center bekerja sama dengan PDI Perjuangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kembali menggelar operasi katarak gratis tahun 2026. Kegiatan ini akan dilaksanakan pada 26 hingga 30 Oktober 2026 di Rumah Sakit Umum Daerah Depati Hamzah, Pangkal Pinang, tanpa dipungut biaya.
2: Pendaftaran telah dibuka dan gratis. Bagi Anda atau anggota keluarga yang telah didiagnosis menderita katarak, segera daftarkan diri melalui kantor DPC PDI Perjuangan terdekat atau hubungi panitia di 0812-1260-6269.
1: Jangan lewatkan kesempatan ini. Mari bersama wujudkan penglihatan yang lebih baik untuk kualitas hidup yang lebih baik.

0: korupsi bukan hanya merugikan negara, tetapi juga menghambat pelayanan kepada masyarakat. Karena itu, integritas harus menjadi budaya dalam setiap pelayanan publik.
1: Pak, bisa tidak kalau urusan ini dipercepat? Nanti adalah uang pelicinnya.
2: Maaf ya Pak, di BKP SDMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tidak ada ruang untuk gratifikasi, suap, maupun penyalahgunaan wewenang. Semua layanan dilaksanakan secara profesional, transparan, dan sesuai aturan, Pak.
0: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah BKP SDMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berkomitmen membangun birokrasi yang bersih, akuntabel, dan berintegritas. Setiap ASN memiliki tanggung jawab menjaga kepercayaan masyarakat dengan bekerja jujur dan melayani sepenuh hati.
1: Baik Pak, kalau begitu saya ikuti prosedur yang benar saja.
2: Itulah pilihan yang tepat Pak. Integritas dimulai dari diri sendiri.
0: BKP SDMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menolak segala bentuk korupsi. Bersama, kita wujudkan pelayanan publik yang bersih, transparan, dan berintegritas. Karena melayani dengan jujur adalah kehormatan. Pariwara anti korupsi ini dipersembahkan oleh BKP SDMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Baik pendengar, jadi dari lagu miliknya Iktidaf yang kami hadirkan untuk Anda mungkin di depan buram yang sudah kita hadirkan untuk Anda di hari ini pendengar, mengantarkan kita pada pukul 9 lewat 52 menit waktu Indonesia Barat. Tentunya juga saatnya saya Abdul Rahman Haris ya pamit undur diri dari ruang dengar Anda selama menemani dari pukul 5 pagi tadi. Nah, selepas ini Anda akan ditemani oleh rekan kami selanjutnya, ada Mbak Ica, hingga nanti pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
2: Cicak Kuswoyo,
3: Nabila Gomez,
4: Roni Sianturi,
5: Lita Zen.

0: 101.
1: Baik pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di RRI Pro 1 Sungai Liat. Senang sekali saya menemani Anda di kesempatan siang hari ini. Dan Bangka Belitung siang, kita akan awali dengan satu informasi bersama rekan reporter kami pendengar, yaitu juga di kesempatan pagi hari ini informasi dari Pemprov Bangka Belitung yang serahkan bantuan politik bagi parpol tahun anggaran 2026. Silakan rekan Debi informasinya. Ya, rekan Debi.
2: Baik. Baik rekan Muresa dan juga pendengar RRI dimanapun berada, saat ini saya sedang berada di kantor Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, di mana pada hari ini Pemprov Kepulauan Bangka Belitung menyerahkan bantuan partai politik ataupun parpol bagi partai yang ada di kursi DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Adapun nominal yang diperoleh oleh parpol per suara itu yakni 10.000. Ini adalah data yang diambil dari kursi DPRD Provinsi Bangka Belitung hasil Pilkada 2024 ataupun pemilu 2024 kemarin pendengar, di mana Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDI mendapatkan bantuan paling besar berdasarkan perolehan suara di kursi DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Demikian, yang paling rendah adalah ada partai PKB pendengar dengan PBB maksud kami dengan nominal 184 juta rupiah. Di mana penandatanganan acara tadi dipimpin oleh penjabat sekretaris daerah Provinsi Bangka Belitung atau Sekda yakni Perry Prianto di ruang pasir Tanjung Pendam, dihadiri juga oleh partai politik, di mana total anggaran yang diserahkan oleh Pemprov Bangka Belitung dalam bantuan penerima keuangan partai ini sebesar 7.351.000.000 rupiah, di mana pemberian ini juga sesuai dengan surat keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, di mana PJ Sekda menekankan setelah diberikan bantuan politik ini agar pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, juga peningkatan demokrasi serta fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, di mana setelah ini partai-partai yang mendapatkan ini segera menyusunkan rencana kerja agar nanti anggaran tersebut dapat terserap untuk hal yang bermanfaat, terutama pendidikan politik dan literasi tentang politik ataupun demokrasi di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini. Kemudian tadi Kepala Bidang Politik Dalam Negeri atau Poldagri Ferdiansah Hermawan Lubis mengatakan bahwa pihaknya sudah berproses cukup lama melalui beberapa tahapan sehingga hari ini proses penandatanganan bantuan politik ini dilakukan. Kemudian setelah ini para partai politik akan menerima bantuan politik tersebut secara bertahap pendengar, dan diharapkan tadi dapat memberikan hal-hal yang terbaik tentu terkait literasi demokrasi ataupun pendidikan politik di Bangka Belitung ini. Demikian rekan Nurasa, informasi dapat sampaikan. Kembali ke Anda di studio.
0: Pro 1.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Pro 1.

1. Kebakaran yang terjadi di kawasan permukiman salah satunya disebabkan oleh penggunaan alat kelistrikan yang tidak teratur. Penumpukan banyak colokan listrik pada satu tempat dapat menyebabkan terjadinya arus pendek listrik yang berakhir dengan kebakaran. Mari gunakan komponen kelistrikan yang sesuai standar dan tidak menumpuk colokan agar bahaya kebakaran dapat dihindari.

Baik, pendengar, masih bersama kami di Rere Pro Satu Sungai Liat ya. Dan pendengar, kalau misalnya nih kita sedang beraktivitas terus mata nih kayak ngerasa kering, itu pasti gak nyaman banget ya. Dan mungkin Anda juga suka ya mengalami hal seperti itu. Nah, biasanya mata kering ini dikarenakan produksi air matanya terlalu sedikit atau kualitasnya buruk. Nah, kalau tidak ditangani dengan baik, kondisi ini ternyata bisa menyebabkan infeksi dan kerusakan pada mata kita, pendengar ya. Nah, jadi ada baiknya nih kita tetap harus menjaga mata kita ya, agar tentunya juga tidak kering seperti itu, pendengar ya. Jadi alergi musiman ini biasanya suka disebabkan gejala yang mirip dengan gejala mata kering kronis. Dan kita juga perlu membedakan kapan mata kita benar-benar dalam kondisi kering dan kapan mata kita ini sebenarnya mengalami gejala alergi, pendengar. Nah, kalau mata kering ini ya biasanya dia hanya tidak menghasilkan cukup air mata gitu ya di matanya ini gitu. Nah, kondisi ini biasanya dikarenakan kalau misalnya di pesawat terbang atau mungkin Anda beraktivitasnya di ruang ber-AC atau bahkan juga sering banget mengendarai sepeda gitu kan, atau bahkan menatap layar komputer yang berjam-jam gitu, baru dampaknya kelihatan tuh mau matanya kering gitu ya. Nah, adapun berbagai gejala yang biasanya selalu muncul ketika mata kering, yang pertama ini biasanya perih ya, mata itu perih, terus nggak enak kayak gatel gitu tapi kering gitu ya, terus kayak gampang silau atau bahkan kayak matanya merah tiba-tiba gitu, terus kayak ngerasa kayak ada yang ngeganjel gitu di mata ya, itu biasanya suka ada tuh ya. Terus juga mungkin untuk Anda yang biasa pakai lensa kontak, jadi kayak ngalamin kesulitan masukin lensa kontaknya ya. Dan bahkan ada juga yang bahkan matanya berair gitu kan. Ini respon tubuh terhadap iritasi mata kering gitu. Atau bahkan penglihatan kayak kabur dan merasa lelah matanya. Nah, kalau alergi beda lagi nih. Kalau alergi biasanya nih ada dikarenakan dari obat-obatan gitu kan. Kalau misalnya makan obat. Terus ada juga yang karena lensa kontak jangka panjang ya. Atau bahkan efek samping dari menyaring sistem kekebalan tubuh kita. Ada penyakit lain lah, katakan kayak gitu. Terus infeksi kelopak mata misalnya ya, dan tidak sepenuhnya berkedip setelah operasi kelopak mata, pendengar. Jadi gimana nih caranya untuk kita mengatasi mata kering ya, sesuai musim tentunya, bagi musim kemarau seperti ini. Nanti kita akan hadirkan informasi untuk Anda. Tetaplah bersama kami di Pro Satu Sungai Liat, kanal informasi dan inspirasi.

0: Duh, mendungnya gelap banget ya. Mana anginnya kenceng lagi.
1: Iya nih, makanya aku udah siapin tas siaga bencana di dekat pintu.
0: Tas siaga bencana? Emang isinya apa aja?
1: Ada pakaian ganti, ada surat penting, terus juga ada obat-obatan, senter, dan sedikit makanan kering. Jadi, kalau ada instruksi evakuasi dari BBBD, kita langsung siap berangkat.
2: Cuaca ekstrim bisa datang kapan saja. Jangan remehkan perubahan cuaca. Siapkan tas siaga bencana Anda sekarang. Dapatkan info cuaca akurat di laman resmi BMKG.

0: mencuci maupun menyiram tanaman. Perbaiki keran yang bocor dan manfaatkan kembali air yang masih layak untuk kebutuhan lain.
1: Ayah, kenapa kita harus hemat air?
2: Karena air adalah sumber kehidupan. Kalau kita menghemat air hari ini, kita juga menjaga masa depanmu dan generasi berikutnya.
0: Menghemat air bukan berarti mengurangi kebutuhan, tetapi menggunakan air dengan bijak. Setiap tetes yang kita selamatkan adalah investasi untuk bumi yang lebih baik. Mari jadikan hemat air sebagai kebiasaan, mulai dari rumah, sekolah, tempat kerja, dan dimanapun kita berada.
3: Hemat air hari ini, selamatkan kehidupan esok hari.
0: Pesan ini dipersembahkan sebagai bentuk kepedulian terhadap kelestarian sumber daya air. Mari bersama menjaga air, karena setiap tetesnya sangat berharga.

Bagi pendengar di mana pun Anda berada, masih bersama kami di RRI Pro 1.9. Nah, jadi yang pertama pendengar ya, adapun caranya itu meneteskan air mata buatan. Ya, kita bisa membeli air mata buatan yang biasa dijual bebas di apotik, dan ini digunakan ketika mata ini kering, biasanya 3-4 jam ya. Namun pastikan juga untuk memilih produk yang bebas pengawet agar aman digunakan dalam jangka waktu yang cukup sering. Terus makan asam omega 3 ya, ini bisa mengatasi gejala mata kering ringan, dan mengonsumsi makanan dengan asam lemak omega 3. Contohnya misalnya seperti lele, teri, sardin, atau bahkan salmon. Dan tidak lupa juga mengoperasi mata kita ya pendengar, ini juga salah satu caranya. Hal ini dilakukan untuk melepaskan minyak di kelenjar kelopak mata kita dan membantu meningkatkan kualitas air mata kita. Nah, kalau di musim penghujan seperti apa? Nah, kalau di musim penghujan untuk menjaga mata kita ya agar tidak kering, ini bersihkan mata secara rutin, hindari cipratan air ya, terus juga jangan hobi ngucek mata nih. Ini jangan ya pendengar ya, karena biasanya risiko infeksi ini. Biasanya kadang-kadang kalau gatal, kucek bentar, padahal itu gak boleh gitu ya. Nah, tadi hal-hal yang bisa kita lakukan pendengar ya, untuk menjaga mata kering kita. Dan ada baiknya juga dari sisi makanan ya, juga ini harus makan makanan yang bergizi. Misalnya seperti wortel, bayam, buah beri ya, terus juga ikan salmon, kacang merah juga ya, telur, alpukat, dan daging tentunya. Baik pendengar, pukul 11 nanti ya Dinamika Olahraga kami hadirkan bersama Pro 3. Kembali lagi beberapa koleksi musik kami hadirkan untuk Anda. Mungkin untuk pendengar yang baru saja bergabung, selamat bergabung di kesempatan pagi hari menjelang siang. Semoga selalu diberikan keberkahannya. Untuk Anda yang sedang dalam perjalanan, tetap berhati-hati ya. Ini informasi ini di daerah area Kenanga ya. Kalau tadi saya mendapatkan ini dari media sosial ya, katanya di dekat Kenanga ini kayak ada apa namanya tuh, air solar ya gitu ya, bukan air lagi, bahan bakar minyak solar gitu kan, yang tercecer di jalan, dan akhirnya juga ini menimbulkan kecelakaan gitu ya di dekat pasar Kenanga. Jadi mungkin untuk Anda yang mau berangkat atau mungkin dalam perjalanan, baik dari Pangkal Pinang ke Sungai Liat atau mungkin Sungai Liat ke Pangkal Pinang, berhati-hati di situ ya, karena juga tadi informasinya saya mendapatkan bahwa ternyata terjadi kecelakaan di situ dikarenakan tercecernya solar di jalan ya, karena licin seperti itu. Baik pendengar, kali ini juga kita kembali lagi hadirkan beberapa koleksi musik untuk Anda. Tetaplah bersama kami di Pro 1 Sungai Liat, kanal informasi dan inspirasi.

musim kemarau datang. Banyak orang mengira kebakaran hanya disebabkan api besar. Padahal, benda kecil yang kita buang sembarangan bisa menjadi pemicunya. Botol kaca dan plastik bening yang terkena sinar matahari dapat memusatkan panas. Rumput kering di sekitarnya bisa terbakar tanpa disadari. Puntung rokok yang masih menyala juga berbahaya. Di musim kemarau, daun dan ranting kering sangat mudah tersulut. Jadi, jangan buang botol sembarangan. Jangan tinggalkan puntung rokok menyala dan bersihkan halaman dari rumput kering. Karena mencegah kebakaran bukan hanya tugas petugas pemadam. Dimulai dari kebiasaan kecil kita setiap hari. Kemarau waspada, lingkungan terjaga.

0: 101.
1: Baik, pendengar, kali ini kita akan memberikan informasi selanjutnya untuk Anda. Ya, pendengar, kali ini sekitar ada 350 titik kebakaran hutan dalam lahan terdeteksi di Kabupaten Bangka, dan kejadian ini hampir di 8 kecamatan dengan luasan 700 hektar. PLT Kasatpol PP Kabupaten Bangka Ahmad Suherman mengatakan sejumlah kejadian tercatat di Kecamatan Riau Silip dan Belinyu, termasuk di kawasan Mapur, kebakaran juga dilaporkan mencapai sekitar 100 hektar. Sementara itu, juga hingga awal September, kejadian karhutlah di Kabupaten Bangka telah mencapai ratusan titik dengan luasan lahan terbakar, mencapai ratusan hektar, dan kondisi tersebut juga tidak hanya dipandang sebagai angka statistik, tetapi juga harus menjadi bahan evaluasi untuk memperkuat langkah pencegahan. Baik, pendengar, tadi informasinya ya, dan untuk Anda kembali lagi, ragam koleksi musik kami hadirkan untuk Anda. Selamat siang dan selamat menjalankan aktivitas.

0: Setu.
1: Kebakaran yang terjadi di kawasan permukiman salah satunya disebabkan oleh penggunaan alat kelistrikan yang tidak teratur. Penumpukan banyak colokan listrik pada satu tempat dapat menyebabkan terjadinya arus pendek listrik yang berakhir dengan kebakaran. Mari gunakan komponen kelistrikan yang sesuai standar dan tidak menumpuk colokan agar bahaya kebakaran dapat dihindari.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Benfica taklukkan AC Milan di Liga Eropa. Manchester United tersingkir dari Carabao Cup usai kalah dari Brighton and Hove Albion. Timnas Mini Football Indonesia pastikan tempat di semifinal Asian Mini Football Championship 2026. Persib Bandung menang 1-0 atas FC Seoul di AFC Champions League 2. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Kamis 17 September 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola Eropa. Benfica mencatatkan kemenangan head-to-head pertama atas AC Milan usai menang 2-0 pada ajang Liga Eropa di San Siro, Italia dini hari tadi. Nur Diansyah melaporkan.
1: Dodi Lukebakio, lots of white shirts forward. Lukebakio to better affinity.
2: Benfica mencatatkan kemenangan head-to-head pertama mereka atas AC Milan pada pertemuan ke-7 dalam Liga Eropa. Si elang Portugal itu libas lawannya 2-0 di San Siro, Milan, dini hari tadi. Dua gol Benfica tercipta melalui sepakan Dodi Lukebakio pada menit ke-16 dan Jakub Kaminski pada menit ke-53. Awal pertandingan berlangsung sengit, namun tak satupun tim mampu menguasai permainan sebelum Benfica memecah kebuntuan lewat Lukebakio. Ia menguasai bola di sayap kanan, menggiringnya ke dalam kotak penalti sebelum lepaskan tendangan melengkung yang tepat sasaran. Didorong oleh gol pembuka tersebut, momentum Benfica semakin meningkat dan mereka nyaris mencetak gol kedua. Georgi Sudakov melepaskan tendangan rendah mendatar dari luar kotak penalti, namun bola tersebut hanya membentur keras tiang gawang. Sementara itu, Milan kesulitan menemukan ritme permainan pada babak pertama. Pelatih kepala Ruben Amorim memutuskan untuk memasukkan Mario Hila dan Christian Pulisic untuk meningkatkan daya gempur pada babak kedua. Pergantian pemain itu terbukti membuahkan hasil dengan intensitas serangan Milan yang langsung meningkat. The Winter mendapat peluang emas berkat bola rebound yang menguntungkannya, namun tendangannya meleset dari gawang dari jarak dekat. Rossoneri tampak mulai membangun momentum, namun Benfica kembali mencetak gol melalui Kaminski. Pemain sayap asal Polandia itu sukses menyerangkan bola ke gawang berkat umpan silang dari El Karouni pada menit ke-53. AC Milan kesulitan menciptakan peluang berarti hingga menit-menit akhir dengan Ramos, Hila, dan Pavlovic sama-sama kurang akurat. Pertandingan berakhir dengan skor 0-2 untuk kemenangan Benfica. Selesai pertandingan, pelatih kepala Benfica, Marco Silva, mengatakan bahwa ini merupakan malam yang sangat baik meski belum sempurna. Ini adalah malam yang sangat bagus, meski belum sempurna. Menurut saya, masih banyak yang perlu kami perbaiki. Di beberapa momen pertandingan, kami sebenarnya mampu bertahan lebih sedikit ke depan daripada yang kami lakukan. Di beberapa momen pada babak kedua, mereka mengambil keputusan yang sedikit berbeda. Mereka bahkan bisa memberi kami lebih banyak peluang daripada yang kami harapkan, dan itulah kenyataannya. Namun, saya ingin memulai ini dengan mengucapkan selamat kepada para pemain. Mereka luar biasa. Di sisi lain, pelatih kepala AC Milan, Ruben Amorim, menyebut bahwa Benfica selalu tampil lebih tenang di lapangan. Hal ini, menurut Amorim, menyebabkan para pemainnya bermain gugup. Benfica selalu tampil tenang dalam pertandingan ini. Kami justru tampil gugup. Mereka berhasil mencetak gol di babak pertama, di awal babak kedua. Pada saat-saat seperti itu, hal itu benar-benar menghancurkan semangat tim. Kami gugup saat menguasai bola. Kami kehilangan bola berkali-kali. Semua orang gugup, para supporter pun gugup, dan itu adalah pertandingan yang berat bagi kami. Hasil ini memperpanjang catatan positif Benfica menjadi 10 kemenangan dari 13 pertandingan kompetitif di musim ini. Sementara kekalahan ini menjadi hasil negatif pertama Rossoneri Milan pada musim ini di bawah arahan Ruben Amorim. Milan juga belum pernah meraih kemenangan dalam 3 pertandingan terakhirnya. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu Manchester United tersingkir dari ajang Carabao Cup setelah kalah 2-3 dari Brighton and Hove Albion di Old Trafford dini hari tadi. Lilian Adair melaporkan selengkapnya.
1: Got caught up under his feet though. Oh, it's touchdown! What a comeback this is from Brighton from 2-0.
2: Manchester United tersingkir dari Carabao Cup setelah kalah 2-3 dari Brighton and Hove Albion di Old Trafford dini hari tadi. Tuan rumah sempat unggul 2 gol melalui Chelsea dan Mason Mount pada 10 menit pertama. Namun, Brighton bangkit sebelum turun minum lewat gol Sierra Lampos Kostulas. Pascal Gross kemudian menyamakan skor pada babak kedua sebelum Maxim De Kuyper membawa Brighton berbalik unggul. Pelatih Manchester United Michael Carrick bahkan menurunkan Bruno Fernandes untuk mengejar gol penyama. Namun, United gagal memanfaatkan sejumlah peluang hingga peluit akhir dibunyikan. Usai pertandingan, Carrick mengakui laga berubah drastis setelah timnya kehilangan keunggulan 2 gol.
3: Jelas awal pertandingan dan akhir pertandingan benar-benar berbeda. Rasanya seperti bukan pertandingan yang sama dan tentu saja emosinya juga benar-benar berbeda. Kami sudah berada dalam situasi pertandingan yang persis seperti yang kami inginkan, tetapi kemudian kami membiarkannya lepas begitu saja. Jadi ya, itulah cerita pertandingan ini.
2: Kekalahan tersebut menjadi hasil mengecewakan bagi United setelah sebelumnya takluk dari Manchester City di Liga Premier Inggris akhir pekan kemarin. Sementara itu, Brighton memastikan tempat di putaran keempat Carabao Cup setelah melakukan comeback gemilang di Old Trafford. Pelatih Brighton Fabian Hurstler menilai keyakinan para pemain menjadi kunci kebangkitan timnya.
3: Anda harus percaya kepada rekan-rekan tim. Anda harus percaya kepada diri sendiri, percaya kepada rencana pertandingan, dan terus menjalankannya. Saya pikir semakin lama pertandingan berlangsung, kami semakin baik dan semakin dominan. Dan akhirnya, kami berhasil melakukannya sampai sejauh ini.
2: Hasil ini menambah rekor buruk Manchester United di bawah kepemimpinan Michael Carrick pada musim 2026-2027. Sementara kemenangan ini membawa Brighton melangkah ke babak 16 besar Carabao Cup. Hasil pertandingan lainnya, Everton taklukkan Wolverhampton Wanderers 1-0, Fleetwood kalahkan Sheffield United 1-0, sementara Aston Villa menang 3-1 atas Coventry City. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita bergeser ke Spanyol. Barcelona melanjutkan awal sempurna di Liga Spanyol setelah menang 7-2 atas Racing Santander di Camp Nou dini hari tadi. Rafinha menjadi bintang kemenangan Barcelona dengan mencetak hat-trick dalam pertandingan tersebut. Sementara 4 gol lainnya disumbangkan oleh João Cancelo, kemudian Lamine Yamal, Gabriel Jesus, dan gol bunuh diri Asier Villalibre. Racing Santander sempat membalas 2 gol, tetapi tuan rumah tetap tampil dominan sepanjang laga. Usai pertandingan, pelatih Barcelona Hansi Flick menilai timnya harus memanfaatkan momentum positif ini untuk menghadapi pertandingan-pertandingan berikutnya.
1: It's always good to have a great start.
2: Selalu menyenangkan ketika kami memiliki awal yang bagus. Ini tentu merupakan awal yang sangat baik. Namun, yang terpenting adalah mengakhiri musim dengan baik. Untuk itulah kami harus terus bekerja dan kami akan melakukannya. Saat ini kami sedang berada dalam momentum yang bagus dan kami harus memanfaatkannya.
0: Kemenangan ini membuat Barcelona menyapu bersih 6 pertandingan awal musim dan kokoh di puncak klasemen La Liga dengan mengoleksi 18 poin. Hasil pertandingan lainnya, Sevilla menang 1-0 atas Deportivo, Atletico Madrid taklukkan Osasuna dengan skor 4-0.

0: Kita beralih ke lintasan balap. Pebalap Formula One Max Verstappen menunjukkan kemampuan luar biasa dalam ajang balap go-kart bertajuk Max versus 100 di Silverstone, Inggris tadi malam. Para peserta merupakan konten kreator, atlet hingga penggemar motorsport dengan seluruh go-kart yang digunakan memiliki spesifikasi yang identik. Verstappen memulai balapan dari posisi paling belakang dengan total 101 go-kart di lintasan. Pada lap pertama, juara dunia Formula One sempat 4 kali itu langsung melewati sekitar 60 pebalap. Ia hanya membutuhkan 14 lap atau sekitar 37 menit untuk menyalip seluruh peserta. Usai perlombaan, pebalap Red Bull itu mengatakan situasi pada lap pertama sangat kacau, tetapi justru membantunya melewati banyak peserta.
1: No, but my first lap was quite incredible.
2: Lap pertama memang luar biasa, banyak hal terjadi dan beberapa go-kart sempat tersangkut. Saya selalu berada di sisi lain sehingga tidak ikut terjebak. Itu membuat saya bisa melewati sekitar 60 orang pada lap pertama. Jadi hal itu sangat membantu saya untuk segera berada di depan.
1: Helps a lot, you know, getting to the front.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Timnas Mini Football Indonesia harus mengakui keunggulan Thailand dengan skor tipis 0-1 pada ajang Asian Mini Football Championship 2026. Meskipun kalah, Indonesia tetap dipastikan lolos ke babak semifinal sebagai runner-up grup. Setio Agung melaporkan.
1: Timnas Mini Football Indonesia menutup fase grup Asian Mini Football Championship 2026 dengan kekalahan 0-1 dari Thailand di Stadion Asiop, Jakarta Pusat, Rabu malam. Meski kalah, Indonesia tetap melaju ke babak semifinal sebagai runner-up grup A. Gol tunggal Thailand dicetak Abdul Qordiri Hamid pada menit ke-16 setelah memanfaatkan sepak pojok yang dilepaskan Krawit Suwongsa. Skuad Garuda memiliki sejumlah peluang emas untuk membalikan keadaan namun gagal dikonversi menjadi gol. Hasil tersebut membuat Indonesia finish di posisi kedua grup A dengan 9 poin. Pelatih Timnas Mini Football Indonesia, Indra Kurnia Purnomo, juga mengatakan timnya telah memastikan tempat di Piala Dunia Mini Football 2027 di Republik Ceko.
2: Anak-anak sesuai dengan apa yang kita pengen, set play mereka, cara bermain kita sesuai lah. Anak-anak juga sudah berjuang di lapangan, cuma mungkin hasilnya belum berpihak sama kita. Insya Allah kita final target.
3: Kita bisa udah kualifikasi ke 2027.
2: Iya, ya. Alhamdulillah kita udah lolos Piala Dunia buat 2027 di Ceko.
1: Kapten Timnas Rahmat Widianto mengatakan laga melawan Thailand turut dimanfaatkan untuk mencoba sejumlah taktik baru. Fokus tim kini diarahkan sepenuhnya untuk menghadapi semifinal dengan target melangkah ke partai puncak.
4: Karena kita sudah lolos ke semifinal ya, jadi beberapa taktik baru dijalankan sama coach untuk semakin mengasah apa yang kita punya untuk di semifinal. Sebagai pemain, kita punya target sendiri yaitu untuk meraih juara di apalagi di negara sendiri.
5: Target juara di ASEAN.
4: Iya benar.
1: Dalam ASEAN Mini Football Championship 2026, pertandingan dimainkan 6 lawan 6 selama 50 menit yang terbagi dalam dua babak masing-masing 25 menit. Indonesia dijadwalkan menghadapi Uzbekistan pada semifinal di Stadion Asiop Jakarta Pusat malam hari ini. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang RRI, dari ajang AFC Champion League 2, Persib Bandung mengawali kiprahnya di AFC Champion League 2 musim 2026-2027 dengan kemenangan. Maung Bandung menundukkan tuan rumah FC Seoul dengan skor tipis 1-0 di Seoul World Cup Stadium tadi malam. Gol tunggal Persib dicetak oleh Julio Cesar pada menit-menit awal pertandingan. Cesar memanfaatkan sepak pojok Mark Locke dan melepaskan sontekan dari sudut sempit yang gagal dibendung oleh kiper FC Seoul. Memasuki babak kedua, Persib mendapat tekanan bertubi-tubi, tetapi Teja Pakualam tampil gemilang mengamankan gawangnya. Persib kemudian mengandalkan serangan balik dan beberapa kali mengancam pertahanan tuan rumah hingga pertandingan berakhir. Hasil ini membawa Persib Bandung meraih 3 poin pertamanya sebelum menghadapi The Chong Vital dari Vietnam pada 14 Oktober mendatang.

0: Kita beralih ke kompetisi domestik. Dewa United tumbangkan Borneo FC 3-1 di Samarinda tadi malam pada lanjutan Super League musim 2026-2027. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Borneo FC Samarinda, bahaya kesalahan Egy.
2: Dewa United sukses mencuri 3 poin berharga di kandang Borneo FC bertanding di Stadion Segiri Samarinda sore kemarin. Banten Warriors menang 3-1 berkat drama di menit-menit akhir. Dewa United langsung tampil menekan sejak awal laga. Hasilnya mereka memimpin lebih dulu pada menit ke-14 lewat gol Jonathan yang memanfaatkan bola muntah di depan gawang. Memasuki paruh kedua, tuan rumah langsung membalas. Ihsan Zikrak sukses menyamakan kedudukan menjadi satu sama pada menit ke-49 melalui tendangan jarak jauh. Ketika laga tampak akan berakhir imbang, Dewa United mendapatkan hadiah penalti pada menit ke-90+1. Danielson Junior maju sebagai eksekutor dan menjalankan tugasnya dengan sempurna. 5 menit berselang 90+6, Danielson Colin cetak gol keduanya untuk mengunci kemenangan 3-1. Usai laga pelatih Dewa United, Osmar Loss merasa bangga dengan perjuangan anak asuhnya yang berhasil mengamankan poin di kandang lawan.
3: It was a hard game.
4: Menurut Coach Osmar, ini adalah pertandingan yang sulit. Namun 3 poin di laga kandang cukup penting untuk Dewa United. Dan Coach Osmar mengerti kalau kadang ketika kita tidak menampilkan performa yang terbaik, yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita, kita harus berjuang lebih keras, berjuang lebih dan mengeluarkan kekuatannya lebih ketika berjuang di lapangan. Dan Nani menurut dia pemain setelah gol pertama sedikit kehilangan kontrol terhadap bola, lalu beberapa kali kita juga kalah dalam duel. Namun kesempatan yang paling penting adalah ini menjadi pelajaran untuk Dewa United. Dan kadang kami harus menunjukkan semangat juang yang lebih daripada taktikal dan
3: strategi.
2: Sementara itu back Dewa United, Andi Setiawan juga merasa bersyukur dapat memperebutkan poin maksimal ini.
5: Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili pemain untuk hasil pertandingan hari ini. Bersyukur bisa mendapat 3 poin di sini. Kedua tim menampilkan permainan terbaik, sama-sama saling menyerang. Dan alhamdulillah kami bisa meraih 3 poin di sini. Ini semua berkat kerja keras tim. Pemain menjalankan diskusi pelatih dengan baik. Dan ya, walaupun sampai menit hari kita bisa meraih kemenangan di sini, alhamdulillah.
2: Berkat tambahan 3 poin, Dewa United FC melesat ke puncak klasemen sementara Liga Super dengan koleksi 7 poin. Sebaliknya, kekalahan kandang ini membuat Borneo FC tertahan di peringkat ke-10 dengan 3 poin. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Shoot, dia shoot. Memang bisa diselamatkan oleh Kadu, tapi dari rebound. Wow, kita melihat.

Kita beralih ke kabar seputar Asian Games. Timnas Hockey Field Putra Indonesia bertolak ke Jepang kemarin untuk tampil di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Sebelumnya Timnas Hockey Field Putri telah berangkat sehari lebih awal untuk menghadapi ajang tersebut. Keberangkatan tim putra dilepas Komite Eksekutif NOC Indonesia Hengki Silatang yang meminta para atlet menjaga kesehatan dan tampil maksimal. Hal senada juga disampaikan Ketua Umum PP Federasi Hoki Indonesia Budi Sulistiono yang meminta para pemain fokus bertanding tanpa terpengaruh peringkat maupun nama besar lawan. Timnas Hoki Field Putra Indonesia berada di Pool A bersama dengan India, kemudian Jepang, Korea Selatan, Bangladesh, dan Sri Lanka. Indonesia dijadwalkan menghadapi India pada laga perdana 19 September mendatang.

Peringkat dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X at RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat, dan salam olahraga.

0: 1.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: 1.
1: Panas terasa lebih menyengat. Waspada, bisa jadi ini dampak El Nino. El Nino adalah fenomena pemanasan suhu permukaan laut di bagian tengah dan timur Samudra Pasifik. Dampaknya

Baik pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Reri Pro 1 Sungai Liat. Pendengar, informasi untuk beduk azan zuhur berkumandang pukul 11:54 untuk daerah Sungai Liat dan sekitarnya. Satu informasi kembali kami kutip dari rri.co.id. Pendengar, di mana gempa bermagnitudo 2,7 mengguncang wilayah Selat Kabupaten Bandung pada hari Kamis 17 September. Di mana juga BMKG mengatakan dan mencatat guncangan ini dirasakan dari Rabu kemarin. Pakar ahli kebencanaan Indonesia, Daryono, mengatakan bahwa rangkaian gempa ini termasuk dalam kategori gempa swam, dan menurutnya gempa tersebut masuk dalam kategori rangkaian gempa yang relatif kecil. Selain itu juga, di mana bahwa Daryono juga menghimbau masyarakat tidak khawatir dengan hubungan aktivitas seismik tersebut dengan zona patahan aktif Sesar Lembang. Secara letak, gempa tersebut cenderung berada di Sesar Garut Selatan. Meskipun begitu, masyarakat tetap diminta untuk waspada, karena aktivitas gempa ini harus dipantau berdasarkan perkembangan secara keseluruhan. Pendengar, baik, itu dia informasinya. Dan untuk Anda, kali ini kita akan hadirkan

0: Satu.
1: Aduh, dari tadi berdiri terus di HP. Nomor yang nelpon gak dikenal lagi. Halo? Iya. Apa? Lagi pinjaman online? Loh, saya gak pernah pinjam loh. Eh, Ruth, kamu tau gak kenapa ya nomor gue tuh dipakai buat pinjaman online?
2: Mil, jadi gini, kemarin aku pinjam uang di aplikasi. Katanya harus isi nomor kontak. Iya, aku isi aja nomor teman-teman kantor.
1: Lah, tanpa izin dulu.
3: Rudy, saya sudah dengar semuanya. Karena pinjaman online ilegal itu, kantor ikutan ditelepon penagih hutang. Perusahaan tidak bisa mentolerir tindakan kamu. Jadi, kamu kami berhentikan.
4: Bijak berutang, lindungi data pribadi, dan jangan pernah mencantumkan nomor orang lain
5: tanpa izin. Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
5: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Pendengar, api bisa muncul kapan saja di rumah. Dari kompor yang lupa dimatikan, minyak goreng yang terlalu panas, hingga korsleting listrik. Saat api masih kecil, apakah ada cara sederhana untuk mengatasinya jika kita belum memiliki apar? Ada, tetapi ingat, bukan berarti bahan rumahan tersebut dapat menggantikan apar. Untuk kebakaran kecil akibat minyak goreng, jangan sekali-sekali menyiram api dengan air. Air justru dapat membuat minyak panas menyebar dan api semakin besar. Jika aman dilakukan, segera matikan kompor. Kemudian tutup wajan atau panci dengan penutup logam yang sesuai untuk menghentikan pasokan oksigen. Jangan membuka kembali tutupnya sebelum benar-benar aman dan jangan memindahkan wajan yang sedang terbakar. Untuk api kecil pada bahan padat tertentu, seperti kertas atau kain, pasir kering dapat digunakan untuk menutup dan mengisolasi api jika memang tersedia dan penggunaannya aman. Sementara itu, baking soda dapat membantu menangani api kecil tertentu, terutama api kecil yang berkaitan dengan minyak atau lemak. Gunakan dalam jumlah yang cukup untuk menutupi api, bukan dengan cara menebarkannya secara berlebihan hingga berterbangan. Namun, ada satu hal yang harus selalu diingat. Jangan menggunakan air pada kebakaran listrik atau minyak, dan jangan mencoba memadamkan api yang sudah membesar. Jika api mulai menyebar, asap semakin tebal, atau Anda merasa tidak mampu mengendalikannya, segera evakuasi diri dan keluarga. Jangan kembali mengambil barang. Hubungi petugas pemadam kebakaran dan berikan informasi lokasi dengan jelas. Karena bahan rumahan hanyalah pertolongan awal pada kondisi yang sangat terbatas. Apar tetap menjadi perlengkapan penting untuk menghadapi kebakaran kecil di rumah. Jadi, jangan menunggu api muncul untuk belajar. Kenali sumber bahaya, siapkan perlengkapan pemadam, dan utamakan keselamatan.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: 1.
1: Melekat, mengenal lebih dekat. Menemani istirahat siang Anda bersama Pro 1 Sungaliat, Bangka Belitung.
2: Oh,

Esensi buku. You are so toxic and manipulative. I hate you so much. Karya Alvin Syahrin. Buku ini adalah buku hubungan antar manusia seharusnya menjadi tempat untuk saling mendukung, menghargai, dan bertumbuh bersama. Namun kenyataannya tidak semua hubungan berjalan sehat. Ada hubungan yang justru dipenuhi manipulasi, tekanan emosional, dan bahkan perilaku toksik yang perlahan mengikis rasa percaya diri seseorang. Melalui buku ini, juga Alvin Syahrin mengajak kita selaku pembaca memahami bagaimana bentuk manipulasi psikologis yang seringkali tidak disadari. Salah satu kekuatan buku ini adalah penggunaan bahasa yang ringan, lugas, dan dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Penulis juga tidak hanya menjelaskan teori, tetapi juga memberikan ilustrasi mengenai perilaku seperti gaslighting, silent treatment, hingga playing victim. Dengan pendekatan tersebut juga membaca lebih mudah mengenali apakah dirinya sedang berada dalam hubungan yang tidak sehat. Tentunya pesan utama buku ini adalah bahwa tidak semua orang layak dipertahankan dalam hidup kita. Memaafkan bukan berarti harus terus bertahan dalam hubungan yang menyakiti. Penulis juga menekankan pentingnya memiliki batasan, menghargai diri sendiri, dan berani mengambil keputusan demi menjaga kesehatan mental. Selain itu, buku ini juga mengingatkan kita bahwa manipulasi seringkali hadir secara halus. Pelaku bisa saja terlihat perhatian, tetapi di balik sikap tersebut, terdapat upaya mengendalikan pikiran, emosi, dan keputusan orang lain. Karena itu, kemampuan mengenali tanda-tanda hubungan yang toksik menjadi bekal penting agar seseorang tidak terus menjadi korban manipulasi. Buku ini sangat relevan sekali dengan kondisi masyarakat saat ini, terutama bagi generasi muda yang aktif menjalani hubungan pertemanan maupun percintaan. Terkadang media sosial juga menjadi hubungan menjadi lebih kompleks, sehingga kesadaran terhadap perilaku manipulatif semakin dibutuhkan. Buku ini juga membantu pembacanya memahami bahwa menjaga kesehatan mental sangatlah penting dengan menjaga kesehatan fisik. Meskipun demikian, pembaca juga tetap perlu bersikap kritis. Tidak semua konflik dalam hubungan bisa langsung dikategorikan sebagai toksik. Setiap hubungan memiliki tantangan yang membutuhkan komunikasi, empati, dan penyelesaian yang bijaksana. Oleh karena itu, isi buku ini sebaiknya dijadikan bahan refleksi, bukan sebagai dasar untuk menghakimi orang lain. Secara keseluruhan, buku karya dari Alvin ini juga lebih kepada pengembangan diri yang memberikan wawasan tentang pentingnya mengenali manipulasi emosional dan membangun hubungan yang sehat. Buku ini juga mengajak membaca kita untuk lebih mencintai diri kita, menetapkan batasan yang sehat, dan tidak takut meninggalkan hubungan yang hanya membawa luka. Pesan tersebut menjadikan buku ini layak dibaca oleh siapa saja yang ingin memiliki hubungan yang sehat dan saling menghargai. Sekian esensi buku

0: Baik, mendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Radio Pro 1.5. Lihat ya, mendengar tadi ada beberapa lagunya Anji ya, dan sebenarnya punya nama lengkapnya ini adalah Erdian Aji Prihartanto ya, ataupun banyak orang manggilnya Manji. Pendengar, Manji ini kelahiran 5 Oktober 1978 di Jakarta, dan dia juga selain aktif penyanyi dan musisi, dia juga aktif banget nih di media sosial. Belum lagi yang kita tahu dia hobi banget apa, bertanam tanaman ya. Ya, dan pendengar, dia juga banyak banget dikenal ketika dia membawakan lagu Dia ya, dan Bidadari Tak Bersayap. Bahkan dia juga pernah kolaborasi bersama Titi Kamal, yang tadi kita udah puterin juga nih lagunya ya. Baik pendengar ya, itu dia sedikit spill tentang Anji. Dan di siang hari ini juga kita akan hadirkan juga informasi ini bersama rekan reporter kami di kesempatan siang hari ini. Dan tentunya juga ini terkait Bakuda Bangka Belitung yang kejar target pemutihan di sisa waktu yang ada. Silakan rekan Debi, informasinya.
1: Baik rekan Nuraisa dan juga pendengar.

bagaimana pemerintah Bangka Belitung terus mengejar ataupun menggenjot penerimaan pajak daerah melalui program pemutihan pajak kendaraan atau PKB serta SWDK LLJ di mana program yang berlangsung selama 3 bulan terhitung 1 Agustus hingga 31 Oktober ini menargetkan penerimaan sebesar 63,8 miliar. Kepala Bakuda Bangka Belitung Yunan Hai mengatakan hingga pertengahan September 2026 realisasi telah mencapai 40% lebih. Untuk itu di sisa waktu yang ada ini Bakuda Babel terus menggenjot sekitar berapa persen lagi, 60% lagi yang harus dicapai sehingga tercapai angka 63,8 miliar dari target pemutihan tersebut. Di mana dalam hal ini Yunan optimis target sebesar 56,94% dapat tercapai pada paruh kedua masa pemutihan, yakni periode 15 September hingga 31 Oktober nanti. Menurut Yunan, kesadaran dan kebiasaan masyarakat bayar pajak umumnya meningkat menjelang batas akhir program. Namun demikian, ia menghimbau agar tidak terjadi penumpukan begitu di last minute ataupun momen terakhir nanti, di mana program pemutihan kali ini tidak akan diperpanjang setelah tanggal 31 Oktober nanti. Oleh karena itu, ia menghimbau para wajib pajak untuk segera memanfaatkan di sisa waktu yang ada ini, pendengar. Kemudian, ia juga menyatakan bahwa pajak tidak lain adalah untuk Kementerian Fiskal Daerah di tengah tren turunnya alokasi transfer ke daerah dari pemerintah pusat. Dan berbagai macam layanan dihadirkan oleh pemerintah provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam mencapai target 60 lebih miliar tersebut, rekan Nur Aisyah, di mana diantaranya melalui gerai-gerai samsat yang tersedia, yakni samsat setempo, samsat keliling, samsat drive-thru, kemudian samsat corner dan lain sebagainya yang ada di seluruh kabupaten kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Diharapkan masyarakat dapat memanfaatkan momentum ini untuk membayar pajak kendaraan bermotor sebelum nanti habis masanya dan tidak akan lagi diperpanjang oleh pemerintah untuk pemutihan kendaraan bermotor tahun 2026 ini, pendengar. Demikian rekan Torres, informasi dapat sampaikan. Kembali ke Anda di studio.

0: Punya produk UMKM yang potensial untuk ekspor, tapi masih bingung harus mulai dari mana? Tenang, ada klinik ekspor Bea Cukai Pangkal Pinang yang siap mendampingi menuju pasar internasional. Melalui klinik ekspor, Sepradi bisa mendapatkan layanan dan konsultasi ekspor-impor, layanan registrasi kepabeanan, hingga asistensi dalam proses ekspor dan impor. Gratis tanpa dipungut biaya. Yuk, jangan ragu untuk konsultasikan rencana ekspor Sepradi bersama Klinik Ekspor Bea Cukai Pangkal Pinang. Hubungi kami melalui 0851-5784-4468 atau akses tautan bit.ly or Klinik Ekspor. Klinik Ekspor Bea Cukai Pangkal Pinang mendampingi UMKM lokal melangkah menuju pasar global.
1: Selamat pagi.
2: Jangan lupa senyum hari ini, karena saya akan membuat tutorial video bagaimana membuat musik dari barang-barang yang kamu temui di alam.

0: kembali hadir untuk masyarakat Bangka Belitung.
1: Sebagai bentuk kepedulian terhadap kesehatan masyarakat, Yayasan Rudy Center bekerja sama dengan PDI Perjuangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kembali menggelar operasi katarak gratis tahun 2026. Kegiatan ini akan dilaksanakan pada 26 hingga 30 Oktober 2026 di Rumah Sakit Umum Daerah Depati Hamzah, Pangkal Pinang, tanpa dipungut biaya.
2: Pendaftaran telah dibuka dan gratis. Bagi Anda atau anggota keluarga yang telah didiagnosis menderita katarak, segera daftarkan diri melalui kantor DPC PDI Perjuangan terdekat atau hubungi panitia di 0812-1260-6269.
1: Jangan lewatkan kesempatan ini. Mari bersama wujudkan penglihatan yang lebih baik untuk kualitas hidup yang lebih baik.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Ya baik, mendengar. Nah itu dia lagu-lagunya Anji. Gimana di antara lagu-lagu yang tadi, apakah juga salah satunya lagu yang ada di playlist Anda ya? Ya, dan pendengar, tentunya juga Anji juga pernah menikah dengan Wina Natalia, yang menikah pada tahun 2012 dan bercerai pada tahun 2024. Dan sampai sekarang juga Manji ataupun Anji juga ini masih aktif sekali ya di media sosialnya dengan ragam kegiatannya, pendengar. Ya, dan selain itu juga pendengar ya, bahwa di mana Anji juga aktif juga ya sebagai YouTubers, pendengar. Ya, dan saat lagi pukul 13 kita akan menemani Anda dalam acara selanjutnya Warta Berita Daerah. Selamat mengikuti, selamat siang dan selamat beristirahat.

0: Kompas, waktu Indonesia Barat.
1: Memang skalanya mungkin kalau dibandingkan dengan Kalimantan atau di Sumatera ya termasuk kan kecil ya. Tetap kita tidak boleh menganggap hal ini hal sepele. Sekecil apapun api yang ada, tetap kita harus kita atasi.
2: Kapan saya, Kota Pangkal Pinang di 269 tahun usianya ini menjadi kota yang semakin bisa memberikan kesejahteraan.
3: Radio Republik Indonesia Sungai Ilat dengan warta berita daerah dibacakan oleh Nur Aisyah.

0: Sari berita, pemerintah pusat mengutus TNI melakukan pemantauan langsung ke lokasi rawan terjadi kebakaran hutan dan lahan. Karhutla termasuk di Kabupaten Bangka. HUT ke-269 Kota Pangkal Pinang, Wali Kota tekankan kesejahteraan dan pemenuhan kebutuhan dasar. Berita selengkapnya pendengar, hari ini Kamis 17 September 2026, kami sampaikan untuk Anda. Selamat mengikuti. Pendengar, pemerintahan pusat mengutus TNI melakukan pemantauan langsung ke sekolah rawan terjadi kebakaran hutan dan lahan Karhutla termasuk di Kabupaten Bangka. Berikut laporan Ratna Agusari.
1: Lakukan yang pertama dari pencegahan, deteksi dini, pemadaman, dan pemulihan.
2: Tentara Nasional Indonesia TNI turun langsung ke wilayah Kabupaten Bangka untuk memperkuat upaya pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan Karhutla. Penguatan dilakukan melalui pemantauan lapangan, sosialisasi kepada masyarakat, serta mendorong sistem deteksi dini di wilayah rawan kebakaran. Pamen TNI Angkatan Udara Kolonel Tim Sambas mengatakan pengerahan personel TNI ke sejumlah wilayah Sumatera merupakan bagian dari penugasan untuk membantu upaya pencegahan Karhutla. Selama menjalankan tugas, mereka melakukan pemantauan sekaligus memberikan sosialisasi kepada masyarakat dan pihak yang mengelola lahan di wilayah rawan Karhutla.
1: Memang skalanya mungkin kalau dibandingkan dengan di Kalimantan atau di Sumatera, ya termasuk bukan kecil ya. Tetap kita tidak boleh menganggap hal ini hal sepele. Sedikit, sekecil apapun api yang ada, tetap kita harus kita atasi.
2: Menurut Kolonel Sambas, pencegahan dan deteksi dini merupakan bagian penting dalam upaya menekan dampak Karhutla. Sesuatu yang didorong adalah penguatan desa peduli api agar masyarakat dapat ikut melakukan pemantauan dan melaporkan apabila menemukan titik api. Deteksi dini bertujuan mengetahui keberadaan titik api dan mempercepat penyampaian informasi kepada petugas dengan laporan yang cepat mengenai lokasi kejadian. Petugas diharapkan dapat segera melakukan penanganan sehingga kebakaran tidak semakin meluas. Sementara PLT Kasatpol PP Kabupaten Bangka Ahmad Suherman mengatakan Pemkab Bangka telah membentuk Satgas Karhutla yang melibatkan berbagai unsur. Berdasar laporan yang diterima, terdapat sekitar 348 titik kejadian kebakaran di Kabupaten Bangka dengan luas lahan terbakar kurang lebih 699 hektar.
3: Pernah 10 kali laporan, paling sedikit 4 kali laporan sehari. Dan kadang-kadang dalam sehari itu, dalam jam yang sama, laporannya sama di titik berbeda, jadi harus berbagi gitu. Jadi ya kita tanganilah semampu kita, sepetu kita. Kita punya armada 4 ya, walaupun armadanya udah tua, tapi ya dengan kadang-kadang harus diperbaiki, jalan lagi kan.
2: Kolaborasi antara Pemkab Bangka, TNI, masyarakat, pemerintah desa, dan dunia usaha diharapkan dapat memperkuat kesiapsiagaan menghadapi Karhutla. Selain penanganan ketika kebakaran terjadi, upaya pencegahan dan deteksi dini menjadi fokus untuk mengantisipasi kebakaran di wilayah Kabupaten Bangka. Dari Sungai Liat, Rana Gusari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Bangka membantu menyalurkan air bersih ke beberapa sekolahan dan pondok pesantren guna membantu memenuhi kebutuhan air di musim kemarau. Berikut Bustami Ahmad melaporkan.
4: Untuk memenuhi kebutuhan kekurangan air.
5: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka membantu menyalurkan air bersih ke beberapa sekolah dan pondok pesantren guna membantu memenuhi kebutuhan air di musim kemarau tahun 2026. Beberapa lokasi tersebut yakni Pondok Pesantren Sinar Jaya Jelutung Kecamatan Sungai Liat Kabupaten Bangka. Bantuan tersebut untuk memenuhi kebutuhan 100 santri dan guru yang kekeringan dampak musim kemarau. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka Boyandra mengatakan pihaknya terus berupaya membantu masyarakat dan lembaga pendidikan yang mengalami kekeringan di musim kemarau tahun ini.
4: Alhamdulillah, ini bisa kita lakukan untuk membantu daripada anak-anak yang nanti butuh air baik untuk mandi dan butuh lainnya. Sehingga mudah-mudahan kami akan berupaya membantu untuk pemenuhan air di musim kemarau ini.
5: Boy menjelaskan penyaluran air terlaksana berkat kerjasama dengan Perumda Air Minum Tirta Bangka sebanyak 2.000 liter atau 2 ton air untuk kebutuhan mandi, mencuci, dan lain sebagainya. Menurutnya penyaluran air bersih ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan air untuk menunjang aktivitas di lingkungan pendidikan, sekaligus menjadi wujud nyata kehadiran pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kemanusiaan kepada masyarakat. Pihaknya juga terus mendorong semangat kolaborasi dengan berbagai pihak dalam menjalankan kegiatan kemanusiaan. Sinergi antara pemerintah daerah, penyedia layanan air bersih, serta berbagai elemen masyarakat diharapkan dapat terus terjalin sehingga respon terhadap kebutuhan air ini, khususnya dalam menghadapi kondisi kekeringan dan keterbatasan air bersih, dapat dilakukan secara cepat dan tepat. Dari Sungai Liat, Bustomi Ahmad, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, HUT ke-269 Kota Pangkal Pinang, Wali Kota tekankan kesejahteraan dan pemenuhan kebutuhan dasar. Selengkapnya Amadwi Cahyo melaporkan.
6: Di 269 tahun usianya ini menjadi kota yang semakin bisa memberikan kesejahteraan.
7: Pemerintah Kota Pangkal Pinang menggelar upacara peringatan hari jadi ke-269 Kota Pangkal Pinang. Upacara berlangsung di halaman kantor Wali Kota Pangkal Pinang dan diikuti jajaran pemerintah daerah serta sejumlah unsur terkait. Wali Kota Pangkal Pinang Saparudin menyampaikan harapannya agar di usia ke-269, Kota Pangkal Pinang semakin mampu memberikan kesejahteraan dan kenyamanan bagi seluruh masyarakat.
6: Harapan saya, Kota Pangkal Pinang di 269 tahun usianya ini menjadi kota yang semakin bisa memberikan kesejahteraan dan kenyamanan kepada masyarakat Kota Pangkal Pinang, baik di dalam kehidupan agama mereka masing-masing, beribadah menurut agama mereka masing-masing, dalam kehidupan sosial budaya masyarakat, kemudian juga dalam kehidupan ekonomi masyarakat Kota Pangkal Pinang.
7: Ia berharap masyarakat Kota Pangkal Pinang ke depan dapat semakin sejahtera dan bahagia. Untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah kota akan memfokuskan pembangunan pada pemenuhan berbagai kebutuhan dasar masyarakat. Saparudin menyebutkan kapasitas pendidikan dan kesehatan menjadi salah satu perhatian utama pemerintah pada tahun ini dan tahun mendatang. Selain pendidikan dan kesehatan, pemerintah juga akan memperkuat respons sosial, khususnya dalam penanganan kemiskinan dan pengangguran. Menurutnya, berbagai program tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, sekaligus memastikan pembangunan Kota Pangkal Pinang dapat memberikan manfaat secara langsung bagi warga. Sementara itu, Ketua DPRD Kota Pangkal Pinang, Abang Herza, berharap momentum hari jadi ke-269 dapat menjadi dorongan bagi pemerintah daerah untuk terus berbenah dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Ia juga berharap Kota Pangkal Pinang mampu berkembang dan sejajar dengan daerah lain di Indonesia, mengingat posisinya sebagai ibu kota provinsi Kulon Bangka Belitung.
8: Karena itu kita berharap bahwa Pangkal Pinang akan lebih kontras lagi, lebih bisa berbenah, terutama para ASN, para perangkat pemerintah yang memberikan pelayanan terbaik bagi warga Kota Pangkal Pinang, dan kita berharap Pangkal Pinang bisa disejajarkan dengan daerah-daerah lain yang ada di Indonesia.
7: Peringatan hari jadi ke-269 Kota Pangkal Pinang menjadi momentum bagi pemerintah daerah dan seluruh elemen masyarakat untuk memperkuat komitmen dalam membangun kota, meningkatkan pelayanan publik, serta mendorong kesejahteraan masyarakat. Dari Pangkal Pinang, Ahmad Dwi Cahyo, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mendengar uang palsu sempat diedarkan di Pangkal Pinang, kembali lagi Ahmad Dwi Cahyo melaporkan.
9: Bahwa uang palsu ini sudah sempat diedarkan kurang lebih 3 kali.
7: Terduga pelaku kasus dugaan pemalsuan uang rupiah yang berhasil diamankan saat Intelkam dan Satreskrim Polresta Pangkal Pinang diketahui sempat mengedarkan uang palsu tersebut untuk bertransaksi. Kasatreskrim Polresta Pangkal Pinang AKP Ogan Arif Teguh Imani mengatakan uang palsu itu setidaknya telah digunakan dalam 3 kali percobaan transaksi. Dari 3 kali percobaan tersebut, 1 transaksi berhasil dilakukan di sebuah konter, sementara 2 transaksi lainnya gagal. Ogan menjelaskan dalam menjalankan aksinya, terduga pelaku menggunakan uang palsu pecahan 100.000 bersama uang asli saat melakukan transaksi.
9: Di pengakuan pelaku bahwa uang palsu ini sudah sempat diedarkan kurang lebih 3 kali, 2 gagal, 1 berhasil. Yang berhasil itu di sebuah konter. Dan kami masih mengembangkan konter itu untuk kami panggil sebagai saksi. Untuk modusnya, pelaku sendiri akan mengedarkan bersama uang pecahan 100.000 lainnya untuk menyamarkan uang palsu tersebut.
7: Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, terduga pelaku diketahui beraksi seorang diri saat mengedarkan uang palsu tersebut. Namun asal uang palsu itu diduga berkaitan dengan sebuah grup Telegram. Dalam grup tersebut, kata dia, terdapat jaringan yang diduga berkaitan dengan peredaran uang palsu di berbagai daerah. Para pelaku disebut melakukan pemesanan melalui grup tersebut. Setelah pemesanan, mereka kemudian mendapatkan tautan toko belanja daring yang digunakan untuk mengirimkan lembaran uang palsu yang masih berupa lembaran dan siap potong. Diberitakan sebelumnya, Satintelkam dan Satreskrim Polresta Pangkal Pinang berhasil mengungkap sekitar 16.300.000 dugaan tindak pidana pemalsuan mata uang rupiah di sebuah rumah di Jalan Muhyiddin, Kecamatan Rangkui, Kota Pangkal Pinang. Pengungkapan kasus tersebut dilakukan pada Selasa 15 September 2026 dan pihak kepolisian juga berhasil mengamankan terduga pelaku berisinya FS. Saat ini Polresta Pangkal Pinang masih melakukan pendalaman untuk mengungkap jaringan yang diduga berada di balik peredaran uang palsu tersebut, termasuk menelusuri pihak yang menyediakan dan mengirimkan lembaran uang palsu kepada terduga pelaku. Dari Pangkal Pinang, Ahmad Dwi Cahyo, RRI Turus Mudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, pendengar, Satintelkam dan Satreskrim Polresta Pangkal Pinang berhasil mengungkapkan sekitar ada 16,3 juta dugaan tindakan pidana pemalsuan mata uang rupiah di sebuah rumah di Jalan Muhyiddin, Kecamatan Rangkui, Kota Pangkal Pinang. Pengungkapan kasus tersebut dilakukan pada hari Selasa dan pihak kepolisian juga berhasil mengamankan terduga pelaku FS alias Sanjay, 41 tahun. Kasubsi PID Seksi Humas Polresta Pangkal Pinang, Ibda Teddy, mengatakan pengungkapan bermula dari informasi masyarakat terkait pengedaran uang palsu. Dan pengungkapan tersebut, petugas menemukan 163 lembar uang yang diduga uang palsu, pecahan 100 ribu dengan total 16.300.000, baik yang masih dalam proses pembuatan maupun siap diedarkan. Pendengar, pemerintahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kucurkan 7 miliar lebih bantuan partai politik yang ada di kursi DPRD Provinsi. Debi Nirwandi melaporkan.
10: Hari ini kita melaksanakan serah terima bantuan parpol untuk tahun 2026 di Provinsi Bangka Belitung.
11: Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyerahkan bantuan keuangan kepada 9 partai politik atau parpol penerima kursi DPRD untuk tahun anggaran 2026. Total dana yang dialokasikan melalui APBD 2026 ini mencapai Rp7.351.950.000. Penjabat Sekda Bangka Belitung Ferry Aprianto mengatakan seluruh proses serah terima bantuan keuangan tersebut telah dilaksanakan secara tuntas. Ferry menjelaskan besaran bantuan perolehan suara didasarkan pada pemilu 2024. Tahun ini Pemprov Babel menyetujui kenaikan besaran per suara sah dari yang sebelumnya Rp6.000 menjadi Rp10.000. PDI Perjuangan tercatat menerima bantuan terbesar dengan nilai Rp1.612.700.000. Ferry berpesan agar seluruh partai penerima hibah mematuhi petunjuk teknis yang ada.
10: Sudah disampaikan serah terima untuk bantuan keuangan, total dari bantuan keuangan untuk partai politik tahun 2020 ini sebesar Rp7.351.950.000. Ya sudah dilaksanakan. APBD 2020.
12: Untuk nominal 10.000 itu tergantung provinsi atau bagaimana, Pak?
10: Tergantung besaran masing-masing provinsi. Kemarin kan kita laksanakan untuk proses peningkatan dan tahun ini sudah dilaksanakan untuk kenaikan itu. Jadi sebesar 10.000 ya.
11: Sementara Kepala Bidang Politik Dalam Negeri Badan Kasbangpol Babel Perdian Hermawan Lubis mengatakan aturan alokasi belanja bantuan parpol tersebut, porsi terbesar dari dana bantuan diwajibkan untuk kegiatan pendidikan politik. Menanggapi pencairan bantuan tersebut, Wakil Ketua DPD OKK PDI Perjuangan Bangka Belitung, Muhammad Rizki menyatakan komitmennya untuk memaksimalkan alokasi pendidikan politik, bahkan melampaui batas minimal yang ditetapkan oleh pemerintah.
13: Jadi kalau selama ini, setiap tahun kami dari PDI Perjuangan mendapatkan bantuan politik, ini kami gunakan yang pertama 60%-nya itu untuk pendidikan politik. Jadi di PDI Perjuangan itu banyak kali kegiatan-kegiatan yang mengundang masyarakat, mengundang kader, nah itu kami lebih fokuskan ke arah ke pendidikan politik, ke masyarakat, dan ke kader. Nah, sisanya baru kami inventarisir kantor dan sebagainya.
11: Ia menambahkan pihaknya tidak langsung menghabiskan dana tersebut, melainkan menyusun program kerja tahunan terlebih dahulu. Di Pangkal Pinang, Debi Nirwandi, RRI.
0: Pendengar, pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kucurkan 7 miliar lebih bantuan partai politik yang ada di kursi DPRD Provinsi. Sudah kami informasikan beritanya. Dan kali ini kita ke informasi selanjutnya. Pemerintahan Kabupaten Belitung memastikan keamanan pendistribusian logistik Pilkades ke wilayah 3T. Selengkapnya Arief Juliantoro melaporkan.
14: perlu kita kuatkan, yang perlu dukungan yang agak-agak ekstra ini yang pengantaran logistik ke Pulau Sumedang, karena melewati Teluk Gembira sampai ke Sumedang itu.
15: Wakil Bupati Belitung Syamsir memastikan pendistribusian logistik pemilihan kepala desa Pilkades Serentak 2026 ke wilayah terdepan, terluar dan tertinggal atau 3T mendapatkan pengawalan untuk menjamin keamanan hingga logistik tiba di lokasi pemilihan. Syamsir mengatakan pengamanan dan pengawalan menjadi perhatian pemerintah daerah, terutama untuk distribusi logistik menuju Pulau Sumedang yang harus ditempuh melalui jalur laut. Menurutnya, perjalanan dari Teluk Gembira menuju Pulau Sumedang membutuhkan waktu sekitar 3 jam dalam kondisi laut normal. Namun, durasi perjalanan dapat mencapai sekitar 5 jam apabila kondisi gelombang meningkat.
14: Perlu kita kuatkan, yang perlu dukungan yang agak-agak ekstra ini yang pengantaran logistik ke Pulau Sumedang. Karena melewati Teluk Gembira sampai ke Sumedang itu sekitar 3 jam itu nggak ada gelombang. Tapi kalau gelombangnya ada itu bisa sekitar 5 jam. Ya, jadi saya sudah sampaikan ke Pak Camat juga, minta pendampingan 2 kapal. Jangan sampai nanti ada trouble, susah. Ya, apalagi nggak bawa HT di tengah laut.
15: Untuk mengantisipasi berbagai kendala selama perjalanan, Syamsir meminta adanya pendampingan penggunaan 2 kapal. Petugas juga diminta membawa alat komunikasi untuk mengantisipasi gangguan komunikasi selama berada di tengah laut. Selain memastikan keamanan distribusi logistik, Syamsir menekankan pentingnya kolaborasi seluruh unsur dalam menyukseskan Pilkades Serentak 2026. Mulai dari tahapan pemilihan hingga penghitungan suara dan pelantikan kepala desa terpilih. Ia berharap seluruh tahapan Pilkades berjalan aman dan kondusif, termasuk di wilayah kepulauan yang memiliki tantangan geografis dan pendistribusian logistik. Syamsir juga mengingatkan para calon kepala desa dan pendukung agar menjaga suasana tetap kondusif. Menurutnya, persaingan dalam Pilkades tidak boleh menimbulkan persoalan di tengah masyarakat, karena para calon dan pendukung masih berada di lingkungan keluarga dan masyarakat yang sama. Dari Tanjung Pandan Belitung, Arif Juliantoro melaporkan.
0: Pendengar, Dinas Perikanan Kabupaten Belitung Timur membawa pasokan ikan udang dan cumi-cumi segar dengan harga jauh di bawah pasaran. Septianingsih melaporkan.
16: Harga bervariasi, tapi kalau untuk kayak cumi itu ada yang harga 95, ada yang harga 70, kalau harga di pasar itu sekitar 120-an. Nah, kita di sini kita jual
0: 190. Dinas Perikanan Kabupaten Belitung Timur membawa pasokan idang, udang, dan cumi-cumi segar dengan harga jauh di bawah pasaran dalam operasi pasar murah Pemkab Belitung Timur. Langkah ini menjadi jawaban bagi masyarakat yang belakangan mengeluhkan mahalnya harga ikan di pasaran. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Belitung Timur, Leo Ardiansyah, menjelaskan bahwa dalam gelaran pasar murah hari ketiga ini, mereka menggandeng sekitar 5 pedagang dan UMKM olahan perikanan mitra dari dinas tersebut. Jika di pasar harga cumi-cumi di angka Rp120.000 per kilogram, dalam pasar murah ini cumi-cumi dibanderol mulai dari Rp70.000 hingga Rp95.000 per kilogram. Tak hanya itu, udang segar juga dijual murah, yakni berkisar antara Rp40.000 hingga Rp60.000 per kilogram.
16: Ketersediaan terus lokasi juga kadang kan, kalau kita kayak di Manggar kan pasar kan dekat ini kan, nah, ini kan sekarang juga cara seremonial itu kan, nah, kemudian juga di kalau nggak salah di bulan ini ada kegiatan juga, misalnya kita ikut juga kan, yang acara pertanian kita juga sih, karena kita tertanya stok ini karena sekarang angin kencang kan, terlalu banyak yang turun.
0: Kedepannya pun mereka berkomitmen untuk terus berpartisipasi aktif dalam kegiatan serupa, termasuk ajang promosi sektor pertanian dan UMKM yang direncanakan bulan ini juga, guna menjaga keterjangkauan daya beli masyarakat. Terakhir pun Leo tak lupa menyampaikan imbauan keselamatan kepada para nelayan di Belitung Timur. Ia mengingatkan agar para nelayan untuk tidak memaksakan diri melaut jika kondisi gelombang dan angin tidak memungkinkan, serta selalu menggunakan alat keselamatan. Dari Manggar, Belitung Timur, Septrianingsih, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Sekian warta berita daerah Radio Republik Indonesia, produksi Sungai Kepon Bangka Belitung. Selamat siang.

0: 1.
1: Kebakaran yang terjadi di kawasan permukiman salah satunya disebabkan oleh penggunaan alat kelistrikan yang tidak teratur. Penumpukan banyak colokan listrik pada satu tempat dapat menyebabkan terjadinya arus pendek listrik yang berakhir dengan kebakaran. Mari gunakan komponen kelistrikan yang sesuai standar dan tidak menumpuk colokan agar bahaya kebakaran dapat dihindari.

Esensi buku The Power of Now, karya Eckhart Tolle dari RRI untuk Indonesia. Di tengah aktivitas yang padat, pernahkah kita merasa lelah? Bukan karena pekerjaan, tetapi karena pikiran yang tak kunjung tenang. Kita memikirkan banyak hal, menyesali masa lalu, mengkhawatirkan masa depan. Hingga tanpa sadar, kita kehilangan momen yang sedang kita jalani saat ini. Dalam bukunya The Power of Now, yang pertama kali diterbitkan pada tahun 1997, sang penulis Eckhart Tolle mengajak kita memahami cara menemukan ketenangan di tengah hiruk pikiran tersebut. Eckhart Tolle mengingatkan bahwa sebagian besar penderitaan manusia sebenarnya bukan berasal dari situasi yang terjadi, melainkan dari pikiran yang terus berputar tanpa henti. Kita sering terjebak dalam kenangan masa lalu, penyesalan, luka, atau kegagalan. Di sisi lain, kita juga sibuk membayangkan masa depan. Ketakutan akan hal-hal yang bahkan belum tentu terjadi. Akibatnya, hati menjadi gelisah, pikiran menjadi penuh, dan hidup terasa berat. Padahal satu-satunya waktu yang benar-benar nyata adalah saat ini atau sekarang. Ketika kita mulai hadir sepenuhnya di momen ini, perlahan kita akan merasakan ketenangan. Kita tidak lagi terbebani oleh bayangan masa lalu ataupun kecemasan akan masa depan. Menurut sang penulis, kunci dari semua ini adalah kesadaran. Menyadari apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, tanpa harus langsung bereaksi. Saat emosi datang, marah, cemas, atau sedih, kita belajar untuk mengamatinya, bukan dikuasai olehnya. Selain itu, kita juga sering terjebak dalam ego, keinginan untuk diakui, dihargai, atau selalu benar, justru membuat hidup semakin berat. Kita menjadi terlalu bergantung pada penilaian orang lain. Padahal, ketenangan tidak datang dari luar, tetapi dari dalam diri kita sendiri. Buku ini mengajarkan kita untuk belajar menerima keadaan. Menerima bukan berarti menyerah, tetapi memahami bahwa apa yang terjadi saat ini adalah bagian dari perjalanan hidup. Dengan penerimaan, hati menjadi lebih lapang dan kita bisa melangkah lebih bijak. Seringkali pula kita menyimpan luka-luka lama yang terus muncul dalam bentuk emosi negatif. Jika tidak disadari, hal ini akan terus mengganggu kehidupan kita. Namun saat kita sadar dan hadir di saat ini, perlahan luka itu bisa mereda. Setelah membaca buku ini, pada akhirnya kita akan memahami bahwa kebahagiaan sejati bukan berasal dari hal-hal di luar diri. Bukan harta, bukan jabatan, atau pujian manusia. Melainkan dari kedamaian batin, saat pikiran menjadi tenang, dan kita benar-benar hadir dalam hidup kita sendiri. Dalam buku ini, penulis mengajak kita untuk berhenti dari hiruk pikiran. Merasakan momen yang ada saat ini. Karena hidup bukan tentang kemarin, dan bukan pula tentang esok hari. Hidup adalah tentang sekarang. Demikianlah esensi buku The Power of Now, karya Eckhart Tolle.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Radio Pro 1.5 Lihat ya. Dan pendengar, kali ini juga informasi kami hadirkan untuk Anda. Satu informasi ini sebelum kita buka request di siang hari ini di Pro Persada. Kali ini juga pendengar, untuk mencegah karhutla ya, ada 100 personel Mabes TNI yang turun ke Bangka. 100 personel Mabes TNI turun langsung ke Kabupaten Bangka untuk cegah kebakaran hutan dan lahan. Personel juga menyasar sejumlah daerah di Pulau Bangka untuk pemantauan, sosialisasi ke masyarakat hingga sistem deteksi dini di wilayah rawan. Selain itu juga pendengar, Camat Riau Silip Sukma mengatakan siap bentuk satgas, dan bahkan juga nanti di poskonya nanti ya, ini akan menjaga lingkungan khususnya Kecamatan Riau Silip, dan agar tidak kembali lagi kejadian kebakaran. Baik pendengar, itu informasinya ya. Dan untuk Anda silakan bergabung di 94301 dengan kode area 0717 ataupun di 0811-717-9111. 100% Indonesia, kami hadirkan untuk Anda lagu-lagu Indonesia, Pop Indonesia 2000 ke atas ya. Untuk pendengar mungkin yang baru saja bergabung, selamat siang, selamat istirahat, selamat beraktivitas kembali. Dan untuk pendengar yang lagi sakit, cepat sehat ya. Terus juga mungkin hari ini gak bisa beraktivitas ya, karena mungkin ada musibah dan lain halnya ya, semoga bisa dilewati dengan baik, dan kita doakan semoga dilancarkan lagi ya. Terus juga untuk pendengar, tetap berhati-hati dalam perjalanan, selalu berdoa dulu sebelum kegiatan ya, aktivitas apapun itu. Dan diusahakan juga kalaupun ngantuk banget nih, biasanya jam segini tuh jujur ya, waktu-waktu yang ngantuk, kalau memang ngantuk banget apalagi Anda memang membawa kendaraan, istirahat dulu sebentar, gak apa-apa 5-10 menit ya, tidur sebentar dibandingkan microsleep, itu yang bahaya ya. Dan kita dilanjut lagi pekerjaannya ataupun perjalanan nya pendengar ya, karena jam segini waktunya ngantuk banget, jangan memaksakan ya. Baik, untuk pendengar yang di siang hari ini juga mungkin lagi jalan-jalan karena ada rekan ataupun teman-teman yang udah lama gak ketemu, jadi baru ketemu lagi nih, kayak momen reunian gitu nih minggu ini. Wih, senang banget ya bisa ketemu teman lamanya ya. Dan manfaatkan waktu sebaik-baiknya mungkin untuk memberikan memori terbaik bersama teman, keluarga, ataupun orang tersayang Anda. Ya baik, kali ini juga untuk mengawali perjumpaan kita nih, lagu-lagu Pop Indonesia akan kami hadirkan. Kali ini aku akan menemani pendengar ya dengan satu koleksi musik untuk Anda. Ada miliknya dari Dudi Oris sih, dengan Laksana Surgaku. Selamat mendengarkan.

0: Satu.
1: Esensi buku Salah Asuhan karya Abdul Muiz. Salah Asuhan adalah novel klasik Indonesia yang lahir dari kegelisahan zaman kolonial. Abdul Muiz tidak sekedar menulis kisah cinta atau konflik pribadi, tetapi menghadirkan potret masyarakat pribumi yang sedang belajar mengenal dunia modern. Melalui tokoh Hanafi, pembaca diajak masuk ke ruang batin seorang anak bangsa yang percaya bahwa kemajuan hanya bisa dicapai dengan meniru Barat sepenuhnya. Hanafi tumbuh dengan pendidikan Barat yang membuatnya cerdas, terdidik, dan merasa berbeda dari lingkungannya. Perbedaan itu pelan-pelan berubah menjadi jarak. Ia mulai memandang adat dan budaya sendiri sebagai sesuatu yang memalukan dan ketinggalan zaman. Di titik ini, konflik batin Hanafi mulai terbentuk. Ia ingin diakui sebagai bagian dari dunia modern, tetapi justru semakin jauh dari jati dirinya. Ketika Hanafi menikahi Corrie Dubuse, perempuan keturunan Eropa yang ia cintai, ia berharap pernikahan itu menjadi jembatan menuju kehidupan yang ia impikan. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Hubungan mereka memperlihatkan batas sosial yang tidak terlihat, namun sangat terasa. Hanafi tidak sepenuhnya diterima oleh dunia Barat, dan pada saat yang sama, telah kehilangan tempat di dunia asalnya. Melalui kehancuran hidup Hanafi, Abdul Muiz menyampaikan kritik tajam tentang westernisasi tanpa pemahaman nilai, pendidikan dan modernitas. Menurut novel ini, seharusnya memperkaya cara berpikir, bukan memutus hubungan seseorang dengan akar budayanya. Salah Asuhan menegaskan bahwa kemajuan tanpa jati diri hanya akan melahirkan keterasingan. Meski ditulis puluhan tahun lalu, Salah Asuhan terasa sangat dekat dengan kehidupan hari ini. Di tengah arus globalisasi dan budaya populer, buku ini mengingatkan bahwa menjadi modern bukan soal menyerupai orang lain, tetapi tentang menemukan keseimbangan antara membuka diri pada dunia dan tetap berdiri kokoh sebagai diri sendiri.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Baik, mendengar dimanapun Anda berada ya, dan tentunya juga di kesempatan siang hari ini masih kita hadirkan ya lagu-lagu Indonesia. Apa sih topiknya? Topiknya es krim kesukaan Anda ini rasa apa ya? Karena secara es krim ini memiliki manfaatnya ya, dan salah satunya adalah meningkatkan mood, terus juga menyediakan nutrisi dan meredakan nyeri tenggorokan. Baik, kali ini kita kalian telepon dulu nih, ada siapa nih? Halo, selamat siang.
1: Oh, ada.
0: Oh. Oke, deh Embera nih ya.
1: Iya dong.
0: Embera suka makan es krim enggak?
1: Suka hari.
0: Suka, rasa apa sukanya?
1: Durian.
0: Duren, wow, ternyata suka duren ya es krimnya. Oke deh kalau gitu yuk langsung aja lanjut, mau lagunya apa?
1: Lagu apa?
0: Apa sok?
1: Cari jodoh.
0: Cari jodoh, oke. Buat siapa aja nih?
1: Buat Arya. Arya. Arya Marek.
0: Oke.
1: Anak Yulin. Rindu. Rindu. Bukan. Buat Ibu Sumi, Ayu Suku, Buat Ambil Bangdul, Omadun, Buat Bungota, Buat Radin, Bang Lidu, buat Nadi, buat Yasun, buat Panji, Niku,
0: dan buat semuanya.
1: Buat Iwan.
0: Oke. Okay. Buat siapa lagi? Dah, itu aja.
1: Buat Mama
0: Kuwesan. Yo, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, kita ember ya, sukanya es durian ya. Kalau saya es coklat ya. Apalagi ya? Coklat sih dominan ya. Kalau rasa boboan kayak stroberi kayak gitu kayaknya lebih ke semangka nih. Nah, kalau semangka ya aku suka es krim semangka. Ya, oke lanjut lagi. Halo, selamat siang, Pro Persada.
2: Pertanyaan
0: Oke, ada siapa nih?
2: Ini Om Alek nih.
0: Udah tahu kok, sengaja aja biar jawab. Oke deh, Bang Alek sehat ya.
2: Sehat, sehat
0: Nur. Alhamdulillah, langsung lanjut nih, Bang Alek suka es krim nggak?
2: Suka.
0: Rasa apa nih yang paling disukai?
2: Suka yang manis.
0: Iya yang manis, tapi rasanya apa? Atau udah semua es krim mah manis kalau kata aku mah.
2: Oh, rasanya rasa coklat.
0: Coklat, terus? Coklat aja. Coklat aja yang paling disukai. Oke deh. Aja. Siap deh, lanjut. Lo pengen lagunya apa nih sambil aku cariin?
2: Lagunya pergi pagi pulang pagi ya.
0: Ngapanya, ha?
2: Soalnya malamnya enggak play.
0: Oke, lanjut buat salam siapa? Ya salam siapanya.
2: Salam Merah ya. Peribu Kori, Julia, Budi Bumi, Bung Ramadan, Bung Jantika, semua-semua lah ya. Kayak Manurna, selamat tugas, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Oke deh, thank you ya. Lanjut lagi belakang Bung Alex, silakan 94301 ataupun 0811-7179-111 ya. Es krim yang paling disukai, rasanya apa? Halo, selamat siang.
3: Selamat siang, Rudi Pro Persada, Rospesan Indonesia, selamat tugas ya selalu ya.
0: Sama Bu Ramadan, oke siap. Ya. Suka es krim?
3: Ya suka banget lah.
0: Udah pasti ya.
3: Vanilla, durian, coklat, nangga.
0: Waduh. Ini kalau dengar dari bahasa, dari tadi jawabnya durian, kayaknya durian duluan yang paling disukai ya.
3: Iya, yang pakai coklat, pakai kerupuk itu, yang panjang itu, yang kayak mutar-mutar kayak... kayak monas itu. kayak apa bentuknya kayak apa namanya yang di kalau Olimpiade punya obor itu.
0: Oke. Dia suka itu ya.
3: Mantap.
0: Oke deh, mau lagunya apa nih? Lanjut langsung.
3: Nah, kehilangan aja dari Firman.
0: Firman. Oke, salam sapanya.
3: Okay. Salam dari Bang Alex ya. Bu Pori, Ambi Embera. Nah, terus ada The Sultan, Bang Irwan, Ahmad Irwan di Bandung. Niko ya. Julia ya. Putra Sambasnya. Terus Bude Sumi, Maria juga, Putra Banten, Bang Yota ya, Bang siapa itu, Panji sama Bang Bang Zul sama Bang Leman ya, yang semua aja banyak nih.
0: Oke.
3: Biar waktunya terbagi ya.
0: Siap.
3: Ya semua yang belum masuk juga, salam sehat selalu, salam untuk persahabatan ya.
0: Oke. Oke, terima kasih ya. Yo, sama-sama.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Oke deh, itu dia ada Bung Rama dan sukanya durian. Ya, ternyata suka banget sama durian. Oke, belakangnya Bung Rama dan ada siapa lagi? Oke, mati. Oke, kita coba angkat lagi, ada siapa nih? Halo, selamat siang.
4: Halo, selamat siang, 100% Indonesia.
0: Sama siapa nih?
4: Dengan Atos Zahlan.
0: Atos Zahlan di mana?
4: Di Dendang, Kecamatan Kelapa.
0: Di Dendang, Atos Zahlan. Oke, saya baru dengar namanya Atos Zahlan. Lanjut nih, suka es krim gak Atos Zahlan?
4: Wah, paling suka.
0: Paling suka ternyata ya. Rasa apa sih yang paling disukai?
4: Semua rasa suka semua.
0: Oh, semua rasa. Nggak ada yang spesial gitu, yang dominan nggak ada?
4: Yang dominan kalau sekarang coklat sama susu.
0: Oke. Ini pasti makannya sama cucunya, dak?
4: Kadang ya semuanya
0: lah, mbak. Oh, gitu ya.
4: Takut lah, apa nama, jadi sesuatu yang jadi. Kalau kebanyakan kan
0: mungkin. Ya, benar.
4: Jadi penyakit juga, mbak.
0: Benar. Sesuatu yang berlebihan pokoknya mah nggak bagus aja gitu ya.
4: Kadang kalau makannya kena, kalau di rumah kan tahun cucu nanti ngegebron kan makannya.
0: Oke deh. Atas Zahlan mau lagunya apa?
4: Lagu Syahrini yuk.
0: Syahrini yang mana?
4: Sesuatu.
0: Oke deh, Siswanto ya. Sesuatunya buat siapa nih?
4: Sesuatunya buat Bang Ramadan dari yuk. Buat Nasumi juga. Buat Julia juga. Buat Bang Yota juga. Buat apa nama, buat ngeget semua lah mbak, yang penting selalu tempat selalu mbak.
0: Yuk, sama-sama, makasih ya Tok.
4: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik pendengar, sudah ada 3 penelpon, 4 ya, 4 penelpon. Kita lanjut langsung dulu deh ke lagu-lagunya dulu ya. Ada Mintanya Embera dengan Cari Jodoh.

0: Di negeri ini, setiap anak berhak mendapatkan pendidikan yang layak tanpa terkecuali.
1: Bu, Andi pengen sekolah lagi.
2: Ibu juga mau, Nak. Tapi keadaan kita.
0: Kini, harapan itu hadir melalui program prioritas Presiden, Sekolah Rakyat. Program ini membuka akses pendidikan gratis dan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera.
2: Andi, Andi, sini-sini. Ibu dengar, sekarang ada sekolah rakyat. Biayanya ditanggung, fasilitasnya juga lengkap.
3: Beneran, Bu? Andi bisa sekolah lagi?
2: Iya, Nak. Kamu bisa belajar, punya cita-cita, dan masa depan yang jauh lebih baik.
0: Sekolah rakyat bukan sekedar tempat belajar. Ini adalah jembatan menuju mimpi. Dengan dukungan pemerintah, setiap anak Indonesia punya kesempatan yang sama untuk maju.
3: Terima kasih, Bu. Andi mau jadi orang sukses.
2: Ibu bangga sama kamu, Nak.
0: Mari dukung sekolah rakyat, karena pendidikan adalah hak semua anak bangsa. Sekolah rakyat dari kita.

0: Ah, bakar sedikit aja, biar cepat bersih.
1: Sedikit? Pak, itu apinya tambah lama tambah besar loh.
0: Loh, kok malah lari-lari apinya, Bu?
1: Itu bukan lari-lari, Pak. Api bisa merambat dan jadi kebakaran hutan dan lahan.
2: Membuka lahan dengan cara dibakar bisa menyebabkan kebakaran, menghasilkan asap yang mengganggu kesehatan, dan merusak lingkungan.
0: Terus kalau nggak dibakar, bersihnya gimana?
1: Ya, dibersihkan dengan cara aman. Tebas, cacah sisa tanaman, lalu manfaatkan jadi kompos. Lebih aman, lebih bermanfaat.
2: Ingat, lahan boleh dibuka, tapi jangan dengan cara dibakar.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Baik mendengar di kesempatan siang hari ini ya, tentunya lanjut lagi nih kita bacain WhatsApp yang udah masuk. Ada Bung Yoto di Bangka Barat. Assalamualaikum Mbak Ica. Waalaikumsalam. Sukanya es krim rasa coklat, ademnya leket. Banget ya. Ya karena topik siang hari ini, suka gak sih es krim? Ya karena es krim ini ada memiliki manfaat ya, dan salah satunya juga bisa mencegah dehidrasi, terus juga meningkatkan kesehatan jantung pendengar. Karena es krim ini juga mengandung asam lemak tak jenuh, jadi bisa membantu menjaga kesehatan jantung dan mencegah masalah jantung seperti stroke dan serangan jantung pendengar. Oke deh Bung Yoto, pengen lagunya sesi potret ya. Oke siap, nanti tak puterin ya. Terus salamnya buat semuanya aja dari A sampai Z. Oke, terus buat Bang Zul Faizar juga. Oke, siap deh kalau gitu. Tanda pendengar, silakan yang mau bergabung ya. Masih panjang kebersamaan kita, setengah jam lagi lah ya. Saya nemenin pendengar di kesempatan siang hari ini. Oke, sudah ada yang bergabung lagi nih di WhatsAppnya. Sebentar, siapa ini ya? Kita lihat dulu ada yang gabung. Ini ada siapa nih? Halo, selamat siang.
1: Siang.
0: Ah, Mbak Julia rupanya.
1: Propersada, 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
0: Aduh, sehat Mbak Julia?
1: Alhamdulillah, baik-baik sayang Mbak. Mbaknya gimana nih?
0: Alhamdulillah. Gimana, sukanya es krim rasa apa?
1: Otomatis rasanya coklat.
0: Ay, ternyata yalah, banyak.
1: Apapun merek es krimnya, pokoknya yang penting coklat gitu loh.
0: Tapi bikin sendiri pernah gak sih Mbak Julia? Kalau saya belum pernah.
1: Kalau saya apalagi? Belum pernah.
0: Sama berarti.
1: Kalau bikin nanti jadi apa? Kue coklat.
0: Bukan es krim.
1: Kalau
0: ya?
1: Bikin es krim jadi kue. Kalau bikin kue jadi es krim. Belikannya.
0: Oke, siap deh.
1: Lanjut. Nanti jadi dodol. Jadi dodol.
0: Parah banget ya.
1: Iya.
0: Oke, mau lagunya apa nih?
1: Lagunya lagu nih ya, dari Rosa.
0: Yang mana?
1: Ku rasakan pudar dalam hatiku. Pudar ya.
0: Oke, siap. Salam sapa.
1: Pudar Rosa.
0: Lanjut.
1: Salam sapanya untuk Bu Kori dan Om Aleknya, terus untuk Bu Desumi bersama Kang Ahmad Irwannya, terus Pak Irwan Air Kantung juga bersama istrinya, Pak Zulfaizar bersama istrinya, Pak Yota juga, terus Mas Panji ya, untuk Pak Ramadan, terus untuk Pak Leman, untuk Pak Putra Banten ya, untuk Om Rambik Lana, Bang Juan Arif, untuk Bang Reza yang di Pangkal Pinang, Yulin, terus untuk siapa lagi ya, untuk Yaswamit, untuk Embera tadi ya, untuk Bang Niko, untuk Mbak Ria ya yang ada di Belitung, untuk Bang Jante yang ada di Belitung juga. Selamat siang semuanya. Dan untuk Bu Rindu ya, Bu Rindu Ibe maupun Ampuy. Terus untuk semuanya aja lah tanpa terkecuali ya. Harapannya es krim apa yang disukai oleh Mbak Ica?
0: Aku es krim tetap lah ya, nggak apa dari coklat
1: apa?
0: Itu
1: coklat.
0: Coklat iya, coklat paling suka
1: sama semangka kita. Sih
0: sama semangka itu aja.
1: Semangat kakak. Semangka, semangat kakak. Oke, spesialnya untuk Bang Putra Sambas ya. Pokoknya dibungkus habis lah.
0: Okay,
1: untuk semuanya aja ya. Semoga sehat selalu harapannya, dan semoga kita terhindar dari bencana ya.
0: Amin.
1: Karena bencana itu kan kadang-kadang berasal dari manusia itu sendiri. Untuk mengingatkan kita. Gitu. Oke, selamat siang Mbak Ica. Terima kasih dan assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Mbak Julia sukanya coklat sama kayak aku. Sukanya coklat. Halo, selamat siang.
2: Selamat siang Mbak.
0: Sama siapa ini?
2: Rambek Lana.
0: Bang Rambek Lana. Ini ada backsoundnya lagi di mana nih? Ada ketak-ketak-ketak-ketak serangkala nih.
2: Oh, ini ada mesin diesel list. Matiin dulu Mbak. Udah.
0: Ini backsoundnya kayak di mana ya? Mengingatkan saya kepada sesuatu hal.
2: Kipas anginnya tadi, Mbak.
0: Oh, oke, siap deh. Oke, kipas angin benar ya, bukan alat yang lain ya.
2: Enggak.
0: Oke, silakan Bung Rambi Kelana, suka es krim rasa apa nih?
2: Oh, ini dengan Mbak siapa nih?
0: Nur.
2: Dengan Mbak Nur.
0: Iya.
2: Kadang ada yang bilang Ica, kadang bilang Nur. Yang mana yang benar?
0: Sebenarnya dua-duanya benar. Ica itu nama panggilan waktu di pro di sana atau di tangga sebelah kayak gitu.
2: Nur Asia ya dipanggil Nur Ica ya.
0: Ya apapun lah pokoknya panggil nama lah ya intinya.
2: Hobi Mbak, es krim itu mungkin 99% penduduk dunia itu hobi. Termasuk saya.
0: Senangnya rasa apa nih kalau Pak Rambi Kelana? Senangnya

0: sekarang sudah lebih majunya, yang sebelumnya itu cuman kayak dibungkus pakai kardus gitu, pakai karton.
1: Oh, itu lebih jadul lagi. Oh, saya
0: ternyata,
1: kayaknya belum masuk.
0: Ternyata bungkusnya itu kerupuk gitu. Jadi saya buang.
1: Oke deh, kalau gitu mau lagunya apa dong?
0: Pulang malu tak pulang rindu.
1: Oh, lagunya tadi udah deh kalau nggak salah, ada Armada ya?
0: Terserah bukan. Penyanyi, kalau ada versi Ramdhi Kelana tapi belum masuk ya.
1: Armada, pergi pagi pulang pagi tadi tuh Armada tuh. Iya benar ya, udah tadi di awal sih mintanya siapa ya, di awal banget tadi tuh.
0: Belum, rasanya belum ada.
1: Nah, yang kalau, pergi pagi pulang pagi itu, bukan sih?
0: Kalau nggak ada ya pilihan Mbak aja lah nanti ya.
1: Oke, nanti aku coba dicek lagi deh ya. Takutnya aku salah lagi tadi. Yo, lanjut.
0: Salamnya boleh kan? Buat Mbak Julia tadi yang baru masuk ya. Semoga sehat selalu. Buat Bang Zulfaizar, Bang Mahil, Bang Ajadin, Bu Desumi. Bu Desumi belum dengar di suaranya ya. Buat Putra Banten, Bang Ahmad Irwan Seraja Kombal. Bang Irwannya juga. Buat Mbah Triyono ini juga udah lama gak masuk dia Mbak. Rasanya rindu juga dengar suara yang senior-senior itu. Dan buat Bunda Kori, buat semua-semuanya lah Mbak, nanti yang di belakang ngamuk, belum nggak sempat masuk ya kan. jadi kalau ada, ini ngomong-ngomong Mbak Nopinya kemana, udah lama nggak dengar suaranya?
1: Kalau Mbak Nopi kan memang udah jarang on air.
0: Oh gitu ya.
1: Iya, paling kalau misalnya ada kayak tukaran-tukaran gitu di rolling baru on air lagi kayak gitu. Kalau Mbak Nopi udah di staff.
0: Oh gitu. Udah,
1: cuman sesekali ya, kadang-kadang tugas di Pro 1.
0: Oke. Iya. Cuman pengen tahu aja, Mbak.
1: Siap. Kangen ya. Udah siap belum? Nanti disalamin.
0: Kok tahu ya.
1: Tahu dong.
0: Itu aja, Mbak ya. Mudah-mudahan Mbak Nurnya sukses selalu di meja siarnya.
1: Amin. Makasih.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi tuh Armadanya yang pergi pagi pulang pagi ya, bukan yang pulang malu tak pulang rindu. Jadi gak bisa nih kalau dua-duanya Armada ya, harus ada alternatif yang lain ya. Oke deh, kalau kita lanjut lagi pendengar ya, kita ke line teleponnya lagi 94301, boleh, masih ada sekitar 24 menit lagi ya. Oke, 1, 2, sudah 2 lagu ya. Tadi Bung Rambe, aku nanti pilihin deh lagunya. Halo, selamat siang, Pro Persada.
2: Ya, selamat siang.
1: Sama siapa ini?
2: Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam, sama siapa ini?
2: Dengan Babang Tampan di Kota Bandar Lampung, Kak.
1: Siapa ya? Siapa? Aku nggak tahu.
2: Ya, nama aku tadi tanya, Babang Tampan, Kak.
1: Oh, Babang Tampan, serius namanya itu ya?
2: Ya, nama udara sih, kalau nama asli KTP Topan Adriansyah.
1: Oke lah, saking tampannya ya, jadi seperti angin Topan ya. Oke, lanjut deh, suka es krim nggak?
2: Suka kalau dibayarin nggak?
1: Rasanya?
2: Kalau rasanya aku suka semua, Kak.
1: Oh, semua, nggak ada yang spesifik ya?
2: Nggak ada.
1: Oke deh, mau lagunya apa nih Topan?
2: Ini lagunya di tahun berapa, Kak?
1: 2000 ke atas, boleh. Indonesia aku... tapi ya?
2: Hah?
1: Indonesia, pop 100% Indonesia.
2: Iya, 100% Indonesianya 2000 ke atas. Bisa lagunya SC12 nggak, Kak?
1: Yang mana?
2: Aku lupa sih judulnya, yang lagunya itu yang Aku Bergetar Disentuh Dia, itu, Kak.
1: Apa ya judulnya ya? Aku lupa. Oke lah, aku cariin. Lanjut.
2: Judulnya, Kak, Putri Iklan, Kak?
1: Lanjut.
2: Iya, buat... salamnya ada Ayu Julia ya di Airway bersama Bang Putra Kambasnya juga. Ada juga Mama Nadia. Terus juga ada Ibu Kori. Buat semuanya aja lah, Kak ya.
1: Iya, kita aja ya.
2: Juga. Makasih, saya tunggu lagunya tuh, kenangan banget.
1: Siap, tak puterin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 3 lagu sudah ada, langsung saja kita putar. Masih di Pro Persada 100% Indonesia.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Di negeri ini, setiap anak berhak mendapatkan pendidikan yang layak tanpa terkecuali.
1: Bu, Andi pengen sekolah lagi.
2: Ibu juga mau, Nak. Tapi keadaan kita.
0: Kini, harapan itu hadir melalui program prioritas Presiden, Sekolah Rakyat. Program ini membuka akses pendidikan gratis dan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera.
2: Andi, Andi, sini-sini. Ibu dengar, sekarang ada sekolah rakyat. Biayanya ditanggung, fasilitasnya juga lengkap.
3: Beneran, Bu? Andi bisa sekolah lagi?
2: Iya, Nak. Kamu bisa belajar, punya cita-cita, dan masa depan yang jauh lebih baik.
0: Sekolah rakyat bukan sekedar tempat belajar. Ini adalah jembatan menuju mimpi. Dengan dukungan pemerintah, setiap anak Indonesia punya kesempatan yang sama untuk maju.
3: Terima kasih, Bu. Andi mau jadi orang sukses.
2: Ibu bangga sama kamu, Nak.
0: Mari dukung sekolah rakyat, karena pendidikan adalah hak semua anak bangsa. Sekolah rakyat dari kita.

Baik, mendengar tadi ada Budi Doremi dengan Itu Kamu, juga mengakhiri perjumpaan kita di Proper Side. Saat lagi juga akan ada rekan Rata Kurniawan yang menemani Anda. Namun spesial edisi di hari Kamis ini, pendengar, kita akan menemani Anda di Bangka Belitung sore, yaitu berada Astasyita Nasional. Nah, tentunya juga Anda juga bisa mengikuti baik melalui RRI Pro 1 Sungailiat ataupun RRI Pro 1 Jakarta ataupun RRI Pro 1 di seluruh Indonesia. Baik, pendengar, terima kasih atas kebersamaannya. Yang lagi makan es krim karena panas, makan es krim aja. Tapi ingat ya, sesuatu hal yang berlebihan itu juga enggak baik. Tetap biasa aja ya. Tapi kalau boleh jujur, lagi panas kayaknya emang enaknya makan es krim ya. Ya deh, kalau gitu pendengar, untuk mengakhiri perjumpaan kita kali ini juga ada miliknya dari Cakrakan dengan Kepada Hati menemani Anda. Selamat siang menjelang sore.

0: sore ini. Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar RRI Pro 1 Jakarta. Ada Andi Satria melanjutkan kebersamaan di Jakarta sore ini. Setelah tadi di Jakarta siang ini ditemani oleh Ruli Hutahayan. Apa kabar Anda di hari Kamis tanggal 17 September 2026. Yang juga ingin bergabung silakan pendengar di Jakarta sore ini 0811-7972-7912. Dan sesaat lagi kita juga akan sama-sama mendengarkan untuk Beranda Asta Cita berjaringan nasional.
0: Beranda Asta Cita Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: Ya, pendengar RRI Pro 1 Jakarta, Beranda Asta Cita berjaringan nasional. Kita mulai dari RRI Manokwari, di mana tema kita adalah dampak limbah sampah bagi lingkungan dan penanganannya. Untuk itu pendengar, mari kita dengarkan bersama.
2: Sore pendengar dimanapun berada, selamat berjumpa kembali dalam Beranda Asta Cita bersama saya Cornelia Mangsuara. Kali ini kita akan berbicara mengenai satu persoalan yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu dampak limbah sampah bagi lingkungan dan penanganannya. Setiap hari kita menghasilkan sampah dari berbagai aktivitas, mulai dari rumah tangga, aktivitas perdagangan, perkantoran, sekolah, hingga kegiatan masyarakat. Jika tidak ditangani dengan baik, sampah dapat menimbulkan berbagai persoalan, mulai dari lingkungan yang kotor, saluran air tersumbat, pencemaran, hingga berdampak pada lainnya. Namun, penanganan sampah sebenarnya bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah atau petugas kebersihan. Kita semua memiliki peran. Bahkan, langkah sederhana yang dilakukan dari rumah bisa menjadi bagian penting dalam mengurangi persoalan sampah. Lalu, bagaimana sebenarnya penanganan sampah yang baik? Dan apa yang bisa dilakukan masyarakat mulai dari lingkungan masing-masing? Untuk mengetahui lebih jauh, berikut kita dengarkan penjelasan dari Bapak Yohanes Lebang, Kabid Bidang Pengendalian Pencemaran, Pengelola Keanekaragaman Hayati, dan Pengaduan Lingkungan DLHP Kabupaten Manokwari.
3: Baik, terima kasih. Mungkin bicara terkait dengan persoalan sampah hari ini, khususnya limbah, ya, limbah sampah yang dihasilkan dari aktivitas kegiatan rumah ya, ataupun kegiatan manusia hari ini memang menjadi persoalan global ya. Kita lihat hari ini bahwa ada beberapa limbah sampah yang dihasilkan dari aktivitas manusia, baik organik maupun non-organik. Nah, perjalanan kita hari ini untuk melihat kegiatan yang dilakukan baik pemerintah maupun masyarakat sebenarnya sudah diatur dalam Undang-Undang 18/2008 tentang pengelolaan sampah. Dan bagaimana hari ini limbah itu dikelola, ini menjadi tanggung jawab bersama. Kenapa saya bilang menjadi tanggung jawab bersama? Karena berdasarkan penilaian hari ini kita untuk Jakstrada, kota kecil kita itu satu orang menghasilkan 0,4 kg per hari sampah. Artinya bahwa sumber sampah itu adalah hasil daripada diri manusia masing-masing, dan tentunya itu menjadi tanggung jawab pribadi manusia untuk melihat persoalan dampak dari limbah sampah yang terjadi, yang tadi organik maupun non-organik. Nah, persoalan organik hari ini kita coba pilih, melihat persoalan sampah organik hari ini memang juga minim pengelolaan maupun yang non-organik juga. Kalau kita melihat persoalan hari ini menjadi tanggung jawab pemerintah saja juga keliru. Dan tadi di awal saya sudah sampaikan, karena itu sampah yang dihasilkan oleh pribadi, harusnya menjadi tanggung jawab pribadi. Nah, bagaimana kita menjadi kolaborasi untuk melihat dampak limbah sampah hari ini bagi lingkungan? Sebenarnya dampak positif yang kita lihat lebih banyak sebenarnya hari ini. Dengan kalau kita mengacu dari Undang-Undang 18/2008 itu untuk kita kelola secara bertanggung jawab tadi, yang satu kita bisa bilang bahwa hari ini pengelolaan sampah memang minim dikelola, karena di dalam Undang-Undang 18/2008 sudah bicara terkait bagaimana kita bicara pengelolaan sampah itu dari penanganan dan pengurangan.
2: Pendengar, dari penjelasan tadi kita mendapatkan gambaran bahwa penanganan sampah perlu dimulai dari sumbernya. Artinya, sebelum sampah dibuang, kita bisa melakukan pemilahan terlebih dahulu. Mana sampah yang masih bisa digunakan kembali, mana yang dapat didaur ulang, dan mana yang memang harus dibuang. Kebiasaan sederhana seperti ini mungkin terlihat kecil, tetapi jika dilakukan bersama-sama, tentu dapat memberikan dampak yang lebih besar bagi lingkungan. Selain itu, masyarakat juga perlu memiliki kesadaran untuk tidak membuang sampah sembarangan, terutama ke sungai, selokan, maupun lingkungan sekitar. Nah, selain peran masyarakat dalam mengurangi dan memilah sampah, tentu ada pula upaya lain yang perlu dilakukan agar sampah dapat dikelola secara berkelanjutan. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai upaya penanganan sampah dan bagaimana masyarakat dapat ikut terlibat, kita dengarkan kembali penjelasan berikut ini.
3: Nah, hari ini komitmen kita sebenarnya untuk melihat dampak limbah hari ini, bahwa organik itu kita bisa kelola secara bijak. Ya, salah satunya kita bikin ekoenzim, kita bikin komposting, atau kita bikin limbah cair. Nah, ini yang kita lagi bagaimana terus mendorong untuk kesadaran manusia untuk ayo kita kelola sampah kita sendiri, ya. Yang kedua, untuk organik, memang non-organik, memang persoalan non-organik ini adalah persoalan teknologi, ya. Persoalan teknologi yang hari ini kita harus sampai ke sana begitu. Kita punya limbah plastik hari ini harus diolah. Yang harus kita olah adalah menggunakan teknologi. Nah, dua persoalan ini dari dampak limbah organik maupun non-organik ini tentunya butuh kolaborasi bersama.
2: Pendengar dimanapun berada, demikian penjelasan dari narasumber kita. Dan dari pembahasan tersebut kita bisa memahami bahwa persoalan sampah membutuhkan kerja bersama pemerintah, masyarakat, dunia usaha, komunitas, hingga lingkungan pendidikan. Semuanya dapat mengambil peran sesuai dengan kapasitas masing-masing. Yang paling penting adalah membangun kebiasaan untuk mengurangi sampah dan mengelolanya dengan benar. Kita bisa memulainya dari hal yang paling sederhana. Bawa tas belanja yang dapat digunakan berulang kali, kurangi penggunaan barang sekali pakai, gunakan kembali barang yang masih layak, pilah sampah, dan pastikan sampah dibuang pada tempat yang semestinya. Jika kebiasaan tersebut dilakukan secara konsisten, lingkungan yang bersih bukan lagi sekedar harapan, tetapi bisa menjadi bagian dari kehidupan.

mungkin terlihat sebagai persoalan kecil ketika hanya kita lihat dari satu rumah. Tetapi ketika sampah dari setiap rumah, setiap lingkungan, setiap pasar dan tempat usaha dikumpulkan tanpa pengelolaan yang baik, persoalannya tentu menjadi semakin besar. Karena itu, mari kita mulai dari diri sendiri, tidak perlu menunggu orang lain untuk peduli terhadap lingkungan. Mulailah dari sampah yang kita hasilkan sendiri. Kurangi, manfaatkan kembali jika masih bisa digunakan, dan buang sampah pada tempatnya. Lingkungan yang bersih adalah tanggung jawab kita bersama. Terima kasih pendengar sudah bersama dalam Beranda Asta Cita. Saya Corlea Mansuara, semoga informasi yang kami hadirkan ini dapat memberikan manfaat dan mengingatkan kita bahwa menjaga lingkungan bisa dimulai dari kebiasaan sederhana. Tetap peduli, tetap menjaga lingkungan, dan bersama kita wujudkan Indonesia yang lebih bersih. Selamat sore, sampai jumpa, dan bahagia.

0: Anda Asta Cita.
1: Ya, mendengar, barusan kita mendengarkan dari RRI Manokwari, di mana ini selanjutnya kita akan dengarkan untuk ke RRI berikutnya dari RRI Tahuna, di mana temanya adalah Bank Sampah Berbasis Sekolah. Untuk itu, pendengar, mari kita dengarkan bersama.

0: pendengar RRI di seluruh tanah air. Persoalan sampah tidak hanya membutuhkan tempat pembuangan, tetapi juga perubahan cara pandang dan kebiasaan sejak dini. Menjawab tentang tersebut, Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe mendorong penanganan sampah melalui program Bank Sampah Berbasis Sekolah. Program ini menjadi salah satu upaya untuk membangun kesadaran generasi muda agar terbiasa mengumpulkan, memilah, mengelola, dan memiliki kepedulian terhadap sampah di lingkungan sekitar. Untuk mengetahui seperti apa program Bank Sampah Berbasis Sekolah, kita ikuti wawancara dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Christine Makagansa, STP, MSI. Pendengar RRI di seluruh tanah air, saat ini bersama saya, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Christine Makagansa, STP, MSI. Baik, Ibu Kadis, apa sebenarnya tujuan utama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Sangihe menerapkan program Bank Sampah Berbasis Sekolah?
1: Baik, kami dari Dinas Lingkungan Hidup sendiri ini sebenarnya program Bank Sampah Berbasis Sekolah ini adalah kolaborasi antara Dinas Lingkungan Hidup Daerah bersama dengan Dinas Pendidikan ya. Tujuannya dari program ini ya antara lain adalah mengurangi timbulan sampah yang ada di TPA, di tempat pemrosesan akhir. Nah, pendekatan sekolah yang menjadi lokus pendaratan program ini karena setelah dikaji di lapangan bahwa dengan melibatkan sekolah untuk program ini lebih mudah daripada program ini kita laksanakan di tingkat kelurahan, dalam ini hal ini basisnya masyarakat. Karena lebih mudah pengorganisasiannya, lebih mudah kontrolnya itu di sekolah, karena ketika kita melibatkan anak-anak sekolah ini, selain tujuannya untuk mengurangi timbulan sampah di TPA, kemudian yang berikutnya untuk anak sekolahnya itu adalah mengajar ya, membina karakter anak-anak ini untuk lebih mencintai lingkungan dengan peduli terhadap sampah yang ada di sekitar sekolah ataupun di rumah mereka masing-masing. Sehingga tujuannya di samping mengurangi timbulan sampah yang ada di TPA, kemudian mengurangi volume sampah yang ada dari rumah tangga ke TPA. Nah, manfaatnya atau tujuannya kepada pihak sekolah adalah membina atau mendidik ya, mengedukasi anak-anak ini, generasi muda ini agar lebih cinta terhadap lingkungannya.
0: Ya, Ibu Kadis, bagaimana selanjutnya mekanismenya, teknisnya?
1: Ya, jadi anak-anak sekolah untuk pilot projectnya itu ada 10 sekolah. Jadi anak-anak sekolah ini akan membawa sampah setiap hari dari rumah masing-masing, sampah plastik ya, sampah plastik yang sudah dipilah, yang menjadi bahan bakunya bank sampah induk yang pirolisis itu akan dipilah dengan sampah plastik yang lain. Jadi siswa bawa sampah setiap hari ke sekolah. Nah, setiap seminggu sekali atau dua minggu sekali itu armada sampahnya Dinas Lingkungan Hidup Daerah akan membawa sampah, mengumpulkan sampah ini di 10 sekolah ini dan membawanya ke bank sampah induk yang ada di Lesa Bu 1. Nanti di sana bank sampah Lesmana akan mencatat ya jumlah volume sampah yang datang dari sekolah-sekolah dan nantinya akan ada bayaran ya untuk
0: dari sampah
1: ini.
0: Jadi
1: ya,
0: nilai ya,
1: dan nilai sampah dan nilai ekonomisnya dengan
0: itu,
1: tiga pihak.
0: Nanti anak-anak membawa sampah plastik jenis apa?
1: Yang mau dibawa hanya sampah plastik.
0: Oh, hanya sampah plastik.
1: Ya, sampah plastik yang menjadi sumber masalah sebenarnya di ya. Kabupaten Sangihe ini karena tumpukan sampah plastik di TPA itu sangat banyak.
0: Bu Kadis, ada 10 tadi ya, 10 sekolah yang menjadi pilot project itu menentukannya seperti apa?
1: Jadi 10 sekolah ini, karena ini pilot project, kita random aja diambil dari sekolah tingkat SMP SMA yang ada di Tahuna Raya, di kota Tahuna, Tahuna Barat, Tahuna Timur, dan Tahuna Indu.
0: Sebenarnya apa yang menjadi tantangan untuk melaksanakan program Bank Sampah Berbasis Sekolah ini?
1: Tantangannya yang pertama, kemauan aja, minat dari anak-anak sekolah ini untuk membawa sampah atau memilah sampah dari rumah ya. Kemudian angkutan yang dari sekolah ini untuk ke bank sampah induk ya.
0: Berarti Dinas Lingkungan Hidup secara kontinu ya melakukan pembinaan pendampingan di sekolah-sekolah.
1: Iya, nanti dalam program ini akan ada sosialisasi kepada para pengurus, apakah itu organisasi OSIS atau apa, tergantung sekolah menetapkannya seperti apa. Tetapi di awal akan ada sosialisasi, bagaimana cara memilahnya, jenis-jenis
2: yang apa. Yang memilah itu mereka sendiri juga?
1: Ya, jenis-jenis apa saja yang punya nilai ekonomis, yang bisa jadi bahan baku pirolisis ya. Jadi sampah botol yang mana, karena kalau menjadi bahan baku pirolisis itu tidak semua sampah plastik.
2: Oh iya.
1: Tapi kantong kresek, styrofoam, gelas-gelas, cup-cup es.
2: Jadi
1: begitu
2: itu yang harus disampaikan ya,
1: sosialisasi seperti itu.
2: Artinya kalau saya mendengar program ini, selain mengurangi tumpukan sampah, ini lebih ke perilaku ya?
1: Iya, memang benar Bu. Kayaknya program ini dampaknya multi dampak lah ya. Karena dari sisi sampahnya, sampahnya, timbulan sampahnya berkurang. Berarti ketika mereka ini diwajibkan untuk bawa sampah setiap hari, otomatis sampah plastik yang dari rumah ini kan akan berkurang. Sehingga mau ke TPA itu tidak ada lagi sampah. Nah, kemudian tapi kami lebih kepada edukasinya kepada generasi muda ini, bagaimana menanamkan cinta mereka terhadap lingkungan, tidak buang sampah sembarangan. Di mana mereka lihat sampah plastik, mereka ambil, pungut, bawa di sekolah. Karena sampah ini sesungguhnya bisa jadi duit ya, punya nilai ekonomis ketika mereka bawa ke bank sampah begitu, ada atau ke pengepul-pengepul yang ada di Kota Tahuna ini.
2: Ibu Kadis, mungkin yang terakhir, apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat, khususnya kepada anak-anak sekolah pun ke orang tua?
1: Baik, saya selaku Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, selaku dinas teknis yang menangani masalah kebersihan di Kabupaten Kepulauan Sangihe ini, saya berharap masyarakat pada umumnya ya, dalam hal ini orang tua siswa pada khususnya, bahkan siswa yang ada di 10 sekolah yang menjadi pilot projectnya program School Based Waste Management ini, saya berharap sejak awal, sejak dini kita menanamkan rasa cinta kita kepada lingkungan ya. Kita menanamkan dalam diri ini bahwa sampah ini adalah masalah bersama, tanggung jawab bersama. Jadi bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi kita harus punya tanggung jawab bahwa sampah-sampah ini tidak boleh dibuang sembarangan. Sampah-sampah ini harus dibuang di tempat yang sudah disediakan. Pilah sampah dari rumah itu sangat penting. Makanya sekarang kami berusaha dengan berbagai program untuk membiasakan masyarakat memilah sampah itu dari sumber. Karena ketika sampah ini tidak dipilah dari sumbernya, maka TPA kita akan penuh. Sehingga orang tua siswa ini tidak lagi membuang sampah-sampah plastik ini. Mereka akan mengumpulkan dan nanti dibiasakan anak-anak akan bawa sekolah. Dengan sendirinya tertanam dalam diri anak sekolah bahwa oh, sampah ini ternyata tidak bisa dibuang di lingkungan, di bawah punya nilai ekonomis. Kemudian ya, kita punya lingkungan yang bersih, karena tujuan program ini sebenarnya adalah untuk Sangihe yang bersih, Sangihe yang hijau ya, dan nyaman untuk ditempati oleh kita semua, seperti itu.
2: Baik, terima kasih Ibu Kadis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Sangihe ya. Semoga ini tidak hanya di taraf sekolah, tetapi seluruh masyarakat nantinya akan dilaksanakan. Terima kasih sekali, terima lagi kasih. Sukses untuk Dinas Lingkungan Hidup.
0: Program Bank Sampah berbasis sekolah diharapkan terus berkembang dari sekolah, terbawa hingga ke lingkungan keluarga dan masyarakat, sehingga upaya pengurangan sampah tidak berhenti di lingkungan pendidikan saja. Upaya ini menjadi langkah kecil dengan dampak yang besar. Dari ruang kelas dan halaman sekolah, gerakan mengumpulkan sampah dapat tumbuh menjadi kebiasaan bersama menuju Sangihe yang lebih bersih, sehat, dan berkelanjutan. Salam kami dari ujung utara NKRI, RRI Tahuna.

0: Beranda Astacita. Pendengar, kita kembali di Beranda Astacita berjaringan nasional setelah tadi dari RRI Tahuna dengan tema mereka adalah bank sampah berbasis sekolah. Sekarang kita ke RRI Purwokerto di mana temanya adalah pemanfaatan bank sampah, pendengar. Untuk itu, mari kita dengarkan bersama.
1: Pendengar Pro 1, berjumpa kembali bersama saya Hani dalam Beranda Astacita produksi RRI Purwokerto. Pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat tema pemanfaatan bank sampah. Bank sampah bukan hanya menjadi tempat untuk mengumpulkan sampah yang sudah dipilah, tetapi juga bisa menjadi salah satu cara masyarakat untuk mengelola sampah dengan lebih baik. Sampah yang masih memiliki nilai dapat dikumpulkan, dipilah dan dimanfaatkan kembali sehingga tidak semuanya berakhir menjadi limbah. Lalu bagaimana sebenarnya pemanfaatan bank sampah dan apa saja manfaatnya bagi masyarakat dan lingkungan? Bersama saya Hani, saya akan mengajak Anda mengikuti obrolan bersama Direktur Bank Sampah sahabatku, Ibu Raden Roro Hendarti Esos dan Wakil Direktur Bank Sampah, Pak Agus Suryanto yang akan membahas lebih jauh tentang pemanfaatan bank sampah. Mari kita simak bersama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada pendengar di seluruh tanah air, izin memperkenalkan diri. Nama saya Raden Roro Hendarti, Sajana Sosial, sebagai Direktur di Bank Sampah Sahabatku, Desa Muntang, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. Pada kesempatan hari ini, saya hadir ditemani oleh Wakil Direktur dari Bank Sampah.
3: Nama saya Agustinus Suryanto, saya sebagai wakil di pengelolaan Bank Sampah dan saya juga bertugas sebagai penarik di Bank Sampah Desa Mudang, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga.
2: Bank Sampah Sahabatku ini sendiri berdiri di tahun 2013 di mana kita menampung tabungan sampah dari warga, selain tabungan kita juga ada sedekah sampah dari warga. Nah, biasanya sampah itu bisa tiga cara kita melakukannya, ada yang setor langsung, ada yang dikumpulkan dulu di titik-titik tertentu, kemudian ada yang kita tarik.
3: Untuk penarikan sampah dilakukan di Desa Muntang itu setiap dua minggu sekali.
2: Iya.
3: Itu kami minggu. Tarik di minggu.
2: Oh, di iya. Akhir pekan ya,
3: iya,
2: Pak ya.
3: Akhir pekan. Untuk penarikan itu kita lakukan di warga karena sebelum penarikan kan itu sudah ada jadwal untuk penarikannya.
2: Begitu. Iya. Jadi memang sudah ada jadwal yang terencana ya, Pak ya. Iya. Pendengar semua di bank sampah kami, warga biasanya mengontak kami apabila memang sudah ada sampah yang akan ditabungkan. Kemudian setelah itu kita akan mengambil ke titik-titik penyetoran sampah. Nah, di sini kita ada inovasi untuk bank sampah yang kita kolaborasikan pelaksanaannya dengan perpustakaan dengan nama Limbah Pustaka. Di mana sampah yang sudah terkumpul di bank sampah itu kita khusus sampah anorganik yang sudah terpilah dari titik sumbernya yaitu rumah tangga. Ini sudah terpilah dari sampah plastik ya Pak ya?
3: Iya,
2: plastik, betul. Ada gardus, ada duplek, ada besi, kaca ya. Nah itu sudah terpilah sehingga nanti setelah di bank sampah itu akan kita timbang. Karena biasanya kalau kita narik tidak langsung ditimbang ya Pak Agus?
3: Belum. Jadi untuk penarikannya nanti setiap rumah itu dikasih nama.
2: Oh, diberi tanda.
3: Dikasih tanda.
2: Setelah itu nanti di bank sampah ini kepercayaan berarti ya. Dari nasabah juga percaya kepada pengelola bank sampahnya. Jadi nanti di bank sampah, sampah yang sudah diberi tanda itu akan ditimbang sesuai dengan jenisnya. Dan masing-masing jenis sudah ada harganya. Nah, nanti akan dimasukkan ke buku tabungan nasabah. Setelah itu kita bebaskan kepada nasabah, tabungan ini akan diambil bentuk uang atau akan ditabungkan kembali menjadi tabungan emas di Pegadaian ya Pak ya?
3: Iya, betul. Iya, jadi tempat kami di Limbah Pustaka kerjasama dengan Pegadaian dalam hal ini tabungan emas.
2: Tabungan emasnya kita bank sampahnya tergabung dalam Forsepsi, Forum Sahabat Emas Peduli Sampah Indonesia yang di di bawah naungan Pegadaian.
3: Iya.
2: Nah, monggo siapapun bisa menjadi anggota bank sampah kami dengan syarat yang sangat mudah, yaitu mau memilah sampah nggih.
3: Di Limbah Pustaka ada ini apa, wisata edukasi.
2: Oh, wisata edukasi.
3: Iya. Di situ di Limbah Pustaka apa?
2: Di wisata edukasi.
3: Iya, di wisata edukasinya itu kami memberikan
2: edukasi.
3: Iya, edukasi pelatihan. Mengenai pelatihan-pelatihan mengenai ini apa? Barang ini itu bisa dibuat jadi apa?
2: Pengelolaan
3: sampahnya. Terus di situ juga banyak sekali yang berkunjung dari SD, TK, SMP, umpamanya itu sampai SMA perguruan tinggi juga.
2: Alhamdulillah. Berarti dengan inovasi Limbah Pustaka menggabungkan pengelolaan perpustakaan dan bank sampah, itu ada wisata edukasi yang bisa diakses oleh seluruh masyarakat, baik pendidikan maupun masyarakat umum dan komunitas. Nah, di sana nanti ada pelatihan daur ulang sampah, di antaranya menjadi kerajinan. Sebelumnya juga ada pelatihan tentang pengelolaan dan pemilahan sampah ya Pak Agus.
3: Ada.
2: Jadi

0: minum atau air mineral. Kemudian ada juga yang itu yang dari anorganik ya Pak Agus ya.
1: Iya.
0: Kemudian kalau yang dari organik biasanya kita ada pupuk kompos, pupuk cair atau POC. Iya. Kemudian kita ada ekoenzim.
1: Iya.
0: Kemudian ada olahan ekoenzim seperti sabun cair, sabun padat. Kemudian dari olahan lilin kita ada sabun minyak jelantah. Olahan jelantah kita ada sabun dari jelantah dan ada lilin aromaterapi dari jelantah. Itu yang dari organik. Selain juga kita ada budidaya maggot.
1: Ada.
0: Nah, ada juga budidaya ayam petelur tumpang sari maggot.
1: Untuk tumpang sari maggot itu untuk menghilangkan aroma dari kotoran ayam itu sendiri.
0: Karena ini di perumahan sih ya, Pak ya.
1: Jadi supaya lingkungan itu juga terlihat
0: bersih
1: dan tidak bau.
0: Tidak bau. Iya.
1: Dan untuk
0: maggotnya?
1: Maggotnya nanti bisa untuk pakan ternak.
0: Berarti ekonomi sirkuler ya.
1: Betul.
0: Dari ayam kembali ke ayam lagi.
1: Iya, betul.
0: Iya. Nggak, jadi salah satu keistimewaan rumah ayam tumpang sari maggot itu kita sekarang lagi viral mungkin ya, lagi banyak yang melakukan itu budidaya ayam petelur. Tetapi salah satu kendalanya kita apabila di daerah perumahan, di pemukiman itu takut tetangganya terkena aroma ya, ataupun pencemaran udara karena bau dari kotoran itu. Makanya kita melakukannya dengan budidaya maggot. Di mana maggotnya itu sendiri nanti bisa untuk pakan ternak, menambah nutrisi dari ternak itu sendiri. Jadi ekonomi sirkuler di sini. Nah, itu nanti kasgotnya, bekas maggotnya itu bagus juga untuk pupuk kompos organik, dan itu sangat bermanfaat karena di sana juga kita ada PTP ya Pak ya. Ada pemanfaatan tanah pekarangan dengan pupuk-pupuk dari bekas maggot itu untuk tanaman obat keluarga, untuk warung hidup, juga untuk hidroponik gitu. Itu mungkin yang bisa kita sampaikan sekilas tentang Bank Sampah Sahabatku yang sudah bekerja sama dengan pemerintah daerah, Dinas Lingkungan Hidup dari Kabupaten Purbalingga, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah, dan dari Kementerian Lingkungan Hidup, serta dari perpustakaan daerah sampai ke perpustakaan nasional dengan inovasi kami Limbah Pustaka.
2: Pendengar Pro 1, Bank Sampah bukan sekedar tempat untuk mengumpulkan sampah, tetapi juga menjadi bagian dari upaya masyarakat untuk mengelola sampah dengan lebih baik dan menjaga lingkungan. Semoga obrolan kali ini bisa menambah wawasan dan mendorong kita untuk mulai lebih peduli terhadap sampah di sekitar kita, dimulai dari memilah dan mengelolanya dengan tepat. Sekian Beranda Astacita Produksi RRI Purwokerto, saya Hani pamit undur diri, sampai jumpa.

0: Beranda Astacita.
1: Pendengar, kita kembali di Beranda Asta Cita berjaringan nasional dari RRI Purwokerto dengan tema pemanfaatan bank sampah. Kita ke RRI Ranai dengan tema mengubah sampah menjadi karya bernilai. Mari kita dengarkan bersama.
2: Selamat sore pendengar Pro 1. Berjumpa kembali dalam program Beranda Asta Cita berjaringan persembahan Pro 1 RRI Ranai. Pendengar, pernah tidak kita berpikir apa yang terjadi dengan barang-barang yang kita buang setiap hari? Plastik, kemasan, atau barang bekas yang sudah tidak terpakai seringkali kita anggap tidak memiliki nilai lagi. Tapi ternyata di tangan orang-orang yang kreatif, barang bekas bisa mendapatkan kehidupan kedua.

0: Komunitas Kehati dan Lingkungan mencoba menghadirkan kepedulian tersebut melalui kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan sampah. Sampah tidak hanya dikumpulkan dan dipilah, tetapi juga diolah menjadi berbagai karya kreatif, salah satunya tas dan kerajinan lainnya. Pendengar, inilah cerita mengubah sampah menjadi karya bernilai. Pendengar, menjaga lingkungan sebenarnya bisa dimulai dari hal yang sederhana. Salah satunya adalah belajar mengenali dan memilah sampah yang kita hasilkan setiap hari. Hal tersebut juga menjadi bagian dari kegiatan komunitas Kehati dan Lingkungan yang berupaya mengajak masyarakat lebih peduli terhadap persoalan sampah. Bersama Ibu Hazriani, Ketua Komunitas Kehati dan Lingkungan, kita akan melihat bagaimana sampah dapat diubah menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat.
1: Baik, awalnya pengelolaan sampah di Komunitas Kehati dan Lingkungan ini berawal dari pergerakan ibu-ibu rumah tangga atau ibu-ibu teman-teman kantor yang bergerak dalam kecintaan terhadap bunga. Jadi setelah itu baru kita berpikir ya, melanjutkan untuk mengelola sisa-sisa pakai dan sisa-sisa konsumsi yang ada di dari rumah kita. Jadi kita mulai dari situ ya, kita sudah mengelola sampah baik kemasan, kaleng, botol, botol-botol plastik bekas itu sudah kita kumpulkan dan kita jual ke pengepul.
0: Dikumpulkan, tidak semuanya berakhir di tempat pembuangan. Sebagian material yang masih bisa dimanfaatkan dipilah dan kemudian diolah menjadi berbagai produk kreatif.
1: Selain tas belanja, tas kantor, dompet, itu dari kemasan ya, kemasan isi ulang. Yang sisa-sisa yang masih kita bisa manfaatkan itu adalah kresek yang bisa kita buat eco brick ya. Selanjutnya dari sisa konsumsi itu kita buat ekoenzim turunannya, ekoenzim cengkeh, ekoenzim sangkis ya, semuanya jenis-jenis buah yang memiliki aroma yang wangi. Selanjutnya kita turunannya lagi bisa kita buat sabun ekoenzim, yaitu juga digunakan untuk rumah tangga.
0: Nah, pendengar, disinilah kreativitas mulai bekerja. Material yang sebelumnya dianggap tidak berguna dipersiapkan, dibersihkan, kemudian diolah menjadi produk baru.
1: Jenis-jenis yang terkelola di komunitas itu seperti kemasan isi ulang. Jadi dikumpulkan dari rumah tangga, dari ibu-ibu, teman-teman komunitas, masyarakat mengumpulkan dari kemasan itu dibersihkan dan diserahkan. Lalu botol-botol ya, botol isi ulang, botol minum seperti botol-botol yang masih bagus dan bersih itu kita juga manfaatkan. Selanjutnya kaleng juga itu akan kita antar ke pengepul sebagai ya, akan kita kumpulkan ya, kalau misalnya itu bisa kita jual ya, selain kita manfaatkan dijahit membuat kreativitas lainnya.
0: Tentu saja pendengar, membuat sebuah kerajinan membutuhkan ketelitian dan kesabaran. Setiap bahan harus dipersiapkan dengan baik agar menghasilkan produk yang tidak hanya menarik, tetapi juga memiliki fungsi. Dan ternyata, Kreativitas komunitas tidak berhenti pada satu jenis produk saja.
1: Selain tas, tas belanja, tas kantor, dompet, itu dari kemasan ya, kemasan isi ulang. Yang sisa-sisa yang masih kita bisa manfaatkan itu adalah kresek yang bisa kita buat eco brick ya. Selanjutnya dari sisa konsumsi itu kita buat ekoenzim turunannya, ekoenzim cengkeh, ekoenzim sangkis ya, semuanya jenis-jenis buah yang memiliki aroma yang wangi. Selanjutnya kita turunannya lagi bisa kita buat sabun ekoenzim, yaitu juga digunakan untuk rumah tangga.
0: Pendengar, mengolah sampah menjadi karya tentu bukan pekerjaan yang selalu mudah. Ada tantangan dalam mendapatkan bahan, proses pengelolaan, hingga bagaimana membuat produk tersebut menarik dan dikenal masyarakat.
1: Tantangan dalam proses produksinya ya, produksi untuk pengolahan bahan-bahannya. Pengolahan sampah ini diolah untuk menjadi tas misalnya. Kita memiliki tantangannya mesin ya, atau alatnya. Alatnya kita kurang. Selanjutnya sumber dayanya yang untuk menjahit ya, orangnya untuk menjahit itu juga kurang. Kalau misalnya untuk membuat atau mengelola sampah organik, ini alat-alat saja mungkin yang kita butuhkan gitu. Peralatan yang belum memadai. Dan untuk secara teknologi ya mungkin kita cuman bisa teknologi yang sederhana yang kita miliki tanpa teknologi ya yang modern ya, modern untuk mengelola menjadi lebih bernilai lagi itu belum ya, belum ada. Cuman kita memanfaatkan, jangan sampai sampah ini dibuang aja ke TPA. Untuk membuat lebih bernilai lagi, lebih besar itu masih jauh ya, karena belum ada teknologinya di kita.
0: Balik tantangan tersebut, ada peluang yang bisa dikembangkan. Ketika sampah berhasil diubah menjadi produk yang bermanfaat, lingkungan mendapatkan manfaat. Sementara, masyarakat juga berpotensi mendapatkan nilai ekonomi dari kreativitas tersebut. Pendengar, persoalan sampah bukan hanya tanggung jawab komunitas. Kita semua bisa mengambil bagian dimulai dari rumah. Memilah sampah, mengurangi penggunaan barang sekali pakai, dan memanfaatkan kembali barang yang masih bisa digunakan adalah langkah sederhana yang bisa kita lakukan.
1: Pesan untuk masyarakat Kabupaten Natuna, baiklah sama-sama kita dari rumah kita masing-masing mengelola sampah dari rumah, mulai dari kita, mulai dari keluarga kita untuk mengelola sampah dan tidak membuangnya ke tempat sampah. Kita pilah dulu mana organik dan anorganiknya, lalu dimanfaatkan yang organik menjadi kompos, ekoenzim, dan anorganiknya menjadi kreasi-kreasi yang bernilai seperti tas, eco brick, dan lain-lain.
0: Kita belajar bahwa sesuatu yang dianggap tidak berguna ternyata masih bisa memiliki nilai. Dengan kreativitas dan kepedulian, sampah dapat diubah menjadi karya. Karya bukan hanya memiliki manfaat, tetapi juga menjadi bagian dari upaya menjaga lingkungan. Jadi, mulai hari ini, sebelum membuang sesuatu, coba kita lihat kembali. Mungkin bukan sekedar sampah, tetapi ada peluang untuk menjadi sebuah karya. Saya Evi Soeharti untuk Pro 1 RRI Ranai, mengubah sampah menjadi karya bernilai. Salam lestari, kita jaga alam, alam jaga kita.
2: Baik pendengar, kembali di Beranda Asta Cita Nasional dengan tadi dari barusan RRI Ranai dan juga sebelumnya ada RRI Manokwari dengan tema dampak limbah sampah bagi lingkungan dan penanganannya. Lalu dilanjutkan dari RRI Tahuna dengan bank sampah berbasis sekolah, tema mereka di RRI Purwokerto dengan tema pemanfaatan bank sampah. Sampai di sini pendengar di Beranda Asta Cita berjaringan nasional. Terima kasih untuk Anda yang telah mendengarkan dan bergabung. Nanti kita akan ketemu lagi tentunya di Beranda Asta Cita berjaringan nasional Kamis minggu depan.
3: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

Anda masih bersama kami pendengar Pro 1 di kebersamaan kita untuk sore hari ini. Bangga Belitung sore bersama Reta menemani Anda hingga berakhir nanti di jelang pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, baru saja kita hadirkan Beranda Stacita, Rili di Pro 1 RRI Jakarta. Saat lagi kita akan bergabung bersama untuk menghadirkan Warta Belajar Sumba. Pendengar tak bersama Pro 1 96,4 FM.

0: BMKG merilis potensi hujan sudah mulai dirasakan di sejumlah wilayah Sumsel meski kondisi kemarau di Sumatera Selatan diperkirakan masih terjadi cukup lama. Laporan Aditya Abrianto, RRI Palembang.
1: Badan Meteorologi Klimatologi Geofisika BMKG kelas 1 Palembang menyatakan hingga saat ini kemarau masih berpotensi terjadi cukup lama. Namun meski demikian, Kepala BMKG kelas 1 Palembang Siswanto menyebutkan potensi hujan juga dimungkinkan dapat terjadi meski kemarau masih berlangsung. Siswanto mengatakan di sejumlah wilayah di bagian perbukitan, khususnya wilayah Sumatera Selatan bagian selatan, berpotensi munculnya awan penghujan hingga terjadinya hujan meski tidak terlalu signifikan.
2: Untuk peluang tentunya masih memungkinkan, apalagi untuk beberapa wilayah Sumatera Selatan yang berada di dataran tinggi Sumatera Selatan ya, di daerah Oku Selatan, sebagian Oku, kemudian Empat Lawang, Pagaralam, itu masih memungkinkan terjadi pertumbuhan awan yang memungkinkan terjadi hujan. Okay. Nah, tetapi peluangnya mungkin juga sangat, artinya lagi-lagi jangan diartikan bahwa ketika musim kemarau masyarakat jangan mengartikan atau memanai bahwa sama sekali tidak ada hujan, tetapi peluang terjadi hujan itu masih sangat terjadi, khususnya untuk wilayah Sumatera Selatan yang berada di dataran tinggi ya, di Sumatera bagian selatan begitu kan.
1: Dengan potensi terjadinya hujan di sejumlah wilayah di Sumatera Selatan diharapkan dapat terjadi secara merata hingga mengatasi kebakaran hutan dan lahan yang terjadi yang menimbulkan kabut asap yang kian menebal dan berdampak akan buruknya kesehatan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Aditya melaporkan.
0: Dari Palembang kita menuju ke RRI Lampung.

0: Pendengar, berikut tanggapan warga Lampung mengenai PMI perkuat misi kemanusiaan hadapi Kahuta yang telah dirangkum reporter Dwi Pranyoto dari RRI Bandar Lampung.
1: Saya Dedi. Harapan saya semoga bencana ini cepat selesai. Terima kasih banyak buat PMI yang sudah bergerak tanpa pilih-pilih. Kehadiran mereka bikin kami merasa enggak sendirian menghadapi musibah ini.
2: Saya Risma. Penanganan PMI di hilir memang bagus, tapi terkesan cuma jadi rutin seremonial tiap tahun. Harus ada dorongan kuat juga buat edukasi pencegahan karhutla dari hulu. Bukan cuma sibuk bagi-bagi masker, pas asap sudah tebal dan warga udah terlanjur sakit.
3: Saya Tasya, usaha relawan PMI turun ke jalan patut diapresiasi. Tetapi pembagian maskernya sering tidak merata dan stoknya itu cepat habis. Bantuan kemanusiaan begini bagus, tetapi manajemen logistiknya harus diperbaiki lagi supaya tidak ada warga yang kehabisan.
0: Dari Lampung kini menuju RRI Jambi.

0: Selanjutnya kita simak wawancara reporter Sri Wahyuni bersama Kabid Penanggulangan Bencana dan juga Pelayanan Sosial PMI Provinsi Jambi, Dr. Tejo Sukmono, terkait bantuan PMI perkuat misi kemanusiaan.
1: Pak Tejo, berkaitan dengan hari ini adalah peringatan hari ulang tahun PMI ya Pak, di tanggal 17 September. Kita ingin membahas berkaitan dengan PMI dan misi kemanusiaan. Lalu kemudian bagaimana ini Pak untuk peran PMI sendiri dalam menjalankan misi kemanusiaan itu tersebut, terutama di tengah berbagai kondisi kebencanaan yang terjadi khususnya di wilayah Provinsi Jambi nih Pak Tejo?
2: Oke, terima kasih Pak. Jadi dari awal ada informasi terkait gejala El Nino, kita sudah dapat informasi dari tim BMKG dan kita juga bergabung di FPRB, Forum Pengurangan Risiko Bencana Provinsi Jambi, dan setelah kita bekerjasama dengan lintas sektoral untuk persiapan menghadapi El Nino ini dan karhutlah. Terus sudah beberapa kali mengadakan pertemuan lintas bidang, kemudian kita juga sudah mengadakan semacam pelatihan dengan lintas bidang, terutama yang berkaitan dengan lembaga-lembaga yang berpotensi untuk terjun ke bencanaan gitu Pak. Kemudian memasuki fase berikutnya, selain kita sudah apel siaga, kita bentuk satgas. Jadi kebetulan saya sebagai ketua satgas untuk penanggulangan bencana karhutlah dan dampak El Nino ini sudah sebulan lebih lah kita bentuk satgas. Kemudian kita juga kolaborasi dengan berbagai mitra. Jadi fokus kita dalam rangka karhutlah ini adalah ada 3 kegiatan yang kita laksanakan. Yang pertama adalah distribusi air bersih. Sampai sekarang kita masih standby-kan 1 mobil tangki air, dan kita sudah buat flyer kepada masyarakat yang membutuhkan tangki air bisa kita layani dengan gratis. Kemudian kita juga sudah membagi beberapa ribu masker. Kemudian kita juga sedang persiapan untuk rumah oksigen, Pak. Jadi kita punya beberapa tabung oksigen yang kita siapkan karena pengalaman-pengalaman karhutlah sebelumnya 2015, 2018 kita juga sudah hadir di masyarakat dengan kegiatan-kegiatan tersebut. Air bersih, masker, dan oksigen itu sangat dibutuhkan pada saat kondisi seperti ini. Dan alhamdulillah kita juga menjadi mitra dengan berbagai mitra, dia juga bisa mensupport mobil tangki kalau kita dibutuhkan, kemudian juga mensupport untuk relawannya jika dibutuhkan. Jadi tersedia dalam rangka bantu masyarakat itu kami tidak sendiri. Kami mengajak berbagai lembaga untuk bergerak bersama-sama, karena bencana tugas kemanusiaan itu siapapun bisa melakukan, siapapun bisa bertindak, tapi dengan koridor yang sesuai dengan prinsip-prinsip kebencanaan gitu.
1: Baik.
2: Itu Mbak Yuni.
1: Iya, Pak Tejo, sejauh mana ini PMI melibatkan relawan dalam setiap misi kemanusiaan nih Pak?
2: Oke, dari PMI ini punya relawan yang struktural, artinya PMI ini, karena kami di PMI Provinsi, kami juga punya relawan PMI Kota Kabupaten Seprovinsi Jambi. Kita sudah membuat surat edaran ke PMI Kabupaten Kota yang ada di Jambi, sama-sama bergerak. Kemudian di level pendidikan, di tingkat perguruan tinggi itu kita ada Kopsekarela, KSR PMI. Di level SMA kita ada PMR. Di level SMP, SD kita juga ada PMR Mula dan PMR Madya. Itulah organik dari PMI yang bisa gerakan pada saat dibutuhkan. Sebagai contoh kemarin misalkan sholat ikhok di kampus, dan saya juga sebagai dosen, saya mengerahkan mahasiswa yang anggota PMI, KSR PMI, untuk bantu distribusi masker sebanyak 2.500. Dan kita juga sudah standby kan posko di PMI Markas PMI Perusahaan. Posko ini harapannya adalah tempat kita berkumpul, kita komunikasi, dan kemungkinan juga ada masyarakat yang datang bisa bantuan ke posko, kita langsung bisa tidak lanjuti.
1: Pendengar, demikian wawancara singkat kami bersama Kepala Bidang Penanggulangan Bencana dan Pelayanan Sosial PMI Provinsi Jambi, Dr. Tejo Sukmono.
0: Dari Jambi kita menuju SP Waikanan.

0: Pendengar, BPBD Kabupaten Wai Kanan berkolaborasi dengan PMI dan juga Kejari menyalurkan 25 ribu liter air bersih ke 8 titik kritis di Kelurahan Blambangan, Umpu, dan juga sekitarnya. Penyaluran air bersih yang juga menyasar pondok pesantren ini akan terus dilanjutkan selama kondisi kekeringan masih berlangsung. Rio Tanjung, RRI SP Wai Kanan melaporkan.
1: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Wai Kanan bersama PMI dan Kejari Wai Kanan menyalurkan air bersih. Bantuan tersebut menyasar warga terdampak kekeringan di Kelurahan Blambangan Umpu dan sekitarnya. Kepala Pelaksana BPBD Wai Kanan, Sufrianto, kepada RRI mengatakan kolaborasi dilakukan untuk merespon kesulitan air bersih. Sebanyak 25 ribu liter air bersih telah disalurkan ke 8 titik krisis. Menurutnya, distribusi air juga menyasar pondok pesantren di KM 5 Blambangan Umpu. Penyaluran dilakukan berdasarkan kondisi masyarakat yang masih mengalami kekurangan air bersih.
2: Kami dari BPBD sudah melakukan aksi kolaborasi bersama PMI dan Kejari Wai Kanan untuk mengatasi persoalan kekeringan dan kesulitan air bersih yang terjadi di Kecamatan Blambangan Umpu, khususnya di Kelurahan Blambangan dan sekitarnya, di mana kegiatan itu telah kita salurkan kurang lebih 25 ribu liter air bersih di 8 titik kritis di Kelurahan Blambangan Umpu, termasuk pondok pesantren di kilometer 5 Blambangan Umpu. Aksi ini kita lakukan untuk merespon kondisi masyarakat yang memang saat ini masih kekurangan air. Dan insya Allah nanti ke depan akan kita lanjutkan dengan aksi-aksi yang serupa.
1: Dirinya menegaskan BPBD bersama pihak terkait akan melanjutkan aksi serupa. Langkah tersebut dilakukan untuk membantu masyarakat selama kondisi kekeringan masih berlangsung. Pihaknya berharap kolaborasi lintas lembaga dapat mempercepat penanganan dampak kekeringan. Masyarakat di wilayah terdampak diharapkan dapat terbantu memenuhi kebutuhan air bersih. Dari Wai Kanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Wai Kanan kita ke RRI SP Belitung.

0: Pemerintah Kabupaten Belitung memastikan keamanan pendistribusian logistik Pilkades ke wilayah 3T. Selengkapnya Arif Juliantoro melaporkan.
1: Perlu kita kuatkan yang perlu dukungan yang agak-agak ekstra ini yang pengantaran logistik ke Pulau Sumedang. Karena melewati Teluk Gembira sampai ke Sumedang itu.
2: Wakil Bupati Belitung Syamsir memastikan pendistribusian logistik pemilihan Kepala Desa Pilkades Serentak 2026 ke wilayah terdepan, terluar dan tertinggal atau 3T mendapatkan pengawalan untuk menjamin keamanan hingga logistik tiba di lokasi pemilihan. Syamsir mengatakan pengamanan dan pengawalan menjadi perhatian pemerintah daerah, terutama untuk distribusi logistik menuju Pulau Sumedang yang harus ditempuh melalui jalur laut. Menurutnya, perjalanan dari Teluk Gembira menuju Pulau Sumedang membutuhkan waktu sekitar 3 jam dalam kondisi laut normal. Namun, durasi perjalanan dapat mencapai sekitar 5 jam apabila kondisi gelombang meningkat.
1: Perlu kita kuatkan yang perlu dukungan yang agak-agak ekstra ini yang pengantaran logistik ke Pulau Sumedang. Karena melewati Teluk Gembira sampai ke Sumedang itu sekitar 3 jam itu nggak ada gelombang. Tapi kalau gelombangnya ada itu bisa sekitar 5 jam. Ya, jadi saya sudah sampaikan ke Pak Camat juga minta pendampingan 2 kapal. Jangan sampai nanti ada treble, susah. Ya, apalagi nggak bawa HT di tengah laut.
2: Untuk mengantisipasi berbagai kendala selama perjalanan, Syamsir meminta adanya pendampingan penggunaan 2 kapal. Petugas juga diminta membawa alat komunikasi untuk mengantisipasi gangguan komunikasi selama berada di tengah laut. Selain memastikan keamanan distribusi logistik, Syamsir menekankan pentingnya kolaborasi seluruh unsur dalam menyukseskan Pilkades Serentak 2026. Mulai dari tahapan pemilihan hingga penghitungan suara dan pelantikan kepala desa terpilih. Ia berharap seluruh tahapan Pilkades berjalan aman dan kondusif, termasuk di wilayah kepulauan yang memiliki tantangan geografis dan pendistribusian logistik. Syamsir juga mengingatkan para calon kepala desa dan pendukung agar menjaga suasana tetap kondusif. Menurutnya, persaingan dalam Pilkades tidak boleh menimbulkan persoalan di tengah masyarakat karena para calon dan pendukung masih berada di lingkungan keluarga dan masyarakat yang sama. Dari Tanjung Pandan Belitung, Arif Juliantoro melaporkan.
0: Dari SP Belitung kita beralih ke Sungai Liat.

0: Palang Merah Indonesia PMI Kabupaten Bangka merespon cepat aduan beberapa sekolah yang mengalami krisis air bersih akibat musim kemarau. Bustomi Ahmad RRI Sungai Liat melaporkan.
1: Sekolah mungkin yang benar-benar kekeringan bisa menyurati PMI.
2: Palang Merah Indonesia Kabupaten Bangka merespon cepat aduan sekolah yang mengalami krisis air bersih akibat musim kemarau. Langkah ini dilakukan agar proses belajar mengajar dan kebutuhan sanitasi di lingkungan sekolah tetap berjalan. Wakil Ketua PMI Bangka, Boyandra, mengatakan, merespon aduan beberapa sekolah tersebut, pihaknya bekerja sama dengan PMI Provinsi Bangka Belitung serta PDAM Tirta Bangka untuk memenuhi ketersediaan air tersebut.
1: PMI berbagi air walaupun itu didasari daripada permintaan sekolah waktu itu. Yang pertama itu sekolah SMP 3 Pomali, SMP 3 Sungai Liat, dan SMA Negeri 2 Sungai Liat. Alhamdulillah terlayani dengan baik. Kemudian yang baru-baru ini kemarin, yaitu SMA Negeri 2 Sungai Liat dan SMP 4 Kenanga.
2: Menurutnya, PMI Kabupaten Bangka terus mendorong semangat kolaborasi dengan berbagai pihak dalam menjalankan misi kemanusiaan. Ia berharap sinergi ini dapat terus terjalin sehingga respon terhadap kebutuhan air bersih dapat berjalan dengan cepat dan lancar. Dan apabila ada sekolah ataupun rumah ibadah yang benar-benar mengalami krisis air bersih di musim kemarau ini, Boy meminta untuk segera bersurat ke PMI Bangka agar segera ditindaklanjuti. Dari Sungai Liat, Bustomi Ahmad, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Anda masih mendengarkan Warta Belajar Sumba melalui Pro 1 RRI.
0: Dari Sungai Liat kita menuju SP Sungai Penuh.

0: Momentum Hari Perhubungan Nasional ke-55 dimanfaatkan Bandara Depati Purbokerinci untuk memperkuat semangat kebersamaan dan juga pelayanan kepada masyarakat. Rangkaian peringatan Harhubnas tahun ini diisi dengan sejumlah kegiatan sosial hingga apel upacara. Laporan disampaikan oleh Asep Sanjaya, RRI Sungai Penuh.
1: Bandara Depati Purbokerinci menggelar apel upacara peringatan Hari Perhubungan Nasional atau Harhubnas ke-55 tahun 2026 yang diperingati setiap tanggal 17 September. Upacara peringatan Harhubnas tahun ini dipusatkan di kawasan Bandara Depati Purbokerinci. Kepala Bagian Tata Usaha Bandara Depati Purbokerinci, RDK Arif Wijaksono, mengatakan sebelum pelaksanaan puncak peringatan Harhubnas, pihaknya telah menggelar berbagai kegiatan sosial. Kegiatan tersebut meliputi donor darah, gotong royong hingga dilanjutkan dengan upacara peringatan Hari Perhubungan Nasional. Menurutnya, rangkaian kegiatan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat semangat kebersamaan sekaligus meningkatkan kontribusi insan perhubungan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
2: Kegiatan selanjutnya, amin satunya itu kegiatan kurve gotong royong area perkantoran, di dalam kantor dan di luar kantor. Nah, selanjutnya mengadakan kegiatan upacara.
1: Terkait upacara hari ini, mungkin siapa saja yang hadir mungkin, Pak?
2: Kegiatan upacara yang hadir dan yang terundang itu dari ISUK Kabupaten, terus kemudian dari stakeholder terkait yang berada di dalam bandara seperti BMKG, Airnavs, terus Basarnas.
1: Sementara itu, peringatan Harhubnas ke-55 tahun ini mengusung semangat menghubungkan Indonesia untuk masa depan lebih lanjut melalui semangat insan perhubungan. Diharapkan terus memperkuat konektivitas antar wilayah serta mendukung mobilitas masyarakat dan pertumbuhan ekonomi. Demikian Asep Sanjaya untuk Pro1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Sungai Penuh kita menuju ke SP Bintuhan.

0: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kaur mencatat 146 pencari kerja terdaftar hingga September 2026. Danu Yogyarto, reporter RRI Bintuan.
1: Jumlah pencari kerja yang terdaftar di Kabupaten Kaur terus mengalami pergerakan hingga kuartal ketiga tahun 2026. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi atau Disnaketran Kabupaten Kaur mencatat sampai September 2026, akumulasi pencari kerja yang terdata pada sistem layanan siap kerja melalui operator kabupaten telah mencapai 146 orang. Kepala Seksi Penempatan Kerja Disnaketran Kabupaten Kaur Yurisfan menyampaikan bahwa grafik pendaftaran menunjukkan tren peningkatan jika dibandingkan dengan awal tahun. Berdasarkan rincian periodik, jumlah pendaftar pada triwulan pertama tercatat sebanyak 16 orang. Kemudian melonjak pada triwulan kedua menjadi 70 orang dan berlanjut sebanyak 60 orang pada triwulan ketiga. Yurisfan mengungkapkan bahwa akumulasi data tersebut masih bersifat dinamis dan berpotensi terus bertambah. Pasalnya kalender kerja tahun 2026 masih menyisakan 3 bulan pada triwulan keempat, sehingga rekapitulasi akhir mencari kerja di wilayah Kabupaten Kaur baru akan terlihat secara menyeluruh pada akhir tahun nanti.
2: Untuk daftar pencari kerja kita yang terdaftar di akun siap kerja operator kabupaten itu sampai saat ini per September per hari ini sejumlah 146 orang. Kalau dilihat dari tren ini ada mengalami peningkatan dari triwulan 1 16 orang, triwulan 2 70 orang dan triwulan 3 ada 60 orang untuk pencari kerja. Ya, dengan total 146 orang.
1: Ditambah oleh Yurisfan, integrasi data melalui platform siap kerja ini diharapkan dapat mempermudah pemetaan potensi tenaga kerja lokal sekaligus menyelaraskannya dengan kebutuhan pasar kerja. Pihak Disnaketran Kabupaten Kaur juga mengingatkan para pencari kerja di Kabupaten Kaur untuk memanfaatkan layanan digital ini guna mempermudah akses informasi dan penyaluran tenaga kerja secara resmi. Dari Kota Bintuhan, Daniel Kerto melaporkan.
0: Dari SP Bintuhan kita beralih ke RRI Bengkulu.

0: Akibat harga kemarau, harga ikan air tawar di Kota Bengkulu naik signifikan. Akbar Mahardika, RRI Bengkulu, melaporkan.
1: Harga sejumlah jenis ikan air tawar di Kota Bengkulu mengalami kenaikan, terutama terjadi pada ikan nila dan patin yang kini mencapai Rp35.000 per kilogram. Sementara itu, harga ikan lele masih relatif stabil di angka Rp28.000 per kilogram. Kondisi kenaikan harga ikan air tawar ini menjadi perhatian masyarakat, terutama konsumen yang menjadikan ikan sebagai salah satu kebutuhan pangan sehari-hari. Salah seorang pedagang ikan, Ria, mengatakan kenaikan harga terjadi karena stok ikan air tawar yang tersedia mengalami pengurangan. Beberapa jenis ikan yang mengalami kenaikan harga diantaranya ikan nila, ikan patin, dan sejumlah jenis ikan air tawar lainnya.
2: Harga ada kenaikan, ikannya berkurang. Ikan nila, ikan lele, ikan patin naik. Kemarin masih 28, masih bisa 30. Hari ini 35.
1: Menurut Rias, selain berkurangnya stok, kenaikan harga ikan air tawar juga dipengaruhi oleh tingginya permintaan untuk memenuhi kebutuhan program makan bergizi gratis atau MBG. Kondisi tersebut membuat ketersediaan ikan di pasaran berkurang dan turut mendorong kenaikan harga. Kenaikan harga ikan air tawar di Bengkulu juga mulai dirasakan oleh masyarakat. Sejumlah konsumen memilih mengurangi jumlah pembelian untuk menyesuaikan pengeluaran dengan kondisi harga yang saat ini berlaku di pasaran. Salah seorang pembeli, Diva, mengatakan ikan nila merupakan salah satu jenis ikan yang biasa dibelinya untuk kebutuhan sehari-hari. Ia mengaku kenaikan harga ikan nila cukup terasa jika dibandingkan dengan harga sebelumnya.
3: Kalau saya biasanya ikan nila, lele, itu ikan-ikan air tawar. Ikan nila sih lebih sering. Tadi saya beli harganya 35 per kilo. Oh iya, mengalami kenaikan karena kemarin-kemarin saya beli itu harganya masih 28-29 gitu, tapi sekarang sudah 35.
1: Diva mengatakan kenaikan harga tersebut membuatnya mengurangi jumlah pembelian. Jika sebelumnya membeli dalam jumlah lebih banyak, kali ini ia memilih membeli ikan nila sebanyak setengah kilogram. Dengan kenaikan harga dan berkurangnya stok ikan air tawar, pedagang berharap pasokan ikan di Kota Bengkulu dapat kembali normal sehingga harga di pasaran menjadi lebih stabil. Masyarakat juga berharap kenaikan harga ikan tidak berlangsung lama agar ikan air tawar tetap terjangkau sebagai salah satu sumber protein untuk kebutuhan pangan sehari-hari. Akbar Mardika Putranusa, RRI Bengkulu, melaporkan.
0: Demikian tadi informasi yang kami sampaikan. Anda juga dapat mengikuti beberapa informasi aktual kami di portal berita rri.co.id. Terima kasih.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Anda, rasa makanan itu bisa berubah kalau kita lagi di ketinggian. Makanya, jus tomat yang ada di darat rasanya biasa aja, tapi di pesawat rasanya lebih enak. Ternyata di dalam kabin yang kering dan berisik, lidah kita jadi susah ngerasain manis dan asin. Bisa turun sampai 30%, tapi rasa gurihnya malah jadi lebih kuat. Jadi kalau makanan pesawat rasanya hambar, bukan salah dapurnya, tapi salah ketinggiannya.

miliar untuk mendukung penguasaan MBG bagi ibu hamil, ibu menyusui dan juga balita. Teruna menjelaskan anggaran program prioritas BPOM tersebut akan digunakan melalui tiga pendekatan, yaitu pencegahan resiko melalui edukasi dan pemudahan keamanan pangan, penguatan kapasitas UPT serta pendampingan SPPG, kedua pengawasan melalui kegiatan surveillance, sampling pangan dan pengujian, dan yang terakhir penelusuran serta tindak lanjut perbaikan untuk merespon temuan dan memastikan adanya tindakan koreksi. Itu berikan informasi yang kami hadirkan untuk Anda di sore hari ini. Kita masih menemani suasana sore Anda, masih bersama Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: gratis kembali hadir untuk masyarakat Bangka Belitung.
1: Sebagai bentuk kepedulian terhadap kesehatan masyarakat, Yayasan Rudy Center bekerja sama dengan PDI Perjuangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kembali menggelar operasi katarak gratis tahun 2026. Kegiatan ini akan dilaksanakan pada 26 hingga 30 Oktober 2026 di Rumah Sakit Umum Daerah Depati Hamzah, Pangkal Pinang, tanpa dipungut biaya.
2: Pendaftaran telah dibuka dan gratis. Bagi Anda atau anggota keluarga yang telah didiagnosis menderita katarak, segera daftarkan diri melalui kantor DPC PDI Perjuangan terdekat atau hubungi panitia di 0812-1260-6269.
1: Jangan lewatkan kesempatan ini. Mari bersama wujudkan penglihatan yang lebih baik untuk kualitas hidup yang lebih

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, kami sampaikan cek fakta di mana kami kutip dari komdiki.go.id. Beredar unggahan di media sosial yang menyebut vaksin yang diberikan kepada bayi baru lahir justru menjadi penyebab anak terkena penyakit campak di kemudian hari. Unggahan itu mengklaim bahwa semua anak yang baru lahir lalu disuntik vaksin BCG rekombinat atau DPT mRNA pada akhirnya akan kena campak walaupun anak itu tidak berkontak fisik dengan orang lain atau tidak berkontak fisik dengan orang yang kena campak. Faktanya, klaim yang menyebut bayi menerima vaksin BCG dan DPT akan terkena campak karena virus campak sudah dimasukkan oleh vaksin adalah hoax. Dilansir dari turnbacks.id, tidak ada bukti ilmiah yang mendukung klaim bahwa vaksin tersebut menyebabkan anak terinfeksi campak. Dr. Andreas Wilson Setiawan menjelaskan, vaksin BCG digunakan untuk mencegah tuberkulosis dan mengandung bakteri hidup yang dilemahkan. Vaksin ini tidak mengandung virus termasuk virus campak. Penularan campak terjadi melalui droplet pernapasan, aerosol atau kontak dengan cairan atau saluran penderita dan tidak berkaitan dengan pemberian vaksin DPT. Individu yang belum mendapatkan vaksin campak justru memiliki risiko tinggi untuk tertular dan menimbulkan penyakit tersebut. Jadi pendengar, vaksin BCG atau DPT memicu campak pada bayi adalah berita hoax. Demikian cek fakta untuk sore ini.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Dengan Anda masih bersama Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, kita masih lanjut dengan menghadirkan berbagai pilihan musik dan juga informasi.

Pendengar, informasi kami kutip dari portal berita rri.co.id, sebanyak 47 gempa kecil tercatat di sekitar Kecamatan Panggilangan dengan sebagian guncangnya dirasakan warga sejak 11 Agustus lalu. BMKG berhimbauan warga longsor pas gempa berulang. Kepala BMKG Stasiun Geofisik Kelas 1 Bandung, Swaidi, menjelaskan gempa itu berkaitan dengan aktivitas sesar aktif dan menurutnya gempa tersebut memang cenderung dangkal karena sesar tersebut berada pada permukaan wilayah. Data BMKG menunjukkan 47 gempa kecil telah tercatat hingga pagi ini dengan beberapa gempa dirasakan langsung oleh masyarakat. Meski demikian, masyarakat diminta tidak panik dan justru meninggalkan pemahaman mengenai potensi ancaman di lingkungan tempat tinggal. Sudah ini menilai ancaman longsor perlu diperhatikan karena kondisi wilayah sedang memasuki musim kering dengan hujan yang relatif jarang, terutama bagi warga yang bermukim dekat tebing karena guncangan gempa dapat mempengaruhi kestabilan lereng dan memicu longsoran.

Saudara pendengar, kebakaran bisa terjadi kapan saja dan seringkali berawal dari hal sepele. Colokan menumpuk, kompor lupa dimatikan, atau puntung rokok yang masih menyala. Ingat, api kecil jika dibiarkan bisa berubah jadi bencana besar. Pastikan instalasi listrik aman, jauhkan benda mudah terbakar dari sumber panas. Dan selalu sediakan alat pemadam sederhana di rumah atau tempat kerja. Kalau melihat tanda-tanda kebakaran, jangan panik. Segera matikan sumber api jika aman dan hubungi petugas pemadam kebakaran. Waspada kebakaran bukan cuma soal menyelamatkan harta, tapi juga menjaga keselamatan jiwa. Karena tanggap bencana dimulai dari kepedulian kita bersama.

Alam sebenarnya selalu memberi tanda sebelum bencana terjadi. Hujan lebat yang turun berhari-hari, disertai angin kencang, bisa menjadi peringatan dini banjir dan longsor. Di wilayah sungai, air yang tiba-tiba keruh dan meluap patut kita waspadai. Sementara di daerah pesisir, laut yang surut secara tidak biasa bisa menjadi tanda bahaya tsunami. Retakan tanah dan pohon yang miring juga menjadi sinyal alam yang tak boleh diabaikan. Jika melihat tanda-tanda ini, segera cari tempat aman dan ikuti informasi resmi dari radio dan petugas berwenang. Mengenali tanda alam adalah langkah kecil untuk menyelamatkan banyak nyawa. Tetap waspada, tetap siaga.

selalu menyayatkan duka dan membuatmu menumpahkan air mata. Sementara di sini aku

kamu, pasta gigi atau odol yang kamu pakai setiap hari ternyata mengandung gliserin dari minyak sawit Indonesia, menjaga kelembapan dan membuat odol tetap optimal saat dipakai. Pernah terpikir bahwa odol yang kamu pakai setiap hari mengandung minyak sawit Indonesia? Ternyata, gliserin yang membuat pasta gigi tetap lembab dan nyaman berasal dari kelapa sawit nasional. Informasi ini dibagikan melalui media sosial BPDP, Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, yang menyoroti potensi besar turunan sawit untuk industri hilir dan produk konsumen.

0: 1.
1: Anda masih bersama kami pendengar Pro 1, masih menemani suasana ceria Anda di kebersamaan kita untuk hari ini. Selanjutnya pendengar, kami akan hadirkan untuk Anda dalam pilihan musik religi, dan kita nantinya akan dengarkan pengajian ayat suci Al-Quran yang akan bacakan surah Al-Anfal ayat 38 hingga 41. Dan untuk hari ini waktu salat maghrib kota Sulit dan sekitarnya di pukul 17 lewat 56 menit waktu Indonesia Barat.

0: Ada seorang pemuda yang lama sekolah di luar negeri, suatu hari kembali ke tanah air. Sesampainya di rumah, ia meminta kepada orang tuanya untuk mencari seorang guru agama, kiai atau siapa saja yang bisa menjawab 3 pertanyaan. Akhirnya orang tua pemuda itu mendapatkan seorang guru. Akhirnya orang tua pemuda itu mendapatkan seorang guru. Si pemuda bertanya kepada gurunya itu, Anda siapa dan apakah bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan saya? Saya hamba Allah dan dengan izinnya saya akan menjawab pertanyaan Anda. Anda yakin, sedangkan profesor dan orang ramai yang pintar tidak mampu menjawab pertanyaan saya. Saya akan mencoba sejauh kemampuan saya. Baiklah, saya punya 3 pertanyaan. Yang pertama, kalau memang Tuhan itu ada, tunjukkan wujud Tuhan kepada saya. Yang kedua, apakah yang dinamakan takdir? Yang ketiga, kalau setan diciptakan dari api, kenapa dimasukkan ke neraka yang juga dibuat dari api? Tentu itu tidak akan menyakitkan untuk setan, sebab mereka memiliki unsur yang sama. Itulah 3 pertanyaan si pemuda itu. Setelah mendengar pertanyaan itu, tiba-tiba kiai tersebut menampar pipi pemuda tadi dengan keras. Kenapa Bapak marah kepada saya? Saya tidak marah. Tamparan itu adalah jawaban saya atas 3 pertanyaan yang Anda ajukan kepada saya. Sambil menahan sakit, si pemuda itu bertanya lagi, saya sungguh-sungguh tidak mengerti. Apa maksud Bapak? Bagaimana rasanya tamparan saya? Ya, tentu saya merasa sakit. Jadi Anda percaya bahwa sakit itu ada? Iya. Coba tunjukkan pada saya wujud sakit itu.
1: Saya tidak bisa.
0: Nah, itulah jawaban pertanyaan yang pertama. Kita semua merasakan kewujudan Tuhan tanpa mampu melihat wujudnya. Apakah tadi malam Anda bermimpi akan ditampar oleh saya?
1: Tidak.
0: Apakah pernah terpikir oleh Anda akan menerima tamparan dari saya hari ini?
1: Tidak.
0: Ya, itulah yang dinamakan takdir. Terbuat dari apa tangan yang saya gunakan untuk menampar Anda?
1: Kulit.
0: Pipi Anda?
1: Ya, kulit.
0: Lalu bagaimana rasanya tamparan saya?
1: Sakit.
0: Ya, jadi walaupun setan dijadikan dari api dan neraka juga terbuat dari api, jika Tuhan menghendaki, maka neraka akan menjadi tempat yang menyakitkan untuk setan.

0: Pendengar Prosa Toko Muslimin dan Muslimah di Barapun, saat ini Anda berada. Selanjutnya kita akan dengarkan pengajian ayat suci Al-Quran yang akan membacakan surah Al-Anfal ayat 38 hingga 41 bersama Qariat Ismailita, dan kita akan dengarkan dengan kumandang azan maghrib, nantinya dengan muazin dari Salvaro Rossi. Waktu salat maghrib kota Sleman dan sekitarnya hari ini pendengar, edisi 17 September 2026 di pukul 17:56 waktu Indonesia Barat. Pendengar dari meja tugas ucapkan selamat sore, dan kita akan dengarkan pengajian ayat suci Al-Quran bersama Qariat Ismailita Yunita. Surat Al-Anfal ayat 38 hingga 41.
1: Minasyaitonir rajim.

Ya, pendengar, Anda masih bersama Pro 1, masih menemani suasana jelang malam Anda di kebersamaan kita untuk hari ini ya. Dan pendengar Pro 1, saat lagi tepat pukul 19, kita akan dengarkan berita dari Pro 3. Satu lagu kembali, saya berikan untuk Anda. Setelah tadi ada 10 to 5 dengan Kau, kali ini ada Mira dengan Love Again.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Sudah berinvestasi di sini untuk motor, skuter, tiga roda, dan ingin mengembangkan pabriknya lebih luas.
2: Lakukan yang pertama dari pencegahan, deteksi dini, pemadaman, dan pemulihan.
0: Perusahaan otomotif India siap untuk mengembangkan motor listrik di Indonesia. Pemerintah mengutus TNI untuk terus melakukan pemantauan langsung ke lokasi rawan karhutla. PBB mengungkapkan warga Palestina di tepi barat menghadapi proses tekanan aneksasi. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Kamis 17 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, pemerintah memastikan proses atau perusahaan otomotif asal India siap untuk berinvestasi dan mengembangkan motor listrik di Indonesia. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya. Gandhi.
3: Ya, Lukman, dengan saat ini saya masih berada di kantor Istana Kepresidenan Jakarta. Presiden Prabowo Subianto baru saja menerima kunjungan jajaran perusahaan otomotif asal India, TVS, di Istana Merdeka Jakarta. Menteri Investasi dan Hilirisasi, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Roslan Roslani mengatakan, perusahaan asal India, TVS, selama ini telah berinvestasi di Indonesia untuk memproduksi sejumlah jenis kendaraan, mulai dari sepeda motor, skuter, hingga kendaraan roda tiga. Selanjutnya, perusahaan akan berencana mengembangkan sepeda motor berbasis etanol sebagai bagian dari pengembangan investasinya di Indonesia. Hal itu disampaikan Roslan Roslani kepada wartawan usai mendampingi Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta. Dan berikut penjelasan selengkapnya.
4: Tapi di sini untuk motor, skuter, tiga roda, dan ingin mengembangkan pabriknya lebih luas, dan tapi juga tidak hanya perubahan bakar EV, tapi juga mereka menerapkan berbahan bakar etanol. Nah, jadi tadi dibicarakanlah rencananya dan kemungkinan kerjasamanya. Itu sih tadi. Kemudian prinsipalnya datang, CEO-nya datang, jadi ini lebih ke karakteristik ke Bapak Presiden.
3: Iya, benar. Nantinya tim dari Indonesia dan juga dari pihak perusahaan asal India akan bertemu untuk mempercepat proses kerjasama tersebut. Dan pertemuan dengan perusahaan otomotif asal India menegaskan komitmen pemerintah untuk terus mendorong masuk investasi yang berkualitas, memperkuat industri otomotif nasional, dan mempercepat pengembangan kendaraan yang lebih ramah lingkungan di tanah air. Demikian dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah pusat mengutus TNI untuk melakukan pemantauan langsung ke lokasi rawan terjadi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, termasuk di Kabupaten Bangka. Ratna Agusari menyampaikan laporannya.
2: Lakukan yang pertama dari pencegahan, deteksi dini, pemadaman, dan pemulihan.
5: Tentara Nasional Indonesia TNI turun langsung ke wilayah Kabupaten Bangka untuk memperkuat upaya pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan, karhutla. Penguatan dilakukan melalui pemantauan lapangan, sosialisasi kepada masyarakat, serta mendorong sistem deteksi dini di wilayah rawan kebakaran. Pamen TNI Angkatan Udara Kolonel Tim Sambas mengatakan pengerahan personel TNI ke sejumlah wilayah Sumatera merupakan bagian dari penugasan untuk membantu upaya pencegahan karhutla. Selama menjalankan tugas, mereka melakukan pemantauan sekaligus memberikan sosialisasi kepada masyarakat dan pihak yang mengelola lahan di wilayah rawan karhutla.
2: Memang skalanya mungkin kalau dibandingkan dengan di Kalimantan atau di Sumatera, ya termasuk bukan kecil ya. Tetap kita tidak boleh menganggap hal ini hal sepele. Sedikit, kecil apapun api yang ada, tetap kita harus kita atasi, Pak.
5: Menurut Kolonel Sambas, pencegahan dan deteksi dini merupakan bagian penting dalam upaya menekan dampak karhutlah. Sesuatu yang didorong adalah penguatan desa peduli api agar masyarakat dapat ikut melakukan pemantauan dan melaporkan apabila menemukan titik api. Deteksi dini bertujuan mengetahui keberadaan titik api dan mempercepat penyampaian informasi kepada petugas dengan laporan yang cepat mengenai lokasi kejadian. Petugas diharapkan dapat segera melakukan penanganan sehingga kebakaran tidak semakin meluas. Sementara PLT Kasatpol PP Kabupaten Bangka Ahmad Suherman mengatakan Pemkab Bangka telah membentuk Satgas Karhutlah yang melibatkan berbagai unsur. Berdasar laporan yang diterima, terdapat sekitar 348 titik kejadian kebakaran di Kabupaten Bangka dengan luas lahan terbakar kurang lebih 699 hektar.
6: Pernah 10 kali laporan, paling sedikit 4 kali laporan sehari. Dan kadang-kadang dalam sehari itu, dalam jam yang sama, laporan sama di titik berbeda, jadi harus berbagi kita. Jadi ya kita tanganilah semampu kita, sepetum kita. Kita punya armada 4 ya, walaupun armadanya sudah tua, tapi ya dengan kadang-kadang harus diperbaiki, jalan lagi kan.
5: Kolaborasi antara PMK Bangka, TNI, masyarakat, pemerintah desa, dan dunia usaha diharapkan dapat memperkuat kesiapsiagaan menghadapi karhutlah. Selain penanganan ketika kebakaran terjadi, upaya pencegahan dan deteksi dini menjadi fokus untuk mengantisipasi kebakaran di wilayah Kabupaten Bangka. Dari Sungai Liat, Rana Gusari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Satgas Udara Penanganan Karhutlah Kalimantan Barat bersama Armada Bantuan Negara Jepang terus berupaya melakukan pemadaman karhutlah melalui waterbombing milik BNPB dan Chinook CH-47 Jepang di beberapa daerah. Viko Al-Hadi melaporkan selengkapnya.
7: Pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat terus dilakukan dengan mengerahkan helikopter waterbombing milik BNPB dan Chinook CH-47 Jepang di beberapa daerah yang terindikasi masih terdapat titik api. Namun karena kondisi jarak pandang atau visibility yang fluktuatif mengakibatkan proses pemadaman belum maksimal. Usai mengikuti briefing malam bersama tim terpadu penanganan karhutlah pada Rabu malam, Koordinator Harian Pusdalop BPBD Kalimantan Barat Daniel mengatakan, pada Rabu kemarin satu helikopter waterbombing di Kabupaten Ketapang telah melakukan pemadaman karhutlah. Meski visibility-nya mendukung, namun tidak bisa terlalu lama. Dengan kondisi seperti itu yang fluktuatif membuat pemadaman karhutlah melalui helikopter waterbombing tidak bisa terlalu lama dan maksimal.
8: Kecuali di Ketapang, itu kan hanya ada satu. Itu visibility-nya cukup mendukung, tetapi tidak terlalu lama. Ya. Nah, karena memang visibility ini sangat fluktuatif, ya. Tidak bisa kita prediksi berapa lama.
7: Di tempat yang sama, perwakilan Kementerian Pertahanan melalui LO Chinook Jepang, Kapten Penerbang Dimas Jati dari Wing Udara 22 Grup 2 Heli mengatakan, pada Rabu kemarin bantuan dari negara Jepang juga telah menerbangkan satu armadanya Chinook jenis CH-47 untuk melakukan satu sorti waterbombing dengan dua kali putaran di Desa Malikian, Kabupaten Mempawah.
9: Penerbangan pada saat ini sudah melaksanakan penerbangan sebanyak 2-3 kali yang dilaksanakan. Yang pertama ada test flight sebelum melaksanakan penerbangan, kemudian untuk waterbombingnya sendiri baru dilaksanakan pada hari ini. Dari tanggal 12 September 2026, Chinook datang. Hari ini pada tanggal 16 September baru melaksanakan satu sorti waterbombing, dua kaliran, dikarenakan visibility yang masih kurang dari 1000.
7: Dimas Jati mengatakan selama berada di Kalimantan Barat, bantuan armada Jepang itu bisa melakukan pemadaman karhutlah di Kabupaten Mempawah. Kondisi ini dikarenakan faktor jarak pandang yang tidak memungkinkan untuk melakukan pemadaman. Dirinya juga berharap beberapa hari ke depan wilayah Kalimantan Barat masih terjadi turun hujan, sehingga armada bisa diberangkatkan menggunakan kapal perang amfibi JS Kunisaki milik Angkatan Laut Bela Diri Jepang menuju Kabupaten Ketapang memadamkan api karhutlah di daerah Kendawangan. Rino Kartono, Viko Al-Hadi melaporkan, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Nakoda KM Virgo Transport 8 yang terbalik di perairan Laut Jawa dilaporkan berhasil diselamatkan, yang kini tengah menjalani pemeriksaan guna mengetahui kronologi pasti tenggelamnya kapal. Lukmanul Hakim menyampaikan laporannya.
10: Untuk nakoda, selamat dan sedang dilakukan pemeriksaan, Mas. Ya, itu jawab.
11: Penyebab pasti kecelakaan laut KM Virgo Transport 8 hingga kini masih dalam proses penyelidikan. Tim gabungan terus meminta keterangan sejumlah korban dan anak buah kapal yang berhasil selamat. Wakil Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Suntana, menjelaskan nahkoda KM Virgo Transport 8 dinyatakan selamat. Saat ini nahkoda tersebut tengah menjalani pemeriksaan intensif terkait kronologi insiden tenggelamnya kapal tersebut.
10: Untuk nahkoda, selamat dan sedang dilakukan pemeriksaan, Mas. Ya, terjawab ya. Untuk West Recorder atau Black Block itu, nanti kita setelah upaya kita bisa mengangkat kapal itu, mudah-mudahan masih ada. Dan nanti kan segera kita konfirmasikan. Sekarang kita belum tahu ya, karena kan masih posisi kapalnya masih di situ.
11: Di sisi lain, Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT, Suryanto Cahyono, menyebut pengumpulan data spesifikasi kapal dan pemeriksaan saksi telah dilakukan sejak hari pertama kejadian. Meski demikian, keselamatan korban tetap menjadi prioritas utama saat ini.
12: Nah, kami konsentrasinya saat ini adalah pertolongan pada penumpang maupun kru ya. Intinya kita men-support operasi dari Basarnas. Jadi yang kita prioritaskan utamanya adalah pertolongan kepada kru maupun penumpang. Mungkin.
11: Sebelumnya, hingga Selasa malam, akumulasi korban dievakuasi ke Banjarmasin mencapai 114 orang. Dengan rincian 108 korban selamat, 6 korban meninggal dunia, sementara 129 orang lainnya masih dalam tahap pencarian tim SAR gabungan. Lukmanul Hakim melaporkan.
0: Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyalurkan bantuan pangan beras kepada 2.512 penerima di Kecamatan Marpoyan, Damai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Haryo Gunawan melaporkan selengkapnya.
13: Menteri Pertanian Republik Indonesia Andi Amran Sulaiman melakukan kunjungan kerja ke Kota Pekanbaru Kamis 17 September 2026 untuk menyalurkan bantuan pangan berupa beras alokasi Juli, Agustus, dan September kepada masyarakat di Kecamatan Marpoyan Damai. Dalam kunjungan tersebut, Andi Amran Sulaiman mengatakan pemerintah terus memastikan bantuan pangan dan dukungan sektor pertanian dapat diterima masyarakat. Selain bantuan pangan, pemerintah juga menyalurkan dukungan berupa bibit, traktor, dan benih untuk pengembangan lahan pertanian dan perkebunan.
14: Nah, ini adalah bentuk perhatian presiden kita. Kemudian apalagi kami beri bantuan juga traktor, benih untuk 10.000 hektar, tapi harus ditanam sampai Desember. Itu tambahan bantuan. Yang alhamdulillah saat ini, dulu kalau ada bantuan pangan itu dari negara lain, berasnya diimpor dari Thailand, Vietnam, Pakistan, India. Hari ini bantuan pangan kita adalah beras produksi petani kita sendiri untuk rakyat Indonesia. Dibawa ke pemimpinan Bapak Presiden.
13: Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru, Mahyudin, menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah pusat terhadap masyarakat Pekanbaru melalui penyaluran bantuan pangan.
15: Ya, kita ucap terima kasih Pak Menteri langsung ada perhatian untuk penyaluran bantuan pangan tahap kedua. Insya Allah tahap ketiga nanti akan ada. Ya. Ini kan kalau Menteri itu ada diskresi-diskresi. Ya, ada kebijakan-kebijakan yang diatur oleh undang-undang, beliau bisa berikan diskresi-diskresi. Alhamdulillah, diskresi itu kan ada bantuan khusus dari itu. Berapa orang masyarakat kita yang diminta.
13: Salah seorang penerima bantuan, Sinem, mengaku bersyukur mendapatkan bantuan beras tersebut.
16: Ya, senang lah bantuan ya. Itu tadi nanti kayak akan datang lagi, tambah lagi. Harapannya kalau dibantu selanjutnya kan nembah banung ringan beban kan deh. Kadang-kadang sekarang cari duit kan susah. Jadi kadang-kadang bapak kerja kadang-kadang enggak kan deh. Kalau dibantu mengeringankan kan.
13: Diketahui Kota Pekanbaru memperoleh 1.814 ton beras untuk 60.478 penerima. Khusus penyaluran di Kecamatan Marpoyan Damai, bantuan diberikan kepada 2.512 penerima dengan total 75 ton beras, masing-masing menerima 30 kg. Dari Pekanbaru, Haryo Gunawan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Komisi 9 DPR RI meminta BGN untuk memberikan kepastian terkait hak orang tua yang memilih tidak memberikan MBG kepada anaknya, sekaligus memastikan keamanan pangan MBG. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
17: Saya ini Bapak menjelaskan, apabila ada orang tua murid yang tidak menginginkan anaknya mengkonsumsi MSG.
18: Komisi 9 DPR RI meminta Badan Gizi Nasional atau BGN memberikan kepastian bagi orang tua yang tidak menginginkan anaknya menerima program makan bergizi gratis atau MBG. Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI, Charles Honoris, mengatakan orang tua memiliki hak untuk menentukan apakah anaknya menerima makanan dari program MBG. Menurutnya, pilihan tersebut perlu dihormati dan tidak boleh menimbulkan konflik di tengah masyarakat.
17: Saya ini Bapak menjelaskan, apabila ada orang tua murid yang tidak menginginkan anaknya mengkonsumsi MBG di sekolahnya, apa yang harus dilakukan? Dan saya rasa MBGN harus memberikan kepastian bahwa kalau memang tidak ingin menerima, ya tidak diberikan. Jangan sampai menciptakan konflik horizontal nanti di antara masyarakat, antara yang mau dan tidak. Tetapi biarkan saja, karena ini negara demokrasi kok. Mereka bebas memilih mau atau tidak menerima MBG untuk anaknya.
18: Dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Sudaryono mengatakan pengawasan program MBG diperketat sejak tahap penerimaan bahan baku, terutama protein hewani. Ia menyebut kerusakan makanan menjadi salah satu faktor gangguan kesehatan penerima manfaat.
19: Dengan sejauh ini, saya kan 50 hari ya jadi Kepala BGN, kasus adanya gangguan kesehatan karena MBG banyak sekali terjadi karena faktor rusaknya makanan lauk dan sayur. Lebih banyak lauk, lebih banyak didominasi oleh protein hewani, apakah ayam, telur, ikan, daging dan sebagainya dengan olahan-olahannya. Maka penting, ya kami sudah sampaikan di bagi dalam bahwa salah satunya adalah bahan bakunya mesti benar. Kalau masaknya benar, kalau bahan bakunya sudah busuk, ya enggak, tetap aja orang akan beracun.
18: BGN juga membangun sistem marketplace untuk memastikan kualitas dan harga bahan baku sesuai standar. Adapun dapur SPPG yang tidak memenuhi persyaratan akan disuspend hingga ditutup permanen. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan tahun 2023 dengan agenda mendengarkan keterangan saksi dari Kementerian Agama. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan selengkapnya.
20: Jadi 362.000 US dollar ditambah 181.000 itulah yang saudara kuasai.
21: Betul, Pak.
20: Kemudian berubah menjadi tidak ada geser ke Gusman?
21: Tidak ada, Pak.
20: Tidak ada geser ke Gus Alek?
21: Gus Alek pernah meminjam. Bahasanya dua kali.
22: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Holil Komas. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani menghadirkan dua saksi yang merupakan mantan Kepala Subdirektorat Perizinan Akreditasi PIHK Kementerian Agama Rizky Fisa Abadi dan Muhammad Agus Syafi'i. Dalam kesaksiannya, Rizky Fisabadi selaku Kepala Subdirektorat Perizinan Akreditasi PIHK Kementerian Agama tahun 2022-2023 mengaku menerima uang sebesar $905,000 dari perusahaan penyelenggaraan haji khusus yang dikumpulkan Ridwan Kurniawan untuk pi percepatan haji tambahan tahun 2023. Saksi mengatakan uang $905,000 diambil $543,000 yang dibagi kepada Ridwan Kurniawan, Abdul Muhi dan dirinya masing-masing $181,000. Sisanya sebanyak $362,000 yang rencananya dibagikan kepada pimpinan belum sempat dibagikan. Rizky juga menegaskan tidak ada uang yang mengalir ke Menteri Agama Yakut Holil Komas atau Gus Med.
20: Iya, Pak. 362 yang kemudian direncanakan untuk pimpinan,
21: iya, Pak.
20: Belum sempat bergeser.
21: Belum.
20: Berhentinya duit itu di tempat saudara.
21: Betul.
20: Jadi 362.000 US dollar ditambah 181.000 itulah yang saudara kuasai.
21: Apa?
20: Tidak ada geser ke Gus Yakut?
21: Gus Yakut.
20: Gus Alek.
21: Gus Alek pernah meminjam bahasanya dua kali. Ada di BAP 200 dan 300 juta.
22: Sementara itu Muhammad Agus Syafi'i juga mengaku menerima uang percepatan kuota haji khusus tahun 2024. Uang tersebut digunakan untuk membeli mobil, rumah dan tanah.
23: Fortuner, Pak.
24: Itu mobil hasil apa dari uang fee percepatan?
23: Tahun?
24: Tahun 2024. 550.
23: Cash.
24: Ya,
23: sampai juta, Pak.
24: Jogja, Pak.
23: Rumah di Jogja.
24: Iya.
23: Perolehannya tahun
24: 2024.
23: Nilai rumahnya berapa? Rumah dan tanah ini?
24: Sekitar 1 M kalau nggak salah, 1M lebih dikit. Okay. Ya.
20: Uang yang berasal dari mana pembelian rumah?
24: Dari percepatan.
20: Dari percepatan juga.
22: Dalam perkara yang merugikan negara hingga 622 miliar rupiah ini, ada 4 orang terdakwa yaitu mantan Menteri Agama Yakut Holil Komas, mantan Staf Khusus Menteri Agama Ispa Abidal Aziz alias Gus Alek, Ketua Umum Asosiasi Kesturi Asrul Aziz Taba, dan juga Direktur Operasional PT Makassar Toraja atau Maktur Ismail Adam. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB mengungkapkan bahwa warga Palestina di tepi barat yang diduduki sedang menghadapi proses tekanan aneksasi atau paksaan ancaman militer Israel. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Sekjen PBB Antonio Guterres menyebut tekanan aneksasi tersebut menyusul serangan dan praktik ilegal Israel yang hingga kini masih terjadi di tepi barat. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Komite Olahraga Nasional Indonesia Sumatera Utara atau KONI Sumut membahas rapat koordinasi bersama KONI Kabupaten atau Kota untuk membahas dan mematangkan persiapan Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Utara atau PORPROVSU 2026. Rakor yang berlangsung di kantor KONI Sumut pada tanggal 15 hingga 16 September ini diikuti perwakilan 33 KONI Kabupaten Kota dan dipimpin langsung oleh Ketua Umum KONI Sumut yang juga sebagai Ketua PB PORPROVSU 2026, Kolonel Purnawirawan Hatung Gal Siregar. Ketua Umum KONI Kota Gunung Sitoli, Yose Rizal Mendrova, yang juga turut hadir mengikuti rakor mengungkapkan rapat ini berfokus membahas kesiapan teknis pelaksanaan PORPROVSU termasuk verifikasi data peserta dari masing-masing kabupaten kota, persyaratan pertandingan atau akomodasi hingga venue pertandingan yang terletak di 3 kota dan 1 kabupaten. Pada sesi diskusi, Yose juga menyampaikan harapannya kepada panitia PB PORPROVSU terkait dengan kendala dan tantangan yang akan dihadapi kontingen kota Gunung Sitoli.
1: Pada kesempatan ini, saya sebagai Ketua KONI Kota Gunung Sitoli menyampaikan permohonan dispensasi supaya kita bisa maksimal bertanding, terutama persoalan keberangkatan atlet kita yang masih dalam tanda kutip keterbatasan. Namun inilah yang kita harapkan, kiranya dukungan juga dari Provinsi Sumatera Utara sebagai pelaksana dapat memberikan dispensasi bagi Kota Gunung Sitoli, terutama persoalan waktu dan juga fasilitasi yang bisa kita gunakan di 4 kota dan 1 kabupaten nanti yang menjadi venue pertandingan, baik itu akomodasi, transportasi maupun penginapan.
0: PORPROVSU 2026 diproyeksikan diikuti oleh lebih dari 5.000 orang dengan persiapan sejauh ini secara keseluruhan telah mencapai sekitar 70% rampung. Jumlah hotel juga telah dikerjasamakan untuk mendukung pelaksanaan PORPROVSU bulan November mendatang. Meski jumlah akhir peserta masih menunggu hasil verifikasi hingga lengkap.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Pendengar, Anda masih bersama Pro, satu kali informasi dan inspirasi di kebersamaan kita untuk hari ini. Saya masih menemani Anda dan pendengar. Selanjutnya kami akan hadirkan untuk Anda mimbar agama Islam untuk hari ini bersama Ustaz Khairuman, pendengar, dengan judul Bantulah Orang Agar Dibantu Allah. Baik, pendengar, dari meja tugas saya ucapkan selamat malam dan selamat mendengarkan.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para pendengar RI yang berbahagia, yang dirahmati oleh Allah, berjumpa kembali dengan kami Ustadz Hoiruman Deha dalam acara kesayangan kita. Acara yang insya Allah diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu hal itu bisa kita dapatkan. Berkah dan rahmatnya Allah itu bisa kita dapatkan dengan yang pertama adalah kita meluruskan niat lillahi ta'ala. Segala macam ibadah yang kita lakukan, kebaikan yang kita lakukan, yang paling penting adalah meluruskan niat lillahi ta'ala karena Allah subhanahu wa ta'ala. Di awal perjumpaan kita ini, mari bersama-sama kita memanjatkan puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala begitu banyak memberikan kita kebaikan. Allah subhanahu wa ta'ala begitu banyak memberikan kita berbagai macam anugerah. Tidak terhitung kebaikan-kebaikan yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sama kita. Sebagaimana difirmankan oleh Allah, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian menghitung-hitung nikmatnya Allah, la tuhsuha, kalian tidak akan sanggup menghitungnya. Tidak akan sanggup untuk menghitung kebaikan-kebaikan yang diberikan oleh Allah kepada kita semua. Maka kita perlu bersyukur alhamdulillah atas segala macam nikmat, segala macam kebaikan-kebaikan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Para pendengar RI yang berbahagia, yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam, mari kita bersama-sama kita haturkan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seorang Nabi yang diutus oleh Allah membawa rahmat. Seorang Nabi yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala membawa kasih sayang yang begitu besar kepada kita umatnya. Para pendengar RI yang berbahagia, yang dirahmati oleh Allah, di malam hari ini kita akan membicarakan, kita akan membahas dan juga mengambil hikmah daripada sebuah kisah yang dialami oleh Nabi Isa alaihi salatu wassalam bersama ahli, bersama tukang, kalau sekarang tukang laundry gitu, kalau zaman sekarang tukang penatu, tukang laundry. Apa itu? Yaitu ketika suatu hari, ketika Nabi Isa alaihi salatu wassalam melewati sebuah kampung. Nabi Isa alaihi salatu wassalam suatu hari melewati sebuah kampung. Di situ terdapat ahli penatu terahli. Mun sekarang ini semacam kayak tukang laundry, tukang cuci. Ternyata dia di saat menjalankan, kalau zaman dulu itu kan enggak pakai mesin, pakai aliran air gitu, pakai aliran air. Tetapi yang dilakukan oleh orang itu, dia itu sengaja menghadang air itu sehingga tidak mengalir ke warga. Akhirnya warga setempat itu melapor kepada Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Inna hadzal qasr yahbisul ma' wa yabsuku fihi wa yudnisuhu fadallah alla yurdahu min haitsu dhahab. Lalu orang-orang kampung itu meminta kepada Nabi Isa, wahai Nabi Isa, di tempat kami ini ada orang tukang cuci. Ada orang tukang cuci, dia itu suka bikin masalah. Apa? Dia membendung air sehingga air tidak mengalir kepada kami. Dia itu membuang kotoran di situ.
sehingga membuat kami resah. Maka tolong doakan kepada Allah agar dia itu tidak dikembalikan oleh Allah. Membahasa kita, doakan kepada Allah agar dia dicelaka. Tolong doakan supaya dia itu pergi celaka, tidak balik lagi ke kita. Mendengar itu, pengaduan daripada warga bahwasannya tukang cuci ini, dia suka membuat resah masyarakat, suka mengganggu masyarakat. Dan atas pengaduan masyarakat, Nabi Isa kemudian berdoa kepada Allah. Dalam doanya, Allahumma ba'ath ilahi hayyatan la turadduhu hayya. Ya Allah, tolong utus

biasa, jalan biasa, menjalankan tugasnya seperti biasa, kerja, mencuci pakaian orang lain, membersihkan pakaian orang lain, kerja sebagai tukang cuci atau laundry. Saat dia pergi, dia secara kebetulan membawa 3 potong roti. Membawa 3 roti, 3 potong roti. Kemudian dia berjalan ke tempat dia bekerja. Di jalan, dia bertemu dengan seorang ahli ibadah. Seorang ahli ibadah yang baru saja turun dari gunung. Lalu dia itu, ahli ibadah itu berkata, hal min syai'in tut'imuni au turiyani hatta anzur ilai au asyumaraihahu fa inni lam akul syai'an mundu kada wa kada. Wahai saudaraku, membahasa kita, apakah engkau memiliki sesuatu yang bisa dimakan, yang bisa diminum, tolong berikan kepadaku, atau saya hanya ingin mencium baunya saja? Saya sudah beberapa hari tidak makan. Saya sudah beberapa hari tidak makan, lapar sekali. Mendengar di depannya ada orang yang sedang kelaparan, mendengar ada orang yang di depannya sedang mengalami kesulitan, si tukang cuci tadi itu memberi. Diberi 1. Ketika 1 roti diberikan, orang itu didoakan. Didoakan oleh ahli ibadah tadi. Ghafarallahu dzambaka wa tahhir qalbaka. Saudaraku, semoga Allah mengampuni dosamu dan mensucikan hatimu. Diberi lagi roti yang kedua, ketika diberi, ya qassur ghafarallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Semoga ketika diberi potongan roti yang nomor 2, dia mendoakan juga. Apa doanya? Semoga Allah mengampuni dosamu yang lalu dan dosamu yang akan datang. Dosamu yang lalu dan dosamu yang akan datang semoga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya diberikan lagi roti yang ketiga. Lalu dia mendoakan juga, ya qasur banallahu laka qasran fil jannah fa rasulal qaryah. Semoga Allah membangunkan sebuah rumah di surga untukmu, kata orang tadi, kata orang ahli ibadah tadi. Kemudian setelah dia selesai mengerjakan pekerjaannya, orang tukang cuci tadi, dia pulang kembali. Begitu pulang, warga itu kaget karena dia sudah didoakan oleh Nabi Isa, sudah dikirimkan ular untuk membunuh orang tersebut. Dikirimkan ular untuk mencelakai orang tersebut. Ternyata dia selamat pulang sehat walafiat ke desanya. Sehingga warga ini jadi heran. Kenapa dia kok masih selamat? Kenapa dia kok masih hidup? Kok tidak celaka? Kok tidak meninggal? Kemudian orang itu kembali lagi mengadu kepada Nabi Isa alaihi salam. Inna hadzal qasr qaraja'ah. Nabi Isa datang semuanya ramai-ramai karena pada Nabi Isa. Wahai Isa, kenapa doamu itu enggak manjur? Kenapa, kata Nabi Isa? Itu orang yang engkau doa, yang engkau kirimkan ular untuk celaka itu, ternyata dia sehat wal afiat, balik lagi ke kampung kita. Kenapa bisa seperti itu? Lalu orang itu didatangi oleh Nabi Musa alaihi salam. Dipanggil oleh Nabi Musa, kalau begitu panggil orang itu datang ke sini, kata Nabi Isa. Saya ingin bertanya, kenapa dia itu bisa selamat? Wahai orang-orang warga desa, kamu jemput, kamu panggil orang itu ke sini. Saya ingin bertanya, kenapa dia bisa selamat? Lalu dipanggil orang itu. Wahai Pulan bin Pulan, tukang cuci, tukang laundry, kamu ke sini. Ayo, kamu sekarang dipanggil oleh Nabi Isa alaihi salam. Kemudian setelah itu Nabi Isa bertanya Nabi Isa alaihi salatu wassalam, dan sebelum itu Nabi Isa itu memanggil ular yang diutus oleh Nabi Isa itu. Jadi dipanggil, wahai saudaraku, kenapa engkau selamat?
dikatakan oleh

orang-orang itu, iya, karena saya itu mungkin karena saya sebab bersedekah kepada ahli ibadah yang sedang kelaparan. Saya bersedekah 3 potong roti. Ketika saya berikan roti yang pertama, saya didoakan. Diberi potongan roti yang kedua, saya juga sama didoakan. Potongan roti yang ketiga, saya didoakan. Lalu oleh Allah, oleh Nabi Isa dipanggil juga ular yang disuruh tadi itu. Ular, kenapa kamu itu tidak mengikuti apa yang saya suruhkan? Saya kan suruh kamu untuk mencelakai orang itu karena sudah bikin resah, suka mengganggu masyarakat itu. Kata ular tadi, wahai Nabi Isa, benar, saya sudah mau mencelakai orang itu. Ketika saya mendekat, mulut saya sudah dekat, ternyata Allah mengirimkan malaikat untuk memborgol, untuk mengikat saya dengan besi. Saya disiksa, saya diikat dengan besi oleh malaikat tadi. Allah ngutus malaikat untuk menghentikan saya. Ketika saya itu turun dari gunung untuk mencelakai orang itu, ternyata ketika saya sudah dekat, Allah kirimkan malaikat untuk menghentikan saya. Mengikat saya dengan besi, melemparkan saya, sehingga saya tidak bisa berbuat apa-apa karena orang itu dilindungi oleh malaikat yang diutus oleh Allah. Dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu Nabi Isa itu berkata, ya kosor istaknafal amal qad ghafarallahu lakah. Wahai patukang cuci, wahai saudaraku tukang laundry, mulailah engkau memperbaiki diri dari sekarang. Mulailah engkau memperbaiki diri dari sekarang. Allah sudah mengampuni dosa-dosamu. Allah sudah menyelamatkan kamu. Oleh karenanya, kamu sekarang itu sudah selamat karena dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Perbaiki dirimu. Perbaiki dirimu perlahan, mulai dari sekarang, jangan ditunda-tunda lagi, kata Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Para pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah, dari kisah ini bisa kita ambil suatu hikmah. Ada beberapa hikmah yang bisa kita ambil untuk jadi renungan dan pelajaran kita. Yang pertama, jangan kita suka mengganggu orang lain agar tidak didoakan buruk oleh orang. Jangan suka mengganggu orang lain. Jangan suka tadi itu dia itu tukang cuci itu membendung atau menghalangi air sehingga air itu tidak tersalur, tidak mengalir ke warga, membuat warga ini resah, membuat warga ini jadi gusar, jadi marah. Kemudian yang kedua, berbagilah dengan apa yang kita punya, karena kita berbagi, bersedekah ini bisa menghindarkan kita daripada malapetaka, bisa menghindarkan kita dari berbagai macam musibah, bisa menghindarkan kita dari berbagai hal yang tidak baik. Kita sudah tahu tadi bahwasannya orang itu hampir saja celaka oleh ular yang disuruh oleh Nabi Isa. Ular hitam yang disuruh oleh Nabi Isa, hampir saja dia celaka. Kurang berapa detik lagi, kurang berapa senti lagi mungkin dia sudah hampir nyelakai, tapi karena dia diselamatkan oleh Allah lewat malaikatnya Allah. Kenapa? Karena dia bersedekah. Karena dia bersedekah dengan 3 potong roti tadi. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi, as-sadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah itu bisa nolak bala bencana. Sedekah yang kita berikan itu bisa menolak bencana, bisa menolak bala. Kita tidak tahu karena di dunia ini pasti akan ada bala yang turun kepada kita. Karena sudah dikatakan oleh Nabi, ad-dunya darul bala, dunia itu adalah tempat bala bencana. Para pendengar RRI yang berbahagia, yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala,
Jadi berbagi dengan apa yang kita punya, entah itu makanan, entah itu harta, duit kita, entah apapun yang bisa kita bagi, apapun yang bisa kita sedekahkan, lakukan. Baik atau sedikit, itu yang dinilai oleh Allah, kepedulian dan keikhlasannya. Allah tidak menilai apakah ini banyak, apa ini sedikit. Tidak, keikhlasannya. Dasar dia memberi itu apa? Apa motifnya dia memberi itu apa? Kemudian yang ketiga, orang yang suka membantu sesama akan dibantu oleh orang lain. Itu tadi, orang itu membantu orang lain. Yang sedang kelaparan dibantu, lalu orang itu dibantu juga oleh Allah, selamat daripada hal-hal yang tidak diinginkan. Allah, Nabi bersabda, innallah fi aunil abdi ma kanal abdu fi auni akhihi. Allah akan selalu menolong seorang hamba selama hamba itu membantu menolong hamba yang lain. Para pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian di saat ada orang sedang melakukan hal-hal yang tidak baik, di saat hal-hal ada orang yang melakukan hal-hal yang banyak menentang agama, banyak membuat kerusuhan, hal yang paling penting bagi kita sebagai tokoh agama adalah menasehati. Lebih daripada itu kita mendoakan. Apa yang perlu kita doakan? Doakan agar orang tersebut diberikan hidayah kesadaran oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan malah dicaci maki gitu. Jadi merangkul bahasanya, bukan memukul gitu. Memberi nasihat, bukan menghajarnya gitu. Jadi itulah sekilas kisah Nabi Isa alaihissalam dan orang tadi yang diberi perlindungan oleh Allah sebab dia berbagi. Maka semoga kita selalu diberi hidayah oleh Allah, bisa menjadi orang yang bermanfaat untuk sesama. Kurang lebihnya mohon maaf. Ini saya ambil dari kitab Dzurratun Nasihin, kisah tersebut. Semoga kita diberi hidayah oleh Allah, selalu berjalan di dalam jalannya Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Dimas, besok kamu jadi petugas upacara kan? Latihan pidatonya sudah.
1: Gampang, santai saja Bu. Kan masih ada internet, tinggal cari nanti.
2: Nah, dari tadi ayah lihat bukannya kamu belajar, tapi sibuk membuat media sosial terus. Gimana? Kapan belajarnya?
1: Sekarang semua sudah ada di HP kok ya. Belajar juga bisa dari HP.
2: Betul nak, yang kamu bilang. Tapi HP bisa menjadi jendela ilmu atau justru penjara waktu. Ingat, pilihannya ada di tanganmu.
0: Benar, apa yang dibilang bapakmu nak?
1: Ya udah pa, ma, ku belajar ya. Malam pa, malam ma.
2: Ya, malam juga nak.

0: Minggu depan sekolah mengadakan peringatan Hari Kemerdekaan. Setiap kelas diminta membuat pertunjukan bertema makna merdeka masa kini.
1: Bu, bukankah sekarang kita sudah merdeka? Mengapa masih harus membahas kemerdekaan?
2: Merdeka seperti apa lagi yang harus kita kejar, Bu? Muanya kan sudah diperjuangkan pahlawan kita.
0: Pertanyaan bagus, Nak. Jadi Indonesia memang sudah bebas dari penjajahan. Tapi apakah kita sudah benar-benar merdeka dari kebencian, korupsi, narkoba, hoax, perundungan, dan rasa malas?
2: Tapi Bu, memang itu tugas kita ya?
0: Iya, itu tugas kita melakukan dan menerapkan semua itu sejak dini. Dan itu perlu, amat penting untuk masa depan bangsa.
1: Oh, begitu ya Bu? Aku pikir kita hanya belajar sesuai maklum saja Bu. Tapi ada tambahan juga ya? Ah, ribet.
0: Sudah jelas anak-anak? Ibu harap semuanya penuh kesiapan ya. Kalau begitu, Ibu akhiri jumpa kita hari ini. Selamat siang.
3: Siang.

0: Randy lihat, Randy. Hah, Randy? Lihat Randy, katanya sekolah kita mau ditutup sementara karena bangunannya retak.
1: Hah? Serius? Tahu dari mana beritanya?
0: Ini nih, dari grup WhatsApp.
1: Sabar-sabar, sudah dicek benar atau tidak informasinya?
0: Belum tahu juga sih.
1: Jangan di-share dulu ya, mending kita tunggu informasi sebenarnya dulu.
0: Iya.
2: Waduh, teman-teman, info tadi sudah saya bagikan loh di story WhatsApp.
1: Loh, ini ada yang tanya sekolah kita beneran ditutup?
0: Sama Ren, aku juga ada yang bertanya nih. Aduh, gimana nih?
1: Cepat-cepat, Dimas, hapus postinganmu. Hapus.
2: Iya, siap.
3: Siang anak-anak, siapa yang menyebarkan berita sekolah ditutup?
2: Saya, Bu. Saya kira benar tadi.
3: Ya ampun, Dimas. Dimas, itu berita palsu. Karena postingan kamu itu akibatnya orang tua murid panik dan telepon sekolah terus-menerus.
2: Maaf, Bu. Maaf, saya sudah hapus postingannya.
3: Ya sudah, jangan ada di antara kalian yang bagikan atau memposting lagi ya.
0: Baik, Bu. Maaf.
3: Jadi ibu guru mewakili pihak sekolah sudah klarifikasi kepada orang tua murid. Sekali lagi ibu ingatkan dengan tegas, berpendapat boleh, tapi bukan berarti bebas menyebarkan informasi tanpa tanggung jawab. Sampai di sini kalian paham?
4: Paham, Bu.
0: Ah, buat apa ikut kerja bakti? Yang penting lombanya seru.
1: Justru kerja bakti itu adalah bentuk cinta kepada lingkungan.
2: Teman-teman, aku baru sadar loh bahwa selama ini aku lebih sibuk mengontari keadaan daripada ikut perbaikinya.
1: Ya sudah kalau gitu, yuk kita kerja biar lebih cepat selesai.
5: Siang, Pak.
6: Ya, siang juga, Nak. Oh, Dimas. Kirain ada tamu yang datang. Baru pulang ya, Nak?
5: Iya nih, Pak.
7: Siang, Om.
6: Ya, siang juga. Nak Randy, Nak Aldi, ada tugas kelompok ya hari ini?
7: Iya, Pak. Tugasnya kebetulan kita bertiga sekelompok, Pak.
1: Iya, Pak. Saya, Dimas, dan Aldi sama-sama sekelompok, Pak.
6: Oh, gitu. Ya, sudah. Nak, semangat ya anak-anak ya. Nak, bagaimana latihanmu di sekolah hari ini?
2: Lancar sih, Pak. Tapi...
6: Tapi apa?
2: Tapi hari ini ada sesuatu hal yang baru dipelajari sih, Pak.
6: Oh, begitu. Hal baru... Maksud kamu hal baru apa tuh, Nak?
2: Jadi gini, Pak. Ternyata aku baru sadar bahwa menjadi warga negara yang merdeka bukan hanya bebas berbicara saja, Pak. Kita juga harus bertanggung jawab atas setiap perkataan dan tindakan, Pak.
6: Nak, Bapak bangga sama kamu. Itulah arti kemerdekaan yang sesungguhnya.
1: Merdeka berarti berani menghargai perbedaan.
7: Merdeka berarti berani berkata jujur meskipun sulit.
8: Merdeka berarti menggunakan teknologi untuk belajar, berkarya, bukan untuk menyebarkan kebencian.
9: Merdeka dimulai dari rumah, menghormati orang tua, jujur dan bertanggung jawab, Nak.
6: Ingat ya, anak-anak, bangsa kita tidak dibangun oleh orang-orang yang hanya pandai mengkritik, tetapi oleh mereka yang mau ikut bekerja. Sampai di sini paham?
9: Kemerdekaan itu bukan hadiah yang selesai pada tanggal 17 Agustus 1945, tetapi kemerdekaan harus dijaga setiap hari. Misalnya saat kita belajar, ya kita harus belajar dengan sungguh-sungguh. Saat kita menghormati perbedaan, saat kita membantu sesama, dan juga saat kita menjaga lingkungan. Apalagi saat kita menggunakan media sosial dengan bijak. Disitulah Indonesia benar-benar merdeka. Paham ya anak-anak?
4: Paham, Bu.

Demikian persembahan drama radio produksi Eneribia dengan judul Merdeka Bukan Sekedar Bebas. Para pemain, Randy diperankan oleh Muhammad Fakri, Aldi diperankan oleh Dian Pabidang, Dimas diperankan oleh Lailatul Hanif, Ibu diperankan oleh Maria Mai, dan Bu Guru diperankan oleh Ririn Arini, narator Ririan. Sampai jumpa di lain cerita.

0: dan inspirasi.
1: Sembilan enam koma empat FM Pro 1 RRI Sungai Liat, kanal informasi dan inspirasi, kembali menyapa Anda pendengar dalam sajian Bangka Belitung malam bersama saya Mutiara Akta. Nantinya akan menemani Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Tentunya mengawali perjumpaan kita dalam Bangka Belitung malam kali ini, setelah tadi kami hadirkan mini drama radio dari judul Merdeka Bukan Sekadar Bebas, produksi RRI Biak. Setelah ini kita akan beralih dalam program Ngobras, ngobrol bareng komunitas, tentunya dengan mengangkat tema yang baru saja kita peringati bersama kemarin, tepatnya 16 September, yaitu Hari Ozon Sedunia. Untuk itu tentunya sembari menanti narasumber kita di Ngobras kali ini, tetaplah bersama kami di 96.4 FM Row 1 RRI Sungai Liat.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: 1.
1: Ya, pendengar 96,4 FM Pro 1 RRI Sungai Liat, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kembali menyapa Anda tentunya di malam ini dalam ngobrol bareng komunitas. Dan tentunya kali ini tadi sudah saya informasikan sedikit bocoran tema kita malam ini tentang peringatan Hari Ozon Sedunia yang kebetulan diperingati di 16 September kemarin berarti tepatnya ya. Dan tentunya sudah ada narasumber hadir di studio RRI Sungai Liat. Kita sapa terlebih dahulu, selamat malam Bang Arinda Nugraha.
2: Malam Kak Muti.
1: Sehat ya?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Melihat Bang Arinda nih selalu sehat, selalu semangat.
2: Amin.
1: Dan spiritnya ini gak pernah padam ya, sebagai ketua Becak Bubble juga ya, sebagai peserta Indonesia International Sustainability Forum. Kapan itu Bang?
2: Itu setiap bulan September Oktober. Nah tahun ini Oktober kita insya Allah.
1: Okay. Akan ada di, ini senasional kah?
2: Ya, internasional ya. Tapi yang menjadi tuan rumahnya Indonesia terus.
1: Indonesia. Oh,
2: jadi setiap September Oktober kita kumpul di Jakarta, ikut di ISF ini.
1: ISF ya. Okay deh. Ya, di tema malam ini kita bakal ngebahas soal Hari Ozon Sedunia, Global Action for a Cooler Planet. Mungkin kita lebih dalam dulu. Pengen tahu soal ozon ini. Kita memang kadang-kadang sering dengar ozon selintas. Apa sih sebenarnya ozon ini, lapisan apa, ada di mana, apakah kita menginjaknya, merasakannya? Boleh, gitu. Boleh dong Bang dijelasin lebih detail gitu tentang ozon ini.
2: Jadi mungkin sederhananya kalau kita yang sering dengarkan itu oksigen ya. Ya, tapi bukan merek internet ya. Oksigen yang kita hirup ya,
1: untuk
2: bernapas
1: ya,
2: kita. Nah itu kan oksigen ini kan molekulnya dia O2 ya. Oksigen ada 2 molekul. Nah kalau ozon ini dia molekulnya 3. Jadi O3. Nah jadi oksigen ini kalau di lapisan lapisan langit kita yang paling atas, stratosfer, itu dia bisa terpecah ya. Kalau terpecah kan molekul oksigen ini O2 ini jadi OO. Nah ketika dia terpecah jadi oksigen, dia bisa membentuk senyawa baru yang kita sebut ozon tadi, O3. Jadi molekulnya berikat menjadi 3. Dan inilah yang memiliki peran yang sangat penting untuk kita, makhluk yang ada di bumi ini. Karena 90%-nya dia berada di lapisan stratosfer, ya, agak atas itu lapisan ke-6, itu 90%. Nah, ada 10% lagi di lapisan bawah langit kita, kan ada 7 lapis nih langit. Itu sebagai bentuk pencemaran udara. Nah, inilah yang melindungi kita dari salah satu paparan radiasi sinar matahari. Nah, radiasi sinar matahari ini kan banyak ya. Dan ini memang ya masuk ke bumi karena kita menerima pancaran radiasi karena saking panasnya matahari. Setidaknya kita kenal ada 3, ada sinar ultraviolet A, 1, B dan C, UVB dan C. Nah, UV1 ini, UVA ini dia 95% langsung masuk ke bumi tanpa bisa disaring. Karena memang banyak dibutuhkan untuk makhluk hidup untuk berdinamika, kemudian untuk metabolisme dan sebagainya. Ini tidak bisa ditahan. 95% masuk ke bumi. Nah, yang jadi problem ini ya UVB dan UVC ini. UV2 dan UV3 ini. Ini seharusnya di kondisi normal ketika lapisan ozon kita bagus, itu yang masuk ke permukaan bumi hanya 2-3% saja. Yang diizinkan. Karena kalau di atas itu maka akan terjadi anomali nanti, terjadi banyak perubahan, terjadi banyak ketidakseimbangan. Maka ini harus ditahan. Nah, yang menahan ini adalah si lapisan ozon tadi. Makanya pembahasan ozon ini jarang dibahas tapi sangat penting.
1: Betul.
2: Karena ibarat kita pakai baju, baju ini melindungi kita. Tapi kita tidak sadar baju yang kita pakai ini bolong-bolong. Tetap kulit tembus kita akan gitu terbakar, tetap akan rusak dan sebagainya. Makanya kita yang tinggal di bumi ini dan masih akan tinggal di bumi harus mulai sadar, mulai paham bahwa ternyata kita ini ada pelindungnya, ya. Tuhan ciptakan kita 7 lapis langit yang melindungi kita. Salah satunya ozon ini. Dan luar biasanya ozon ini ternyata harus diperhatikan. Dan harus ada campur tangan manusia untuk dapat merawatnya. Makanya kita tidak boleh lagi-lagi untuk berbuat serampangan di bumi ini. Tidak boleh merusak alam, merusak lingkungan. Bahkan lihat terkecil nanti kita akan bahas apa saja yang berpotensi untuk merusak ozon ini. Sehingga kita tidak mengalami kerugian. Karena kerugiannya sangat luar biasa, Kak Mutia. Dari segi kesehatan yang pertama, ya. Kita tahu kalau Kenapa kita pakai sunscreen, betul, pakai sunblock? Mm-hmm. Karena kita menahan radiasi UV tadi. Nah, mau sampai kapan pakai itu? Okay. Sebenarnya kan pakai itu kan bukan hanya bikin kulit kita supaya enggak hitam, enggak eksotis, tapi kan lebih dari itu kita pakai itu supaya melindungi kulit kita dari radiasi tadi, agar tidak terbakar, agar tidak rusak, jaringan tidak mati. Mm-hmm. Nah, yang paling utama nih sektor kesehatan tadi, kulit, mata, retina. Makanya kita kalau melihat matahari itu nggak boleh langsung sebenarnya kan, karena sangat bisa merusak. Nah, ini menjadi faktor yang paling berbahaya kalau ozonnya rusak. Lebih dari itu, nah, kalau memang lapisan ozonnya ini kurang stabil, atau ada istilahnya bolong, hole di beberapa titik itu ditemukan ya, bahkan di seringnya di kutub selatan, karena sana kan dingin ya, ada istilah hole ozon atau ozon lubang, lapisan yang bolong istilahnya. Nah, ini kan masuk radiasinya banyak, paparannya banyak. Ini bisa mengganggu metabolisme dan distribusi nutrien, nutrien di tanaman.
1: Di sana, iya.
2: Di tingkat produsen. Produsen kita kan tingkat paling tingginya adalah tanaman ya. Kalau di darat ya tanaman, kalau di air ada namanya fitoplankton. Nah, fitoplankton ini sebenarnya lebih banyak. Nah, kalau ini terganggu, radiasinya tidak bisa kita tahan, terlalu banyak, maka akan menghambat distribusi nutrien ini, yang nantinya berujung-ujung-ujung pada sektor ketahanan pangan. Kita bisa krisis pangan karena lapisan ozon ini tidak kita jaga. Sebegitu parahnya.
1: Ujung-ujungnya tadi justru dampaknya tuh yang kita nggak akan terpikirkan gitu ya awalnya. Tadi kita udah tahu bahwa ternyata di beberapa belahan bumi ini udah ditemukan hole-nya ya, ada lobang gitu,
2: ada
1: ya
2: lobang.
1: Ada lobang di ozonnya ini. Kalau kita kaitkan dengan pemanasan global, gimana nantinya kaitan si apakah nanti lapisan ozon ini akan ada penipisan kah dengan pemanasan global atau gimana nanti Bang?
2: Nah, ini menarik pembahasannya Kak Mutia. Jadi yang mempengaruhi penipisan lapisan ozon ini atau pengrusaknya tadi, itu dia bisa bergabung dengan senyawa-senyawa lainnya. Ada BPO namanya, bahan perusak ozon.
1: Bahan perusak ozon.
2: Ada CFC, HFC dan sebagainya. Ini yang secara langsung yang selama ini dikampanyekan, yang selama ini dikawal oleh pemerintah pusat, ya, nggak tahu nih di pemerintah daerah seperti apa. Karena alhamdulillahnya kita di Indonesia ini salah satu yang negara yang meratifikasi aturan-aturan internasional terkait dengan ozon ini. Nah, bahan-bahan itu yang secara langsung dia akan merusak lapisan ozon tadi. Tapi kalau ditanya Bang, bakar sampah, kemudian membakar hutan atau kebakaran hutan yang sebegitu parah asapnya, apakah ini merusak lapisan ozon? Secara langsung tidak, karena yang memang memecah lapisan senyawa ozon tadi ada zat tertentu ya, yang itu kita temukan di pendingin ruangan, di kulkas, di AC, di bahan-bahan aerosol, semprot-semprot dan sebagainya. Nanti kita bahas lagi ini. Nah, tapi kalau pembakaran hutan, kebakaran, kemudian membakar sampah, ini berpengaruhnya mempercepat tadi. Mempercepat senyawa yang merusak ozon tadi itu untuk semakin naik ke atas. Jadi ketika gas rumah kaca yang kamu tanya tadi, itu kan terperangkap di bumi, udaranya semakin panas, ruang langit kita panas, jadi mempercepat. Dia kan butuh prosesnya naik dari kita, dari permukaan bumi naik ke atas langit, butuh proses cukup lama. Dengan adanya pemanasan global, peningkatan suhu, ini mempercepat. Sehingga akan kayak apa ya, kayak nyusuk jarum lah, cepat dia. Nah, ini yang kita khawatirkan. Jadi memang secara studi ini tidak berpengaruh langsung. Tapi secara nyata ini berpengaruh terhadap penipisan lapisan ozon.
1: Secara studinya enggak langsung berpengaruh, tapi secara enggak langsung dia akan tetap
2: terdampak
1: gitu ya. Baik. Nah, pendengar, tentunya kami juga buka kesempatan ya untuk Anda yang ingin bergabung bersama di layanan interaktif kami di dalam program Ngobras edisi kali ini. Cukup menarik, kita membahas lapisan ozon yang kena sering terlewat oleh kita. Karena kita biasanya ngebahas soal penghijauan, terus juga efek rumah kaca, pemanasan global. Ternyata justru di luar itu ada satu lapisan yang sangat-sangat punya peranan penting untuk melindungi kita, pendengar. Tentunya Anda juga bisa memberikan tanggapan Anda, pendapat Anda, ataupun bertanya langsung nanti ke narasumber kita. Ada Bang Arinda Unigraha di sini di edisi kali ini. Kita membahas soal Hari Ozon Sedunia. Terus juga di judul kita kali ini, Bang, Global Action for a Cooler Planet. Ini tema besar yang akan diambil tahun ini kah?
2: Iya, Seberapa penting sih ozon ini? Okay. Saking pentingnya setiap tahun diperingatin oleh dunia.
1: Oke.
2: Okay. Kemarin ya tanggal 16 September ya. Seluruh dunia memperingati. Karena memang 16 September ini jadi salah satu momentum dunia mulai peduli dengan ozon. Dulu awalnya itu di Konvensi Wina ya. Konvensi Wina ini 1985 yang sangat terkenal sekali. Di situ membahas terkait dengan isu-isu lingkungan dan kesehatan. Nah, salah satunya ini adalah membahas tentang peran masyarakat untuk ozon ini.
1: Okay.
2: Nah, 2 tahun kemudian setelah Konvensi Wina 1987 tepatnya 16 September itu diadakan pertemuan Montreal. Nah, ini untuk membahas peran negara-negara untuk berperan aktif dalam mengurangi pemecahan lapisan ozon ini. Okay. Dan itu alhamdulillahnya Indonesia sudah ratifikasi sejak 1992.
1: Okay.
2: Jadi aturannya sudah ada dan kemarin diperbarui lagi. Jadi pemerintah Indonesia ini sudah komitmen Mutia untuk tidak lagi mengimpor bahan-bahan yang itu terinisialir BPO tadi, bahan perusak ozon. Tapi kan kita masih nggak bisa cek semua di lapangan ya, pasti masih ada dan ditemukan juga banyak kok yang masih berpotensi untuk merusak lapisan ozon.
1: Okay.
2: Contoh di rumah tangga misalnya, kayak tadi AC rumah kita, pendingin peti pendingin kulkas dan sebagainya. Ini kan freon ya, ada CFC di dalamnya. Nah, ini kan harus dikawal dan diawasi dengan ketat. Jangan sampai terjadi kebocoran.
1: Okay.
2: Kalau terjadi kebocoran, berarti kita sudah membantu melepaskan lapisan senyawa perusak BPO tadi ke udara dan nanti akan merusak lapisan ozon. Makanya yang hari ini ditekankan oleh pemerintah di tema global tadi. Ini adalah aksi bersama skala global. Sama-sama kita harus membuat bumi kita lebih dingin. Kenapa? Karena sekarang bukan hanya kita di Bangka ternyata. Hampir semua belahan bumi merasakan panas. Kenaikan suhu. Bahkan di beberapa tempat sampai merenggut korban jiwa. Ada hawa panas, udara panas. Nah, jadi komitmen tahun ini UNDP, United National Development Program, Badan PBB khusus untuk lingkungan bersama dengan negara-negara yang meratifikasi Montera ini bersepakat untuk sama-sama, yuk ini aksi global kita sama-sama kembali perketat, kembali sama-sama kita ajak masyarakat untuk komitmen kita jangan merusak lapisan ozon ini. Okay. Karena di beberapa tempat sudah terasa dampaknya.
1: Okay. Kalau kita ngomongin lokal kita deh Bang ya, di Bangka gitu ya, dengan adanya penipisan lapisan ozon perlahan-lahan nanti, apa selain panas ya, sekarang aja kita ngerasa udah panas banget ya, apalagi nanti kalau seandainya kita nggak pandai menjaga lapisan ozon ini akan semakin menipis-menipis, apa nanti dampaknya akan mungkin terasa lebih lanjutnya?
2: Pertama kita bersyukur ya, Indonesia atau Bangka ini kita di daerah tropis.
1: Betul.
2: Katulistiwa. Yang dari tahun ke tahun cenderung stabil lapisan ozonnya ini di atas. Yang agak mengkhawatirkan ini kan di kutub ya, selatan sama utara. Tapi tidak menutup kemungkinan karena beberapa celah itu sudah ditemukan juga di beberapa daerah.
1: Okay.
2: Nah, ini kita khawatirkan. Masalahnya bumi kita ini sebenarnya tidak mengenal batas teritorial. Yang ada kan batas teritorial antar negara. Tapi yang namanya bumi kan satu.
1: Betul.
2: Bumi ini satu rumah kita. Nah, ketika satu daerah itu rusak, gas rumah kacanya tinggi, pemanasannya tinggi, atau

0: menebalkan lapisan ozon.
1: Okay.
0: Karena lapisan ozon ini sangat tipis. Ya. Kalau dikumpulkan seluruh permukaan bumi ini dipadatkan itu cuma 3 mm.
1: Oh,
0: lapisan ozon ini setipis itu.
1: Setipis itu.
0: Tidak lebih tebal dari 3 koin kalau ditumpuk. Jadi tipis sekali. Makanya kalau dia rusak ya masuk itu radiasi.
1: Tipis sekali tapi perannya sangat besar ya bener. Untuk bumi.
0: Kalau tanya benar enggak tipis, Bang? Benar, kayak lensa kacamata.
1: Kita
0: lihat matahari, mata telanjang dengan kacamata hitam.
1: Okay.
0: Kan langsung bisa jelas kan?
1: Betul.
0: Setipis itu. Jadi setipis sekali.
1: Oke. Kalau kita ngomongin action-nya nih, apalagi anak muda nih, Bang ya. Apa yang mungkin bisa kita lakukan? Hal-hal yang simpel dulu deh. Action-action kecil gitu yang bisa kita lakukan untuk menjaga ozon ini.
0: Pertama, kita harus pahami.
1: Oke.
0: Okay. Nah, kami dari Beca sangat menyayangkan nih. Kita kalau keliling hampir semua pelajar tuh belum pernah tahu tentang ozon.
1: Sering dilewatkan ya.
0: Bahkan mungkin ya, pemerintah daerah belum sampai ke situ edukasinya. Karena mungkin belum dianggap penting.
1: Okay.
0: Padahal di kementerian, di pemerintah pusat, Bappenas itu ini sangat penting.
1: Okay.
0: Tapi kayaknya semangat menjaga lapisan ozon ini belum sampai ke daerah-daerah. Nah, ini seharusnya diberikan penyadartahuan dulu. Yang paling mudah ya ke tingkat pelajar.
1: Okay.
0: Kalau semua sudah tahu, karena seberapa besar pun upaya kita, aksi kita, program kita, kalau pada dasarnya tidak tahu untuk apa kita berbuat, ya nanti sia-sia, bingung. Jadi yang paling penting itu tetap edukasi, menyadartahuan. Hari ini keren kok, tahun ini KLH, Kementerian Lingkungan Hidup, BPLH, Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup itu sudah membuat booklet, ya, Mutia, booklet tentang lapisan ozon, tentang ozon. Itu lengkap sekali, yang mudah dibahas, mudah dipahami untuk pelajar dari SD sampai SMA. Nah, ini simpelnya didistribusikan nanti. Ya, mungkin dinas terkait, UPD terkait, di Pemprov atau Pemda, ini jemput bola lah. Itu bisa di-download kok, diunduh secara gratis internet bukletnya. Diambil ini diedukasi, di-share ke masyarakat, ke pelajar supaya tahu. Kalau orang sudah tahu baru kita bisa bikin program.
1: Ya,
0: programnya sederhana. Ya kayak tadi, di rumah tangga saja dulu ya. Jangan sampai ada kebocoran. Ya. Dan kalau tahun ini kementerian itu fokusnya ke pembagian peralatan ke beberapa balai pelatihan kerja.
1: Okay.
0: Di Indonesia kan ada balai pelatihan kerja nih di bawah Kemenaker. Itu yang sering ada balai pelatihan kerja untuk teknisi AC dan sebagainya.
1: Okay.
0: Nah, tahun ini Kementerian Lingkungan Hidup memberikan fasilitas itu ke balai pelatihan kerja untuk supaya tim adanya teknisi-teknisi yang memang bisa sertifikasi kompetensinya bagus.
1: Okay.
0: Jadi ketika misal AC kita rusak di rumah, jangan pakai teknisi yang sembarangan.
1: Okay.
0: Bisa jadi itu tetap bocor nanti. Jadi harus pakai yang kompeten dan bersertifikasi. Nah, kami cek tahun ini di Babel sudah ada 9, sudah
1: yang
0: 9 orang.
1: Ya, teknisi yang verifikasinya.
0: Ada di badan karantina, ada di balai latihan kerja dan sebagainya. Jadi juga sudah cukup kompeten itu.
1: Baik, oke, ini jadi hal yang menarik juga. Ya,
0: termasuk yang jadi khawatirin kita ini AC mobil.
1: Iya.
0: AC mobil, apalagi yang masih pakai mobil tahun lama ya, 2000-an ke bawah. Masih banyak kan di kita kan.
1: Betul.
0: Itu yang masih pakai AC, ya aeratornya bocor, AC-nya bocor. Ini jangan dianggap sederhana. Ya walaupun bocornya kecil, tapi kalau kita jalankan mesinnya, otomatis ya kita mempercepat penipisan lapisan ozon tadi. Makanya AC mobil, AC rumah, kemudian kulkas, peti-peti pendingin kita, itu sebisa mungkin jangan bocor. Dan kalau rusak, ya harus ditangani oleh teknisi yang benar-benar kompeten untuk memperbaiki itu. Sama kayak aerosol, aerosol ini semprot-semprot, parfum, anti serangga dan sebagainya.
1: Yang kaleng ini ya.
0: Yang kaleng, sprayer, semprot cat, apa itu, pilok-pilok itu. Nah, ini sebelum digunakan cek dulu. Sudah benar-benar bebas dari BPO tadi belum? Kalau sudah aman berarti.
1: Oke. Kita boleh ya ke pendengar dulu ya.
0: Boleh.
1: Sebenarnya ada penelpon yang ingin coba bergabung. Selamat malam Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Terputus. Baik, boleh ya mencoba kembali buat Anda yang ingin bergabung bersama tentunya. Ternyata terputus. Kita boleh lanjutkan lagi ya, Bang ya. Bahasan kita tadi soal tadi ini kita terpotongnya di AC, si semprot-semprot ya.
0: Semprot-semprot.
1: Aerosol.
0: Aerosol.
1: yang kadang kita nggak sadar. Ini juga menjadi pertanyaan saya sih. Kalau soalnya kita beli barang ya, kita beli si semprot-semprot

0: ini kita buangnya kemana? Karena kan nggak boleh sembarangan kan buangnya.
1: Nah, betul, ini menarik. Makanya aerosol, semprot-semprot, sprayer, ini sebenarnya dia tergolong B3,
0: limbah,
1: bahan berbahaya dan beracun.
0: Oke.
1: Karena tadi coba kita cek, kalau kita nyemprot itu kan partikelnya kecil ya.
0: Betul, nggak kelihatan.
1: Ya? Lebih kecil dari tetesan air.
0: Betul.
1: Dan ini kan menguap.
0: Iya.
1: Mungkin yang nempel di baju kita, farf itu sedikit, tapi kebanyakan menguap. Nah inilah yang menguap sampai ke atas, ke atas dan naik akhirnya menipiskan lapisan ozon tadi. Nah, ini tanpa disadari kan?
0: Betul.
1: Sehari berapa berapa semprotan parfum?
0: Iya.
1: Nah, kalau ini terbakar, kalau ini tidak dikelola dengan baik, apalagi tadi limbahnya kan?
0: Betul.
1: Main bakar saja, main buang saja, otomatis ya masih ada senyawa di dalamnya.
0: Betul,
1: CFC
0: betul.
1: Tadi, HFC tadi, klorofluorokloren tadi dan sebagainya. Nah, ini ya otomatis kita melepas juga senyawa ini. Karena senyawa ini tidak bisa tertimbun, tidak bisa melekat, dia akan naik terus ke atas. Saking kecil masa jenisnya tadi. Makanya limbah-limbah aerosol itu sebaiknya digolongkan ke kategori B3 dan harus di disposal atau dilakukan pemusnahan. Entah di insinerator atau di disposal dikubur, tapi dengan cara yang mekanisme tertentu lah. Tidak
0: khusus
1: boleh langsung ke TPS dan akhirnya ke TPA.
0: Oke. Benar. Jadi kayak kadang-kadang di saat kita butuh ya pakai benda-benda yang bentuknya seperti ini, kaleng dengan ada aerosolnya itu, tapi kadang bingung juga buangnya kemana ya ini nanti ya. Karena kan pertama kalau dibakar juga kan bahaya, dia bisa meledak kan.
1: Meledak.
0: Ya bahaya juga. Iya, jadi kadang-kadang bingung akan kita bawa kemana ini nanti limbahnya. Oke.
1: Dan masalahnya Mutia, barang-barang itu belum banyak yang mendaur ulangnya.
0: Iya, benar.
1: Jadi potensi daur ulangnya masih kecil
0: ya.
1: Potensi besarnya dibuang tadi.
0: Oke, benar. Oke. Pendengar, kami juga masih beri kesempatan ya tentunya untuk Anda yang ingin bergabung di program kita kali ini ya, di Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Kita ngebahas soal Hari Ozon Sedunia, lapisan ozon yang ternyata sepenting itu, walaupun dia terlihat tipis tapi punya peran penting sekali untuk bumi kita. Gitu ya. Selain nanti panasnya akan lebih terik gitu ya Bang ya. Kemudian juga banyak juga pada akhirnya, karena tadi kalau di daerah kutub dia berpengaruh ke fitoplankton ya.
1: Kalau fitoplankton ini di semua air laut
0: di
1: ada.
0: Di semua air ya, oke. Karena kan dia nanti berpengaruh dengan sinar matahari yang langsung
1: matahari.
0: Gitu ya, langsung nggak ada lapis, nggak ada filternya lagi, tiba-tiba langsung aja nih ke
1: langsung
0: kita.
1: Langsung masuk radiasi.
0: Gitu. Ya. Selain kesehatan gitu, apalagi yang kita takutkan gitu.
1: Kalau ozon ini penelitiannya masih terus berjalan ya. Bahkan beberapa peneliti sudah dapat Nobel. Jadi memang masih banyak tabir-tabir yang perlu diungkapkan nih.
0: Oke. Sejauh ini ya.
1: Tapi yang paling parah tadi itulah, kalau rantai pasok makanan kita terganggu, produsennya terganggu, otomatis rantai makanan berikutnya akan terganggu juga. Dan ujung-ujungnya beberapa peneliti bilang ini bisa menjadi faktor penyebab kepunahan. Kepunahan makhluk hidup dulu, baru nanti kepunahan manusia. Nah ini kita khawatirkan. Karena apa? Karena krisis pangan, bahan pangannya berkurang. Sampai ke situ yang kita khawatirkan.
0: Ya, ini sepertinya ada penelpon di WhatsApp. Coba kita sapa terlebih dahulu. Selamat malam.
2: Halo, selamat malam Mbak Mutia.
0: Selamat malam Mbak Mori.
2: Ya, dengan yang narasumbernya siapa ya?
0: Narasumber malam ini ada Bang Arinda, Bu.
2: Selamat malam Bang Arinda.
1: Malam, Bu.
2: Ya, yang ingin saya tanyakan ini ya, Pak ya. Kenapa di tahun ini ya, di tahun ini panas kita terlalu panjang gitu, Pak ya. Kan biasanya kan enggak gitu lama. Ini lama banget ya, Pak ya. Jadi saya itu mau merasa itu gimana ya, kadang-kadang kita air juga udah kehabisan gitu ya. Ayah ingin tanya-tanya apa penyebabnya Pak tahun ini begitu panjang kemarau kita itu aja ya Pak ya, Pak Mutia. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu Kori. Iya, panas terasa panjang sekali musim ini, karena biasanya kalau udah berber kan udah masuk musim dingin
1: ya,
0: udah mulai udah ada nih hujan-hujannya. Kalau sampai sekarang ini masih panas, kita belum ketemu lagi nih.
1: Betul.
0: Hari tanpa hujan udah sekian lama gitu. Pertanyaan dari Bu Kori sih apa gitu penyebabnya?
1: Iya, walaupun sudah sholat istikharah ya di beberapa daerah ya.
0: Udah banyak
1: di Pangkal Pinang gitu.
0: Oke.
1: Mike, terima kasih Bu. Ini menarik ya, yang kita pelajari di Becak Babel kawan-kawan. Ini kan memang masuk ke fenomenanya El Nino ya.
0: Yeah.
1: Cuman El Nino tahun ini itu agak anomali, mm-hmm, karena tidak secepat biasanya dan rentang waktunya tidak selama biasanya.
0: Okay.
1: Biasanya 8-9 tahun sekali. Mm-hmm. Ini belum 5 tahun, 6 tahun sudah El Nino lagi.
0: Iya.
1: Makanya dan saking panjangnya, saking dahsyatnya, mm-hmm, sampai digelar El Nino Godzilla,
0: mm-hmm,
1: kan?
0: Yeah.
1: El Nino Godzilla. Saking anomalinya.
0: Yeah.
1: Nah, ini yang menyebabkan ya kita sebenarnya,
0: mm-hmm,
1: ya. Makanya dari kemarin-kemarin beberapa tahun yang lalu itu santer bahasan kita itu, mm-hmm, gas rumah kaca, efek gas rumah kaca, kemudian karbon dan juga perubahan iklim. Karena ini yang kita khawatirkan. Kalau aksi-aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim ini hanya sekedar angin lalu saja, hanya sekedar wacana yang terus disampaikan oleh pemerintah dan masyarakatnya tidak merespon, ya ini salah satu dampak yang kita rasakan. Dan ini belum dampak yang besar, ini baru yang kecil. Makanya dunia selalu bicara dari tahun ke tahun,
0: yeah,
1: kita harus sama-sama bergerak untuk mengurangi dampak perubahan iklim.
0: Mm-hmm.
1: Nah ini Bu, salah satunya.
0: Okay.
1: Panas yang kita rasakan. Karena iklim yang sebenarnya tadi kan teratur, terpola,
0: yeah,
1: September mulai penghujan, tapi karena kita tanda kutip ya, tidak terlalu bertanggung jawab, mm-hmm, terhadap amanah yang dititipkan Tuhan ini, bumi ini kepada kita, ya kita merasakan dampaknya. Jadi panas ini salah satu dampak dari perubahan iklim tadi, okay, dari gas rumah kaca yang terperangkap. Bumi kita ini kan kayak rumah ya,
0: yeah,
1: atapnya tadi ada lapisan-lapisan langit, lantainya ada permukaan bumi. Nah kita ini di ruang tengahnya.
0: Mm-hmm.
1: Nah ruang tengah ini kalau terperangkap gas rumah kaca,
0: mm-hmm,
1: yang namanya gas rumah kaca itu panas, ya kita yang merasakan panasnya.
0: Yeah, okay. Ya itu tadi ya Bu Kori ya.
1: Itu simpelnya, ya. Bu.
0: Ternyata kita.
1: Jadi kalau tanya penyebabnya siapa ya kita.
0: Kita lah ya. Ternyata dari kita untuk kita, justru kita juga yang merasakan. Oke, saya masih mau lanjutkan Bang Arinda. Kita lebih ke lapisan ozonnya ini tadi ya. Mungkin apa edukasi-edukasi yang perlu kita tahu untuk menjaga lapisan ozon ini tadi?
1: Satu, ya kita harus mengenal BPO tadi, bahan perusak ozon, okay, apa saja. Ada CFC, ada HFC, ada yang bentuknya cair, ada yang bentuknya gas.
0: Jadi kita nggak kelihatan gitu ya?
1: Kita nggak kelihatan dan harus sadar.
0: Okay.
1: Karena kami masih menemukan di beberapa produk, walaupun Indonesia sudah berkomitmen ya, mm-hmm, untuk tidak mengimpor bahan-bahan BPO tadi,
0: okay,
1: dari di manufaktur kulkas, di manufaktur AC dan sebagainya. Mm-hmm. Pemerintah sudah komitmen tidak menggunakan bahan itu, tapi kami masih menemukan ada produk-produk dari luar itu yang masih pakai bahan-bahan itu, tapi biasanya ditebalin tulisannya di komposisinya, CFC,
0: okay,
1: atau ada peringatan BPO, karena beberapa produk memang masih mengharuskan pakai bahan itu.
0: Biasanya di mana aja sih Bang?
1: Nah ini yang tak terpantau nih di pertanian, di fungisida, semprot-semprot, pestisida dan sebagainya, ini masih pakai itu rata-rata.
0: Okay.
1: Nah jadi terutama para petani, ya, apalagi di kita ini pekebun petani.
0: Betul.
1: Masih ada, coba produk-produk yang kira-kira masih mengandung BPO, kita tinggalkan sama-sama. Jadi komitmen pemerintah jalan, masyarakat pun menjalankannya sama-sama, ini enak. Nah, ini harus tahu yang pertama. Yang kedua, ya kita buat bumi ini jangan semakin panas. Kalau sekarang sudah panas, buat jangan semakin panas. Sederhana saja, mulai mengelola sampah kita, mengurangi sampah kita, tidak membakar sembarangan. Kalau membakar, bakarlah di tempat yang tepat dan waktu yang tepat. Kemudian aktif melakukan penghijauan, bukan malah menghilangkan tutupan lahan dan vegetasi.
0: Yeah.
1: Kita senang berkebun, tapi berkebun kita tidak sebanding dengan tegakan pohon yang kita tumbangkan. Jadi kalau mau berkebun, berkebunlah. Cuman jangan lupa cek berapa tegakan pohon besar yang sudah kita tumbangkan. Karena minimal harus kita ganti seperti itu.
0: Okay.
1: Dan ajak anak-anak kita, generasi-generasi kita untuk selalu menanam. Menanam pohon, apapun itu pohonnya.
0: Jadi dengan menanam ini kita bukan hanya bikin suasana lebih hijau, bukan cuman memperbanyak oksigen, tapi juga justru akan mensupport lapisan ozon kita ya.
1: Karena kan tumbuhan ini dia akan menyerap karbon dioksida, CO2, dan nanti akan melepaskan O2 yang kita hirup. Nah sebagian O2-nya akan naik ke atas tadi dan akan terpecah lalu menjadi O3 tadi, ozon tadi. Dan kabar baiknya, mungkin ini gak banyak yang tahu, kamu ya. Kita mungkin menghitung vegetasi ya, tumbuhan, hutan, begitu luas, berapa jejak karbon yang bisa dihasilkan, berapa oksigen. Tapi faktanya ternyata penghasil oksigen terbesar itu bukan hutan, bukan tumbuhan, tapi si fitoplankton yang ada di laut ini. Kalau kami belajar di kampus itu malah perbandingannya 80-20%. Yang di darat itu yang di darat itu menghasilkan 20%, yang di laut itu 80%. Kita cek saja berapa luas laut dan darat.
0: Iya, 2:3 ya, bumi dengan daratan dengan air. Benar. Gitu ya.
1: Dan pohon ini tingginya berapa sih? Berapa meter? Kalau kita hitung dari daratan rendah sampai ke gunung saja mungkin masih hitung berapa meter. Tapi kalau lautan berapa dalam? Berapa banyak fitoplanktonnya? Maka salah satu cara kita untuk menjaganya tadi, jangan buang sampah sembarangan. Karena sampah kita akan bermuara ke laut. Dan di laut ya mengganggu stabilisasi si fitoplankton tadi.
0: Baik. Ternyata saling berkaitan ya. Baik. Ya, Bang Arinda ternyata enggak sadar, enggak terasa sekali kita udah di penghujung waktu gitu ya, di ngobrol sekali ini terasa singkat karena bahasannya juga seru sekali. Kita karena jujur saya juga merasa jarang gitu ya memahami lebih dalam karena yang paling tahu ozon tuh ya sebatas di sekolah, oh iya pernah dengar ozon ada lapisan yang cukup penting nih untuk melindungi bumi kita, tapi nggak tahu ternyata dampaknya akan separah ini kalau seandainya nggak kita jaga dengan baik gitu. Mungkin ada imbauan gitu, entah itu untuk orang-orang dewasa atau anak muda lah gitu, biar lebih aware dengan menjaga ozon ini sebagai penutup gitu di malam ini, Bang, silakan.
1: Saya teringat jadi di sekolah betul Kak Mutia, ozon ini hanya sebatas pelajaran geografi
0: betul.
1: Ya.
0: Betul. Hanya cuma mengenal tahu, lapisan iya, aja ya. Ini loh ada lapisannya. Udah kita enggak tahu lagi.
1: Hanya geografi apa. Saja. Yeah. Harusnya ini kalau masuk ke bahasan biologi kan tadi masuk betul. Kesehatan, apalagi pendekatannya untuk ke green lifestyle anak-anak muda. Muatan lokal kalau bisa ini masuk juga. Jadi pendekatan mengenalkan ozon ini ya bukan hanya sekedar mengenal bentang alam atau lapisan bumi, tapi mengenal juga dampaknya, kemudian apa fungsinya, dan kalau kita tidak jaga apa yang akan terjadi.
0: Seru sekali obrolan kita, mungkin sebagai
1: harus ditambah kayaknya ngobrolnya 2 jam.
0: Iya, benar terasa singkat sekali, apalagi ini ya. Jadi kalau seandainya penggunaan AC gini ya, Bang ya. Ini pertanyaan saya aja sih. Penggunaan AC kita boleh-boleh aja gitu ya.
1: Boleh, dengan catatan dicek lagi ya CFC-nya sudah BPO belum. Biasanya kalau yang SNI itu sudah aman.
0: Sudah ini ya bebas. Ya, bahan...
1: tapi kan masih ada AC yang enggak SNI. Betul. Kan apalagi yang beli online itu. Kemudian kalau terjadi kebocoran, ngerasa kira-kira AC ini lah dipasang 16 derajat tapi tidak dingin-dingin atau 30 derajat tapi masih dingin, artinya ada kebocoran. Nah, kebocoran ini harus segera ditangani dan tanganilah pakai teknisi yang benar-benar kompeten. Jangan sampai bocor tadi. Dan ini masih lalai kadang-kadang di masyarakat.
0: Kadang kita tuh juga mungkin masyarakat taunya ini bocor deh kayaknya ya, tapi kita nggak tahu ternyata kebocoran ini akan membawa sampai ke atas sana justru merusak ozon. Ternyata sesepele itu, sekecil itu gitu ya. Jadi Anda pendengar bisa kembali cek
1: juga ya,
0: cek juga lah kulkas, AC gitu, yang punya pendingin ruangan dan juga lemari pendingin gitu, apakah memang masih ada kandungan-kandungan BPO-nya tadi ya.
1: Makanya tema kita tahun ini kan tema besarnya itu cooler planet. Jadi planet lebih dingin. Jangan sampai kita maunya mendinginkan ruangan tapi malah memanaskan planet.
0: Kita kan pakai AC biar dingin ya, Bang ya. Tapi ternyata kita nggak sadar justru
1: kita memanaskan bumi.
0: Lapisan ozonnya hilang, bumi semakin panas, kita semakin butuh pendinginnya itu tadi. Oke, itu mendengar obrolan kita malam ini seru sekali, menarik juga obrolannya. Mungkin nanti kita next kita buat part 2 untuk ngebahas lapisan ozon ini ya, Bang ya, karena menarik dan juga banyak hal-hal baru yang saya juga baru tahu ternyata nggak terpikirkan oleh kita kadang ya. Oke, Bang Arinda, terima kasih banyak.
3: Terima kasih
0: atas informasi ilmu barunya di malam ini dengan ngobras kita kali ini, temanya Hari Ozon Sedunia, Global Action for a Cooler Planet. Harapan kita tentu planet kita semakin dingin, semakin sejuk, dan juga tentu butuh peran-peran Anda pendengar untuk kita bisa semua mendinginkan dan juga menjaga lapisan ozon kita. Yeah. Terima kasih Bang Arinda, terima kasih juga untuk Anda pendengar. Assalamualaikum, kita nanti bertemu lagi dalam Ngobras edisi berikutnya. Tetaplah bersama di Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Mendengar Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Tentunya kali ini menemani Anda nanti hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat bersama Ruang Rindu. Anda bisa sampaikan rekasan lagu Anda dan juga saling sapa menyapa dengan pendengar lainnya di interaktif kami 94301 atau di WhatsApp 0811 7179111. Sebelum itu saya bacakan terlebih dahulu WhatsApp yang sudah masuk ya, dari Bu Kori tadi yang udah kirim pesan. Ruang Rindu, selamat malam Mbak Mutia, Ibu Kori request lagu Mengapa Tiada Maaf Bagimu, Mbak Yuni Sarah. Salam buat Bung Alex, Julia, Bude Sumi, Pak Ramadan, Bung Zulfaizar, Ria, Bung Jante, Mas Panji, Pak Ahmad Irwan, Pak Zadin, Rambe Kelana, Yuk Rindu, Pak Bung Reza, Bung Yota, Pak Irwan. Nah, semualah buat Mbak Mutia, terima kasih. Semoga sehat selalu ya, amin. Semoga sehat selalu juga buat Bu Kori ya. Ya, berikutnya kita ke penelpon yang pertama di telepon 94301. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu. Selamat malam Mbak Mutia.
0: Selamat malam, dengan siapa di mana?
1: Tajudin di Minasa.
0: Oh, Bung Tajudin, sudah lama tidak terdengar. Kabar baik Bung Tajudin?
1: Sehat, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Semangat. Sehat ya. Ya, selalu semangat ya.
1: Ya, jadi penelpon pertama ya ini Mbak Mutia.
0: Betul, betul. Jadi penelpon pertama ini. Sudah lama sepertinya ya. Saya udah lama gak dengar Bung Tajudin, tapi ternyata malam ini kembali hadir. Syukurlah bisa bergabung kembali dengan pendengar yang lainnya juga. Dan di malam ini Bung Tajudin, tema kita ngebahas soal ini sih. Saya gak tahu Bung Tajudin masih hobi gak nyemil-nyemil kalau malam, karena tema kita di malam ini nih cemilan favorit kalau malam hari gitu.
1: Sebenarnya sih kalau malam memang udah nggak terlalu, tapi okay. Kalau malam hari martabak sih ya.
0: Martabak ya? Aja. Oh, tim yang manis. Martabak manis atau asin?
1: Manis.
0: Oh, manis. Oke, okay. Tim yang martabak manis ya. Topping favoritnya apa nih?
1: Kacang biasanya.
0: Oh, kacang. Martabak. Wah, oke. Okay. Biasanya habis makan nasi, cuci mulutnya butuh yang manis-manis itu ya?
1: Iya betul.
0: Oke, okay. Tapi biasanya kalau udah jam 9 ke atas, jam 10 gitu udah enggak ya?
1: Iya, udah enggak. Mungkin
0: iya,
1: jam
0: bener.
1: 8.
0: Udah dibatasi lah ya.
1: Iya, tapi kalau mau dengerin Henry enggak apa-apa sih. Gabung kan begadang gitu.
0: Oke okay deh. Ya, Bung, pengen request lagu apa nih malam ini?
1: Request itu ya dari itu Niji aja deh, Mbak.
0: Yang apa tuh?
1: Jangan lupakan.
0: Jangan?
1: Jangan lupakan.
0: Jangan lupakan ya.
1: Ya.
0: Oke deh, boleh salam sapanya?
1: Buat semuanya aja deh yang okay. Sering-sering gabung sama Mbak Mutia.
0: Oke. Okay.
1: Selamat malam aja yeah. Buat Mbak Mutianya. Okay. Jaga kesehatan.
0: Oke, okay, siap.
1: Ketemu lagi di hari Sabtu siang. Makasih Mbak Mutia.
0: Oke, okay. Bung Tajudin, terima kasih. Sehat selalu ya. Terima kasih sudah bergabung. Ya, pendengar tentunya ya, masih kami beri kesempatan untuk Anda yang ingin bergabung di layanan interaktif 94301. Kita lanjut ke penelpon berikutnya. Dan kayaknya di WhatsApp juga udah pada kering-kering, tapi kita ke 94301 dulu ya. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Selamat malam, apa kabar Bude?
2: Alhamdulillah Bude, selesai lahir batin sayangku.
0: Alhamdulillah. Din,
2: bagaimana kabarnya?
0: Alhamdulillah sehat dan semangat sekali menerima telepon dari Bude ini.
2: Biar melek malam-malam, jangan ngantuk.
0: Bener,
2: ya.
0: Benar, tadinya udah lemas tapi nerima teleponnya jadi melek lagi, jadi semangat lagi.
2: Iya. Tadi Tajudin ya, udah lama gak kedengar suaranya ya.
0: Benar, saya juga udah lama gak dengar Bung Tajudin, kembali lagi malam ini.
2: Orangnya ganteng kayaknya, suaranya merdu.
0: Hai ke.
2: Apa tema kita?
0: Oh iya Bude, tema kita malam ini ngebahas ini, cemil-cemil favorit kalau malam-malam biasanya ngunyep-ngunyepnya apa?
2: Aku nggak pernah sih ngunyep-ngunyep kalau malam.
0: Oh udah nggak ya?
2: Nggak, soalnya udah malam ya.
0: Iya sih.
2: Paling ngopi, minum air putih, itu aja lah.
0: Oh malam ngopi Bude?
2: Ngopi malam.
0: Oh nggak.
2: Pas sekarang juga masih ngopi.
0: Nggak, ini nggak bikin melek kah sampai tengah malam?
2: Nggak lah, biasa kalau udah ngantuk tidur.
0: Oh iya. Saya jujur ya, saya agak takut nih Bu deh kalau malam-malam ngopi, karena biasanya efeknya itu sering bikin nggak tidur.
2: Oh enggak sih, biasa kalau aku.
0: Oh karena udah biasa gitu ya, kalau udah biasa. Waktunya tidur ya akan tidur gitu ya.
2: Ya tidur, kalau udah ngantuk tidur, merem nggak perlu itu ini.
0: Iya, keren juga ya. Saya nanti mau lah belajar sama Bu Deni trip.
2: Boleh, tips. Cuma ngopi doang, nggak makan lain-lain.
0: Iya.
2: Makan nasi tadi jam 5 sore udah selesai, nggak usah makan lagi lain.
0: Iya benar, biasanya juga kalau makan nasi maksimalnya itu ya habis maghrib lah, habis itu kan nggak lagi.
2: Udah jam 8 nggak makan apa-apa lagi lah, sampai pagi lah pokoknya.
0: Iya pagi, kalau paginya tuh biasanya Bude tim apa nih sarapan ininya pagi-paginya, kue-kuean kah?
2: Roti lah.
0: Roti
2: kalau
0: ya?
2: Ada kue-kue, kalau nggak ada ya kopi doang.
0: Okay,
2: langsung
0: kopi.
2: Kerja di rumah ngepel nyapu ya, nyiram-nyiram bunga. Itu aja.
0: Oh yang penting
2: nanti
0: kopi itu ya.
2: Makan nasi dah.
0: Oke. Udah simpel sekali ya Bude ya, nggak usah yang ribet-ribet gitu ya.
2: Iya lah, apa ribet-ribet, kita udah tua hidup sendirian ya nggak?
0: Benar juga.
2: Mana yang ada itu yang kita makan.
0: Benar.
2: Gak usah cewek, yang penting sehat lahir batin.
0: Amin. Semoga ya Bude ya. Oke deh.
2: Amin.
0: Ya Bude pengen request lagu apa nih malam nih?
2: Aku mau lagunya Cinta Di Mana Kini dan Sultan ya.
0: Cinta Di Mana Kini, di mana Bude?
2: Salam buat Tayudin tadi ya.
0: Oh iya.
2: Semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Semoga rajin-rajin gabung ya Tayudin. Kita kangen suara kamu.
0: Betul.
2: Menghibur kita di Radio Pro 1 ini loh. Spesialnya buat Kang Ahmad Irwan di Bandung Timur ya.
0: Okay.
2: Semoga sehat selalu. Tadi dan nelpon pun gabung durang rindu ya. Buat Bang Ramadan di Papua. Bang Jaik di Riau ya. Ada Ayu di Maluku. Buat Bang Zulfaizat juga di Sengir, ya suami di Puput ya. Bunda Kori dan Pak Alex, semoga sehat selalu. Julia dan Putra Samba, semoga bahagia selalu ya. Bunda Rindu di Ampuy, Bang John Arif, Reza juga di Pangkal Pinang ya. Ada Mas Panji ya, sekarang aku panggil Mas karena aku bertau dia orang Jawa. Mas Panji
0: gitu.
2: Di Pasgar, ayo ke Mabuk deh. Kita ngobrol-ngobrol bareng ya, kenalan ya. Buat Pak Irwan juga di Air Kantung ya. Buat siapa lagi nih? Ada di Bangka Barat kita ada Bang Yokta. Ada Anton Dahlan ya. Di Bangka Tengah ada Pak Aljadin ya. Pak Brian 86, Solmnya Abangku. Bapak Bang Romlan di Muntabak. Buat siapa lagi? Oh, Andera ya. Niko dan Nur Hadi ini udah lama enggak kedengar suaranya. Sama
0: bener.
2: Dengan Uda Sultan ya. Udah pada meninggal semua. Atau anu juga Mbak Triono ya. Udah lama banget gak kedenger suaranya. Buat siapa lagi nih teman-teman kita nih. Buat semua-semua lah dari A sampai Z.
0: Okay lah.
2: Semoga semuanya saya lahir batin ya.
0: Amin.
2: Mbak Mutinya selamat bertugas, selamat cuap-cuap.
0: Iya.
2: Pulang hati-hati ya sayangku.
0: Okay,
2: semoga selamat sampai di rumah.
0: Amin.
2: Salam sehat selalu buat keluargamu di rumah ya.
0: Siap.
2: Ada lagunya sayangku?
0: Ada Budeku sayang.
2: Cakep. Thank you waktu dan lagunya ya.
0: Yo, sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bude, ditunggu ya requestan lagunya. Pendengar, kita masih lanjutkan ya. Tentunya buat Anda yang ingin bergabung di layanan interaktif 94301 atau di WhatsApp, kali ini saya bacakan dulu pesan WhatsApp ya. Oke, kali ini pesan WhatsApp dari Bung Juan Arif. Assalamualaikum Mbak Mutia, Ruang Rindu. Yes, assalamualaikum, salam warahmatullahi wabarakatuh. Mau request lagu Aku Melangkah Lagi dari Vina Panduwinata. Kalau nyemil kadang pengen yang asin-asin, kerupuk atau kemplang cuka. Wah, mantap ini ya. Salam buat semua ya, tetap terbaik, selalu hadir menyapa. Terima kasih Mbak Mutia, semangat. Oke, terima kasih kembali buat Bung Juan Arif, salam semangat dan salam sehat selalu tentunya ya. Ya pendengar, kami masih beri kesempatan tentunya untuk Anda yang ingin bergabung. Kali ini kita ke WhatsApp dulu ya, setelah tadi beberapa penelpon kita sapa. Oh sudah terlewat ternyata, coba ya saya angkat kembali. Kita ke penelpon di WhatsApp dulu, selamat malam.
3: Halo selamat malam. Mbak Muti ya?
0: Betul, Pak Yata Ruang Rindu.
3: Ruang rindu, berbagi rindu memori lewat lagu Bu
0: Yes, Bugu. Pak Yota tadi udah dikirimin salam sama Bu Desumi barusan.
3: Salam balik kembali. Salam balik kembali Bu Desumi, mat istirahat malam.
0: Oke. Okay.
3: Sambil apa itu kata Bu Sumi katanya sambil dusai.
0: Oh. Oke, Pak Yota malam ini kita ini bahas-bahasan ringan aja. Biasanya kalau malam-malam entah itu habis makan malam ya. Kalau ini udah terlalu malam sih untuk cemil-cemil. Biasanya kalau masih jam-jam tujuan malam gitu bisa nyemil apa, Pak?
3: Kalau istilah nyemil itu kan biasa anak-anak lagi muda-muda, enggak pernah lagi lah tua.
0: Oh, gitu ya.
3: Paling nyemil tuh kalau belum tidur tuh ngopi ngerokok.
0: Oh, ngopi ya, ngopi sama rokok gitu ya. Oke deh. Justru
3: itu kan tuh cemilan juga tuh kan.
0: Iya benar, benar. Sedikit-sedikit kan, perlahan-lahan gitu kan menikmatinya. Oke deh. Pak Yota pengen request lagu apa nih malam ini?
3: Lagu dari mancanegara kalau lama nih. Yang dari siapa tuh? Dari Jain. Yang apa itu? You make me cry.
0: You make me cry. Oke. Okay.
3: Kau membuat aku menangis.
0: Waduh, siapa itu yang membuat Pak Yota menangis? Nanti kita marahin Dallas bareng-bareng kedap. Ini. Kok berani-beraninya bikin Pak Yota menangis?
3: Benar. Aku juga mengharapkan Mbak Muti tolong lah.
0: Iya. Kok begitu ya bikin Pak Yota menangis? Jangan dong ya.
3: Enggak, cuma lagu lah.
0: Iya, oke lah. Boleh salam sapanya Pak Yota sembari saya carikan dulu lagunya.
3: Salam-salam buat yang di seputaran Sungai Liat nih. Nona Julia.
0: Yeah.
3: Embera, Nur Hadi, Pak Irwan R. Kantung, Bang Romlan, Bude Sumi tadi.
0: Okay.
3: Di Pangkal nih Bang Rambe Kelana. Bang Panji, Bang Juan Arif, Yak Suhamid, Pak Azadin, Bang Zulpaizar, yang di tadi itu Bang Tajudin tadi di Minahasa, Pak Ramadan juga di Papua, Bang Leman, siapa itu Kang Ahmad Irwan atau Dahlan, untuk semuanya lah. Oh lupa Bang Jante, Nona Ria, Maria. Semua-mua lah, selamat malam ya semua.
0: Oke deh.
3: Terima kasih Mbak Muti.
0: Yuk, sama-sama Pak Yota.
3: Mat aktivitas sampai tuntas. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Pak Yota, terima kasih. Ya, kita masih nantikan ya pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung di layanan WhatsApp masih kami beri kesempatan untuk Anda di 08 11 717 9111. Tiba-tiba nge-like saya, lupa nomor WhatsApp sendiri ini di Pro 1. Itu ya buat Anda yang ingin bergabung di Pro 1, silakan. Tadi sudah ada Pak Yota di telepon WhatsApp-nya. Sekarang Anda yang ingin bergabung silakan. Boleh langsung menghubungi Pro 1 tentunya untuk Anda ingin bergabung. Ini kayaknya karena ini ya, ada telepon beruntun, jadi teleponnya juga masih butuh waktu untuk kami terima. Oke, kali ini kita sapa dulu, selamat malam.
4: Malam. Pak Irwan.
0: Pak Irwan, Ruang Rindu.
4: Iya, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Oke, kabar baik ya Pak Irwan ya.
4: Baik Mbak, Alhamdulillah sehat.
0: Sehat selalu tentunya. Oke Pak Irwan, ini tema kita malam ini ngebahas soal ini sih, apa ya, cemil-cemil favoritnya kalau udah menjelang malam tuh biasanya apa, masih nyemil nggak?
4: Oh, kalau saya nyemil bisa, berat bisa.
0: Oh gitu.
4: Iya, nggak ada waktunya Mbak. Begitu kita mau, iya, nggak ada tenggang waktu. Misalnya kayak Bu Sumi, Bu Sumi jam sekian nggak makan lagi. Saya jam 12 bisa makan juga gitu loh Mbak.
0: Iya. Tergantung tergantung request dari perut nih ya.
4: Iya, kalau ada request, lapar ya kita makan. Maksudnya kalau ada makanan kita makan, kalau enggak ya. ya gigit jari juga.
0: Okay. Iya, ya apa yang ada lah gitu ya, Pak ya, dinikmati ya.
4: Iya, betul.
0: Oke. Tapi kalau yang sering ada gitu ya, yang sering disajikan di rumah kalau udah jelang malam tuh apa, Pak? Entah pisang goreng kah atau apa jenisnya gitu?
4: Kita kalau biasanya sih ada sih sektor kayak cemilan kue-kue bias, kue kering ya.
0: Oh, biskuit-biskuit gitu ya. Ya,
4: kayak biskuit atau dan di mana kita suka aja lah. Mm-hmm. Biasanya persiapan aja itu sih, Mbak. Oh, okay. Tetapi kalau kita nggak ngemil, kita mau makan berat nggak apa-apa juga gitu. Artinya
0: nggak ada batasan ya.
4: Perutnya nerima aja kayaknya.
0: Oke deh. Syukur alhamdulillah kalau begitu ya.
4: Iya.
0: Iya, Pak Irwan pengen request lagu apa nih malam ini?
4: Iya, saya lagu mancanegara boleh ya?
0: Boleh.
4: Dari pria, Mbak, namanya Pria.
0: Pria. Judulnya
4: Lover in a Dream.
0: Lover in a Dream.
4: In a dream.
0: Oke, coba ya saya carikan dulu Pria Lover in a Dream ya.
4: Lover in a Dream ya.
0: In a Dream.
4: Kalau enggak ada nanti saya kirim ya.
0: Oke, ini lagu lama atau baru, Pak? Kita di Ruang Rindu ini lagu nostalgia.
4: Oh, gitu ya.
0: Iya, kayaknya gitu. Ini lagu baru ya. Belum ada soalnya saya cari.
4: Oh, gitu, enggak apa-apa, kita ganti.
0: Boleh, boleh ada referensi lain gitu, Pak? Biar saya
4: carikan. Apa ya? Lagu lain takutnya baru juga entarnya.
0: Oke, yang ini yang nostalgia gitu karena kita di Ruang Rindu ini rindu-rinduan dulu.
4: Gitu ya. Tapi biasanya bisa kok.
0: Bisa ya. Saya belum ketemu ini Lover in a Dream ini.
4: Kalau belum ketemu saya kirim gitu.
0: Oh iya boleh boleh. Oke deh kalau gitu. Ya.
4: Lagu slow ini, Mbak. Slow banget.
0: Oke deh. Iya, nanti di WhatsApp ya, Pak ya.
4: Kayak Pak Yota itu tadi itu lagu baru juga itu, Mbak.
0: Oke. Saya ketemu kalau yang Pak Yota. Oke deh.
4: Don't Make Me Cry kan?
0: Nanti di WhatsApp itu aja, Pak ya.
4: Itu pernah diputar juga oleh saya.
0: Iya, kalau yang You Make Me Cry ini ketemu nih saya.
4: Iya, itu kan sudah pernah diputar oleh saya itu.
0: Oke, baik.
4: You Make Me Cry, kan?
0: Yes, ini yang dari Jen ya.

0: Ria di Belitung, kemudian Bang Jante juga, siapa lagi nih, Bang Reza ya di Pangkal Pinang, Pak Buji. Pak Buji udah lama nih nggak kedengaran.
1: Iya benar.
0: Pak Buji, iya. Bang Berlin juga ya. Siapa lagi nih? Yulin juga ya. Putra Sambas. Ya mungkin itu dulu intinya buat semua aja sih.
1: Siap.
0: Ya itu ya. Makasih ya.
1: Oke, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Irwan, sehat selalu. Nanti ditunggu ya lagunya tadi ya yang katanya mau dikirim ya. Oke pendengar, masih kami beri kesempatan tentunya untuk Anda ingin menyampaikan pesan WhatsApp, masih kami nantikan. Karena kayaknya beberapa telepon WhatsApp ini ya, apa namanya, sulit. Karena rame-rame itu bikin, kayaknya bikin WhatsAppnya agak nge-lag gitu ya. Jadi boleh deh, kalau memang susah diakses telepon WhatsAppnya, boleh kirimkan pesan aja, nanti tentunya saya bacakan ya. Oke pendengar, ini kita ke penelpon berikutnya. Selamat malam.
2: Malam Mbak Muti.
1: Iya, ruang rindu.
2: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Oke, apa kabar Mbak Julia?
2: Kayaknya lagi panas nih.
1: Kenapa panas?
2: Hatinya lagi panas terbakar.
1: Ah, siapa tuh?
2: Nggak ada lapisan ozonnya.
1: Aduh, bahaya ini kalau udah ya. Lapisan ozonnya menipis nih, bahaya ini Mbak.
2: Iya. Lagi kecewa loh.
1: Kenapa loh?
2: Adalah.
1: Oh gitu. Jadi menipis ini lapisan ozonnya, panas jadinya.
2: Iya. Rasanya panas, panas, panas.
1: Waduh,
2: panas badan ini.
1: Oke, semoga cepat meredam. Boleh deh sambil minum air putih yang sejuk-sejuk gitu Mbak Julia.
2: Iya, yang sejuk tapi takut flu berat lagi. Nah, itu yang bikin masalah tuh.
1: Iya. Oke, emang musim
2: paling
1: ini juga.
2: Paling besok kalau nendang-nendang pintu ya, ngigit-ngigit bantal.
1: Aduh.
2: Terus nendang-nendang dinding, tembok. Nah, besok tuh lega.
1: Bahaya. Oke deh. Iya, ada.
2: Apa kecewanya?
1: Betul, tiap orang memang punya cara merilisnya masing-masing, enggak apa-apa.
2: Iya, itu di kamar.
1: Benar, yang penting kan enggak mengganggu orang lain gitu ya.
2: Iya, benar.
1: Oke, Mbak. Mungkin ada requestan apa nih malam ini yang biar ikut meluapkan juga malam ini?
2: Temanya apa?
1: Oh, tema kita cemil-cemilan kalau malam hari.
2: Jadi
1: biasanya
2: lupa
1: apa?
2: Ya,
1: iya, saya malah terbawa suasana ini, ikut-ikutan semangat panas ini.
2: Iya.
1: Cemil-cemilan, Mbak, temanya kalau malam.
2: Cemilannya apa aja lah?
1: Apa aja ya? Bebas.
2: Iya. Mau darah boleh.
1: Aduh, bahaya.
2: Daging hewan boleh.
1: Waduh.
2: Enggak kok. Cemilannya tuh biasanya tuh ya ini gorengan gitu loh. Pakai cabai 10 buah, satu gorengan itu.
1: Saking pedes, saking panasnya ya.
2: Iya, saking panasnya. Terus mie instan.
1: Cabai.
2: Dimasak ya.
1: Cabainya berapa?
2: Bisa
1: segenggam.
2: Iya segenggam. Kadang dua genggam.
1: Aduh.
2: Iya nih Mbak. Saking panasnya kan, biar mulusnya, wah gitu. Kayak naga.
1: Iya takut nyembur api gitu loh Mbak, enggak ya?
2: Iya memang nyembur api.
1: Oh sengaja gitu, biar.
2: Iya sengaja biar panasnya tuh tambah panas gitu.
1: Aduh.
2: Kalau ya panas kan sebenarnya panas lawannya. Iya,
1: okay.
2: Bukan air kalau Mbak Julia nih, kalau panas ya panas itulah lawannya.
1: Oke deh.
2: Jadi tambah panas, tambah kesel kan? Jadi nendang-nendang tembok,
1: ya?
2: Nendang pintu, ya terus gigit bantal ya. Besoknya move on.
1: Oke.
2: Iya puas rasanya.
1: Oke deh, siap. Mbak pengen request lagu apa malam ini?
2: Maaf ya Mbak.
1: Nggak apa-apa.
2: Ini. Request lagunya apa ya? Oh ini aja dari Celine Dion.
1: Oke, yang mana tuh?
2: Yang judulnya All by Myself.
1: All by Myself, waduh sedih
2: banget. Yang lagunya gini nih. All by myself.

0: myself anymore.
1: Waduh, sedih sekali ini semua-muanya sendiri.
0: Iya, semuanya penyebabnya karena aku.
1: Aduh.
0: Aku sendiri.
1: Oke deh, Mbak Julia, boleh salam-salamnya.
0: Karena ini... aku sendiri yang merelakan.
1: Aduh.
0: Mendatangkan orang yang salah dalam hidupku.
1: Waduh, ini sulit. Saya nggak bisa banyak berkomentar kayaknya.
0: Banyak drama ya.
1: Mbak pengen request lagi. Itu kan salah lagi, pengen salam sapanya ke siapa aja.
0: Bawa suasana ya. Aduh. Oh iya deh, untuk semua itu pendengar ya. Maaf ya, Julia lagi panas nih. Pokoknya lagi mau dengar lagu-lagu yang panas-panas pokoknya.
1: Okay,
0: untuk Pak Irwan tadi ya, air kantung. Terus untuk Ibu Kori ya.
1: Yeah.
0: Semoga belum tidur. Terus untuk Om Aleknya juga. Untuk Bude Sumi ya. Dengan Pak Kang Ahmad Irwannya. Terus untuk Pak Yota tadi ya. Tuan Yota namanya ya. Terus untuk Mas Panji juga. Untuk Pak Azadin. Untuk Bang Niko, Embera. Bang Juan Arif ya, tadi yang masuk.
1: Iya.
0: WhatsAppnya, terus siapa lagi ya?
1: Udah banyak.
0: Kadang-kadang kalau emosi ini ya,
1: udah
0: susah nangkep.
1: Lupa semua kan? Iya.
0: Iya, berasa error nih otak. Ya udah untuk semuanya aja. Oh iya, Pak Ramadan, Pak Leman, Bu Rindu Ibe dan Ampuy, terus Pak Zulfaizar, terus Pak Azadin, udah ya tadi. Ini Pak Putra Banten.
1: Oke. Okay.
0: Om Rambe Kelana. Terus siapa lagi ya? Pak Jalan, Tok Jalan.
1: Oke.
0: Nah, terus untuk Bang Putra Sambas ya. Ya, semoga saya selalu bersama keluarga.
1: Amin.
0: Oke deh.
1: Oke.
0: Untuk Mbak Mutinya, semoga saya selalu ya. Maaf ya Mbak Muti.
1: Enggak apa-apa. Aman.
0: Apa namanya, untuk semuanya aja lah ya, yang lagi pantengin ya.
1: Oke.
0: Ya.
1: Siap.
0: Terima kasih Mbak Muti.
1: Sama-sama.
0: Yang baik hatinya.
1: Terima
0: yang
1: kasih.
0: Yang cantik. Assalamualaikum.
1: Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, Mbak Julia sebenarnya sedang sangat panas ya. Nanti kita hadirkan requestannya ya Mbak Julia ya. All by myself tadi dari Celine Dion. Dan kali ini saya ke mana dulu ya? Saya mau ke WhatsApp dulu, pesan WhatsApp ini udah ada beberapa soalnya ya. Yang mau saya baca, tapi ini ke Bung Panji di Pasgar dulu ya sebelum saya angkat teleponnya. Ini dari Bung Panji, Ruang Rindu. Assalamualaikum Mbak Mutia, salam sehat. Cemilan favorit pisang goreng plus ngopi, mantap lah Mbak. Oke, lagu Republik Hanya Ingin Kau Tahu. Makasih Mbak. Oke, sama-sama. Salamnya untuk Bung Tajudin, Pak Azadin, Budi Sumi, Bang Yota, Bang Erwan, Air Kantung dan Bandung, Bang Ramadan, Leman, Mbak Julia, Bu Kori, Pak Puji, Pak Odo, Mbak Ria, Bang John Arif, Bang Reza atau Ian atau Beltim, Pak Brahim, Rara, Hiroshima, Mbak Rindo Ibe, Ampuy, Embera, Bang Jul di Sengir, Bang Jante, Putra Sambas, Putra Banten. Terima kasih. Oke, terima kasih kembali Bung Panji di Pasgar. Oke, kita ke penelpon berikutnya ya. Saya langsung habiskan deh sebelum nanti cek fakta pukul 22 waktu Indonesia Barat ya. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu. Mori lewat aku.
1: Iya, dengan siapa di mana?
2: Dengan Rambe Kelana.
1: Oke, Bung Rambe Kelana, apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah, baik ya. Oke. Bung, kita temanya malam ini sih ngebahas cemil-cemilan. Biasanya yang dimakan kalau malam-malam apa?
2: Kalau makan-makan malam nih Mbak, apa yang ada jadi sikat terus tuh Mbak.
1: Karena jam-jam rawan gitu ya, apa yang ada tuh hap pokoknya ya.
2: Kalau saya kebiasaannya memang mentok malam nih.
1: Oh, oke.
2: Jam-jam 10 itu pasti buka tudung sajian ya.
1: Oh, jam-jam rawannya ya ternyata. Oke.
2: Ini malam ini malam apa nih Mbak? Malam
1: ini,
2: Jumat ya?
1: Iya, malam Jumat.
2: Oh, malam Jumat Kliwon ya?
1: Oh iya kah?
2: Nggak ngitung ya.
1: Oh, ibu nggak ngitung juga saya. Kenapa memangnya, Bung?
2: Enggak, kalau teringat malam Jumat Kliwon nih, apalagi tadi ada yang nelfon ngetik pengen lagu agak-agak panas dia sedikit, ya kan?
1: Iya.
2: Jadi, lagu dari siapa ini, Mbak? Dari Dur Sumbang. Pada malam Jumat Kliwon.
1: Jadi, balasannya itu ya?
2: Ada kan, diusahakan ada ya.
1: Oke deh, saya coba cari. Apa judulnya tadi, pada malam Jumat Kliwon ya?
2: Ya, aku bertemu perempuan duduk rilek di batu nisan.
1: Ini justru nanti saya yang takutnya nih. Oke, ada.
2: Ada kan?
1: Iya, ada. Nah,
2: itu belum pernah diputar selama RRI berdiri, belum pernah diputar ya?
1: Iya kah? Masa sih?
2: Iya, karena orang pada takut semua.
1: Iya, justru malam ini lagi saya yang muterin ya.
2: Teringatnya gini, Mbak. Dulu waktu kami pulang dari main-main waktu lajang ya.
1: Oke.
2: Pakai waktu itu belum ada motor, pakai sepeda. Jadi jalan pemotongan itu nggak taunya nyasar ke kuburan. Tiba-tiba ada kilat yang terang, cek kilat
1: ya
2: yang
1: melintas.
2: Dilihat batu nisan, aku lompat lari duluan. Sementara kawanku tadi tinggal bukannya malah dikenjot sepedanya, malah dijinjing sepeda sambil lari. Sampai sekarang saya teringat. Betis kami bengkak-bengkak kena batu nisan. Jadi itu, makanya saya tadi teringat itu.
1: Ya ampun. Saya teringat. Iya. Aduh. Pada malam Jumat Kliwon ini yang nyanyiin siapa sih?
2: Hati-hati aja pulangnya.
1: Iya, makanya itu saya takut ini saya minta temenin berarti. Nah, ini pulangnya ini saya takut. Alamat nggak pulang ini mah. Oke deh, ya Bung. Nanti saya ini kan ya apa namanya requestannya saya siapkan nanti ya. Setelah ini boleh salam sapanya.
2: Salam sapanya buat Bang Zulfaiza, buat Bang Ayu, Bang Ajadin, Bu Desumi yang udah masuk tadi ya. Buat...
1: Oke, sepertinya terputus kah? Waduh, oke terputus ya kayaknya ya. Apakah ini masih bisa kita lanjut tadi? Salam sapanya belum selesai. Halo, selamat malam.
3: Selamat malam juga, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Iya, selamat malam. Wah, mohon maaf tadi ke Bung Putra ya tadi ya sebelumnya. Ternyata terputus teleponnya. Salam sapanya ini ya.
3: Bang Zulfaizar, Mbak Muti.
1: Iya, ini Bung Zulfaizar. Tadi sebelumnya itu ini Pak, apa namanya, teleponnya tuh terputus lagi salam sapa. Teleponnya tiba-tiba tut-tut-tut gitu. Iya, jadi saya angkat, saya pikir telepon kembali ternyata beralih ke Bung Zulfaizar. Gak apa-apa deh, kita lanjutin ya.
3: Saya juga tadi terputus, Mbak.
1: Oh iya?
3: Iya, sama-samalah balas dendam ya.
1: Bisa gitu ya, Pak ya?
3: Iya.
1: Oke deh, sehat ya Pak Zulfaizar?
3: Ya, sehat ya.
1: Alhamdulillah. Ya, Pak, kita malam ini ngebahas ini temanya soal apa namanya cemil-cemil kalau malam biasanya apa sih favoritnya?
3: Ya paling kue-kue kering nih lah, anu Mbak ya, Muti. Tapi kalau mau makan enggak apa-apa. Saya biasa makan jam 10, jam berapa aja makan aja kalau lapar anu.
1: Oh, sama kayak ini ya Pak Irwan tadi ya, kalau emang requestnya dari perut lapar ya makan gitu ya.
3: Iya.
1: Oh,
3: iya.
1: Oke, enggak. Enggak ada batasan gitulah ya.
3: Ya.
1: Oh, oke. Okay.
3: Irwan tadi Mbak Muti ya. Lagu itu dulu tuh diputar sama Mbak Reta tuh spesial malam 17 Agustus Mbak Reta anu Mbak Muti. Jadi tadi kan lagunya mau ini dibilang lagu baru kan dari Mbak Muti. Ya. Nah, dulu spesial waktu malam 17 Agustus.
1: Oh, gitu.
3: Pak Irwan pura-pura enggak tahu anu Mbak Muti. Pelicu deh.
1: Pelicu ya. Oh gitu, makanya saya juga cari belum ada di library kita lagunya.
3: Lagu ini lah Mbak Muti, lagu lama kan, lagu ini apa tuh country yang benar-benar country lah.
1: Iya, biasanya gitu request Celine Dion boleh, biasanya gitu boleh.
3: Katanya Pak Irwan raja lagu apa tuh mancanegara ya.
1: Benar, tapi nggak apa-apalah.
3: Iya, enggak pernah saya dengar lagu-lagu country yang hebat tuh. Aduh, aduh.
1: Aduh, lah, parah ini.
3: Putar lagu country yang hebat lah. Lagu-lagu cowboy dulu.
1: Makanya requestin dong biar kita puterin lagu-lagu lama-lama yang keren-keren.
3: Iya, tuh Pak Irwan.
1: The Beatles tuh jarang ya yang request ya kalau Ruang Rindu ya.
3: Wah, hebat tuh lagu-lagu.
1: Iya. Iya, nanti kalau Pak Irwan ini, kenapa Pak Irwan nggak mau request The Beatles? Saya padahal nunggu loh ada yang request The Beatles, tapi nggak ada. Jadi ya udah deh, nggak saya puterin The Beatles.
3: Iya, lagunya paling kisah cinta, kisah sedih-sedih.
1: Aige deh, Pak Surveser pengen request lagu apa malam ini? Harus keren loh ya requestannya.
3: Kalau saya lagu Indonesia baiklah.
1: Boleh, apa tuh?
3: Apa tuh, Mas Hantaran ya?
1: Mas Hantaran, oke, okay, boleh.
3: Paling anu munak-munak ini Pak Irwan kalau dengar lagu kesel ya, kesel deh Mbak Muti.
1: Pasti itu.
3: Dulu kan kata dia lagu apa itu katanya.
1: Oke okay deh, ya Mas Hantaran ini yang single siapa ini Pak?
3: Yang ini Yolanda.
1: Yolanda, oke okay deh, siap. Ya, yeah. Yeah. Oke, okay. Boleh salam sapanya. Okay.
3: Ya salam buat Mbak Julia tadi. Sampai ngigitin bantal kayak tupai.
1: Tadi requestnya minum ini, makannya daging hewan. Kan saya takut ya. Ada
3: darah juga ya,
1: enggak apa-apa. Iya.
3: Ya. Okay, Mbak ini, Mbak siapa? Mbak Julia yang mendengar. Ya. Wudu anu Mbak Bu Julia kalau ini wudu bisa dingin.
1: Iya.
3: Atur Bule Sumi, Mas Panji terus tapi lagi Mas Panji ini wong Jawa dari Somong Jawa Mbak Muti.
1: Iya kah?
3: Iya. Mbak Trina sampai kesel deh sama ini.
1: Perempuan ya.
3: Iya. Nah, terus buat Pak Irwan tadi, Kang Irwan juga di Timur, buat Bung Leman. Buat Pak Ramadan, buat Mbak Ayu, buat Bung Jante juga di ini Belitung, buat Mbak Ria, buat okay. Maria juga takut lupa nih.
1: Iya.
3: Nah, terus buat siapa Pak Azadin, buat anu Suhamid, buat siapa Embera ya, mudah-mudahan cepat sembuh Embera ya.
1: Amin.
3: Buat terus. Terus buat Bung Rambe tadi, Bung Rambe Kalana, buat Bung Yota. Buat Pak ini yang di apa tuh yang di Palembang sana ya. Buat Pak ini putra Banten.
1: Oke.
3: Okay. Juga buat semuanya lah Mbak Muti ya.
1: Oke, okay, siap.
3: Mudah-mudahan pada sehat selalu.
1: Amin.
3: Mbak Mutinya mudah-mudahan selalu sehat dan diberkahi Allah ya. Terima kasih Mbak Muti.
1: Assalamualaikum. Oke, Pak Zul. Terima kasih Pak Zul. Sehat selalu.

Oke, pendengar, kalau ini saya bacakan dulu pesan WhatsApp ya, karena ini udah mau jam 10, udah mau pukul 22 waktu Indonesia Barat. Saya ke pesan WhatsApp dulu, kali ini dari Pak Ramadan di Sorong. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Selamat tugas buat Mbak Muti. Oke, terima kasih Pak Ramadan, sehat selalu juga. Kalau saya cemilannya kuaci. Oh iya ya, udah lama juga ya gak cemil-cemil kuaci ya. Biskuit atau roti. Oke, lagunya request dari Tony Orlando, judulnya Knock Three Times. Oke, tuk tuk tuk gitu ya, mengetuk 3 kali. Terima kasih kembali. Salam untuk semuanya aja ya, soalnya baru bangun sih. Terima kasih. Oh iya ya, di sana udah jam 12 malam ya. Oke, Pak Ramadan, terima kasih ya sudah bergabung. Setelah ini tentunya saya hadirkan lagu-lagu requestan Anda juga, pendengar. Untuk itu tetaplah bersama di kanal informasi dan inspirasi. Nanti kita lanjutkan lagi tentunya interaktif telepon kita di ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Buat Anda yang mungkin takut terlewat gitu ya, bisa Anda sampaikan juga pesan WhatsApp di 0811 717 9111. Oh.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pukul 22 waktu Indonesia Barat, pendengar Pro 1 RRI Sungai kembali hadir dengan cek fakta. Kali ini mengutip informasi dari portal komdigi.go.id, beredar unggahan di media sosial Instagram berisi informasi mengenai pendaftaran agen perlindungan sosial atau Perlinsos. Informasi tersebut juga menyebut bahwa agen Perlinsos nantinya akan mendapat insentif atau imbalan yang nominalnya diklaim belum resmi diumumkan. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Agen Perlinsos merupakan bentuk partisipasi masyarakat, bukan skema pekerjaan dengan kompensasi. Perannya adalah membantu warga di sekitar yang membutuhkan dukungan dalam mengakses layanan Perlinsos digital. Pendaftaran atau pendampingan melalui agen Perlinsos juga tidak dipungut biaya. Dilansir dari CNBCIndonesia.com, agen Perlinsos adalah relawan yang artinya mereka tidak digaji, tidak mendapatkan imbalan jasa apapun, dan dilarang meminta atau menerima uang, barang, hadiah, ataupun imbalan dalam bentuk apapun dari masyarakat yang dibantu. Oleh karena itu, unggahan di medsos Instagram tentang informasi mengenai pendaftaran agen perlindungan sosial atau Perlinsos yang menyebut bahwa akan mendapatkan insentif atau imbalan adalah informasi yang tidak benar.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Ungkapan rasa melalui nada. Senandung malam dalam acara Ruang Rindu. Ruang Rindu.

Tahukah Anda, rasa makanan itu bisa berubah kalau kita lagi di ketinggian? Makanya, jus tomat yang ada di darat rasanya biasa aja, tapi di pesawat rasanya lebih enak. Ternyata di dalam kabin yang kering dan berisik, lidah kita jadi susah ngerasain manis dan asin. Bisa turun sampai 30%, tapi rasa gurihnya malah jadi lebih kuat. Jadi kalau makanan pesawat rasanya hambar, bukan salah dapurnya, tapi salah ketinggiannya.

Akhir-akhir ini kita sering mendengar istilah El Nino Godzilla yang ramai beredar di media sosial. Namun, tahukah Anda bahwa berdasarkan informasi resmi BMKG, istilah tersebut bukan istilah ilmiah dalam klimatologi dan tidak digunakan oleh lembaga meteorologi resmi. El Nino sendiri merupakan fenomena alam yang ditandai dengan peningkatan suhu permukaan laut di Samudra Pasifik bagian tengah dan timur yang dapat mempengaruhi pola curah hujan di berbagai wilayah, termasuk Indonesia. Dampaknya bisa berubah musim kemarau yang lebih kering dan peningkatan risiko kekeringan maupun kebakaran hutan dan lahan. Oleh karena itu, BMKG mengimbau masyarakat agar tidak mudah percaya pada istilah atau informasi yang belum terverifikasi. Pastikan selalu memperoleh informasi cuaca dan iklim dari sumber resmi agar tidak menimbulkan kepanikan maupun kesalahpahaman.

0: Ah, bakar sedikit aja, biar cepat bersih.
1: Sedikit? Pak, itu apinya tambah lama tambah besar loh.
0: Loh, kok malah lari-lari apinya, Bu?
1: Itu bukan lari-lari, Pak. Api bisa merambat dan jadi kebakaran hutan dan lahan.
2: Membuka lahan dengan cara dibakar bisa menyebabkan kebakaran, menghasilkan asap yang mengganggu kesehatan, dan merusak lingkungan.
0: Terus kalau nggak dibakar, bersihnya gimana?
1: Ya, dibersihkan dengan cara aman. Tebas, cacah sisa tanaman, lalu manfaatkan jadi kompos. Lebih aman, lebih bermanfaat.
2: Ingat, lahan boleh dibuka, tapi jangan dengan cara dibakar.

Pernah membayangkan kota tanpa mobil, tanpa suara klakson, hanya gemericik air dan perahu yang berlalu lalang? Itulah yang akan kamu rasakan saat berkunjung ke Venesia. Di kota yang terletak di Italia ini, transportasi utama bukanlah mobil, melainkan perahu. Warga setempat menggunakan vaporetto atau bus air, sementara wisatawan sering memilih gondola untuk menikmati suasana romantis khas Venesia. Uniknya lagi, jalanan di Venesia bukanlah aspal, melainkan lorong-lorong kecil dan jembatan yang menghubungkan pulau-pulau di dalam kota. Karena itulah kendaraan bermotor tidak bisa beroperasi di sini. Salah satu ikon paling terkenal tentu saja Grand Canal, jalur air utama yang membelah kota dengan pemandangan bangunan klasik di kedua sisinya. Suasana di sepanjang kanal ini terasa begitu tenang dan artistik. Tak hanya bebas polusi, Venesia juga menawarkan pengalaman wisata yang berbeda, lebih santai, lebih dekat dengan budaya, dan tentunya sangat fotogenik. Jadi, kalau kamu ingin merasakan liburan tanpa hirup pikuk kendaraan, Venesia bisa jadi destinasi impian yang wajib masuk dalam daftar perjalananmu.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Musim kemarau telah tiba. Cuaca panas dan minimnya curah hujan membuat lingkungan menjadi lebih kering. Kondisi ini meningkatkan risiko kebakaran hutan, lahan, hingga permukiman. Mari bersama mencegah bencana. Hindari membakar sampah, jangan membuang puntung rokok sembarangan, dan pastikan api benar-benar padam setelah memasak atau membakar sesuatu. Gunakan air secara bijak. Hemat penggunaan air bersih dan tampung air bila diperlukan. Jika melihat tanda-tanda kebakaran, segera laporkan kepada aparat setempat atau petugas pemadam kebakaran agar dapat ditangani lebih cepat. Kemarau bukan alasan untuk lengah. Kepedulian kita hari ini adalah perlindungan bagi keluarga, lingkungan, dan masa depan bersama. Mitigasi dimulai dari diri sendiri. Waspada kemarau, cegah kebakaran, selamatkan lingkungan.

0: mendungnya gelap banget ya, mana anginnya kenceng lagi.
1: Iya nih, makanya aku udah siapin tas siaga bencana di dekat pintu.
0: Tas siaga bencana? Emang isinya apa aja?
1: Ada pakaian ganti, ada surat penting, terus juga ada obat-obatan, senter, dan sedikit makanan kering. Jadi, kalau ada instruksi evakuasi dari BBBD, kita langsung siap berangkat.
2: Cuaca ekstrim bisa datang kapan saja. Jangan remehkan perubahan cuaca. Siapkan tas siaga bencana Anda sekarang. Dapatkan info cuaca akurat di laman resmi BMKG.

musim kemarau datang. Banyak orang mengira kebakaran hanya disebabkan api besar. Padahal, benda kecil yang kita buang sembarangan bisa menjadi pemicunya. Botol kaca dan plastik bening yang terkena sinar matahari dapat memusatkan panas. Rumput kering di sekitarnya bisa terbakar tanpa disadari. Puntung rokok yang masih menyala juga berbahaya. Di musim kemarau, daun dan ranting kering sangat mudah tersulut. Jadi, jangan buang botol sembarangan. Jangan tinggalkan puntung rokok menyala dan bersihkan halaman dari rumput kering. Karena mencegah kebakaran bukan hanya tugas petugas pemadam. Dimulai dari kebiasaan kecil kita setiap hari. Kemarau waspada, lingkungan terjaga.

0: Se joli.
1: Tahukah Anda, setiap tetes air sangat berarti bagi kehidupan. Air yang kita nikmati hari ini bukanlah sumber yang tak terbatas. Jika digunakan secara berlebihan, suatu saat kita bisa merasakan sulitnya mendapatkan air bersih. Mulailah dari hal sederhana. Tutup keran saat tidak digunakan. Gunakan air secukupnya saat mandi, mencuci, maupun menyiram tanaman. Perbaiki keran yang bocor dan manfaatkan kembali air yang masih layak untuk kebutuhan lain.
2: Ayah, kenapa kita harus hemat air?
3: Karena air adalah sumber kehidupan. Kalau kita menghemat air hari ini, kita juga menjaga masa depanmu dan generasi berikutnya.
1: Menghemat air bukan berarti mengurangi kebutuhan, tetapi menggunakan air dengan bijak. Setiap tetes yang kita selamatkan adalah investasi untuk bumi yang lebih baik. Mari jadikan hemat air sebagai kebiasaan, mulai dari rumah, sekolah, tempat kerja, dan dimanapun kita berada.
0: Hemat air hari ini, selamatkan kehidupan esok hari.
1: Pesan ini dipersembahkan sebagai bentuk kepedulian terhadap kelestarian sumber daya air. Mari bersama menjaga air, karena setiap tetesnya sangat berharga.

Ya pendengar 9.4 FM Pro 1 RRI Sungai Lihat, kenal informasi dan inspirasi. Tadi sudah kita ikuti bareng-bareng ya, lagu-lagu requestan Anda di Ruang Rindu edisi kali ini. Terima kasih tentunya buat Anda yang telah berpartisipasi di Ruang Rindu dalam kebersamaan edisi kali ini ya. Dan tentunya selain ini masih ada sajian musik dan informasi kami hadirkan untuk Anda, menemani Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama di kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ya, pendengar, kali ini informasi kembali kami hadirkan untuk Anda di Bangka Belitung. Malam Timnas Voli Putri Indonesia akan melaju ke perempat final Asian Games 2026. Timnas Bola Voli Putri Indonesia melaju ke perempat final Asian Games setelah menumbangkan Nepal 3-0 dengan skor 25-12, 25-21, 25-20 pada laga grup A di Park Arena Komaki Aichi, Jepang pada Kamis. Dikutip dari laman penyelenggara, kemenangan tersebut membuat Timnas Voli Putri Indonesia dipastikan berada di posisi dua besar grup A yang berisi tiga tim. Selain Indonesia, ada Jepang dan juga Nepal. Nepal setelah kalah dari Indonesia tidak lolos ke delapan besar lantaran sebelumnya takluk dari Jepang dengan skor 0-3. Pada laga terakhir di grup A, Indonesia menghadapi tuan rumah Jepang pada Jumat 18 September yang juga akan menjadi penentuan juara grup. Kompetisi bola voli putri Asian Games 2026 diikuti 14 tim yang terbagi ke 4 grup dari A hingga grup D. Dari 4 grup tersebut hanya grup A dan B yang terisi oleh 3 tim. Pada pertandingan versus Nepal, Indonesia tampil dominan sejak awal. Persentase smash berhasil mereka capai dengan angka 47%, lebih tinggi dibandingkan lawan yaitu 35%. Kualitas blok Indonesia pun cukup mumpuni dengan 24% efektivitas sementara 9% milik Nepal. Di skuad Indonesia, outside hitter Medio Stiofanu di 14 poin menjadi pendulang poin terbanyak, diikuti oleh Ersandrina De Vega Salsabila dengan 13 poin dan Chelsea Berliana Nurtomo dengan 12 poin.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

kamu, pasta gigi atau odol yang kamu pakai setiap hari ternyata mengandung gliserin dari minyak sawit Indonesia, menjaga kelembapan dan membuat odol tetap optimal saat dipakai. Pernah terpikir bahwa odol yang kamu pakai setiap hari mengandung minyak sawit Indonesia? Ternyata, gliserin yang membuat pasta gigi tetap lembab dan nyaman berasal dari kelapa sawit nasional. Informasi ini dibagikan melalui media sosial BPDP, Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, yang menyoroti potensi besar turunan sawit untuk industri hilir dan produk konsumen.

Pernahkah Anda memperhatikan mercusuar yang berdiri kokoh di tepi laut? Bangunan tinggi dengan cahaya yang berputar ini bukan sekedar penanda pantai, tetapi juga menjadi sahabat para pelaut sejak ratusan tahun lalu. Mercusuar menyimpan banyak fakta unik yang menarik untuk diketahui. Fakta pertama, mercusuar sudah digunakan sejak ribuan tahun lalu. Salah satu yang paling terkenal adalah mercusuar Alexandria di Mesir yang dibangun sekitar abad ketiga sebelum Masehi. Bangunan ini pernah dianggap sebagai salah satu keajaiban dunia kuno. Fakta kedua, setiap mercusuar memiliki pola cahaya yang berbeda. Cahaya yang berkedip, berputar, atau menyala dengan interval tertentu berfungsi layaknya sidik jari. Dengan melihat pola tersebut, pelaut dapat mengetahui mercusuar mana yang sedang mereka lihat. Tahap ketiga, lampu mercusuar dapat terlihat hingga puluhan kilometer. Hal ini dimungkinkan berkat penggunaan lensa khusus yang disebut lensa Fresnel, sebuah teknologi yang ditemukan pada abad ke-19 dan masih dianggap sebagai salah satu inovasi penting dalam dunia navigasi. Fakta keempat, tidak semua mercusuar berada di daratan. Beberapa dibangun di atas batu karang atau pulau kecil yang terpencil. Para penjaga mercusuar dahulu bahkan harus tinggal berbulan-bulan di lokasi yang jauh dari keramaian. Dan yang tak kalah menarik, meskipun teknologi GPS kini sudah sangat canggih, banyak mercusuar di berbagai negara masih tetap beroperasi sebagai sistem navigasi cadangan sekaligus warisan sejarah yang dilestarikan.

Mendengar kembali informasi kami hadirkan untuk Anda sekaligus menjadi informasi penutup di Bangka Belitung malam kali ini. Mengutip portal rri.co.id, polisi menggagalkan penyelundupan 9 ton timah di Belitung Timur saat tengah malam. Polisi menggagalkan penyelundupan 9 ton biji timah atau 180 karung di Pelabuhan Dusun Selindang, Kelapa Kapur.

Sempit pada Kamis 17 September pukul 00.30 waktu Indonesia Barat dini hari tadi. Salah satu truk pengangkut diamankan, dua pekerja dibawa ke Polres Beltim untuk diperiksa. Kasat Reskrim AKP Agam Gustafa Rizka mengatakan pengungkapan ini berasal dari informasi warga tentang adanya dugaan penyelundupan timah keluar Pulau Belitung. Dari informasi masyarakat dan pihaknya datang, dan saat datang ke TKP sudah ada RT yang menyaksikan. Polisi dalami asal-usul timah, tujuan kirim keluar Pulau Belitung dan pihak terlibat. Nilai ekonomis ditaksir miliaran rupiah, kerugian negara hingga saat ini masih dihitung. Kapolres juga mengimbau warga untuk melapor jika melihat bongkar muat timah yang mencurigakan.

Suatu hari seorang badui yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kapan hari kiamat itu tiba?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Apa yang sudah kamu persiapkan untuk menghadapi hari kiamat itu?" Hadis riwayatkan oleh Imam Bukhari. Mendengar jawaban itu, rasa-rasanya diri kita ingin hidup lebih lama untuk mempersiapkan bekal menghadapi hari akhir nanti. Sebab perjalanan begitu jauh, sementara perbekalan sangat sedikit. Apalagi bila mengingat dosa-dosa yang kian hari kian menggunung. Kita berada dalam sebuah pendakian menuju surga atau neraka. Kemanakah kita akan digiring? Siapkah kita menghadapi pertemuan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sudahkah kita mempersiapkan bekal yang cukup untuk itu? Itulah sebuah pertanyaan yang tak boleh ditunda jawabannya.

hakikat rizki buat para pencari nafkah keluarga. Mungkin engkau tidak tahu di mana rizkimu, tetapi rizkimu tahu di mana engkau berada. Dari langit, dari laut, dari gunung dan lembah, Allah memerintahkannya menujumu. Allah berjanji menjamin rizki semua makhluknya. Maka melalaikan ketaatan kepadanya demi mengkhawatirkan apa yang sudah dijaminnya adalah kekeliruan yang berlipat ganda. Tugas kita bukanlah mengkhawatirkan rizki atau bermuluk cita memilikinya, melainkan menyiapkan jawaban dari mana dan untuk apa atas setiap rizki yang dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa banyak orang yang bercita menggenggam dunia, dia alpa bahwa hakikat rizki bukanlah yang tertulis dalam angka, tapi apa yang dinikmatinya. Betapa banyak orang bekerja membanting tulangnya, memeras keringat demi angka simpanan yang mungkin esok pagi ditinggalkannya menghadap Sang Pencipta. Bekerja itu bagian dari ibadah. Kewajiban kita adalah berikhtiar dan berusaha, sedang rizki dan hasilnya adalah urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Pendengar, seiring dengan terdengarnya musik ini, maka sampai di sini kami menemani Anda dengan acara-acara kami sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas segala perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok hari. Akhirnya, terimalah salam kami untuk Anda semua. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Jalan, Bang. AC udah jalan. Dibuka gedak di apal. Biasa ada bunyi loh. Tapi ada bunyi, Bang. Ini tidak dia benapa lah. Bisa kayak gitu, jadi nyalain nggak ada.

0: Kan ada bunyi ya. Nih. Tadi nyalain enggak ada bunyi.
1: Enggak ada kan?
0: Nih ada yang pas abang megang nih pada ada. Enggak tahu nih, oh. Ustaz enggak tahu, oh, Ustaz gue enggak tahu jelas datang sini apa cuman enggak tahu. Tergantung. Soalnya Ustaz itu kan sakit, coba. Ustaz Dedi tuh kadang sakit, kadang semua sehat.

0: ini ya?
1: Ini server ini memang
0: bagus ya.

cepat on ana nengok. Coba ini tadi-tadi. Mana? Rambu. Ini aku melabuki. Melabuki. Tengoklah. Pelabuki kan.

Dari Bumi Serumpun Sobalai Bangka Belitung, pendengar di seluruh pelosok Nusantara bahkan di mana saja Anda berada, inilah Radio Republik Indonesia Pro 1 Sungai Lat Bangka Belitung kembali mengudara melalui frekuensi FM 96,4 MHz dan AM 1413 kHz menyapa Anda pagi, siang, sore hingga malam nanti. Dari jalan Jenderal Medan di jalur 2 Sungai Liat, selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo.
2: Cica Kuswoyo.
3: Nabila Gomez.
4: Roni Sianturi.
5: Lita Zen.
6: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
7: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
6: Kilau Pancasila.
8: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Selamat pagi pendengar di mana-mana Anda berada, berjumpa lagi bersama saya Nora Isa di kesempatan pagi hari ini. Senang sekali saya menemani Anda di hari Jumat 18 September 2026. Bagaimana kabarnya? Semoga masih selalu diberikan kesehatan, semangat, dan diberikan kemudahan di hari ini dalam menjalankan aktivitas. Pendengar Bangka Belitung pagi seperti biasanya ya, kami akan hadirkan Mutiara Pagi. Lalu juga nanti kita akan hadirkan rangkaian berita daerah dalam warta berita daerah di pukul 6. Lalu juga ada pun berita nasional dan internasional kami sajikan dalam warta berita sentral di pukul 7 bersama Pro 3. Dan untuk di hari ini juga pendengar ya, di pukul 7.30 hingga pukul 9 tentunya juga Bubble Menyapa dan Opini Publik kami hadirkan untuk pendengar. Tidak lupa di pukul 9 nanti Halo RRI, kami akan bersama Ombudsman menemani Anda di hari ini. Untuk Anda juga nanti yang mau berbincang-bincang ataupun mau bertanya langsung bersama Ombudsman juga dipersilakan ya, di pukul 9 pagi. Ya, dan nanti juga pendengar ya, bersama Ombudsman nanti dengan narasumber asisten Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Bangka Belitung ada Leni Sufia Tantri Esos, tentunya dengan topik mengenal respon cepat Ombudsman. Baik, pendengar, itu dia informasinya. Dan untuk Anda, selamat pagi, selamat beraktivitas. Jangan lupa awali kegiatan Anda dengan doa. Dan untuk mengawali perjumpaan kita sebelum mutiara pagi, kami hadirkan rangkaian murata.

0: Saatnya kita ikuti interaktif kajian Islami Mutiara Pagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada. Masih bersama kami di Pro 1.9. Alhamdulillah pendengar dalam Mutiara Pagi kali ini ya, kita sudah bersama narasumber kami yang langsung dari studio mini Masjid Agung Sungirat. Kita sapa adalah Pak Ustaz Satra. Assalamualaikum Pak Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah kita berjumpa kembali ya Pak Ustaz ya di hari Jumat ini ya. Dan tentunya juga pendengar untuk di kesempatan hari ini juga Pak Ustaz Satra akan membawakan topik dengan menata sisi zahir dan batin kita. Untuk Anda pendengar yang mau bertanya, pesan SMS ataupun WhatsApp dari sekarang dipersilakan di 0811 717 9111. Untuk Anda yang mau langsung berinteraksi bersama Pak Ustaz Satra, nanti silakan bergabung di 9430 satu setelah pemaparan dari Pak Ustaz. Silakan Pak Ustaz.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pendengar kaum muslimin, penikmat kajian Mutiara Pagi yang terkoneksi dari studio mini Masjid Agung Sungaliat RRI, dimanapun Anda berada, semoga Allah merahmati kita. Alhamdulillah kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan anugerah yang diberinya kepada kita, sehingga kita masih bisa merasakan berbagai macam kenikmatan hidup yang sampai detik ini kita raih. Untuk itu kita perbanyak sampaikan kalimat alhamdulillah, seraya memperdalam i'tikad di batin kita bahwa Allah milik segala nikmat, dan yang kita rasai, yang kita miliki adalah juga datang darinya. Salawat beriring salam kita sampaikan senantiasa kepada baginda mulia Habibunan Mustafa, karena yang banyak menyebut nama beliau dalam salawatnya, dalam salamnya, Nabi sendiri yang akan menjawab salam dan salawat tersebut, sebagaimana ia sabdakan, ma min muslimin yusallimu alaya salatan. Tiadalah seorang muslim yang menyampaikan salam dan salawat kepadaku illa raddallahu alayya ruhi hatta arudda alaihi salam, sampai aku sendiri yang menjawab salam tersebut saat Allah mengembalikan ruhku. Begitu kata Nabi dalam kitab Riyadhus Shalihin, dengan kualitas hadis yang tampaknya hasan. Nah pendengar kaum muslimin, ini hari Jumat, maka satu amalan yang perlu kita perbanyak adalah salawat dan salam kepada junjungan kita. Maka dari itu banyak-banyaklah salawat dan salamnya. Sisihkan waktu untuk memperbanyak salawat itu, seraya kita hadirkan kalbu kita, hati kita, agar bisa merindui sosok atau Rasulullah kita Habibun al-Mustafa. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Pendengar kaum muslimin yang dirahmati Allah, tema bahasan kita pagi ini adalah menata sisi zahir dan batin kita. Ini kita rujuk kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Pendengar, menata zahir itu sesuatu yang sudah kita lakukan dari sejak dalam kandungan sampai hari ini kita masih bernafas. Itu adalah kegiatan harian kita. Karena menata aspek zahir ini begitu penting. Manusia dalam interaksinya terhadap sesama itu kebanyakan gak suka kalau zahir masing-masing kita itu diabaikan. Pakaian yang compang-camping misalnya, kita gak suka diri kita berpakaian pakaian yang buruk, yang compang-camping misalnya. Kecuali orang-orang tertentu yang memang sedang menutup diri dengan pakaian-pakaian yang lusuh, pakaian yang tak baik, agar fokus menata aspek diri mereka yang terdalam. Ini lain cerita. Nah, kita pun gak suka mendapati badan kita, tubuh zahir kita kotor dengan hal-hal yang bisa mengotori badan. Makanya kita perlu mandi dalam setiap hari 2-3 kali. Tak cukup mandi bersih-bersih begitu, kita pun dianjurkan, dituntut untuk menghiasi diri zahir dengan pakai wewangian. Wabil khusus di hari Jumat yang barokah ini, memakai wewangian adalah bagian daripada sunnah yang diajarkan dan dipandukan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena hari Jumat Sayyidul Ayyam, ya punggawanya, raja di raja daripada hari-hari yang kita punya dalam setiap pekannya. Nah, karena itu zahir badan kita kita hiasi dengan wewangian. Mandi setidaknya 2-3 kali. Tapi mandi dalam kondisi panas yang lumayan panjang, kekeringan yang akut, ya mandinya diatur bagus-bagus. Kalau selama ini mandinya berbak-bak, maka sekarang mandinya cukup 1 ember. Karena memang kebutuhan air bersih kita memang sudah agak lumayan menipis dan lumayan kritis. Karena itu kita berdoa kepada Allah, Allahumma anzil alaina minas sama'i midrara. Ya Allah, mohon anugerahkan hujan yang berlimpah, hujan yang menumbuhkan, hujan yang menghadirkan kemaslahatan bagi kehidupan di bumi. Allahumma amin. Pendengar kaum muslimin, kita kembali menata zahir kita. Fokus sekali kita. Ada yang juga menata aspek zahirnya dengan treatment-treatment khusus supaya badannya terbentuk, supaya badannya sehat. Bahkan dalam setiap pekan punya jadwal rutin kita itu untuk setidaknya melakukan kegiatan agar badan ini bugar dan segar, supaya sehat, aktivitasnya bagus, prima didapat dari badan tubuh zahir kita. Karena kalau sudah sakit, hidup itu tak nikmat, ya makan tak lezat, tidur tak nyenyak, ya duit banyak tak bermanfaat kalau sudah sakit. Makanya sehat itu begitu mahal. Banyak orang kaya dan super-super kaya, ketika badan tak sehat, wah itu kayanya jadi tak bermakna. Nah, maka kita perlu menata zahir badan kita supaya sehat, supaya prima, supaya menyala kehidupan dan aktivitas hariannya. Bagaimana treatmentnya? Sepekan jogging minimal 3 kali, ya. Sepekan datang tempat-tempat gym, nge-gym, nge-gyms, ya, supaya membentuk otot, supaya otot-otot tubuh kuat, elastis, ya, berfungsi sebagaimana ia adanya. Dibawa apa namanya? Untuk sholat nyaman, ya. Dibawa untuk gerak-gerak yang berbagai macam gerakan juga masih elastis. Itu semua dalam rangka kita menyongsong vitalitas dan keprimaan badan zahir kita agar kita bisa menunaikan aktivitas hidup kita menjadi ideal. Dalam aspek yang lain, ada yang menata zahir badannya supaya indah menawan, ya, muka yang jerawatan ditreatment dengan treatment khusus supaya mulus, supaya putih, supaya glowing, supaya setiap yang memandang, masya Allah, cantiknya paling tercantik di dunia, kata sesepuh dulu, ya, orang-orang dulu, pedangdut terkenal di Indonesia. Ada yang bahkan ditreatment dengan serum-serum khusus supaya muka yang keriput, kulit yang mulai kendor, kencang kembali gitu. Supaya apa? Muamalah suami istrinya semakin baik, semakin mantap begitu. Supaya nikmat hidup dirasai, panjang usianya walaupun sudah tua tapi masih glowing wajahnya. Nah, begitu kita. Dan treatmentnya khusus, super-super khusus, dengan biaya alokasi yang juga sangat-sangat besar. Itulah kita menata aspek zahir badan kita, bukan main dan bahkan bukan kepalang. Apa tujuan? Supaya badan sehat, supaya badan bisa maksimal kita gunakan walaupun di usia yang sudah lumayan sepuh, di penghujung hayat kehidupan kita. Itu badan. Dari kecil, dari saat dalam kandungan sudah ditreatment dengan treatment yang khusus. Dan bahkan tadi kalau kita mau jujur, ada orang-orang tertentu yang mentreatment badannya dengan biaya yang sangat-sangat besar supaya bisa cantik menawan, supaya bisa ganteng memukau, supaya aktivitas hidupnya bisa menghadirkan cuan, cuan, dan cuan gitu. Karena aset terbesar bagi orang-orang tertentu itu adalah badan zahirnya. Kalau badan zahirnya sudah buruk, sudah rusak, wah, income-nya bisa berbatas, income-nya bisa habis. Itu para artis, orang-orang tertentu gitu. Ah, kita naik ke level berikutnya. Menata zahir kita okay. Tapi yang jauh juga lebih penting adalah menata sisi batin kita. Tadi kita ilustrasi, bukan ilustrasi ya, tapi kasih contoh. Ada orang yang mentreatment badan zahirnya dengan waktu yang panjang, anggaran yang besar, supaya sehat, supaya prima, supaya menawan, supaya badan keriput hilang, supaya wajah glowing, supaya badan menarik. Ada yang menggelontorkan semuanya, investasinya untuk itu. Tapi kadang-kadang lupa untuk menata sisi batinnya. Ini bahaya. Badan zahir paling perjalanan hidupnya ya 63 tahun, 50 tahun, 70 tahun, ada yang 100 tahun, ada yang 100 lebih tahun. Paling banter di situ. Kalau sudah habis waktunya, ya badan glowing tadi, tubuh yang menawan tadi, wajah yang memikat itu, ya jadi tanah. Dimakan ulat belatung, selesai sudah masalah kita gitu. Cuman tidakkah kita merenung dalam-dalam bahwa ternyata treatment zahir tidak cukup. Justru yang jauh lebih penting adalah treatment aspek batin diri kita. Karena perjalanannya panjang, tiada henti, tiada ending gitu. Ya. Perjalanannya panjang, saking panjangnya ya, tiada endingnya. Nah, karenanya pendengar, kita mengajak diri pribadi, kita sama-sama yuk melek sedikit lah, bahwa treatment zahir badan penting, supaya maslahat hidup di dunia kita dapati. Karena kalau lah buruk wajah, lah buruk badan, bagi orang-orang tentu, ya asetnya akan hilang. Artis kalau badannya sudah tak menarik, ya sudah habis itu jobnya, ya sudah terbatas jobnya. Nah, badan kalau sudah tak sehat ya juga sudah tak nikmat tuh, makan tak nyaman. Tadi kita sudah sampaikan di awal. Nah, cuman tadi ternyata menata aspek batin kita jauh lebih penting dari ikhtiar dan upaya kita untuk men-treatment zahir badan kita. Kenapa? Karena satu, perjalanan daripada dimensi batin kita itu sangat panjang, tiada ending. Kedua, entitas manusia justru kadang-kadang diukur dari aspek batinnya itu untuk nanti diadili, untuk nanti diambil pertanggungjawabannya secara ruhani di hadapan Allah, untuk kemudian dihisab di yaumil akhirah, ya, untuk kemudian juga dilakukan treatment khusus secara ruhani juga di alam barzah kita masing-masing. Dan perjalanan itu sangat-sangat panjang, ya, sampai kiamat tegak. Bahkan ketika kiamat pun sudah tegak, sudah berlaku, akan ada kelanjutan-kelanjutan yang lain yang harus kita lalui, yang harus ditempuh. Dan semua itu berkait kelindan dengan bagaimana kita men-treatment aspek batin kita dari mulai sekarang. Nah, treatment batin itu apa? Kita mau baca sedikit teks yang disebut oleh Imam Abu Hamid Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Beliau bilang bahwa ada dua istilah yang hampir sama tapi tak serupa. Fanaqul al-khalqu wal-khuluqu. Ya, al-khalqu wal-khuluqu ibaratan musta'milatan ma'an. Ada istilah al-khalqu. Ya, al-khalqu itu ya zahir kita. Wal-khuluqu ya batin kita yang berkait kelindan terhubung dengan akhlak, ya, dengan jiwa kita, dengan kalbu kita. Kalau al-khalqu badan kita yang berkait kelindan dengan anggota tubuh yang kita punya indera penglihatan, dengan mata kita memandang, dengan telinga kita mendengar, ya, dengan lisan kita bicara, dengan tangan kita meraba, dengan kulit kita merasa, ya, atau meraba, dengan kaki kita melangkah, dan seterusnya. Itu al-khalqu, ciptaan, ya, atau badan zahir kita. Sementara al-khuluqu, akhlak, yang kemudian aspek terdalamnya ada qalbu, terus kemudian ada ruh, ya, bahkan aspek lainnya disebutlah dengan jiwa. Nah, dua hal ini berkait kelindan, ya, berkaitan dengan manusia itu sendiri. Maka dari itu Imam Al-Ghazali membuat permisalan, yuqal, dikatakan, fulan husnul khalqi wal khuluqi. Fulan itu baik bentuk badannya atau tubuhnya, zahirnya, wal khuluqi, dan juga baik akhlaknya, aspek batinnya. Dalam artian husnul batin waz zahir. Jadi fulan tadi, seseorang tadi, dia punya aspek kebagusan pada sisi batin dan juga zahirnya dia. Oleh sebab itu kata Imam Al-Ghazali, fayuradu bil khalqi as-surah az-zahirah. Maka yang dimaksud dengan al-khalqi as-surah az-zahirah adalah bentuk zahir diri kita, ya, gambaran zahir, perform zahir badan kita. Wa yuradu bil khuluqi as-surah al-batinah. Sedangkan yang dimaksud dengan khuluq, akhlak yang berkait kelindan dengannya, as-surah al-batinah, adalah gambaran atau bentuk daripada sisi batin kita. Oleh karenanya, wa dzalika li'annal insan murakkabun min jasadin mudrikun bil basari wa min ruhin wa nafsin mudrikun bil basirati. Karena itu disebut manusia adalah dia yang terdiri, ya, yang terbentuk, yang tersusun, ya, min jasadin, dari aspek jasad badannya, mudrikun bil basari, yang dia mengenal, mendapat ilmu, memahami sesuatu, ya, bil basari, dengan mata zahir, wa min ruhin, dan manusia itu juga terbentuk, tersusun, tercipta, ya, atau dari aspek ruh, wa nafs, dan jiwa ruhaninya, mudrikun bil basirah, yang ia mengenal, memahami, mengetahui sesuatu yang batin juga, bil basirah, dengan al basirah, dengan mata batin atau indera batinnya. Nah, kita kembali soal menata aspek batin. Ini hal penting, hal utama, dan ia berkait kelin dan dengan aspek agama yang kita anuti, yang kita yakini. Jadi ibadah yang kita tunaikan, sholat lima waktu, sholawat, zikir, doa, berbuat baik, itu adalah treatment khusus yang kita lakukan supaya aspek batin kita menawan, memukau, sehat, ya, abadi terus dengan kebajikan-kebajikan yang dibuat. Semakin baik, semakin berkualitas amal-amal ibadah yang ditunaikan, semakin mantap, ya, aspek ruhani kita, aspek batin kita semakin menyala, semakin memukau, semakin dahsyat, semakin punya indera-indera batin yang berfungsi dalam rangka ia menerobos, ya, cakrawala alam rohani di mana ia berasal. Tadi disebutin jasad atau indera zahir itu mengetahui sesuatu dengan al-basar, dengan pandangan, dengan indera mata. Wah, kita tahu bahwa itu warna merah, warna hijau atau aneka warna dengan mata zahir. Kita tahu bahwa yang sedang berbicara di hadapan kita adalah si fulan, si fulan. Karena kita melihat wajahnya, tubuhnya, identitasnya, ciri-cirinya, oh itu fulan, bukan si fulana. Kita tahu bahwa yang kita lihat ini adalah matahari, bukan rembulan. Karena mata memandang, ya, secara zahir objek yang dilihatnya. Tapi kadang-kadang indera mata kita mulai bermasalah, ya, rabun kah, ya, kemudian minus kah, plus kah, macam-macam, sehingga objek yang dilihat dengan mata zahir kadang-kadang menjadi buram, menjadi tak nampak, bahkan sulit untuk dilihat. Apa pasal? Karena kualitas indera zahir kita bermasalah untuk bisa mengenal, untuk bisa melihat sesuatu. Kata Imam Al-Ghazali yang dinukil, yang disebut kemudian oleh Imam Ibnu Al-Qudama dalam kitabnya, ada kondisi tertentu, ya, ketika mata kelilipan dengan pasir, mata, ya, kelilipan dengan apa namanya, dengan asap gitu, apalagi musim kebakaran sekarang, ya, ketika kita dapetin tuh banyak asap kena mata, mata kita akan perih dan sakit dan sulit untuk melihat. Nah, begitulah kadang-kadang indera batin kita juga demikian. Oleh karena ada pasir-pasir dosa yang dibuat atau batu-batu kerikil yang menodai, apa, merusak entitas daripada mata batin, atau ada asap-asap yang menggumpal, ya, efek daripada maksiat dan dosa yang dibuat, sehingga mata batin kita kelilipan, tidak bisa memandang, tidak bisa melihat, tidak bisa menatap, tidak bisa menghadap. Jadi zahirnya menghadap, tapi batinnya tak menghadap. Saat sholat misalnya, lisannya menyebut nama Allah, tapi batinnya tak bisa merasai nama yang disebutnya. Tangannya bertakbir, Allahu Akbar, ya, tapi ternyata indera batin tangannya tak menyembah, tak sujud, tak tunduk, tak merasai, tak beriktikad bahwa Allah Maha Besar. Itu kita, ibadah kita mah begitu. Oleh karena itu kembali menata sisi batin kita jauh lebih penting, ya. Supaya apa? Indra batin kita betul-betul nangkep, ya, bisa kenal betul dengan siapa yang disembah, dengan siapa, dengan nama siapa yang kita sebut, yang kita zikirkan, dengan sosok siapa yang kita rindukan, Rasulullah SAW. Semua ibadah yang ditunaikan kita bisa memandang secara mata batin, indra batin kita aktif menyala, terkoneksi, sehingga gerak-gerak zahir badan kita saat ibadah, saat sholat, saat lisan menyebut nama Allah, saat lisan menyebut nama Rasulullah, indra batin kita menangkap secara kokoh, secara kuat, secara rohani, sehingga betullah ibadah kita itu, tunduk sujudnya kita itu betul-betul sujud zahir dan batin. Salawat dan zikir yang kita lafalkan itu betul-betul salawat zahir dan batin kepada Allah, kepada Rasulnya. Saya kira ini pengantar bahasan menata sisi zahir dan batin kita, Mbak Echa. Panjang sekali ya ngomelnya hari ini.
1: Ya baik, Pak Ustadz, kali ini juga kita kalian telepon dulu ya Pak Ustadz ya. Sudah ada yang bergabung. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, dengan Bapak siapa di mana?
3: Ini Pak Anwar Tanah Bawah.
1: Oke, silakan Pak Anwar di Tanah Bawah. Langsung saja bersama Pak Ustadz.
3: Sudah lama tidak curhat.
2: Siap.
3: Assalamualaikum Pak Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
3: Apa yang dijelaskan Pak Ustadz malam tadi saya dengar itu adalah takdir kan Pak Ustadz?
2: Apa?
3: Takdir kan itu. Memang takdir dari Allah. Jadi saya ingin bertanya, maaf kalau saya bertanya, ada doa merubah takdir dari Allah itu yang ya. Terima kasih.
2: Ya, apa?
1: Halo, ada Pak Anwar.
3: Doa bisa merubah takdir Allah Subhanahu Wa Taala itu.
1: Bisa mengubah takdir Allah. Oke, ya, terima kasih Pak Anwar. Ya, silakan Pak Ustadz.
2: Berat kali pertanyaannya Pak Anwar ini ya. Tanya-tanya udah tentang merubah takdir ini. Padahal bahasan kita tentang zahir batin, tapi berhubungan. Apa yang bisa merubah takdir? Takdir Allah. Takdir Allah itu kalau sudah ditakdirkan, ditetapkan, tidak bisa dirubah. Ya, qada qadarnya Allah itu tidak bisa dirubah. Allah kuasa. Allah menggenggam ketetapannya. Ketika Allah sudah tetapkan sesuatu, tidak bisa dirubah. Apapun itu i'tikad keyakinan kita ya. Jadi makanya dalam rukun iman ada rukun iman yang khusus berkaitan dengan qada dan qadarnya Allah. Kalau Allah menghendaki kita menjadi apanya kita, bagaimananya kita, sami'na wa ata'na, kita enggak bisa apa-apa. Bahkan Pak Anwar ya, kita enggak bisa merubah takdir Allah bahwa rambut itu terus bertumbuh. Sel-sel dan hormon di dalam tubuh kita terus hidup membersamai kita. Bahkan kita pun berat untuk bisa merubah takdir Allah bahwa apa namanya? Organ tubuh tertentu kita harus mengeluarkan suara tertentu. Harus membuang kotoran-kotoran tertentu gitu. Bahwa dari ujung rambut sampai ujung kaki semuanya adalah berdasar qada dan qadarnya Allah. Allah menggenggam segala zahir batin kita. Allah menggenggam zahir dan batin alam semesta ini. Ya, jadi kalau sudah Allah tetapkan enggak bisa untuk dirubah. Ya, dengan keinginan kita, siapalah sih kita ini, aduh, gitu kan? Siapa sih kita ini di hadapan Allah yang Maha Besar? Cuman dalam bahasa Indonesia, nasib bisa dirubah. Ya, kita bedain takdir dan nasib. Ada orang yang memahami takdir itu sebagai nasib, ya nggak apa-apa. Kalau pemahamannya bahwa takdir itu bagian dari, ya sama dengan nasib, gitu ya, nggak apa-apa. Cuman mesti difahami bahwa ada ketetapan Allah. Semua ketetapan Allah itu, siapa sih kita yang pengen ngerubah-rubah atas keinginan kita? Itu itu melenceng dari akidah kita kepada Allah. Nah, tapi nasib yang bisa diikhtiarkan, diupayakan, diusahakan, itu bisa, ada peran-peran kita di situ. Makanya Allah itu selalu melibatkan manusia, inna pakai na, kami. Di situ apa artinya? Ada porsi peran manusia di situ. Misalnya inna nahnu nazzalnal Qur'an wa inna lahu lahafidhun. Jadi Allah menyebut kami di situ. Bahwa ada peran manusia juga untuk memelihara.

0: kita yang bersifat ada ikhtiar kita. Nah tadi soal men-treatment badan, nah itu ikhtiar, sesuatu yang bisa diikhtiarkan. Yang tadi badan yang tidak sehat kita bisa ikhtiar, misalnya ya, atau badan supaya prima kita bisa ikhtiar. Walaupun dibaliknya Allah punya kuasa penuh untuk menentukan apa dan bagaimana nasib daripada badan zahir kita itu. Itu Mbak Echa.
1: Ya, baik Pak Ustadz, ini sudah ada yang bergabung di line telepon. Kita ke line telepon dulu ya Pak Ustadz ya, sebelum kita ke WhatsApp. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya, dengan Bapak siapa di mana?
2: Dengan Rambe Kelana.
1: Oke, silakan Bapak.
2: Ini dengan Pak Ustadz siapa ya?
1: Pak Ustadz Satra.
0: Bukan, saya Satra, Pak.
2: Assalamualaikum, Pak Ustaz Safran.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ini sesuai dengan tema uraian Bapak tadi, ada memelihara zahir dan batin ya, Pak. Jadi ini saya mau tanya di memelihara batin, memelihara zahirnya ini, ada yang sering terjadi itu. Untuk memperindah tubuh sehingga dibantu dengan suntikan silikon atau memperpanjang jenggot atau dagu gitu atau hidung, itu bagaimana nanti setelah itu Pak? Ada satu lagi masalah gigi palsu nih Pak. Sementara gigi ini kalau nggak ditukar mahrek, kita membilang huruf sya itu nggak bisa. Jadi terpaksa kita memakai. Jadi tolong pencerahannya dan bagaimana hukum yang sebenarnya Pak di dalam beragama Islam ini Pak. Nah, itu aja pertanyaannya Pak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau ditampung dulu Pak, satu pertanyaan lanjut dari WhatsApp.
0: Oke,
1: lanjut ya. Tadi ada Pak Rambe Kelana. Kita ke WhatsApp dulu Bapak di sini 08 23 7481. Assalamualaikum Pak Ustadz, saya Adi di Sungai Liat. Pak Ustadz, bagaimana untuk kita yang memang selalu bekerja secara enggak langsung juga ini menzolimi tubuh kita hingga kelelahan, tapi kami pun butuh uang dan butuh makan, apakah ini kita berdosa pada tubuh kita? Ya, silakan Pak.
0: Ya, Pak Ramli.
1: Rambe Kelana.
0: Ikhtiar terhadap zahir badan ya, yang tidak berjenggot supaya berjenggot, yang dagunya masuk ke dalam agak keluar dikit gitu ya, artinya lehernya tidak beleher, yang apa tadi ada istilah suntik silikon segala macam ya, itu gimana? Ini bahasan fikih ya. Bahasan fikih garis besarnya bahwa selama memang ada berkaitan dengan menyehatkan tubuh ya, tidak zalim terhadap badan kita sendiri, tidak merusak badan, itu diperkenankan kaidah fikihnya ya. Kan ayatnya jelas itu yang melarang wala tuhliku anfusakum ila tahlukah gitu kan. Jangan menjerumuskan dirimu kepada kehancuran, termasuk tadi treatment-treatment tertentu yang bisa menggerogoti merusak badan itu diharamkan secara fikih hukum agama. Kalau sekedar ya men-treatment agar di dagu ini bisa tumbuh jenggot ya, ini kan bagian ikhtiari dalam rangka memperindah ya, menata begitu, dan di situ ada aspek sunnahnya, misalnya treatmentnya dengan ya minyak khusus gitu Mbak Eca ya nggak jadi soal. Tapi misalnya kalau sudah dengan serum khusus dengan suntikan misalnya gimana ya, tinggal nanti dikonsultasikan sama ahli medis, ini berbahaya tidak bagi tubuh. Kalau membahayakan tubuh ya pasti itu sesuatu yang diharamkan. Tapi kalau tidak membahayakan tubuh itu tidak menjadi soal. Sebagaimana halnya kita makan, minum ya, apa saja kita makan selama tidak membahayakan tubuh ya tidak jadi soal. Atau selama tidak ada sesuatu yang mengharamkannya gitu. Kan sebab haram bisa jadi karena memang

0: zat daripada makanan minuman yang kita konsumsi itu memang sudah haram, atau ada efek merusak tubuh gitu, atau yang memabukkan dan seterusnya. Nah, kita kembali soal mentreatment badan supaya bagus, ya monggo kalau tidak merusak tubuh itu sendiri. Cuman harus ditekankan bahwa mentreatment badan itu dalam bentuk ya kita bersyukur atas nikmat badan, itu niatnya, dekatnya. Bukan karena kita tidak puas gitu. Bukan tidak puas, ada kan yang tidak puas, hidung pesek kemudian dibikin mancung gitu. Atau misalnya yang operasi-operasi plastik, ya selama itu tidak merusak tubuh dengan niat misalnya untuk ibadah, ya misalnya mentreatment muka lah misalnya bagi kalangan perempuan dengan serum-serumnya, dengan apa namanya, dengan bedak-bedak khususnya, ya itu bagian daripada ya tahadus bin nikmah, ya niatnya gitu, bukan untuk merubah takdir wajah yang sudah Allah kasih ke kita. Ya, kalau hanya sekedar treatment-treatment khusus supaya menata wajah, menata bagian muka kita atau menata tangan, kaki, tubuh semuanya, ya niatin karena Allah gitu kan, untuk ibadah, bukan untuk sesuatu yang bertolak belakang dengannya. Selama itu tidak ada sesuatu yang mendatangkan mudarat bagi badan kita sendiri atau tidak merubah kuasanya Allah berkaitan dengan ciptaan yang sudah Allah suguhkan ke kita, ya secara medis, secara fikih, ya kaidahnya bisa saja itu dibolehkan gitu. Cuman kalau sudah soal gigi palsu misalnya, ya monggo gitu kan. Kan kita tidak merubah, justru kita mentreatment supaya fungsi gigi kita bisa berfungsi kembali gitu, untuk mengunyah, untuk makan dan seterusnya. Bahkan misalnya ada kiat-kiat khusus yang dilakukan supaya gigi yang kuning menjadi putih, yang bolong-bolong kita treatment untuk ditambal, ya yang sudah enggak layak lagi untuk dia bertengger di bagian mulut kita, kita buang, kita ganti dengan gigi yang baru misalnya, atau bahkan dengan ditanam gitu ya, dengan teknologi dokter gigi sekarang. Itu monggo-monggo saja, karena tidak ada porsi di situ untuk merusak badan kita, tapi justru adalah menghadirkan kemaslahatan di balik treatment yang kita lakukan. Saya kira garis besarnya begitu, Pak Ramli ya.
1: Rambe Kelanga.
0: Mudah-mudahan nanti tanya sama ustaz-ustaz yang ngaji bahas fikih khusus di sini ya. Kalau kita ini kan ngebahas aspek yang akhlaki dan juga aspek batin yang kita sedang kaji. Saya kira itu sekedar nimpali pertanyaan dari Pak Rambe tadi itu. Yang kedua soal ya zalim terhadap tubuh, ya tadi dilarang ya, ya wa fi badanika haqqun kan, wa fi jasadika haqqun kan, begitu tuh satu penuturan atau kaidah atau yang disampaikan oleh ulama kita. Badan kita punya hak ya, hak untuk istirahat, hak untuk dapat perlakuan khusus gitu ya. Misalnya tadi badan kita harus tunduk kepada Allah. Badan kita harus kita isi dengan makanan, dengan minuman. Jangan kita paksa untuk tidak makan berbulan-bulan. Ya, puasa terus gitu ya. Kita siksa badan kita sampai menjadi sakit dan kemudian berimbas ke hal-hal yang buruk yang lain misalnya. Ayatnya jelas tadi, wala apa, jangan kamu jerumuskan atau jangan kamu hancurkan badanmu tuh ke dalam kehancuran gitu. Jangan sebabkan zahir kita itu jadi rusak begitu ya. Nah karena itu sampai tidak tidur begitu kan, ya badan zahir kita ya perlu untuk istirahat, untuk perlu di refresh ulang. Bukan untuk Allah, bukan untuk Nabi, ya untuk diri kita masing-masing. Karena aktivitas harian kita yang begitu sangat sangat banyak, ya badan zahir itu perlu diistirahatkan. perlu diperbaharui ulang tuh hormon dan sel-sel yang sudah mati. Makanya perlu tidur yang cukup gitu, atau perlu tidur seadanya untuk merefresh ulang sistem-sistem error di badan kita gitu kan. Hormon-hormon yang mati ya, sel-sel yang mati itu kan diperbaharui ulang dengan kita istirahat, dengan tidur cukup gitu Mbak Eca ya. Itu dahsyatnya tidur kita itu. Dan tidur yang bagus untuk nge-refresh ulang gitu sistem-sistem yang error di tubuh itu, hormon-hormon dan sel-sel yang sudah mati yang rusak itu ya malam hari. Ya, bukan di siang hari tidurnya. Itu dahsyatnya malam ya bagi perbaikan mesin-mesin terdalam di balik tubuh kita yang zahir ini. Itu yang bisa saya kami timpali pertanyaan daripada apa tadi
1: pendengar kita
0: Pak Adi ya, soal Adi. Zohir terhadap badan, jangan zohir badan. Termasuk zohir ke badan, zohir itu ya kita bermaksiat dengan zohir badan kita, itu zalim. Bahwa badan kita ini ya punya indera batin yang dia merekam apa yang dibuat oleh badan. Tangan nih ketika dia mencuri ya, file aktivitas mencuri di tangan itu gak akan hilang. Mata nih ketika melihat yang tidak baik, ya file maksiat mata itu terekam, terrekod, tidak akan hilang. Makanya nanti dibongkar ulang tuh apa yang dibuat oleh mata, apa yang dibuat oleh tangan, apa yang dibuat oleh perut, apa yang dimakan oleh perut, apa yang dibuat oleh kaki, semuanya. Jadi file-file ruhani badan zahir kita itu ada, nggak akan hilang akibat maksiat dan dosa yang dibuat. Ya, makanya kita ada treatment khusus tuh untuk merefresh ulang, untuk mendelete file-file dosa rohani kita akibat badan yang dibuat. Dengan apa? Dengan istighfar, dengan taubat. Maka saat kita beristighfar taubat ke Allah, kita i'tikadkan, ya Allah ampuni dosa pandangan hamba yang banyak dosanya. Kita arahin tuh secara spesifik dosa mata. Itu cara kita merefresh ulang gitu ya, supaya file ruhani dosa mata kita itu dihapus atau dihilangkan atau ditutup. Ketika kita arahkan ke perut juga sama, ya Allah mohon ampun dosa perut hamba yang pernah memakan yang haram, memakan yang syubhat, makan dan minum tanpa menyebut nama Engkau, atau makan dan minum melebihi porsi yang dibutuhkan begitu, bukan dalam rangka taat lagi. Itu doa, itu zikir kita, istighfar kita yang spesifik mengarah ke perut misalnya. Dosa kemaluan juga sama dalam istighfar kita, ya Rabb mohon ampun dosa kemaluan ini, kemaluan yang diperturukan bukan dengan haknya, kemaluan yang kadang-kadang ngeres ya akibat dosa-dosa mata, dosa pandangan, kemudian masuk terhubung kepada kemaluan diri ini, ya Rabb. Itu dosa apa namanya, cara kita mentreatment supaya file atau berkas dosa rohani di kemaluan kita itu Allah tutup, Allah hapus. Jadi istighfar dan taubat kita spesifik dari ujung rambut sampai ujung kaki ya. Setelah zahirnya baru kita naik levelnya istighfar dan taubat batin kita. Ya Rabb, mohon ampun dosa iri dengki hati ini, ya Rabb. Ya Allah mohon ampun dosa ego ini, merasa mulia, merasa hebat, merasa berilmu, merasa segala-galanya. Naik level kita istighfar dan taubat dari dosa batin. Ya Allah mohon ampun dosa diri ini yang menyembah tapi belum serius-serius menyembah kepada Engkau. Begitulah kita istighfar dan taubatnya ke Allah. Jadi makanya Nabi nyontohin tidak cukup 100 gitu, bahkan berkali-kali Nabi istighfarnya, taubatnya 70 sampai 100 dalam setiap hari dan malamnya. Kalau kita harus lebih banyak dari itu. Itu Mbak Eca ya.
1: Iya, baik.
0: Dari Bro Adi atau Pak Adi.
1: Baik, dan tentunya juga Pak Ustadz ini juga sudah di penghujung acara ya. Terima kasih atas kebersamaannya ya, Pak Ustadz. Dan semoga saja juga dari pencerahannya ini juga kita semakin semangat untuk meningkatkan iman Islam kita. Amin ya rabbal alamin. Pendengar Warta Berita Daerah, kami hadirkan di pukul 6 dan kita akhiri dulu Mutiara Pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Portonase, satu ton 100.000. Karena kita lihat juga, kalaupun udah agak jauh kan kita harus transportasinya.
2: Kita berharap Gen Z adalah melanjutkan tongkat estafet pembangunan di Kota Pangkal Pinang, dan harapan kita cukup besar akan hal tersebut.
3: Radio Republik Indonesia Sungai Lah dengan Warta Berita Daerah. Bersama saya Nur Aisyah.

Sari berita, pemerintah pusat mengutus TNI melakukan pemantauan langsung ke lokasi rawan terjadi kebakaran hutan dan lahan karhutla termasuk di Kabupaten Bangka.

Momentum hari jadi ke-269 DPRD Pangkal Pinang dorong Gen Z lanjutkan tongkat estafet pembangunan. Berita selengkapnya pendengar hari ini Jumat 18 September 2026 kami sampaikan untuk Anda. Selamat mengikuti.

0: Mendengar permintaan air bersih meningkat, penjualan air di Belitung melayani hingga 10 pengantaran setiap harinya. Selengkapnya Alif Juliantoro melaporkan.
1: Untuk penjualan air bersih kita sudah 2 bulan terakhir ini.
2: Permintaan air bersih di tengah musim kemarau di Kabupaten Belitung mulai dirasakan para penjual air. Salah satunya Bu Supial yang kini dapat melayani hingga 10 kali pengantaran air bersih dalam sehari. Aktivitas penjualan air bersih tersebut dilakukan Bu Supial sejak sekitar 2 bulan terakhir. Ia mengaku mulai menjual air bersih setelah banyak masyarakat menyampaikan keluhan dan meminta bantuan untuk mendapatkan air bersih. Menurutnya saat ini pengantaran air bersih dilakukan rata-rata 5 hingga maksimal 10 kali dalam sehari. Air bersih dijual berdasarkan tonase dengan harga sekitar Rp100.000 untuk 1 tonnya. Harga tersebut kata Busu turut memperhitungkan jarak pengantaran dan biaya transportasi. Kondisi ketersediaan BBM juga menjadi salah satu kendala karena membatasi pengantaran ke lokasi yang lebih jauh.
1: Per tonase, 1 ton Rp100.000. 1 ton Rp100.000. Iya. Karena kita lihat juga kalaupun udah agak jauh kan kita harus transportasinya. Dan di mana juga sekarang untuk BBM juga agak susah kan. Nah, itu yang susah keluhannya. Kita enggak bisa trip jauh.
2: Meski aktivitas penjualan mulai ramai, Busu mengatakan keuntungan yang diperoleh tidak sepenuhnya besar. Dari setiap 1 ton keuntungan bersih berkisaran Rp30.000 hingga Rp50.000 setelah dikurangi biaya pembelian air, tenaga kerja dan BBM. Busu menegaskan aktivitas tersebut lebih bersifat musiman dan dilakukan karena masyarakat sedang membutuhkan air bersih. Menurutnya kegiatan itu akan diberhentikan apabila hujan kembali turun dan kebutuhan air bersih di masyarakat mulai terpenuhi. Dari Tanjung Pandan Belitung, Arif Juliantoro melaporkan.
0: Mendengar momentum hari ke-269 DPRD Pangkalpinang dorong Gen Z untuk melanjutkan tongkat estafet pembangunan. Selengkapnya Ahmad Dwi Cahyo melaporkan.
3: Kita berharap Gen Z adalah melanjutkan tongkat estafet pembangunan di Kota Pangkalpinang.
4: Momentum hari jadi ke-269 Kota Pangkalpinang menjadi kesempatan untuk menatap masa depan, khususnya dengan mendorong generasi muda atau Gen Z agar mampu melanjutkan tongkat estafet pembangunan di Kota Pangkalpinang. Ketua DPRD Pangkalpinang, Abang Erza, mengatakan generasi Z memiliki peran penting dalam menentukan arah perkembangan Kota Pangkalpinang ke depan. Menurutnya harapan terhadap generasi muda cukup besar untuk meneruskan pembangunan yang telah dilakukan generasi sebelumnya.
3: Kita berharap Gen Z adalah melanjutkan tongkat estafet pembangunan di Kota Pangkalpinang dan harapan kita cukup besar akan hal tersebut sehingga apapun itu Pangkalpinang akan terus tumbuh dan berkembang sejajar dengan daerah-daerah lain kota-kota besar yang ada di Indonesia.
4: Ia menyebutkan Pangkalpinang bukan hanya sebuah wilayah administratif, tetapi merupakan tanah kelahiran dan tempat tinggal yang memiliki tanggung jawab bersama untuk dijaga dan dikembangkan. Menurutnya, keterlibatan generasi muda dalam pembangunan menjadi bagian penting untuk memastikan Kota Pangkalpinang dapat terus berkembang menghadapi berbagai tantangan di masa mendatang. Senada dengan hal tersebut, Wali Kota Pangkalpinang Saparudin turut memberikan pesan kepada generasi muda agar terus meningkatkan kapasitas diri. Ia mendorong Gen Z untuk tidak berhenti belajar, berkarya, dan menciptakan berbagai inovasi.
5: Untuk anak-anak kita Gen Z, teruslah belajar, kemudian berkarya, berkreasi, berinovasi, agar kalian bisa menjadi penerus para pemimpin-pemimpin di masa depan, pemimpin-pemimpin yang akan datang.
4: Pesan tersebut menjadi bagian dari refleksi hari jadi ke-269 Kota Pangkalpinang, sekaligus mengingatkan bahwa keberlanjutan pembangunan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat termasuk generasi muda. Dengan semangat kebersamaan, generasi Z diharapkan dapat mengambil peran lebih besar dalam berbagai bidang sekaligus menjadi bagian dari perjalanan Kota Pangkalpinang menuju masa depan yang semakin maju dan berkembang. Dari Pangkalpinang, Ahmad Wicahyo, RRI, terus muda untuk Indonesia.
0: Pendengar, realisasi pemutihan pajak kendaraan bermotor capai lebih dari 40%. Bakuda Provinsi Kabupaten Bangka Belitung genjot di sisa waktu yang ada. Debi Nirwandi melaporkan.
6: Selama pemutihan dimulai dari 1 Agustus sampai dengan 31 Oktober 2026, itu sebesar 63 miliar.
7: Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui Badan Keuangan Daerah atau Bakuda terus menggenjot penerimaan pajak daerah melalui Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor atau PKB serta SWDK LLJ. Program yang berlangsung selama 3 bulan terhitung mulai 1 Agustus hingga 31 Oktober ini menargetkan penerimaan sebesar 63,8 miliar. Kepala Bakuda Provinsi Bangka Belitung Yunan Helmi mengatakan hingga pertengahan September 2026 realisasi penerimaan dari program pemutihan tersebut telah mencapai lebih dari 40%. Yunan mengaku optimis sisa target terbesar 56,94% dapat tercapai pada paruh kedua masa pemutihan yakni periode 15 September hingga 31 Oktober 2026. Menurutnya kesadaran dan kebiasaan masyarakat dalam membayar pajak umumnya meningkat menjelang batas akhir program.
6: Nah, dari target ini yang akan kita kejar selama 3 bulan sampai dengan periode 1 Agustus sampai dengan 14 September itu sudah terrealisir 27.475.747.000. Berarti sudah tercapai lebih kurang 43,06%. Nah, sisa itu yang 56,94% akan dicapai periode pertengahan September, 15 September sampai dengan 31 Oktober. Dan kami optimis target ini akan tercapai.
7: Sementara itu, salah satu warga Cela menyambut baik kebijakan pemutihan pajak ini sebab sangat membantu masyarakat, terutama bagi yang masih memiliki tunggakan pajak.
8: Menurut saya, kebijakan pemutihan pajak ini sangat membantu masyarakat, terutama bagi yang masih memiliki tunggakan pajak tentunya. Nah, dengan adanya pemutihan ini, beban yang harus dibayarkan menjadi lebih ringan.
7: Lebih lanjut, ia berharap program ini dapat dimanfaatkan secara luas oleh masyarakat. Dari Pangkal Pinang di Binirwandi, RRI.

0: Warta berita ini disiarkan oleh RRI Sengelatan dan ikuti oleh RRI Belitung. Pendengar, kita ke informasi selanjutnya, di mana Palang Merah Indonesia Kabupaten Bangka berhasil mengumpulkan 64 kantong darah dalam kegiatan donor darah memperingati HUT ke-81 PMI tahun 2026. Kepala Unit Donor Darah PMI Kabupaten Bangka Dr. Intan menyampaikan antusias pendonor cukup tinggi dalam setiap aksi kemanusiaan membantu sesama yang membutuhkan darah di Kabupaten Bangka. Selain donor darah, kegiatan juga dilaksanakan bersamaan dengan pemberian penghargaan kepada 50 pendonor sukarela yang selama ini aktif membantu memenuhi kebutuhan darah bagi pasien yang dibutuhkan. 64 kantong darah terkumpul, sebanyak 64 kantong untuk darah A, 26 kantong untuk darah B, dan 18 kantong untuk darah O, dan 14 kantong untuk darah AB, pendengar. Bakuda Provinsi Kepon Bangka Belitung menekan pentingnya kemandirian fiskal di tengah penurunan TKD APBN saat ini. Debi Nelwandi melaporkan.
1: Jadi begini, kan kondisi Indonesia secara nasional ini kan keuangannya, fiskalnya kan tidak...
2: Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menekankan pentingnya kemandirian fiskal daerah. Salah satu pilar utama untuk mewujudkan hal tersebut adalah optimalisasi pendapatan asli daerah atau PAD melalui penerimaan pajak daerah. Hal itu disuarakan oleh Bakuda Bangka Belitung di tengah tren penurunan alokasi transfer ke daerah atau TKD dari APBN secara nasional. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Bangka Belitung Yunan Helmi mengajak masyarakat dan seluruh wajib pajak untuk memahami bahwa setiap rupiah pajak yang dibayarkan sangat menentukan keberlangsungan pembangunan infrastruktur di daerah. Yunan menjelaskan partisipasi aktif masyarakat dalam melunasi kewajiban pajaknya memiliki dampak langsung terhadap percepatan pembangunan di daerah masing-masing.
1: Jadi begini, kan kondisi Indonesia secara nasional ini kan keuangannya, fiskalnya kan tidak bisa, TKD semakin turun. Transfer ke daerah oleh APBN itu semakin menurun, ya kita harapkan ada kemandirian fiskal. Kemandirian itu lewat PAD. Nah, PAD itu salah satunya adalah pajak daerah. Nah, kita harapkan dengan kawan apa namanya wajib pajak ini membantu pemerintah daerah membayar pajak, otomatis membantu membangun daerah untuk membangun infrastruktur yang ada di daerahnya masing-masing. Dan hal ini ya infrastruktur jalan, kemudian infrastruktur dan lain itu kita harapkan dari pajak-pajak inilah.
2: Terpisah, Kantor Wilayah Ditjen Perbendaraan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menegaskan komitmen lembaganya untuk mendukung visi Kementerian Keuangan dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Kepala Kanul DJPB Babel Muhammad Mufti Arkan mengatakan hal tersebut dirasasikan melalui efisiensi pelaksanaan APBN, pengelolaan kas yang kredibel, serta tata kelola investasi dan belanja pemerintah yang transparan. Dalam peranannya sebagai treasurer, Kanwil DJPB mengawal total pagu DIPA senilai 9,1 triliun pada 2026. Anggaran tersebut didistribusikan melalui 254 satuan kerja atau satker dan 8 pemerintah daerah atau Pemda seluruh wilayah Bangka Belitung. Dari Pangkal Pinang di Binirwandi RRI.
0: Pendengar, 3 tim atlet bola voli Kabupaten Bangka dipersiapkan untuk kejuaraan Porprov Babel 2026. Berikut laporan Ratna Agusari.
3: Dari 2010 ya sampai sekarang nggak pernah untuk voli mendapat medali emas.
4: Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia PBVSI Kabupaten Bangka menyiapkan 3 tim untuk persiapan menghadapi Pekan Olahraga Provinsi Porprov Kepulauan Bangka Belitung ini dijadwalkan berlangsung pada November 2026. Dalam ajang tersebut 3 tim untuk berlaga yakni tim voli indoor putra, voli indoor putri dan 1 tim voli pantai putra. Ketua PBVSI Kabupaten Bangka Hatta Agustin mengatakan para atlet yang akan memperkuat Kabupaten Bangka pada Porprov 2026 telah dipersiapkan.
5: Kalau Porprov sendiri atlet-atletnya sudah ada. Untuk Porprov kita persiapkan ada di poli indoor dan di poli indoor putra, di indoor putri sama di poli pantai putra. Itu 3 tim dari pemerintah Kabupaten Bangka, mereka tetap support.
4: Menurut Hatta, persiapan dilakukan secara bertahap untuk meningkatkan kemampuan dan kesiapan para atlet sebelum menghadapi pertandingan pada November mendatang. Selain latihan teknis, kesiapan fisik dan kekompakan tim menjadi bagian penting dalam pembinaan atlet agar mampu tampil maksimal saat Porprov berlangsung. Sementara asisten bidang pembangunan dan SDM Arman Agus berharap tim bola voli Bangka dapat memberikan hasil terbaik pada Porprov 2026. Dirinya menilai cabur bola voli memiliki tantangan sekaligus motivasi tersendiri untuk mengakhiri catatan panjang tanpa medali emas sejak 2010.
3: Khusus tim Porprov bola voli satu tim ya. Pak, ini menjadi eksibisi bagi tim bola voli. Karena Kabupaten Bangka dari 2010 ya sampai sekarang nggak pernah untuk voli mendapat medali emas.
4: Dengan persiapan yang telah dimulai, PBVSI Bangka optimis ketiga tim yang dipersiapkan mampu bersaing pada Porprov Bubble 2026. Dari Sungai Liat, Rana Gusari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sekian warta berita daerah Radio Republik Indonesia Sungai Liat. Selamat pagi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi. Bangka Belitung pagi ini.
1: Sumpah kita gendut banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Grooming. Proses manipulasi emosional yang dilakukan dengan cara mendekati dan membangun kepercayaan korbannya, terutama anak-anak atau remaja, dengan memanfaatkan kelemahan emosional dan situasi pribadi korbannya untuk mendapatkan kendali atas korbannya tersebut secara perlahan. Pelaku grooming seringkali menggunakan media sosial, aplikasi chatting, atau bahkan dunia nyata. Modus grooming cenderung dimulai dengan pendekatan seperti keramahan, perhatian, pujian, atau menawarkan hadiah yang secara bertahap membuat korban merasa nyaman dan terikat, lalu berlanjut ke tindakan eksploitatif. Memanipulasi korban agar merasa bertanggung jawab atau malu, sehingga korban tidak punya keberanian untuk terbuka atau bercerita. Dan hal inilah yang menjadikan grooming sebagai bentuk kekerasan yang sulit terdeteksi. Tetap waspada, selalu pantau kegiatan online keluarga kita, dan biasakan untuk tidak mudah mempercayai orang asing meskipun orang tersebut tampak baik atau perhatian.
1: Aduh, tinggal sebentar ah, angkat jemuran dulu.
2: Rina, Rina, ada asap tuh dari dapur.
1: Ya ampun, apinya mulai membesar.
2: Jangan panik, matikan sumber gas kalau masih aman. Kalau apinya makin besar, segera keluar rumah.
1: Tapi barang-barangku?
2: Jangan masuk, Rin. Keselamatan itu lebih penting. Ayo menjauh, kita hubungi petugas pemadam kebakaran.
1: Untung kamu cepat mengingatkanku. Kalau tadi aku dekat masuk, kan bahaya.
2: Betul, Rin. Ingat juga ya, kalau ruangan penuh asap, merunduk atau merangkak agar lebih mudah bernapas. Jangan gunakan lift jika berada di gedung bertingkat.
3: Kebakaran bisa terjadi kapan saja. Pastikan instalasi listrik aman. Matikan kompor setelah digunakan. Sediakan alat pemadam api ringan bila memungkinkan. Dan kenali jalur evakuasi di rumah maupun tempat kerja. Jangan panik saat kebakaran. Selamatkan diri, bantu orang di sekitar, dan segera hubungi petugas. Kesiapsiagaan hari ini adalah keselamatan kita esok hari.
4: Keberagaman itu bukanlah suatu bencana, tetapi anugerah dari Tuhan untuk kita saling menghargai, menghormati, dan juga toleransi.
5: Jujur gue sedih, karena sekarang banyak banget orang yang takut jadi beda, takut jadi beragam, takut jadi benar.
6: Peka melihat perbedaan, bukan berarti memisahkan.
4: Disinilah saya harus belajar untuk memahami kekurangan dan mengapresiasi kelebihan satu sama lain.
6: Memberi sudut pandang untuk saling mengerti arti sebuah keberagaman.
5: Dan satu harapan gue, saat anak-anak gue besar nanti, mereka gak akan pernah takut menyuarakan kebenaran.

Baik pendengar dimanapun Anda berada, tentunya juga di kesempatan pagi hari ini. Di hari ini juga pendengar, untuk Anda informasi dari rri.co.id. Ya pendengar, kali ini juga antrean biosolar di SPBU Puding Besar bukan dikarenakan stok kosong, tapi verifikasi barcode kendaraan yang tidak sesuai. Ya pendengar, kali ini juga dimana area manager Pertamina Sumbangsel mengatakan bahwa untuk menegaskan penyaluran tetap berjalan, dan bahkan dimana juga ada pun apresiasi respon cepat dari unit Peter Polres Bangka yang di mengatakan pengawasan cegah penyalahgunaan BBM subsidi. Adapun warga Puding Besar juga mengatakan bahwa mereka berharap adanya perbaikan tata kelola di SPBU. Sisi lain, Kapolda Babel Irjen Victor mengatakan tertibkan antrean kendaraan tangki modifikasi langsung ini ditindak. Selain itu juga penindakan terhadap pihak-pihak yang mengumpulkan BBM tanpa izin usaha. Setiap kali ada antrian panjang selalu ditemukan kendaraan dengan tangki modifikasi. Polda juga akan memanggil SPBU karena ada yang izinkan pakai barcode lain. Baik pendengar, itu ada informasinya, dan kali ini juga untuk Anda kembali lagi beberapa koleksi musik kami hadirkan menemani pendengar. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Jika bencana di depan mata, panik atau siap? Bayangkan tiba-tiba air naik, gempa mengguncang, atau angin kencang datang. Dalam situasi seperti itu, kita mungkin langsung panik. Tapi justru di saat seperti inilah kesiapan jadi pembeda. Kita nggak perlu menjadi ahli bencana untuk bisa siap. Mulai saja dari hal sederhana. Kenali risiko di sekitar rumah, tahu tempat yang aman untuk evakuasi, dan simpan nomor penting yang sewaktu-waktu dibutuhkan. Siapkan juga barang yang mudah dibawa, seperti air minum, obat-obatan, senter, alat komunikasi, dan power bank. Dan satu lagi, ketika bencana terjadi, jangan langsung percaya semua informasi yang beredar. Pastikan dulu kebenarannya sebelum menyebarkan. Jangan sampai kita ikut membuat keadaan semakin panik. Karena bencana bisa datang tanpa aba-aba. Kita mungkin gak bisa memilih kapan bencana terjadi, tapi kita bisa memilih bagaimana menghadapinya. Mulai bersiap dari sekarang, karena ketika waktunya tiba, kita gak punya banyak waktu untuk belajar.

101, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Dengan informasi kali ini juga polisi gagalkan penyelundupan 9 ton biji timah ataupun 180 karung di Pelabuhan Dusun Selindang, Kelapa Kampit pada hari Kamis. Satu truk pengangkut diamankan, dua pekerja dibawa ke Polres Baltim untuk diperiksa. Selain itu juga pendengar, polisi dalami asal-usul timah tujuan kirim ke luar Pulau Belitung dan pihaknya yang terlibat, nilai ekonomis yang ditaksir ini miliaran rupiah atau bahkan kerugian negara ini masih dihitung. Ya, Kapolres juga himbau warga lapor jika bongkar muatan timah mencurigakan. Ya, selain itu juga pendengar, ya, saat lagi kita akan menemani dalam Warta Berita Sentral. Dan tentunya juga nanti kita akan menemani Anda kembali di kesempatan pagi hari ini dengan ragam informasinya dalam Opini Publik nanti di pukul 7:30. Baik, kali ini juga kita sudah siapkan ya satu koleksi musik menemani Anda. Untuk pendengar yang sedang berolahraga pagi hari ini, selamat berolahraga. Untuk pendengar juga yang sudah sibuk sekali mungkin ya pagi hari ini karena memang weekendnya padat banget ya, semangat terus, semoga aja dilancarkan semua aktivitasnya. Jangan lupa awali aktivitas Anda tentunya diawali dengan doa.

0: Dewi, rekap berita bulan ini sudah dibuat?
1: Sudah, Pak. Sudah saya taruh di meja Bapak.
0: Kalau materi presentasi buat meeting online siang nanti sudah jadi apa belum?
1: Sudah juga, Pak. Ready di meja Bapak.
0: Teh panas, nggak pakai gula? Juga sudah ready di meja saya.
1: Hah? Saya harus bikin teh juga buat Bapak?
0: Ya iyalah. Bisa kerja nggak sih kamu? Kamu ini.
2: Ciri pemimpin yang toksik itu cenderung intimidatif, manipulatif, kerap melakukan bullying, arogan, narsis, serta sering melakukan perbuatan yang tidak etis dan kasar terhadap anak buah yang dipimpinnya. Yang harus kamu bedakan adalah pemimpin toksik tidak sama dengan pemimpin yang tegas. Tetap jaga kesehatan mentalmu di tempat kerja.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Bro 1.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber